0: dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192 ribu hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
2: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
4: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
3: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya, program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
5: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di Desen 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
3: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
2: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Ermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
1: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
0: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial, sehingga tidak bisa dipungkiri medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
4: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
3: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
5: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan kan seperti itu.
3: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius, jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
7: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5-6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
8: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5-6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita himbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
7: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Yang Rizki menghimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah, yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
9: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13 yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Suparlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
10: Berharap.
2: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
9: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah

0: mengikuti arahan petugas serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
2: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
3: Ya. Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
2: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
5: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady di Liga 1.
6: Laskar Sapeke Krab akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
5: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting.

0: jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1 besok.
1: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang, itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
2: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
5: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Kementerian Agama Republik Indonesia tengah mematangkan seluruh tahapan teknis jelang pelaksanaan sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Mulai dari kalibrasi instrumen optik di puluhan titik pantau seluruh Indonesia hingga penyiapan data sirkulasi astronomis oleh tim hisab rukyat. Dan seluruh proses ini dilakukan untuk menjamin akurasi serta legalitas hukum syariat dalam menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Rencananya sidang isbat untuk menentukan 1 Zulhijjah akan dilaksanakan hari ini, Minggu 17 Mei 2026 yang akan berlangsung di Auditorium HM Rasyidi Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Di mana Kementerian Agama akan melakukan Rukyatul Hilal di 88 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan untuk mengetahui sejauh mana persiapan, bahkan persiapan akhir sidang isbat Idul Adha 1447 Hijriah, nanti kami hadir dalam perbincangan bersama dengan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thabib Al-Ashar, yang telah tersambung bersama kami di pagi hari ini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Thabib Al-Ashar. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
0: Iya, baik. Pak Thabib, hingga saat ini persiapan untuk sidang isbat yang insya Allah nanti akan digelar sore hari nanti bagaimana nih Pak?
2: Ya, sebagaimana biasa kami juga sedang menyiapkan untuk pelaksanaan sidang isbat. Kami akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, ya, khususnya para tokoh-tokoh Islam dan juga para aktivis atau praktisi di bidang astronomi seperti BRIN, kemudian juga teman-teman dari akademisi dan lain-lain.
0: Oke.
2: Okay. Insya Allah nanti sore kita akan bisa laksanakan mulai dari jam 4 sore.
0: 4 sore Pak ya. Iya. Kalau ya Kementerian Agama bagaimana memastikan kesiapan serta akurasi alat pendukung Pak? Mungkin teleskop dan juga alat-alat lain di 88 titik pantai dari Aceh sampai dengan Papua ini, Pak Thabib.
2: Iya, yang pasti kami kan sudah melaksanakan rukyat hilal seperti ini kan sejak dulu ya. Artinya kami sudah memiliki alat-alat yang memadai lah untuk memastikan bahwa hilal itu terlihat atau tidak. Dari 88 pemantauan yang kami lakukan, ya, insya Allah nanti kami akan bisa memastikan kapan tanggal 1 Zulhijjah ini akan dimulai.
0: Oke.
2: Okay. Itu Mas Rudi.
0: Iya, siapa saja nih Pak, tim ahli di lapangan yang dilibatkan dan juga tentu dilatih oleh Kemenak untuk melakukan pengamatan secara langsung di setiap titiknya nih Pak?
2: Yang pasti kami memiliki tim hisab rukyat ya.
0: Oke.
2: Okay. Hisab rukyat yang sudah terbangun sudah lama, yang terdiri dari para anggota dari ormas-ormas Islam yang mereka juga memiliki keahlian di bidang astronomi dan juga di bidang hukum Islam, sehingga pelaksanaan insya Allah nanti akan berjalan dengan lancar.
0: Oke, kalau dari hasil hitungan sains yang dipegang Kemenak saat ini Pak, posisi dan ketinggian hilal pada pelaksanaan sidang isbat nanti bagaimana nih Pak?
2: Istima ya, awal bulan jatuh pada hari ini 17 Mei itu pada posisi hilal 3 sampai 6 derajat sudut elongasi sekitar 8 sampai 10 ya.
0: Yeah.
2: Ya kita nanti akan buktikan bahwa itu hilal bisa terlihat. Mudah-mudahan kita bisa bersamaan untuk melaksanakan Idul Adha nanti.
0: Ya, itu yang juga berdasarkan kriteria Mabim siapa ya? Tinggi minimal 3 derajat dan elongasi kalau nggak salah 6,4 derajat ya. Mohon koreksi Pak kalau salah ini.
2: Ya, dari sisi kriteria itu sudah memenuhi. Tapi kita tinggal akan buktikan hasil isi seperti apa. Jadi mohon masyarakat untuk bisa sabar-sabar untuk menunggu hasil sidang isbat yang nanti akan diumumkan oleh Pak Menteri Agama.
0: Iya, kalau untuk mekanisme verifikasi dan lain sebagainya, terutama terhadap petugas di lapangan yang melaporkan bahwa mereka berhasil melihat hilal ini, bagaimana nih Pak ya prosesnya?
2: Iya, Pertama, untuk melihat hilal itu kan ada kriterianya berdasarkan pada hitungan hisab. Ketika nanti seseorang atau orang mengaku melihat hilal, itu kan ada prosedur yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah dia harus bersaksi atau menyatakan di hadapan pengadilan agama yang nanti akan diputuskan. Artinya tidak semua orang bisa untuk mengaku tanpa ada pembuktian dan juga ada dasar-dasar astronomis, dasar-dasar ilmu pengetahuan yang bisa dipastikan bahwa itu terlihat. Dan juga nanti setelah itu dipastikan dia bisa mampu melihat, juga nanti akan ada kesaksian di hadapan pengadilan. Setelah itu baru nanti dilaporkan ke Jakarta, lalu kemudian disampaikan di ruang sidang, dan akhirnya nanti akan diputuskan apakah nanti itu diterima atau ditolak dalam sidang seperti itu.
0: Oke, jadi pelaporan itu apakah itu yang dimaksud masuk dalam sesi kedua, yaitu sidang utama yang digelar secara tertutup ini, Pak?
2: Iya, jadi kan tim kami di Hisab Rukyat di Kementerian Agama itu kan sudah terkoneksi seluruh titik-titik pengawasan, titik-titik pemantauan. Di kanwil-kanwil juga sudah terhubung secara langsung. Bagi yang sudah melakukan hilal, kan karena waktunya berbeda-beda, mulai dari Aceh sampai ke Papua kan berbeda-beda ya. Sehingga siapapun yang melihat atau tidak melihat itu harus segera melaporkan ke Jakarta. Gitu ya. Setelah tentu saja mendapatkan pengesahan dari pengadilan gitu ya. Nah, biasanya waktu untuk keputusan itu kan agak sedikit malam karena menunggu dari waktu yang dilaporkan oleh teman-teman dari Aceh ya, karena waktunya memang paling belakang ya, paling barat gitu ya, dibandingkan dengan wilayah timur.
0: Oke. Siapa saja nih, Pak, tabib unsur atau lembaga yang wajib hadir dalam sidang tertutup untuk memberikan validasi dan pertimbangan hukum sebelum keputusan diketuk ini, Pak?
2: Ya, tentu saja tadi saya sampaikan soal wakil-wakil dari ormas Islam, dari MUI, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Al-Wasliyah, dari Persis, lalu kemudian juga dari BRIN, juga dari lembaga astronomi lain yang tentu saja saya nggak bisa menjelaskan secara keseluruhan ya, tapi secara umum itu yang nanti akan mereka kita undang dan mereka terlibat di dalam proses sidang isbat.
0: Ya, setelah itu tahapan terakhir yang harus dilakukan Kementerian Agama untuk menyampaikan atau menyebar luaskan hasil keputusan sidang secara resmi kepada masyarakat luas bagaimana ini, Pak?
2: Ya, baik. Jadi kan setiap hasil yang dilaporkan dari masing-masing pemantauan di setiap provinsi, lalu kemudian nanti akan dilaporkan dalam sidang isbat itu. Lalu kemudian Pak Menteri Agama akan meminta pendapat dari para peserta sidang, apakah ini setuju atau tidak, kondisi seperti ini dengan hasil seperti ini. Ketika nanti mereka semua sudah setuju, baru nanti diputuskan bahwa akan diputuskan melalui keputusan Menteri Agama bahwa tanggal hilal, tanggal sekian sesuai dengan hasil pemantauan yang telah dilakukan. Setelah itu baru nanti diumumkan melalui media massa, konferensi pers yang juga yang sudah biasa kita lakukan tahun-tahun sebelumnya.
0: Itu maksudnya. Baik, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami atau masyarakat secara luas, Pak, untuk menjelang sidang isbat nanti dan keputusan yang akan disampaikan kepada publik secara luas, Pak? Silakan.
2: Ya, kami mohon kepada masyarakat untuk menunggu dari hasil sidang isbat ini, dan ini akan menjadi keputusan pemerintah yang kita bisa ikuti bersama. Mudah-mudahan kita juga semua berharap bahwa lebaran haji itu nanti bisa bersama, dan kami juga berharap agar pelaksanaan Idul Adha bulan haji, lebaran haji ini semarak, bisa didukung oleh semua masyarakat, dan juga kami mengajak semua kepada masyarakat. Jadi yang mampu, mari kita berkurban sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk kita melaksanakan sunnah Nabi, melaksanakan syariat demi untuk memberikan bagian dari harta kita kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan ini bagian dari syiar yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada kita semua untuk bagaimana kita memiliki semangat dan spirit untuk memberikan pengorbanan kita kepada orang lain sebagai bagian dari filantropi dan juga kesadaran sosial dan bermasyarakat.
0: Baik. Umat Islam. Pak Tobib Al-Asyar, terima kasih banyak ya. Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI dan selamat beraktivitas. Kami nantikan nanti Pak hasil sidang isbat 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Wassalamualaikum Pak.
2: Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sudi. Ya.
0: Demikian tadi Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Tobib Al-Asyar.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto serta Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Rizenkov melakukan pertemuan bilateral untuk pematangan peta jalan atau roadmap kerjasama Indonesia-Belarus jelang kunjungan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia. Pertemuan tersebut dilakukan untuk memastikan hasil kunjungan mendatang akan lebih berorientasi praktis yang mencakup kerjasama di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, kemanusiaan, sosial budaya, dan lainnya. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Menuju Baitullah.
5: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
6: Sebenarnya tidak nabung Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
4: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
7: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
4: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. Indonesia menyapa pagi.

0: Organisasi Human Initiative menggelar Kurban Week 2026 di kawasan CFD atau Car Free Day kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Dan kami akan bergabung bersama dengan reporter kami Yurike Fitri yang akan menyampaikan informasi secara langsung. Yurike.
1: Ya, Rudy, saat ini saya berada di kawasan Car Free Day di kawasan Jalan Sudirman, di mana pagi hari ini organisasi Human Initiative atau HI Indonesia menggelar acara Kurban Week di sela-sela pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day. Dan menurut keterangan dari Tommy selaku presiden dari Human Initiative kepada RRI, bahwa kegiatan ini untuk mensosialisasikan atau mengajak masyarakat yang berada di kawasan Car Free Day ini untuk berkurban atau menyumbangkan kurban untuk saudara-saudara kita yang berada di kawasan Indonesia yang terkena bencana. Dan menurut Tommy, kegiatan ini juga akan diikuti oleh masyarakat ya, dan beberapa kegiatan juga diselenggarakan antara lain senam kemanusiaan yang saat ini tengah berlangsung. Berikut keterangan dari Tommy kepada RRI beberapa saat yang lalu.
2: Konsolidasi kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Harapannya bahwa program ini bisa mendapatkan dukungan yang masif dan luas. Kenapa? Karena mungkin bagi sebagian masyarakat, kurban di perkotaan itu makan daging hal yang biasa. Ya. Karena mungkin dukungan daging bisa setiap saat dan kapan saja. Kalau bagi...
1: Sementara itu, Tommy juga menegaskan target daripada Kurban Week ini atau penyaluran hewan kurban rencananya akan dilakukan di beberapa daerah seperti di kawasan Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Sementara target dari pelaksanaan ini adalah 26.000 orang yang sudah dipetakan di beberapa wilayah di Indonesia dan juga di beberapa negara di luar negeri. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yurike Fitri untuk laporan yang Anda sampaikan dari kawasan Sudirman atau di kawasan Car Free Day Sudirman, Jakarta Pusat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena nanti kami masih akan hadirkan tema perbincangan lainnya dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi. Silakan untuk Anda juga dapat berbagi informasi yang Anda ketahui pada pagi hari ini. Cuaca di kota Anda bagaimana? Aktivitas masyarakat seperti apa di pagi hari ini? Kami nantikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
3: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memantapkan skema murur untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan jamaah calon haji Indonesia yang masuk kategori risiko tinggi dan lansia menjelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh sekaligus Wakil Penanggung Jawab 2 PPIH Arab Saudi, Puji Raharjo mengatakan, melalui skema ini, jamaah risiko tinggi, lansia, serta pendampingnya akan langsung diberangkatkan dari Arafah menuju Mina setelah wukuf tanpa harus mabit di Muzdalifah. Kepolisian daerah Banten menggelar panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 dengan estimasi hasil mencapai 29,5 ton sebagai dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Panen raya dipusatkan di lahan seluas 2 hektar di Kabupaten Pandeglang dan melibatkan sejumlah polres jajaran dengan total lahan mencapai 8,5 hektar. Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki mengatakan, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama stabilitas nasional, sehingga Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga ikut mendukung kesejahteraan masyarakat. Informasi mancanegara, Iran menyiapkan mekanisme baru pengaturan lalu lintas maritim di Selat Hormuz melalui jalur khusus yang akan dikenakan biaya layanan. Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi mengatakan, hanya kapal komersial dan pihak yang bekerja sama dengan Iran yang bisa menggunakan jalur tersebut. Kebijakan ini muncul setelah meningkatnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang memicu penutupan Selat Hormuz. Meski sempat terjadi gencatan senjata pada April lalu, situasi kawasan masih belum sepenuhnya stabil. Informasi dari dunia olahraga, Sumsel United U19 berhasil menjuarai Elite Pro Academy Championship U19 setelah mengalahkan Persiku Kudus dengan skor 3-2 di partai final yang berlangsung di Bekasi. Pelatih Sumsel United, Ardi Hernando, menyebutkan keberhasilan timnya tidak lepas dari konsistensi latihan dan kualitas pemain muda yang dinilai layak mendapat kesempatan tampil di level profesional maupun seleksi tim nasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Sørene Strootmann dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
8: Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih pendengar Pro 3, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Momen libur panjang kali ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkunjung atau bahkan memadati berbagai destinasi wisata keluarga di sejumlah daerah di tanah air. Salah satu tempat yang mengalami lonjakan pengunjung yang cukup signifikan yaitu Kebun Binatang Surabaya atau KBS, di mana ribuan warga bahkan rela mengantri sejak pagi demi bisa berwisata atau berkunjung atau menikmati suasana Kebun Binatang Surabaya bersama dengan keluarga. Dan fenomena serupa juga terlihat di beberapa titik rekreasi utama lainnya, dari yang terlihat dipenuhi kendaraan dari dalam bahkan dari luar kota sekalipun. Bagaimana sebenarnya suasana tempat wisata dikunjungi oleh masyarakat terutama dalam momen libur panjang kali ini? Dan hari ini adalah hari terakhir, dan hitungannya bagaimana dari data pengunjung yang mengunjungi Kebun Binatang Surabaya? Kami telah tersambung bersama dengan Kepala Seksi Humas Kebun Binatang Surabaya atau KBS Jawa Timur, Lintang Ratri Sunarwidi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, iya, apa kabar Bu Lintang pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat saja ya.
0: Alhamdulillah. Bu, catatan dari KBS sendiri, jumlah pengunjung yang langsung berkunjung menikmati wisata di KBS sejak mungkin hari Kamis, Bu ya, sampai dengan pagi hari ini bagaimana, Bu?
2: Kalau hari Kamis kita sudah mencapai 12.000.
0: 12.000 hari Kamis lalu?
2: Iya, wow. Hari Kamis lalu. Mm-hmm. Terus kemudian hari Jumat kisaran 8.000.
0: Oke, Jumat 8.000, ya. Sabtu kemarin?
2: Sabtu kemarin kisaran 10.000.
0: 10.000. Dan sampai dengan pagi hari ini kan hari terakhir nih ya, libur panjang nih. Bagaimana nih, Bu?
2: Baru buka ya kita.
0: Oke.
2: Jadi masih, kami harapkan bisa mencapai 12-13.000.
0: Tapi prediksi atau biasanya di hari-hari akhir libur panjang itu bisa mencapai angka segitu, Bu?
2: Iya, biasanya mencapai angka-angka segitu.
0: Oke. Okay. Iya, 12.000 di hari Kamis. Kalau dibandingkan dengan weekend hari biasa, bagaimana, Bu?
2: Ada kenaikan sih, Mas, kalau dibandingkan hari biasa. Karena hari biasa itu kalau Sabtu biasanya antara 5.000 sampai 8.000.
0: Hari biasa Sabtu itu ya?
2: Ya.
0: Minggu mungkin bisa sekitar segitu ya?
2: Iya.
0: Oke, berarti betul-betul Kamis kemarin itu bisa dikatakan cukup tinggi. Atau itu angka tertinggi di sepanjang tahun 2026 sampai Mei ini, Bu?
2: Oh, enggak juga sih. Ya memang tinggi tapi tidak tertinggi juga sih.
0: Oke, iya. Jam operasional jam berapa sampai jam berapa sih, Bu, di KBS, Bu?
2: Jam 8 sampai jam 16 ya.
0: Jam 8 pagi sampai 16 sore. Nah, iya. 12.000 itu kalau saya bayangkan kan kalau memang semuanya berada di dalam kan padat ini, Bu ya. Berarti iya. Pengaturannya gimana ini oleh KBS, Bu? Agar pengunjung pun bisa nyaman menikmati seluruh wahana satwa yang ada di dalam ini, Bu.
2: Kebun Binatang Surabaya itu wahana, lokasinya dibilang luas banget, ya luas banget, tetapi selalu bergulir ya, Mas ya. Sehingga kalaupun 12.000 itu tidak terlalu padat.
0: Oh iya, ya, tapi memang gede sih, Bu ya, KBS itu ya, saya pernah ke sana itu, Bu. Lumayan gede itu di sana. Jam-jam padatnya itu jam berapa, Bu, biasanya?
2: Jam-jam padat itu antara jam 9 sampai jam 1 sih.
0: 9 pagi sampai jam 1 itu bisa dikatakan mungkin peaknya orang masuk ke dalam KBS ini, Bu ya?
2: Iya,
0: ya. Sebagian besar warga lokal Surabaya atau justru datang dari lainnya atau wilayah-wilayah di luar Surabaya nih, Bu? Sidoarjo mungkin, Malang, dan lain sebagainya?
2: Iya. Kalau pada saat-saat seperti ini, libur panjang seperti ini, biasanya Surabaya Raya ya, yang umum itu.
0: Oke, okay. Surabaya Raya itu berarti termasuk Sidoarjo, Gresik juga, berarti seperti itu, Bu ya?
2: Ya, walaupun kemarin kita menemukan beberapa orang yang dari luar pulau ya, ada yang dari Kalimantan dan sebagainya.
0: Iya. Ada juga ada yang datang khusus bersama keluarga ini ya. Kalau rombongan-rombongan gitu, menggunakan bis pariwisata misalnya, ada juga ini, Bu?
2: Nggak ada. Kalau pada saat tadi liburan begitu, nggak ada ya, Mas, rombongan-rombongan. Jadi biasanya yang datang berkeluarga ya, walaupun rombongan keluarga antara 10 dan satu mobil lah istilahnya. Kalau
0: Iya.
2: Jarang sekali sih.
0: Iya. Wahana apa ini, Bu, yang paling banyak diminati oleh pengunjung, terutama ketika mereka mengunjungi Kebun Binatang Surabaya ini, Bu?
2: Kalau dilihat dari jumlah laporan pendapatannya sih, kids zoo, terus kemudian akuarium sama rabbit ya agak tinggi.
0: Diulang, Bu, yang pertama apa tadi? Kids zoo.
2: Kids zoo ya.
0: Kids oh, zoo. Kids zoo. Oke, untuk anak-anak berarti ya?
2: Enggak juga sih. Huh? Jadi namanya kids zoo itu bukan berarti anak-anak ya.
0: Namanya saja wahananya kids zoo begitu.
2: Ya, karenanya memang kids zoo. Ya, tapi ya, artinya di situ itu wahana edukasi, di mana kita bisa menyentuh satwa. Jadi artinya kita itu bisa apa ya istilahnya,
0: interaksi itu, begitu ya, Bu ya?
2: Iya benar, pasti bisa berinteraksi dengan gitu.
0: Wah, menarik ini. Satwa apa aja itu, Bu, yang ada di kids zoo ini, Bu, yang bisa di interaksi atau bahkan bisa menjadi sebuah edukasi bagi pengunjung ini, Bu?
2: Ya, ada domba merino.
0: Domba merino?
2: Iya, domba merino.
0: Wah, saya langsung googling nih, Bu. Domba merino ya? Itu apa itu, Bu?
2: Iya, kayak sound the ship gitu loh.
0: Oh, iya. Sound the ship ya. Jadi yang tebal begitu, Bu, ya?
2: Iya, nah okay. Itu ada kura yang bisa disentuh, ikan-ikan yang bisa dibuat mainan, kucing, iguana. Itu kan jadi artinya anak-anak dan kita orang-orang dewasa suka bermain-main dengan mereka gitu.
0: Oh, jadi itu yang paling banyak dikunjungi atau menarik minat dari pengunjung untuk masuk ke KBS itu kids zoo ini, Bu ya?
2: Iya.
0: Edukasi seperti apa, Bu, yang diberikan, Bu?

0: harus dibersihkan dulu supaya apa namanya pengunjung nyaman.
1: Ya,
0: Jadi
1: ya, ya.
0: tempatnya harus dibersihkan dulu.
1: Nah, untuk menjaga satuannya sendiri bagaimana? Berapa jam mereka berinteraksi dengan pengunjung ini, Bu? Gimana ini, Bu? Jangan-jangan stres juga ini satuannya ini ya.
0: Oh, enggak juga. Kalau apa namanya, kalau di kidzu, satwanya satwa-satwa khusus, artinya satwa-satwa seperti rumahan ya.
1: Oh, yang biasa
0: jadi,
1: ya.
0: Jadi nilai stresnya tidak terlalu tinggi.
1: Oke.
0: Nah,
1: bisa memberi
0: kecuali
1: makan
0: kalau
1: juga di situ ya, Bu ya.
0: Iya, kecuali
1: Iya.
0: kalau misalnya feeding time yang seperti di rusa, di jerapah, itu yang kita batasi benar-benar.
1: Oh, jadi beda ya. Kalau feeding time untuk hewan-hewan tertentu atau satwa tertentu itu ada jamnya sendiri, Bu ya. Kalau di
0: Iya.
1: kidzoo ini memang yang sudah bisa dikatakan bisa berdampingan kapanpun dengan manusia, begitu.
0: Iya, begitu.
1: Ada tiket khususnya, Bu, untuk masuk kidzoo?
0: Ada
1: Berapa itu, Bu?
0: cuma 10.000 aja.
1: 10.000.
0: Kalau kalau tidak bandring 10.000, tapi kalau bandring cuma 5.000 ya.
1: Bundling itu artinya langsung dengan tiket masuk di utama.
0: Iya, benar.
1: Oke, kalau tiket masuk utamanya berapa, Bu? Sekarang di KBS, Bu?
0: Nah, seperti biasa saja deh, 15.000.
1: 15.000, wah benar-benar sangat terjangkau lah. Pokoknya pantesan padat mulu ini KBS ini. Makanya kita hadirkan untuk berbincang karena bisa jadi hari ini kan terakhir memberikan kesempatan masyarakat Surabaya dan sekitarnya untuk bisa menikmati wahana-wahana yang ada di Kebun Binatang Surabaya, Bu ya. Nah,
0: Iya. Yang
1: tiketingnya
0: jelas
1: ya
0: murah
1: gimana, Bu?
0: tapi tidak murahan ya.
1: Oh iya, iya dong gitu. Saya pernah pernah masuk kok, Bu, ke dalamnya dan memang betul-betul
0: Iya.
1: betul-betul asri, enak untuk berkunjung, jalan-jalan aja sudah lumayan nyaman di sana itu. Dan sistem tiketingnya gimana ini, Bu? Bisa langsung di tempat atau sudah berbasis online juga ini?
0: Bisa langsung di tempat. Kalau bandring terutama harus di tempat.
1: Oke. Okay.
0: Kalau tiket masuk saja bisa melalui Traveloka atau melalui website kita.
1: Oh ada websitenya atau melalui pihak yang lain seperti Traveloka
0: Iya,
1: begitu.
0: iya
1: Okay.
0: benar.
1: Dan tempat lahan untuk parkir nih, Bu, gimana ini? Ini biasanya selalu menjadi menjadi permasalahan
0: Kompok ya.
1: tersendiri dalam sebuah tempat atau dalam satu destinasi wisata nih. Kalau di KBS sendiri gimana nih, Bu? Kan nggak jauh dari pinggir jalan nih, ya kan?
0: Tapi yang penting gini loh,
1: Gimana?
0: para pengunjung sekalian itu perhatikan di pintu masuk itu biasanya ada satpam yang di pintu masuk parkir itu.
1: Ya.
0: Kalau misalnya tidak ada, maka lebih baik para pengunjung sekalian ke TIJ aja. Jangan nganu lah. Untuk yang ke apa namanya yang di jalan-jalan di pinggir jalan itu adalah alternatif terakhir yang bisa diberikan oleh Dinas Perhubungan gitu.
1: Oke, jadi kalau memang sudah penuh, alternatif terakhirnya yang sudah diberikan izin oleh Dishub di sana, Bu ya, itu boleh di
0: Nah,
1: ruas-ruas jalan di sekitar KBS.
0: iya, jadi mereka-mereka yang pakai rompi Dishub ya. Kalau mereka tidak pakai rompi Dishub sebaiknya dihindari karena biasanya itu adalah ya seperti biasa yang kita ketahui lah.
1: Oke, ya parkir liar begitu ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Iya. Nah, apa yang bisa Ibu sampaikan bagi pengunjung untuk hari ini misalnya tetap menjaga atau menerapkan protokol kebersihan, Bu?
0: Ya,
1: Ini yang harus harus kita pahami juga kan kalau kita masuk ke sebuah destinasi wisata ini, Bu.
0: ya, kami berterima kasih pada pengunjung sekalian, kesadarannya untuk kebersihan itu sudah semakin tinggi. Tetapi yang masih kurang itu adalah merokok.
1: Wah, loh. Gimana itu, Bu? Padahal nggak boleh ya di sana ya?
0: Kami himbau pada para pengunjung sekalian untuk selama berada di area Kebun Binatang Surabaya untuk tidak merokok ya. Karena di dalam Kebun Binatang Surabaya itu banyak sekali anak-anak kecil
1: Iya.
0: yang sehat pengunjungnya, sehat satwanya, sehat anak-anak kita lah. Gitu.
1: Kalau ketahuan di gimana ini, Bu, sama petugas, Bu?
0: Enggak sih, kita masih belum belum memberikan tindakan khusus atau spesifikasi untuk para pengunjung ya. Tetapi kalau ketahuan ya tetap kita ingatkan untuk tidak merokok.
1: Iya,
0: gitu.
1: Itu kan tempat umum, banyak anak-anak. Belum lagi yang lain, itu kan tempat yang seharusnya asri untuk dikunjungi ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Ya. Nah, gimana caranya pihak KBS itu juga selalu memberikan pemahaman kepada orang tua atau rombongan agar tidak terlepas dengan anak-anak yang sedang dibawa ini. Ini kan kasus yang sering banget terjadi nih, Bu Lintang.
0: Iya, apalagi kalau pas rame-rame begitu ya.
1: Iya.
0: Kami selalu mengimbau pada pengunjung itu melalui announcer ya, jadi melalui siaran agar mereka

0: perhatian terhadap anak-anak dan barang-barang bawaan. Nah, kami himbau para pengunjung jika kebun binatang Surabaya mengajak anak-anaknya, putra-putrinya, jangan lupa untuk membawa ikat yang di tangan itu loh.
1: Jadi nggak lepas ya dari kita ya, dari orang tuanya ya.
0: Karena anak-anak itu senangannya jalan-jalan, keluyuran.
1: Iya.
0: Biar mereka tereksplor dengan baik, maka jangan lupa bawa itu.
1: Iya,
0: jadi kita tidak khawatir hilang dan sebagainya.
1: Jadi selalu terpantau dan dekat dengan orang tuanya, begitu ya Bu?
0: Benar-benar.
1: Kalau ramai begini kan, bukan tidak mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya gangguan kesehatan atau apa. Ada juga posko kesehatan, Bu, yang memang khusus disediakan.
0: Ada
1: juga.
0: Ada posko kesehatan. Ada. Kita ada dua posko kesehatan. Ya. Yang pertama ada di sisi timur. Jadi dari pintu masuk itu kita langsung belok ke timur. Terus kemudian ada yang di sebelah barat.
1: Ya,
0: di dekat Armag Rabbit in Wonderland. Selain itu kita juga ada lokasi laktasi ya, untuk laktasi.
1: Ada juga. Oke.
0: Okay. Jadi para ibu-ibu enggak usah sungkan-sungkan untuk
1: ya, jadi dikhususkan ada tempat khusus bagi ibu-ibu yang menyusui di sana, Bu ya. Area istirahat itu juga disediakan semua di sana ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Ngomong-ngomong Bu Lita, ada fasilitas baru enggak, Bu? Di KBS, Bu? Atau wahana baru mungkin?
0: Wahana baru ada. Kita namakan dengan Dinoland ya sekarang.
1: Dinoland? Wow.
0: Iya, Dinoland.
1: Jadi artinya dunia-dunia dinosaurus ini, Bu ya?
0: Iya, benar.
1: Bisa cerita sedikit apa yang menariknya, Bu, dari Dinoland ini, Bu?
0: Wahana-wahana yang lain. Cuman kita mengelilingi wahana itu dengan kereta. Jadi ada beberapa jenis dino yang ada di sana, kita mengelilinginya dengan kereta begitu.
1: Okay.
0: Dan kebetulan lokasinya ada di tengah-tengah seperti pulau begitu, di tengah-tengah air dan seperti pulau katen.
1: Iya. Ya, ini lucu nih, saya barusan lihat ini, Bu, di Google juga ini ya, di Noland di KBS. Perlu dicoba ini bagi pengunjung yang masuk, yang berkunjung ke kebun binatang Surabaya sekaligus melihat bagaimana kehidupan masa lalu ini, Bu ya. Ada guidingnya juga, Bu, di sana.
0: Kalau yang ada guidingnya itu ada di Animal Story.
1: Animal
0: Jadi
1: Story.
0: Itu yang itu yang mengisahkan tentang berbagai macam jenis makhluk dinosaurus ya begitu.
1: Oh. Jadi misalnya itu berupa visual, berupa film ya, Bu ya?
0: Film, iya.
1: Ya film ya. Oke, jadi.
0: Jadi kalau misalnya dulunya misalnya pterosaurus, sekarang jadinya kuda lah kayak gitu yang ada di Animal Story.
1: Oke. Jadi ada seperti teater, mini teater begitu ya, Bu ya?
0: Iya, benar.
1: Iya. Oh, selalu beroperasi terus ini, Bu. Berapa daya tampungnya dan harga untuk masuk ke Animal Story ini berapa nih, Bu Lintang?
0: Kalau Animal Story itu daya tampung sampai 20 ya untuk penontonnya. 20 sampai 40 itu kalau anak-anak biasanya tiket masuknya 15.000. Kalau di Dinoland itu tiketnya 20.000 tetapi dua free satu.
1: Dua free satu. Oke.
0: Iya.
1: Lumayan tuh ada beli dua dapat satu ini, Bu ya.
0: Iya, masa-masa promo bisa kita berikan.
1: Wah. Bu Lintang, apa yang mau Ibu sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, terutama yang berada di Surabaya dan sekitarnya yang mungkin memanfaatkan hari terakhir libur ini untuk berkunjung ke kebun binatang Surabaya. Silakan, Bu.
0: Kebun binatang Surabaya ini sudah kita ketahui bersama adalah tempat wisata yang murah tapi tidak murahan. Kami ajak para pengunjung sekalian untuk kebun binatang Surabaya, walaupun hanya edukasi tentang satwa, semuanya sudah bisa ada di sini. Jadi ayo ke KBS saja deh.
1: Oke, Bu Lintang, terima kasih banyak ya, Bu ya, sukses untuk KBS dan mudah-mudahan memberikan kesan yang mendalam bagi pengunjung yang datang langsung ke kebun binatang Surabaya selama ini. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Selamat pagi. Kepala Seksi Humas Kebun Binatang Surabaya atau KBS Jawa Timur, Lintang Ratri Sunarwidi.
2: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara. Hey, bersiaplah.
1: Tiga, jaringan berita nasional.
2: Gelombang pengunjung juga membadati destinasi wisata lainnya, terutama destinasi wisata air di berbagai daerah selama momen libur panjang kali ini. Salah satunya adalah Bugis Waterpark Adventure di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu pusat rekreasi air terbesar, area kolam dan wahana seluncuran juga mulai dipenuhi oleh ribuan keluarga yang ingin menyegarkan diri. Karena mengingat karakteristik wisata air memerlukan pengawasan yang jauh lebih ketat. Dan nanti kami akan berbincang banyak hal tentu dengan Bugis Waterpark bersama dengan Operation Manager Fatli Indra Pramudia. Dan Anda juga dapat berpartisipasi pada kesempatan perbincangan kami di pagi hari ini untuk memberikan informasi seperti apa lokasi-lokasi atau destinasi wisata yang Anda kunjungi bersama keluarga. Dan mungkin ada pesan, imbauan yang bisa Anda sampaikan, karena biasanya di hari terakhir ini cukup padat masyarakat mengunjungi destinasi wisata bersama dengan keluarga. Dan untuk lebih banyak hal lagi, kami sudah tersambung bersama dengan Fatli Indra Pramudia. Beliau adalah Operation Manager dari Bugis Waterpark di Makassar, Sulawesi Selatan. Pak Fatli, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Mas Rudi.
2: Iya. Ngomong-ngomong ada promo nih Pak ya di Bugis Waterpark ini ya untuk libur panjang kali ini.
3: Sekali, Mas Rudi.
2: Gimana?
3: Betul sekali Mas Rudi.
2: Iya, ini saya baca aja, wah ada promo nih. Jadi sebelum ngomongin promonya nih Pak, sampai dengan saat ini sudah berapa banyak ini pengunjung yang langsung menikmati seluruh wahana yang ada di Bugis Waterpark ini Pak?
3: Untuk periode liburan saja ini ya?
2: Iya.
3: Kalau di periode liburan saja ini, hitungannya sejak Kamis kemarin ya. Sejak Kamis kemarin, itu tercatat udah lebih hampir seribuan mas yang ini, yang menjadi visitornya.
2: Oke. Okay. Yang paling banyak di hari apa itu, Pak?
3: Puncaknya itu memang pas di hari Kamis kemarin, mas. Oh,
2: Kamis ya.
3: Bertepatan dengan tanggal merahnya kemarin.
2: Iya.
3: Ya, nah sebagian kan setelah itu ada yang cuti bersama, mungkin ada juga yang masih beraktivitas. Memang puncaknya ada di hari Kamis dan harapannya mungkin di hari ini ya, di hari Minggu ini.
2: Karena terakhir ini Pak ya, sebelum nanti Minggu depan ada lagi nih long weekend. Tapi
3: nanti momen libur Lebaran lagi baru ada long weekend.
2: Baru long weekend lagi. Nah dibandingkan hari biasa atau weekend hari biasa, peningkatan pengunjungnya bagaimana di Bugis Waterpark ini Pak Fadli?
3: Kalau dibandingkan dengan hari biasa cukup signifikan mas ya, karena kalau melihat data kami, data visitor di 3 hari terakhir ini sejak libur Kamis kemarin itu udah mencapai 88% dari total visitor weekly-nya kami gitu.
2: Ya, ya.
3: Dan itu belum termasuk dengan hari ini, karena kan kita belum mengetahui nih total nanti per hari ini ada tambahan berapa visitor lagi kan.
2: Ya. Operasional jam berapa sampai jam berapa Pak?
3: Kalau operasional kita itu jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore Mas Rudi.
2: Jam 9 pagi berarti setengah jam lagi nih ya, waktu Indonesia Barat ya.
3: Iya, kalau di waktu Indonesia
2: Tengah?
3: Tengah ini sudah berjalan mulai. Kurang lebih 30 menit.
2: Sudah setengah jam ya berjalan ya. Dan betul. Biasanya di hari-hari terakhir libur panjang itu bisa mencapai sampai angka berapa dalam kunjungan atau pengunjungnya nih Pak?
3: Ya. Kalau biasanya kalau kita weekend sendiri itu yang apalagi namanya yang memang bukan libur momen liburan kan mas ya, biasanya range ininya ada di 500-an visitor lah.
2: Oke, wahana apa saja nih Pak yang ada di Bugis Waterpark ini Pak? Wahana air tentunya ya, tapi seperti apa saja ya, nih yang
3: wahana
2: ada?
3: Wahana air. Jadi di Bugis Waterpark itu kita ada dua jenis wahana air, ada yang bersifat kolam, ada yang bersifat slider.
2: Oke.
3: Okay. Kalau kolam sendiri, ya kalau kolam sendiri itu kita ada namanya lazy river atau kolam arus.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Terus ada main pool atau kolam dewasa sama kolam ombak. Nah, kolam ombak ini yang menjadi andalan lah kalau di Bugis Waterpark ini.
2: Kolam ombak ya.
3: Betul. Nah, kalau untuk slide sendiri kita juga ada beberapa macam slide, Mas. Ada namanya multi slide, terus ada namanya turbulence, ada yang namanya finish slide. Jadi beragam lah gitu.
2: Wow, banyak
3: ada juga kolam anak-anak, ya,
2: kids pool.
3: Jadi bisa mengcover untuk semua usia. Jadi bukan cuma usia anak-anak aja, dewasa pun juga kita punya wahana yang sesuai dengan umur dewasa gitu.
2: Ini saya sambil lihat gambar di Google nih, menantang juga ini ya slidernya ini ya. Ada banyak lah, nggak cuma satu lagi nih. Dan belok-belok lagi nih Pak ya.
3: Betul.
2: Oke, ngomong-ngomong Pak Fadli, berapa tiket masuk untuk ke Bugis Waterpark ini Pak?
3: Kalau regulernya kita itu sekarang kalau weekdays itu di 80.000, kalau di weekend kita di 100.000 rupiah.
2: Itu sudah all semua wahana?
3: Benar.
2: Wow.
3: Jadi sudah satu kali bayar, udah include semua wahana, jadi nggak ada bayar-bayar lagi untuk wahana tertentu.
2: Mm-hmm.
3: Udah include juga fasilitas untuk ban sama karpet.
2: Oh iya, sudah semuanya itu ya?
3: Betul, Mas.
2: Oke, paling makan ya, jajan sendiri begitu Pak ya?
3: Ya, jadi kalau untuk makanan, kalau makanan kita juga menyiapkan Mas, jadi kita punya food court yang lumayan lengkap untuk dari sisi variasi makanannya, makanannya. Jadi untuk pengunjung yang mau berkunjung ke Bugis Waterpark nggak perlu repot-repot mikirin mesti beli apaan, dibawa makanan lagi karena kita sudah siapkan.
2: Oke.
3: Kita juga punya fasilitas ini Mas, gazebo.
2: Ada gazebo untuk keluarga ini, berarti ya, itu ya?
3: Keluarga betul, buat keluarga teman-teman yang pengen nyantai gitu kan, nanti mereka tinggal nyewa gazebo, bisa buat sekalian naruh barang, buat makan-makan juga gitu.
2: Wah ini menarik nih, warna-warni buat foto-foto, bagus banget ini.
3: Ya, nah, di balik Instagramnya BWP itu semuanya kelihatan kok.
2: Kelihatan ya, ini saya juga lagi lihat-lihat ini. Dan balik lagi ke pertanyaan pertama Pak, promo. Maklum lah, namanya musim liburan tuh pasti keluarga yang mencari adalah promonya apa ini? Apa yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung di sana? Silakan, Pak Fadli.
3: Nah, kalau di promo di periode ini, kita ada namanya Fun Venture Rame-Rame.
2: Fun Venture Rame-Rame. Oke, apa itu? Bisa ceritakan, Pak. Fun
3: Venture Rame-Rame. Jadi, ini sebenarnya penjualan paket, Mas Rudy.
2: Oh, okay.
3: Jadi, ya, regulernya kita kan sebenarnya itu ada, kalau untuk diskon itu di rombongan. Jadi, kalau rombongan itu cuma dia ada minimalnya, Mas. Ada minimal 20 orang.
2: Iya.
3: Nah, jadi biasanya rombongan-rombongan yang under 20 nih, mereka juga biasanya mau kan.
2: Pengen juga prima, dong dapat promo.
3: Saya bertiga tapi nggak ada promonya. Jadi kita buatkan promo ini Mas. Jadi ada namanya paket besti. Gitu.
2: Jadi Fun Venture rame-rame itu minimal berapa orang?
3: Bertiga.
2: Bertiga?
3: Itu minimal bertiga. Itu udah dapat promo.
2: Iya. Kalau hari kalau biasa mungkin 300.000 berarti ya. Satu orang 100.000 di weekend.
3: Iya.
2: Nah, berapa ini promonya nih Pak Fadli?
3: Nah, kalau untuk paket besti ini yang bertiga itu sisa 270.000 Mas.
2: 270.000 udah all in semuanya ya?
3: Iya, betul. Nah, kalau dia berlima lebih hemat. Karena sisa 425.000 untuk weekendnya.
2: Dan berarti banyak banget yang memanfaatkan promo ini Pak ya?
3: Ya, itulah juga yang menjadi alasan kenapa kita lanjut lagi.
2: Oh ini diperpanjang lagi? Sampai kapan ini Pak?
3: Ya.
2: Harusnya dari kapan sampai kapan? Kok diperpanjang sampai kapan ini?
3: Periodenya kemarin udah selesai di akhir April.
2: Oke.
3: Jadi akhir April. Nah jadi kan udah stop tuh waktu awal ini kan. Nah cuman memang kita melihat animo dari pengunjung, baik yang datang ke loket maupun yang di sosial media, itu masih mempertanyakan.
2: Fun Venture rame-rame gimana nih?
3: Fun Venture rame-rame kemarin agak panjang juga tuh periodenya Mas. Memang di bulan sebelumnya tuh 3 minggu, 3 pekan kan.
2: Iya.
3: Nah, ada yang mungkin ada yang udah pernah lihat, tapi belum sempat datang di periode itu kan. Nah, begitu datang, ternyata periodenya udah selesai. Jadi mereka, kenapa nggak dilanjut gitu. Nah, kami lihat secara data pun memang lumayan signifikan gitu.
2: Oh, jadi karena memang animo pengunjung yang tinggi, promo Fun Venture rame-rame yang minimal 3 orang mendapatkan harga Rp270.000 ya Pak ya?
3: Iya betul.
2: Itu bisa menikmati seluruh wahana di sana. Nah, baik. Pak Fadli, jam-jam tinggi pengunjung itu jam berapa biasanya Pak?
3: Oh, kalau kita itu jam tinggi pengunjung dia itu berada di antara jam 10 sampai ke jam 12 atau jam 1 siang.
2: Oke, jam 10 sampai jam 1 siang.
3: Ya.
2: Itu tinggi-tingginya pengunjung biasanya memanfaatkan ya, seluruh wahana atau bermain di seluruh wahana ya.
3: Betul.
2: Nah, betul. Biasanya bagaimana Pak SOP-nya sebelum gerbang Bugis Waterpark dibuka, kemudian petugas mungkin melakukan pemeriksaan seluruh hal dari safety yang ada di seluruh wahana di Bugis Waterpark ini, Pak?
3: Ya. Kalau secara SOP memang kita sebenarnya mulai lebih awal Mas ya. Jadi petugas kami itu udah standby sebenarnya karena kan untuk SOP-nya shift kami itu memang ada 3 shift. Jadi maintenance kolam itu dilaksanakan setiap hari. Nah, jadi di saat jam 6 pagi itu maintenance harus sudah selesai semua, maintenance untuk kolam, dan itu kita sudah pastikan jam 6 ke jam 9 itu sudah mulai istilahnya kolam distribusi udah mulai jalan untuk persiapan wahana buka Mas gitu. Jadi tim kebersihan, keamanan udah ngecek semua, fasilitas semua bisa beroperasi dengan normal sampai sebelum kita buka. Nah, kalau misalnya ada yang butuh maintenance, nah pada saat kita buka kita sudah sampaikan bahwa ada wahana ini yang mungkin lagi tidak beroperasi seperti itu.
2: Jadi betul-betul tidak luput dari pengawasan, dari pemeriksaan kesiapan wahana ini apa ya?
3: Iya, karena bagaimanapun kan wahana seperti ini safety harus sangat diperhatikan. Gitu.
2: Iya, iya. Biasanya kalau di tempat-tempat wisata atau wisata air kan selalu juga ditempatkan lifeguard atau bahkan pengawas-pengawas yang ada di sekitar di wahana itu atau di tempat wisata itu. Berapa banyak Pak ini lifeguard yang ditempatkan atau berapa personilnya tim penyelamat lah yang disiagakan di area wisata ini Pak?
3: Kita total lifeguard itu ada 25 orang, Mas Rudi. Jadi mereka nanti akan ditempatkan di beberapa spot wahana. Karena kan wahana kita itu ada yang berjalan paralel, ada memang yang berjalan sesuai dengan jam operasionalnya. Nah, jadi untuk wahana-wahana yang skopnya lebih kecil itu kan menempatkan 2-3 orang personil. Nah, kalau wahana yang agak lebih besar kayak misalnya di kolam dewasa ataupun di kolam ombak itu kan kami menempatkan 4-6 personil lifeguard Mas Rudi.
2: Oke, jadi keselamatan adalah yang utama untuk Bugis Waterpark, jadi memberikan kenyamanan bagi para pengunjung ini Pak ya.
3: Betul sekali Mas Rudi.
2: Iya. Dan imbuan apa yang bisa Bapak berikan untuk pendengar kami di Makassar, masyarakat yang ingin menghabiskan waktu hari libur bersama keluarga di Bugis Waterpark ini, terutama yang membawa anak kecil, agar memberikan kesan yang indah tentunya ketika mengunjungi Pak. Silakan.
3: Nah ya, tentunya buat para pendengar RRI Pro 3 ya, yang ada di Makassar yang mungkin ingin berkunjung ke Bugis Waterpark, apalagi yang membawa anak kecil, sebisa mungkin tetap ada dalam pantauan ya. Nah, tetap mematuhi segala regulasi, baik itu untuk bermain di wahana maupun berada di sekitaran Bugis Waterpark. Karena kan memang kalau untuk wahana, tidak semua nih wahana bisa digunakan, apalagi kalau anak-anak ya kan. Yeah. Kita punya batas ketinggian minimum gitu. Nah, itu mohon untuk diperhatikan ya, termasuk juga ya betul, termasuk juga dengan perlengkapan-perlengkapan apa saja nih yang boleh digunakan pada saat, atau aksesoris apa saja yang boleh digunakan pada saat menggunakan wahana gitu Mas. Karena sering sekali juga terjadi misalnya ada yang tiba-tiba lupa melepas kalung apa gelangnya begitu selesai bermain di wahana, tiba-tiba orangnya
2: hilang
3: di mana ya gitu. Betul, dan kita juga udah menyiapkan locker Mas, jadi bisa digunakan fasilitasnya untuk menaruh barang-barang berharganya. Jadi nggak usah dipakai ini, jangan dipakai pada saat bermain di wahana gitu.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Fadli untuk waktunya sudah berbincang. Sama-sama, sukses, mudah-mudahan banyak pengunjungnya, banyak kesan yang didapatkan di Bugis Waterpark, Pak. Terima kasih banyak,
3: terima
2: Pak.
3: Terima kasih.
2: Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
2: Demikian tadi Bugis Waterpark Operation Manager Fadli Indra Pramudia.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: PT Jasa Marga Trans Jawa Tol mencatat lonjakan arus lalu lintas kendaraan selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus tahun ini. Sebanyak 106.187 kendaraan tercatat melintas menuju timur Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat pada periode Rabu Jumat 13 hingga 15 Mei lalu. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dan kini kami akan mengajak Anda menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di pagi atau sampai dengan sore hari nanti dan kira-kira rekayasa lalu lintas apa yang akan diterapkan oleh jajaran kepolisian di wilayah Satna atau Polres Bogor. Bersama dengan Ibtu Ardian Novianto. Pak Ardian, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
2: Iya. Pak Ardian, pantauan terkini suasana di kawasan Puncak baik dari Jakarta ataupun dari Cianjur bagaimana nih, Pak?
6: Baik, jadi terima kasih. Pendengar RRI, Pro3 RRI juga kami sampaikan yang mengikuti untuk bagaimana situasi arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak di pagi hari ini dari Minggu di tanggal 17 Mei ya.
2: Ya.
6: Untuk pagi hari ini alhamdulillah untuk kepadatan memang tidak terpantau cukup tinggi, sehingga jalur saat ini memang cukup terpantau sedikit lengang, hanya kepadatan terjadi di seputar Jalan Hankam, yang mana memang saat ini ada ibadah pengajian di Habib Usman bin Yahya, itu memang saat ini antriannya hambatan daripada keluar masuk penyeberangan jamaah, itu kurang lebih 200 meter dari Jalan Hankam. Namun untuk di Simpang Pasir Muncang, tepatnya di Simpang Gadok juga cukup lengang. Kemudian di Megamendung, Simpang Megamendung yang biasanya notabene itu paling padat, terjadi antrian yang cukup panjang. Alhamdulillah pagi hari ini antriannya tidak terlalu panjang, hanya kurang lebih 50 meter atau kurang lebih hanya sepanjang di Cimory Dairy Lane itu tidak terlalu panjang.
2: Ya.
6: Kemudian pasar masih cukup lengang untuk pagi hari ini.
2: Oh, pasar masih cukup lengang pagi ini, Pak ya. Baik. Pak, hari ini kan hari terakhir liburan nih. Diperkirakan pasti arus balik atau ke Jakarta ini kan pasti juga akan terjadi peningkatan volume kendaraan nih. Kira-kira biasanya dimulai pukul berapa mulai terjadi peningkatan volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta dan rekayasa lalu lintas apa yang biasanya juga dilakukan?
6: Oh, baik. Jadi untuk hari ini memang prediksi yang mana kendaraan yang selama long weekend ini sudah naik maupun turun dari mulai hari Kamis sampai dengan hari ini perbandingannya gapnya dari yang sudah naik maupun sudah turun ini masih ada yang bertahan kurang lebih 6.000 kendaraan.
2: 6.000 kendaraan.
6: Okay. Ya, itu yang mungkin tersebar di sekitar wilayah Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Cianjur, tempat-tempat wisata atau penginapan maupun hotel. Sehingga itu dimungkinkan siang hari ini akan turun. Sehingga kami akan antisipasi yang mana tadi menanyakan untuk peningkatan arus turun itu pukul berapa, itu pasti akan disesuaikan dengan waktu check out daripada hotel maupun villa, serta selesainya di seputar lokasi-lokasi wisata nanti di sore hari. Namun untuk waktu check out kan seputar di pukul 12 sampai pukul 1, nah itu nanti akan terjadi peningkatan. Maka sebelum terjadi peningkatan pada saat arus check out itu, nanti kami akan lebih awal melaksanakan rekayasa one way ke bawah atau dari puncak menuju Jakarta atau turun, one way turun. Nanti kurang lebih di pukul 11.30 ataupun 11.45 nanti akan melihat bagaimana situasional, betul, apabila memang ini akan kami prioritaskan dulu untuk penyerapan arus ke atas. Nanti pasca selesai dari ibadah tadi, pengajian di Habib Usman, itu tadi ada sedikit kepadatan, nanti kita urai dulu untuk prioritas ke atas, agar pada saat pembukaan arus ke bawah, one way ke bawah itu biar tidak lama dan segera-segera terbuka.
2: Tapi melihat 6.000 kendaraan yang masih stay di kawasan puncak, kira-kira kalau mereka akan turun bersamaan Pak ya, kisaran mungkin pukul 13 sampai sore nanti, potensi one way Pak berarti ya?
6: Betul, betul. Jadi nanti kita mudah-mudahan harapannya di pukul 13.00 ataupun 13.30 maksimal itu sudah terbuka one way ke bawah.
2: One way ke bawah, artinya ke Jakarta itu ya?
6: Iya. Betul.
2: Dan mungkin juga titik-titik mana sih Pak yang kerap kali banyak kan orang mau pulang berhenti dulu makan, beli oleh-oleh. Nah yang perlu diwaspadai juga ini Pak?
6: Betul. Jadi memang tidak serta-merta jalur puncak ini adalah perlintasan, sehingga memang banyaknya perpotongan atau di persimpangan-persimpangan itu menjadi titik konflik, itu juga menjadi cukup titik yang harus diwaspadai. Kemudian memang di rest area yang mana memang yang rest area oleh-oleh itu banyaknya adalah diminati oleh pengemudi atau wisatawan yang mempergunakan bis atau rombongan itu. Jadi tempat-tempat pasar buah atau rest area itu juga patut kita jaga untuk manuver kendaraan bis yang masuk maupun nantinya akan keluar. Kemudian di restoran-restoran itu cukup banyak, seperti mohon maaf kami sampaikan ya satu-satu, itu seperti Alam Sunda, kemudian Cimory, itu juga paling banyak sering keluar masuk sehingga menghambat pada saat pelaksanaan one way turun atau one way ke arah Jakarta. Nah itu juga kami tempatkan personil untuk mengatur flow arus masuk maupun keluarnya agar tidak begitu mengganggu gitu. Terlebih lagi yang di Pasar Cisarua, di Pasar Cisarua, kemudian di Simpang Taman Safari, itu kan banyak
2: keluar masuk.
6: Lokasi villa wisata keluar masuk, sehingga itu juga paling sering menjadi
2: hambatan itu, Pak, ya?
6: Hambatan, betul.
2: Karena sekali kendaraan masuk kan berarti menghentikan antrian kendaraan panjang di belakangnya itu.
6: Betul, betul. Jadi efek domino maupun efek kejut lalu lintasnya pun pasti akan terjadi, sehingga kendaraan yang paling depan berhenti, nanti 10
2: ekornya
6: kendaraan
2: juga
6: ke belakang itu menunggunya cukup lama. Gitu.
2: Cuaca gimana partian pagi hari ini, Pak?
6: Alhamdulillah untuk cuaca di pagi hari ini cerah. Ini matahari pun tidak malu-malu saat ini cukup terik gitu. Jadi karena mohon maaf, di jalur puncak ini tidak berbeda dengan wilayah lain. Wilayah
2: itu?
6: Lain cukup terik panas, di puncak kan turun kabut.
2: Iya, gitu. Betul.
6: Berbeda. Kabut. Iya. Tapi alhamdulillah pagi ini cukup cerah.
2: Cukup cerah ya. Baik. Imbauan mungkin bagi masyarakat atau pengunjung di kawasan puncak yang hendak naik ataupun hendak turun yang bisa Bapak sampaikan di hari ini, Pak. Silakan.
6: Baik, terima kasih Mas Rudi. Jadi pendengar Pro 3 RRI sekalian, kami dari Satlantas Polres Bogor menghimbau yang mana untuk warga masyarakat di luar yang akan melaksanakan wisata nanti siang hari, mohon agar memahami bahwa kami dari Satlantas Polres Bogor akan melaksanakan rekayasa prioritas turun atau one way dari puncak menuju Jakarta. Sehingga mohon agar yang ingin melintas ke jalur wisata puncak untuk ke arah atas, mohon agar mempertimbangkan jalur-jalur lain yang bisa digunakan seperti jalur seperti Jonggol, Cariu, atau jalur Sukabumi, atau bahkan masyarakat wisata masyarakat seputar Cisarua bisa mempergunakan jalur alternatif yang dapat sampai ke kediamannya masing-masing. Kemudian yang kedua, mohon agar wisatawan yang sudah berada di sekitar wilayah puncak yang ingin nanti siang turun agar memahami dan memperhatikan pola waktu pelaksanaan rekayasa one way yang akan nanti di siang hari diterapkan dan mengupdate kapan pelaksanaannya itu di media sosial Satlantas Polres Bogor, yaitu di @tmcpolresbogor, baik itu di Instagram, di TikTok, di X, itu bisa dilihat dan kami akan share
2: update infonya,
6: kapan
2: Pak, ya?
6: Waktu pelaksanaannya, betul update infonya. Kemudian yang ketiga adalah mohon agar selalu mematuhi apa yang petugas kami di lapangan diarahkan, terus kemudian mohon agar selalu menjaga jarak aman antar kendaraan pada saat pelaksanaan one way dan selalu menjaga keselamatan dikarenakan sering terjadi tabrak belakang, bahkan kadang juga untuk kendaraan roda 2 yang berlawanan yang akan ke atas juga kita tidak berhentikan sehingga tetap kita biarkan namun berada di paling kiri agar mohon menjaga keselamatan, jaga jarak dengan kendaraan yang nantinya akan berlawanan.
2: Baik.
6: Kemudian yang terakhir adalah mohon agar memperhatikan faktor cuaca yang mana memang tadi sering berubah-berubah. Jangan memarkirkan kendaraan di sebarang tempat, parkir kendaraan di tempat-tempat parkir yang sudah disediakan, dan jangan memarkirkan di samping atau lereng tebing yang berada di sepanjang jalur puncak, yang mana kawasan wisata puncak ini adalah salah satu kawasan yang rawan bencana, baik itu tanah longsor maupun pohon tumbang.
2: Baik.
6: Demikian Mas.
2: Pak Ardian Novianto, terima kasih banyak Pak untuk waktunya.
6: Sama-sama.
2: Sudah berbincang, memberikan informasi kepada kami, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat kembali bertugas, Pak. Selamat pagi.
6: Terima kasih.
2: Salam presisi, Pak.
6: Salam presisi.
2: Ibtu Ardian Novianto, Kepala Bagian Operasional Satlantas Polres Bogor.
7: Wawancara Pro 3.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ariefa Fauzi menyebutkan meningkatnya paparan judi online pada anak menjadi alarm serius bagi perlindungan anak di ruang digital. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital, sekitar 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online, termasuk puluhan ribu anak yang berusia di bawah 10 tahun. Pemerintah menilai pengawasan dan edukasi digital harus diperkuat karena anak rentan terpapar promosi judi melalui media sosial, permainan digital, hingga transaksi daring. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebutkan, Museum Pahlawan Nasional Pejuang Buruh Marsina di Nganjuk berpotensi menjadi destinasi wisata edukatif bagi atau sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Museum yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu kemarin menampilkan dokumentasi perjuangan Marsina dalam memperjuangkan hak buruh pada era 90-an. Presiden Prabowo mengatakan, museum tersebut menjadi simbol perjuangan rakyat kecil, sekaligus pengingat pentingnya keadilan sosial sesuai dengan nilai Pancasila. Informasi mancanegara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebutkan bahwa konferensi tingkat tinggi NATO yang akan digelar di Ankara pada 7 hingga 8 Juli mendatang menjadi momentum penting bagi masa depan aliansi pertahanan tersebut. Erdogan mengatakan bahwa pertemuan ini berlangsung di tengah perubahan arsitektur keamanan global dan meningkatnya kompleksitas ancaman internasional. Menurutnya, dunia saat ini telah sangat berbeda dibandingkan saat NATO pertama kali dibentuk. Karena itu, Turki berharap KTT nanti dapat menghasilkan keputusan penting terkait dengan arah baru NATO dan sistem keamanan global ke depannya. Informasi dari dunia olahraga, Al Nassr gagal meraih gelar Liga Champions Asia, kalah 0-1 dari Gamba Osaka di partai final. Kekalahan itu membuat Cristiano Ronaldo masih belum mampu mempersembahkan trofi bagi klub asal Arab Saudi tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Yoi, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi, bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim, bahkan jadi manusia amfibi beneran.
0: Who
4: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
5: Menuju Baitullah.
6: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
7: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
5: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
8: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
5: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Indonesia menyapa pagi.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan kini kami ajak Anda untuk menyimak beberapa informasi yang akan disampaikan reporter kami dari beberapa daerah di tanah air. Akhir pekan di Sanggau hari ini semakin semarak ketika warga memadati kawasan CFD atau Car Free Day untuk berolahraga sekaligus berburu produk UMKM lokal. Dari RRI Antikong, Rohma Wulandari melaporkan. Rohma.
1: Baik, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kegiatan Car Free Day CFD yang digelar di kawasan Muara Kantu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Di mana pendengar, hingga hari ini antusiasme masyarakat dan juga pelaku UMKM lokal masih cukup tinggi. CFD tetap menjadi salah satu ruang favorit bagi warga Kabupaten Sanggau untuk berolahraga, bersantai, dan juga sekaligus menikmati kuliner dari produk UMKM lokal. Pendengar, sejak pagi hari kawasan CFD Muara Kantu dipadati masyarakat yang mengikuti kegiatan senam pagi. Selain itu juga terdapat berbagai perlombaan dan permainan tradisional di samping dengan adanya pameran UMKM. Nah, pada pagi hari ini pendengar, CFD juga dimanfaatkan warga untuk mengisi kegiatan akhir pekan. Tingginya antusiasme masyarakat tentunya juga berdampak positif pada para pelaku UMKM lokal. Beragam produk kuliner, minuman, serta hasil olahan UMKM ramai diminati pengunjung yang memadati area CFD. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pelaku UMKM di CFD Muara Kantu, Aluna. Baik, Aluna, saat ini bagaimana antusiasme masyarakat di kegiatan CFD hari ini?
2: Menurut saya antusiasmenya cukup tinggi ya sejauh ini, dan para warga juga sudah mengikuti senam tadi pagi, dan kami juga menyediakan UMKM hasil olahan kami sendiri. Dan juga mungkin karena CFD ini adalah salah satu destinasi wisata di akhir pekan yang sangat diminati dan favorit untuk saat ini.
1: Baik, pendengar, Alunan juga berharap dalam kegiatan CFD Muara Kantu ini tentunya dapat lebih maju dan dikembangkan lagi agar semakin menarik minat masyarakat Sanggau. Dengan dukungan masyarakat, pelaku UMKM, tentunya CFD diharapkan mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan bagi Kabupaten Sanggau. Dari Antikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: OJK Provinsi Maluku memperluas pemerataan literasi digital untuk selamatkan masyarakat dari korban penipuan investasi ilegal di Maluku. Syahira Sangaji dari RRI Ambon melaporkan. Syahira. Halo. Ya, silakan Syahira.
3: Ya, baik, dari Kota Ambon, Provinsi Maluku dapat kami informasikan Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku memperluas pemerataan literasi kripto atau mata uang digital yang menggunakan kriptografi sandi rahasia untuk mengamankan setiap transaksi serta mencegah pemalsuan keuangan digital di Maluku melalui kegiatan digital finansial literasi yang baru saja berakhir tadi malam. Kepala OJK Provinsi Maluku Hiramain Biladi menegaskan penguatan literasi perlu didukung kolaborasi lintas sektor mulai dari regulator, industri, akademisi, komunitas hingga media agar masyarakat tidak hanya terinklusi tetapi juga memahami manfaat dan risiko layanan keuangan digital. OJK berharap generasi muda dapat memanfaatkan layanan keuangan digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.
4: Secara merata gitu kan bisa ke website-nya IDE, mungkin beberapa media-media digital, jadi kan bisa mendapatkan banyak informasi. Ingin sih, jangan FOMO, ya, jangan FOMO dalam berinvestasi. Jangan FOMO dulu, ya kan, dulu pahami dulu aset yang mau diinvestasikan, supaya nanti yakin benar bahwa aset yang diinvestasikan adalah aset yang tepat sesuai dengan profil risiko dari investor.
3: OJK Provinsi Maluku juga mendorong generasi muda di Maluku agar lebih cermat memahami peluang dan risiko keuangan digital sebelum mengambil keputusan finansial. Sebab masih banyak masyarakat di Maluku yang terjebak investasi ilegal, penipuan digital hingga kehilangan aset akibat rendahnya kesadaran terhadap keamanan digital. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sahira Sangaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Sinjai menyerap lebih dari 1.200 tenaga kerja lokal. Dari

0: beragam peran, mulai dari pengolahan makanan, distribusi hingga kebersihan. Sapriyadi mengatakan seluruh tenaga yang direkrut berasal dari masyarakat lokal dengan batas usia maksimal 50 tahun.
1: Ini semua pekerja lokal dan itu 1.200-an lebih lah semua itu yang sudah menjadi relawan SPBG di Kabupaten Singgahi. Kalau relawan itu berbeda-beda divisi, divisi pembersihan, pengolahan, pencucian, pembersihan, ada persiapan, bagian driver. Jadi dari 67 relawan dalam satu dapur itu berbeda-beda divisi.
0: Sapriyadi menambahkan bahwa saat ini sebanyak 25 titik dapur SPBG telah beroperasi dan menjangkau 521 sekolah dengan total penerima manfaat sekitar 48.000 siswa, termasuk juga diantaranya ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Ayunia Ningyati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa pagi.
2: Festival Balon Udara pertama kali dihelat di Kota Solo dan Festival Balon berlangsung pagi ini di Alun-Alun Keraton Surakarta. Dari RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan. Reza.
3: Ya, baik pendengar. Saya saat ini berada di kawasan Alun-Alun Utara Kota Surakarta yang sejak pagi tadi dipadati oleh puluhan ribu warga dalam gelaran Festival Balon Udara. Dari pantauan kami, masyarakat terlihat antusias untuk menyaksikan balon udara yang berwarna-warni. Sejumlah pengunjung bahkan datang sejak subuh tadi untuk mendapatkan posisi terbaik melihat penerbangan balon udara. Festival ini menjadi yang pertama kali digelar di Kota Solo dan menghadirkan sebanyak 18 balon udara. Namun, kondisi angin pagi tadi cukup kencang membuat penerbangan balon udara harus dihentikan lebih awal demi alasan keselamatan. Kepala Divisi Syariah Bank Jateng sekaligus penyelenggara festival, Slamet Sulistiono mengatakan, kegiatan ini merupakan hadiah ulang tahun ke-18 Bank Jateng Syariah bagi masyarakat Kota Solo. Ia menjelaskan, persiapan festival sudah dilakukan sekitar 2 bulan, termasuk pengurusan izin ke sejumlah pihak seperti Lanut, Airnav, dan otoritas bandara. Menurut Slamet, faktor cuaca menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan festival kali ini. Meski demikian, antusiasme masyarakat dinilai sangat tinggi dengan kehadiran puluhan ribu pengunjung di kawasan Alun-Alun Utara.
4: Ini menjadi sebuah penyemangat buat kami bahwa jasma warga Solo untuk pertama kali lihat festival balon, puluhan ribu orang bisa hadir, maka kami bersemangat tahun depan moga-moga bisa diberikan kesempatan lagi kita membuat satu event lagi seperti ini yang lebih bagus, kita lebih prepare lagi, mungkin waktunya lebih awal karena memang kemudian membutuhkan tempat yang tepat dan cuacanya juga mendukung begitu.
3: Ya, baik pendengar, selain menyaksikan festival balon udara, masyarakat juga memanfaatkan momen ini untuk bersuafoto dan menikmati suasana pagi di kawasan Alun-Alun Utara Kota Surakarta. Dari Surakarta, Muhammad Reza, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekda Aceh meminta waktu untuk mengevaluasi tuntutan warga terkait Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Dari RRI Banda Aceh, Cindy Novitasari melaporkan. Cindy.
5: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya melaporkan bahwa mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh akan kembali melanjutkan aksi demonstrasi pada Senin 18 Mei 2026 untuk menuntut pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2026 terkait Program Jaminan Kesehatan Aceh. Aksi ini menjadi lanjutan dari 3 kali demonstrasi yang sebelumnya telah digelar di halaman kantor Gubernur Aceh. Massa menilai kebijakan tersebut menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, terutama banyaknya warga yang ditolak berobat akibat ketidaksesuaian data desil penerima layanan kesehatan. Aliansi Rakyat Aceh juga mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk bertanggung jawab terhadap polemik yang muncul akibat penerapan aturan tersebut. Demonstrasi terus berlanjut lantaran massa menilai belum ada respon konkret dari pemerintah Aceh, termasuk saat ratusan mahasiswa sempat bermalam di depan kantor Gubernur Aceh untuk mempertahankan tuntutan

0: mereka. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, sebelumnya pada demonstrasi pertama yang digelar pada 4 Mei 2026, menyatakan pemerintah Aceh tetap perlu menjalankan peraturan gubernur tersebut agar dapat dilakukan evaluasi secara bertahap.
1: Semua kita koordinasi dengan BPS, koordinasi dengan BPJS, kemudian kita koordinasi juga dengan Kemensos, dengan Bappenas, semua data kita ambil. Karena di desain ini adalah data yang diambil oleh pemerintah pusat sebagai data dan diarahkan seluruh provinsi menggunakan ini untuk pengambilan keputusan. Nah, karena itu kami gunakan data ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita diberi waktu sampai kita bisa mengevaluasi kebutuhan. Tidak ada yang baku. Ya. Begitu kita temukan sesuatu yang menghalangi proses, menghambat proses, kita akan evaluasi.
0: Meski demikian, Aliansi Rakyat Aceh menilai penggunaan data desil dalam kebijakan JKA justru memunculkan banyak persoalan baru di masyarakat, khususnya bagi warga yang merasa layak menerima layanan kesehatan namun tidak terakomodasi dalam sistem pendataan tersebut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Papua menyiagakan 3 SSK Brimob untuk antisipasi konflik susulan yang terjadi di Wamena. Dari RRI Jayapura, Arul Firmansyah melaporkan.
3: Papua hingga saat ini masih terus mengintensifkan upaya penanganan konflik horizontal antara dua kelompok yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya, salah satunya dengan menyiapkan 3 satuan setingkat kompi atau SSK Brimob untuk membantu pengamanan dan mengantisipasi konflik susulan di wilayah tersebut. Langkah itu dibahas dalam rapat mitigasi penanganan konflik yang dipimpin oleh Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin bersama dengan Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elopere dan dihadiri oleh Kapolres Jayawijaya, Kapolres Lanijaya, serta pejabat utama Polda Papua yang berlangsung di Mapolda Papua Koyakoso. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai upaya strategis dalam menghentikan konflik yang telah menimbulkan korban jiwa. Sementara di lapangan, Polda Papua telah menerjunkan personil Brimob untuk memperkuat pengamanan di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Selain itu, Polres Jayawijaya juga mendapat dukungan dari personil Polres Lanijaya untuk memecah konsentrasi massa dan menghentikan pertikaian yang terus terjadi.
4: Seperti kita ketahui bahwa konflik tersebut telah memakan korban jiwa, tentunya dilakukan upaya-upaya dan langkah komprehensif untuk menghentikan konflik tersebut. Kehadiran pemerintah kabupaten dalam hal ini sebagai leading sektor penanganan konflik tentunya berkoordinasi dengan kami selaku aparat keamanan untuk berkoordinasi mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka menghentikan konflik dan mencegah jatuhnya korban lebih banyak.
3: Dijelaskan Kabid Humas Polda Papua, konflik tersebut dipicu persoalan lama yang belum terselesaikan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang anggota DPRD Kabupaten Lanijaya tewas di lokasi kejadian pada tahun 2024 yang lalu. Situasi semakin kompleks setelah upaya mediasi dan pembayaran denda adat menemui jalan buntu dan berujung pada aksi saling serang yang masih kerap terjadi hingga saat ini.
4: Polda Papua telah menurunkan satuan Brimob untuk membackup Polres Jayawijaya. Juga Polres Jayawijaya telah didukung oleh Polres Lanijaya. Ini kita sementara berada di tengah-tengah untuk memecah konsentrasi massa. Tadi sudah berhasil dipukul mundur sehingga pertikaian berhasil dihentikan. Dan atas perintah Bapak Kapolda, Satbrimob Polda Papua telah menyiapkan 3 SSK standby untuk melihat perkembangan situasi lebih lanjut. Dari konflik tersebut ada beberapa personel juga yang terdampak dalam hal ini kena luka.
3: Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua menghimbau seluruh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum jelas kebenarannya, serta mendukung upaya penyelesaian konflik melalui dialog dan pendekatan adat untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
5: Memori Kolektif Bangsa.
6: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang, Jenderal Ahmad Yani. Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda, bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum, seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
7: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
8: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
9: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
10: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menjadi ancaman nyata melalui fenomena deepfake yang vulgar, terutama di lingkungan kampus. Kasus rekayasa foto yang tidak senonoh yang menimpa mahasiswi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat, membuktikan bahwa modal foto ternyata yang tersebar di media sosial kini bisa diubah menjadi senjata penghancur reputasi seseorang hanya dalam hitungan detik. Dan ketika aplikasi manipulasi wajah berbasis AI dapat diakses secara bebas dan gratis oleh siapa saja, maka ruang akademik yang seharusnya aman justru berubah menjadi tempat yang rawan bagi kejahatan siber berbasis gender. Bagaimana sebenarnya kita harus memandang kesiapan sistem keamanan siber dari regulasi digital kita dalam membendung bahaya teknologi yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan ini? Ancaman deepfake vulgar di kampus menjadi tema kami. Kami akan langsung berbincang bersama dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau SISREC, Dr. Pratama Persada.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Pratama Persada, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya, kabar baik ya, Pak Pratama ya.
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
3: Panjang nih.
1: Iya. Dan berat lagi topiknya ini ya. Oke, Pak Pratama, mungkin bisa nggak di awal tolong dijelaskan secara sederhana lah, gimana sih teknologi deepfake ini kok bisa bekerja hingga mengubah foto seseorang menjadi konten vulgar dengan sangat rapi, bahkan sulit untuk dibedakan keasliannya?
3: Ya, Mas Rudi dan pendengar Pro 3 ya. Mm-hmm. Ini apa, teknologi AI itu sekarang itu makin murah, makin mudah dan bisa anonim. Nah, masalah deepfake ini gitu. Kalau dulu itu kita membuat manipulasi wajah itu kan perlu kemampuan Photoshop.
1: Yeah.
3: Photoshop itu aplikasi untuk apa namanya, gambar kan?
1: Yeah.
3: Yang levelnya tingkat tinggi. Kalau sekarang kan nggak perlu, cukup upload foto korban,
1: mm-hmm,
3: pilih template tubuhnya pakai tubuh siapa, klik generate gitu, keluar dalam hitungan beberapa detik gitu.
1: Okay.
3: Jadi sistem deepfake ini dia melakukan apa, olah grafis gitu ya, berdasarkan apa, machine learning gitu, yang dia bisa tahu, bisa mikir kayak otaknya manusia gitu, sehingga ketika kita perintahkan untuk tolong ganti mukanya Mas Rudi dengan mukanya Arnold Schwarzenegger gitu,
1: mm-hmm,
3: dibikin sama dia langsung gitu, karena dia tahu mukanya Mas Rudi, di dapat apa, source mukanya Mas Rudi, kemudian dia bisa nyari badannya Arnold Schwarzenegger itu,
1: yeah,
3: ya kan, si jagoan Amerika itu gitu, atau si Rambo lah gitu.
1: Okay.
3: Nah, itu dia dengan tahu dengan segala macam komposisinya dia bisa ngatur secara otomatis sehingga mukanya apa, Mas Rudi itu badannya nanti bisa segede Rambo, dan itu hampir realistis gitu. Nah, celakanya sekarang foto korban gitu, foto-foto yang dijadikan korban itu sangat mudah didapat kan, Mas Rudi?
1: Yeah,
3: Instagram, yeah, TikTok, WhatsApp, grup-grup di kampus, foto praktikum, foto wisuda, LinkedIn dan lain-lain gitu. Satu foto wajah saja, muka gitu ya, itu udah cukup gitu, apalagi ketika resolusinya tinggi gitu.
1: Mm-hmm.
3: Nah, inilah yang menyebabkan kita ini harus mulai berpikir bahwa ketika literasi terhadap etika AI itu rendah gitu ya, akhirnya mereka bisa bikin-bikin hal-hal seperti ini. Dan ini aplikasinya banyak banget sekarang.
1: Yeah.
3: Yang terdaftar di Google Play juga banyak, yang terdaftar di Apple Store juga banyak, yang ilegal juga lebih banyak lagi.
1: Oke.
3: Okay. Ingat gitu. Ya, kemarin ketika X membuat Grok kan, gitu,
1: yeah,
3: yang akhirnya, yeah, sekarang apa namanya, diblok sama Komdigi gitu. Betapa mudahnya kita membuat apa foto orang gitu di apa namanya, taruh di mukanya bintang film porno gitu,
1: mm-hmm,
3: bahkan ditaruh dalam video. Bayangkan, video sekarang udah biasa gitu. Jadi ada video porno mukanya diganti mukanya orang gitu. Nah, itu kan memang luar biasa jahatnya kalau menurut saya gitu.
1: Tapi kok bisa bisa begitu mudah diakses dengan gratis oleh masyarakat awam saat ini ya? Apa yang menjadi masalahnya nih?
3: Ya karena itu perlombaan antar perusahaan penyedia layanan AI itu gitu. Jadi banyak nih Mas Rudi gitu, aplikasi-aplikasi di luar sana gitu, aplikasi untuk face swap gitu ya, untuk ganti
1: muka,
3: ganti muka yeah. gitu. Kemudian aplikasi untuk AI notify gitu, untuk apa ngilangin baju, untuk bikin bugil gitu.
1: Okay.
3: Kemudian aplikasi untuk bikin video deepfake gitu. Bahkan aplikasi untuk voice clone pun sekarang udah banyak. Yeah. Makanya penjahat-penjahat sekarang suka nelponin kita kan, pakai yeah. silent call gitu.
1: Yeah.
3: Kita ngomong gitu.
1: Diambil lah suara kita ya.
3: Halo, siapa nih, apa kabar? Itu waktu 3 detik aja diambil sama mereka, dikoneksi
1: wow.
3: sama mereka, dipakai untuk nelpon saudara-saudara kita untuk nipu, pakai yeah. teman-teman kita.
1: Iya, yeah, iya.
3: Gitu. Yeah.
1: Ada nggak ciri khusus yang bisa membantu kita sebagai masyarakat awam untuk membedakan antara foto ataupun video terutama asli atau tidak asli, atau itu adalah hasil editan deepfake?
3: Celakanya nggak bisa, Mas.
1: Wow.
3: Celakanya itu nggak bisa gitu. Karena apa? Karena sekarang teknologi AI ini semakin major ya, semakin canggih gitu. Dia membuat, kalau dulu kan gampang nih, kita bisa melihat komposisi apa cahaya di belakang kita, kemudian komposisi muka dengan badannya warnanya beda gitu kan ya. Sekarang mereka udah tahu nggak ada bedanya gitu. Dengan tools berbayar gitu yang profesional, kita nggak bisa bedakan gitu.
1: Okay.
3: Makanya ini bahaya sekali.
1: Nah,
3: ini bahaya sekali. Kenapa bahaya sekali? Karena kemampuan kita untuk mata kita untuk mendeteksi itu nggak akan bisa.
1: Teknologi sangat terbatas ya.
3: Aja yeah. banyak ketipu gitu.
1: Okay.
3: Apalagi hanya dengan mata gitu.
1: Kalau memang ya, sulit kan, sekali untuk dibedakan.
3: Pornografi kan banyak juga misalkan.
1: Yeah.
3: Anjing gitu disuruh apa-apa bisa gitu.
1: Yeah.
3: Kemudian kucing bilang Allahu Akbar di kuburan gitu. Ya kan mirip banget gitu.
1: Yeah.
3: Dan kita nggak bisa membedakan itu benar apa enggak. Gitu.
1: Baik. Nah kalau memang kita tidak bisa untuk membedakan keaslian dari sebuah produk AI tadi, paling tidak kebiasaan digital seperti apa sih, Pak Pratama, bagi kita para pengguna media sosial yang ternyata tanpa sadar hal itu justru mempermudah pelaku deepfake untuk mendapatkan bahan baku wajah kita ini, Pak. Gimana?
3: Ya, kalau menurut saya ini yang harus dilakukan masyarakat ya, atau mahasiswa lah ya, kalau kasusnya kemarin ya gitu. Jangan unggah foto yang berlebihan lah gitu, terutama close up yang high definition gitu ke media sosial gitu. Kemudian banyak angle gitu, apalagi seneng nih penjahat ini, mau dari depan ada, dari samping ada gitu, dari bawah ada, dari atas ada gitu. Nah itu mereka seneng tuh gitu. Kemudian jangan unggah foto-foto yang suara-suara yang panjang gitu. Dan media sosial ya, artinya apa, batasi followersnya gitu, batasi storynya gitu, jangan semua orang bisa bisa ngakses gitu. Kemudian ketika ada foto-foto penting gitu ya, jangan hanya foto aja gitu, bikin watermark lah dikit gitu, di badan, di tangan atau dimanapun gitu ya gitu, supaya orang ketika ngambil itu dia juga mikir, oh ini kalau sampai ketahuan bahaya nih gitu. Kemudian reverse image, Mas.
1: Yeah.
3: Reverse image ini adalah cek apakah foto kita dipakai pihak lain gitu. Jadi
1: okay.
3: kita bisa search menggunakan foto kita gitu ya kan. Nanti akan ketahuan tuh foto kita itu tampil di mana saja gitu. Bikin foto kita jadi artis porno, ya kan. Nah itu di Google udah bisa tuh. Reverse image search namanya gitu. Jadi foto kita gunakan untuk mencari image gitu.
1: Okay.
3: Kemudian kalau misalkan menjadi korban gitu, jangan langsung dihapus kalau menurut saya. Screenshot, kemudian
1: nah,
3: cek URL-nya, cek chat-nya gitu.
1: Itu langkah ya, pertama kan? Yang bisa dilakukan kalau kita menemukan ya, foto disalahgunakan.
3: Supaya kita bisa melaporkan gitu.
1: Okay.
3: Supaya kita bisa melaporkan ke aparat penegak hukum kalau misalkan ternyata kita menjadi korban gitu.
1: Iya,
3: ya,
1: iya.
3: Kan?
1: Metode nah, forensik ini, digital yang biasa digunakan itu seperti apa sih untuk membuktikan bahwa ternyata ada sebuah karya AI atau konten video atau foto adalah manipulasi deepfake ini, Pak Pratama?
3: Susah, Mas. Ini saya juga sampai sekarang juga masih kebingungan gitu, bahwa ternyata kalau yang dibuat asal-asalan sih gampang ya, misalkan Pak Prabowo nih di TikTok dia ngasih apa namanya sumbangan kepada masyarakat Indonesia gitu, dikasih 20 juta semua orang Indonesia gitu. Kita bisa melihat tuh antara mulut, kemudian muka, gestur, kan bisa kita bedakan gitu
1: ya
3: kan. Tapi kalau misalkan dibuat oleh orang yang profesional gitu, misalkan deepfake-nya Tom Cruise, coba cari di YouTube nanti, deepfake-nya Tom Cruise gitu. Itu sama persis, kita nggak bisa membedakan gitu. Dan kalau sampai sekarang menurut saya belum ada teknologi yang bisa digunakan untuk mendeteksi 100% gitu, video atau foto itu dibuat deepfake atau itu real.
1: Termasuk platform media sosial belum memiliki sistem otomatis untuk bisa mendeteksi atau bahkan langsung menghapus konten hasil deepfake, Pak.
3: Gak akan bisa gitu, ya kan? Karena sekarang semakin canggih. Nah, oleh karena itu pentingnya regulasi gitu. Di Eropa itu mereka sudah mewajibkan kalau satu konten dibuat oleh deepfake atau dibuat oleh AI itu wajib mencantumkan watermarknya gitu, atau logo atau apapun lah, atau komen lah bahwa ini dibuat menggunakan AI gitu. Kalau enggak, mereka bisa kena hukuman berat itu gitu. Nah, di Indonesia kita masih belum punya regulasi itu, sehingga orang asal aja bikin pakai AI, mereka baru tahu sebentar, ngutak-ngatik, temannya dimasukkan gitu, ternyata dibikin lucu ya menurut dia gitu, kemudian dia bikin banyak-banyak gitu. Nah, akhirnya ketika disebar ke jaringan si apa pembuat ini, itulah yang jadi masalah. Karena kan ketika dia sudah masuk ke internet, gak bisa kita hapus. Kalau misalkan si pengunggahnya sudah menghapus, yang lainnya reshare gimana?
1: Nah, Pak Pratama, artinya kalau kita masyarakat awam susah membedakan, tidak ada sistem yang bisa, atau bahkan di media sosial sendiri yang bisa menghalau itu palsu atau tidak. Ketika kita melaporkan, ada apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh penegak hukum atau ahli cyber sekalipun dalam melacak pelaku pembuat konten deepfake ini yang mungkin sudah tersebar kemana-mana ini?
3: Ya, Pak, aparat penegak hukum bisa mencari bukan dari mendeteksi ini ya, mendeteksi apakah itu dibuat deepfake atau tidak gitu, tapi bisa dikejar bahwa konten itu gitu mengandung misalkan pornografi gitu. Kemudian ketika dia menyebar, nge-share gitu, kan dia ikut mendistribusikan konten-konten negatif, dan itu ada ancaman hukumannya di Undang-Undang ITE gitu. Itu bisa ditelusuri, akun-akun yang ada di media sosial itu bisa ditelusuri kalau memang dia benar-benar pikiran manusia ya, karena itu juga akun-akun robot gitu. Itu bisa ditelusuri dengan cara apa? Ya kerjasama dengan platform gitu. Kalau kita telusuri langsung ya mungkin akan kesulitan. Kenapa? Karena mereka bisa aja menggunakan akun fake, ya kan? Dia bisa menggunakan akun-akun palsu, gitu. Dia bisa menggunakan identitas palsu. Tapi ketika mereka daftar ke platform, platform kan pasti ketika mereka daftar pasti minta tuh dia registrasinya dari mana, ketahuan IP address-nya, ya kan? Dia ada di mana? Kemudian dia menggunakan nomor telepon berapa? Dia menggunakan alamat email mana, gitu? Jadi platform tahu sebenarnya. Nah, itu bisa dikejar. Gitu. Nah, masalahnya adalah platform-platform media sosial di Indonesia ini kepatuhan terhadap pemerintah kita itu hanya 30%.
1: Pak, kita aja gitu. Izin break sebentar ya, Pak Pratama ya, untuk informasi singkat, Pak. Nanti kita lanjut lagi, ada beberapa hal yang masih ingin kita tanyakan atau kami tanyakan ini, Pak ya. Baik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, perbincangan bersama dengan Pratama Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau SISREC, akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini.
2: Kilas Berita.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempelajari strategi kota Cannes di Prancis dalam mengembangkan ekonomi berbasis penyelenggaraan event internasional. Hal tersebut dilakukan melihat keberhasilan kota Cannes dalam menjadikan sektor pariwisata dan industri kreatif sebagai penopang ekonomi, salah satunya melalui Festival Film Internasional yang diikuti sekitar 45.000 peserta setiap tahunnya. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kami lanjutkan bersama dengan Chairman Lembaga Sisrek, Dr. Pratama Persada. Pak Pratama, terima kasih Pak, masih bersama kami ya. Pak. Kan tadi Bapak katakan dilakukan penelusuran siapa sampai pada siapa pelaku pembuatnya. Kalau begitu, pembuat aplikasi atau penyedia layanan internet atau layanan defeknya di internet itu bisa ikut dijerat hukum nggak itu Pak?
3: Ya, kalau penyedia layanan AI-nya ya harusnya ya enggak lah ya. Kan okay. dia menyediakan ini, menyediakan platform untuk kita berkreasi. Ya kan? Kan AI ini kan jauh lebih bermanfaat kalau dibuat untuk kebaikan.
1: Iya.
3: Mas Rudi.
1: Iya.
3: Iya kan? Bisa bantu kita melakukan analisis, kadang-kadang bantu untuk membuat tulisan skripsi,
1: iya
3: kan?
1: Iya.
3: Itu pakai untuk kita mikir yang kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu. Hmm. Banyak baiknya gitu. Nah, ini kan sama kayak misalkan Mas Rudi beli pisau di mana? Di toko kelontong lah gitu. Kalau Mas Rudi yang beli pisaunya kan pasti dipakai untuk masak untuk istri di rumah.
1: Iya, iya. Tergantung penggunanya ya. Iya.
3: Beli begal, dia dipakai untuk ngerampok gitu. Ya kan? Ya masa nanti toko kelontongnya mau kita tangkap, lu jualan pisau ya, kita tangkap.
1: Oke, enggak bisa ke sana. Ya. Oke, kalau begitu kita juga punya instrumen hukum. Undang-undang ITE, nah. Undang-undang TPKS.
3: Iya, kita
1: sejauh mana ITE, dua instrumen ini?
3: Iya. Pornografi, mm-hmm. Undang-undang PDP kalau misalnya ada penyalahgunaan data pribadi. Kalau regulasi sih kita udah cukup gitu. Yang belum itu adalah regulasi masalah AI ini, etika AI.
1: Oke, okay. Etika AI.
3: Ya, ketika orang membuat konten-konten AI gitu, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, apa ancaman hukum gitu, ya kan?
1: Oke.
3: Okay. Kalau sudah jadi kontennya gitu, misalnya gitu, karena kan AI ini bukan hanya dipakai untuk
1: rakyat. Iya, maaf Pak, nggak terdengar ini, seperti ada suara. Tiupan kencang ini Pak Pratama ini. Halo.
3: Dengar enggak?
1: Kecil sekali Pak. Halo.
3: Halo.
1: Halo Pak Pratama.
3: Di tempat saya normal.
1: Iya, sudah baik lagi Pak. Silakan.
3: Di tempat saya normal tuh.
1: Oke.
3: Okay. Iya, jadi kalau kita berbicara masalah AI ini kan tidak hanya digunakan untuk hanya untuk gambar, video okay. dan lain-lain.
1: Dia yeah.
3: juga kan untuk beberapa hal lain, termasuk juga ketika kejahatan itu kita ngomong kejahatan pornografi, bisa juga untuk kejahatan misalkan ekonomi, bisa juga untuk kejahatan radikalisme gitu. Sekarang bikin konten-konten radikal itu gampang sekali menggunakan AI gitu ya kan. Nah, ini kan tergantung orangnya. Ketika orang membuat satu hal yang negatif menggunakan AI, itu harus dikejar kan.
1: Okay.
3: Coba bayangkan dengan teknologi sekarang tahun 2026 ini udah kayak gini. Gimana nanti pemilu 2029?
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Nah,
3: orang pasti akan banyak bikin jukut-jukut politik itu, akan bikin kita ini semakin gaduh kalau yeah. kita belum punya regulasi.
1: Kalau memang kita belum memiliki regulasi tentang etika tadi, Pak. Lantas yeah. apa yang bisa dilakukan terutama etika digital di Indonesia yang jangan-jangan kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, Pak. Gimana?
3: Ya, kalau menurut saya ya masyarakat ya harus ngerti lah gitu bahwa membuat konten-konten negatif gitu menggunakan apapun sebenarnya AI ini kan mempermudah aja gitu. Membuat konten-konten negatif gitu menggunakan AI tidak menggunakan AI itu sebenarnya ada ancaman hukumannya gitu.
1: Okay.
3: Dan itu kan secara kehidupan kan sebenarnya udah nggak benar gitu. Kita ini di kehidupan nyata gitu kita itu takut berbuat salah kan kalau diliatin orang gitu kan ya karena kita takut ketahuan gitu. Nah, dunia maya pun juga harusnya sama. Anda itu tidak anonimus lagi gitu ketika yeah. Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif gitu dan bersentuhan dengan hukum, jangan harap Anda ini jadi anonim gitu.
1: Yeah.
3: Bisa dikejar Anda itu gitu.
1: Okay.
3: Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati berkehidupanlah di internet itu seperti yeah. kita berkehidupan di dunia nyata. Asal prinsip itu dipegang ya Mas Rudi ya.
1: Yeah.
3: Saya rasa dunia apa maya kita ini akan fun-fun itu akan baik-baik saja gitu. Plus masalah monitoringnya bagaimana Komdigi bisa melakukan monitoring dengan baik. Ketika ada unggahan-unggahan atau konten yang negatif, ya harus segera di take down gitu ya. Bukan berarti bahwa unggahan negatif itu yang misalkan orang kritis ya, janganlah, kalau rakyat kritis udah biasa, tapi yeah. negatif gitu. Yeah. Tapi ketika apa namanya ngomongin pornografi, penipuan, ya kan scam dan lain-lain, nah itu harus di take down. Sebenarnya aparat penegak hukum, saya pikir juga perlu meningkatkan kapabilitasnya gitu untuk bisa kejar nih apa namanya aktor-aktor yang kira-kira membuat unggahan-unggahan yang negatif gitu. Secara teknologi sebenarnya nggak ada masalah Mas Rudy gitu. Tinggal bagaimana kita ini mau gitu dan niat untuk bisa mengatasi hal ini.
1: Ya. Pak Pratama Persada, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Sehat selalu Pak. Selamat pagi.
3: Terima kasih Mas Rudy. Dengan Pro 3.
1: Demikian tadi Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau CISREC, Dr. Pratama Persada.
2: Wawancara Pro 3.
1: Dan pendengar tetaplah bersama kami, sesaat lagi rekan saya Safira Mini akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Saya undur diri, terima kasih untuk perhatian Anda, sampai jumpa. So good to be back, and there's something I want to say.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menyebut budaya patriarki, ketidakadilan gender, dan diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi akar utama tingginya kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Menurutnya, relasi kuasa yang timpang membuat korban sering kesulitan melawan maupun melapor. Karena itu, Komnas HAM mendorong penguatan edukasi, kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan di lingkungan keluarga, pendidikan, hingga komunitas keagamaan. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin berharap program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dapat memperkuat ekonomi masyarakat desa. Program yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto ini ditargetkan menghadirkan 30 ribu koperasi aktif pada Agustus 2026. Selain menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok dan pupuk subsidi, koperasi juga diharapkan menyediakan layanan kredit murah bagi pelaku usaha kecil di desa. Kita beralih ke berita internasional. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan negaranya terus melakukan komunikasi dengan Amerika Serikat terkait pengadaan jet tempur F-35. Erdogan berharap negosiasi tersebut dapat menghasilkan keputusan positif bagi Turki. Selain itu, ia juga menyoroti perkembangan proyek jet tempur generasi kelima buatan dalam negeri Turki yang disebut akan menjadi tonggak baru industri pertahanan nasional. Berita olahraga, Manchester City berhasil menjuarai Piala FA musim 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea 1-0 pada laga final di Stadion Wembley. Gol tunggal Antoine Semenyo pada babak kedua memastikan trofi jatuh ke tangan tim asuhan Pep Guardiola. Gelar ini sekaligus melengkapi sukses Manchester City yang sebelumnya juga meraih trofi Piala Liga Inggris musim ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
3: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik, lalu ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta Suta tercatat sudah memberangkatkan sebanyak 29.400 jemaah calon haji ke Tanah Suci. Mereka seluruhnya tergabung dalam 70 kelompok terbang atau kloter dengan rute Madinah dan Jeddah. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Galih Pekartika Perdana mengatakan jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Suta berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan dilakukan dengan 2 maskapai yaitu Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI, senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir di ruang dengar Anda hari ini Minggu 17 Mei 2026 dan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Pagi. Berbagai informasi dan perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda, termasuk kali ini juga kami akan kembali membahas tentang dampak ancaman deepfake vulgar di kampus. Ya, pendengar, baru-baru ini kasus deepfake vulgar ini mencuat di lingkungan Universitas Tanjung Pura atau UNTAN Pontianak dan menjadi sorotan publik karena melibatkan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Foto-foto mahasiswa perempuan yang diambil dari media sosial diduga dimanipulasi menjadi konten tidak senonoh tanpa persetujuan. Peristiwa ini juga turut memicu keresahan luas ya di lingkungan kampus karena dinilai melanggar privasi dan merusak rasa aman civitas akademika. Dan kami akan memperbincangannya dengan psikolog klinis di Amanasa Indonesia, Salma Gina Sakina.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Bu Gina.
3: Halo, halo, Safika Safira, selamat pagi.
2: Iya, salam sehat pagi ini.
3: Sehat, sehat.
2: Iya, begini kita menyoroti kasus ini ya, deepfake vulgar di lingkungan kampus. Nah, ketika mendengar adanya kasus seperti ini, mungkin sebagian orang kan akan menganggap ini kan cuma editan. Tapi kalau dari sudut pandang psikologi, sebenarnya seberapa serius dampaknya bagi korban?
3: Sebenarnya serius banget ya, yeah. Karena gini, walaupun ini cuma editan, namun otak manusia itu merespon ancaman sosial itu sebagai sesuatu yang nyata. Jadi buat otak manusia tuh, apakah itu editan atau enggak itu bukan hal yang penting gitu. Tapi yang penting adalah bagi otak manusia ketika ada ancaman sosial apapun bentuknya, ancaman yang nyata diproses dengan neuron atau bagian yang sama di otak, sama seperti halnya kita berhadapan sama ancaman gitu. Okay. Jadi ini penting ya.
2: Jadi bisa dikatakan ini juga merupakan ancaman yang serius bagi korban terhadap dampak psikologinya. Nah, kalau betul, kita bayangkan ya posisi korban, foto pribadi ini kan harusnya aman, tiba-tiba berubah menjadi konten vulgar, kemudian tersebar. Emosi apa yang biasanya muncul di fase awalnya, Bu Gina?
3: Tentu biasanya mulai dari shock ya.
2: Yeah.
3: Shock, akhirnya nge-freeze dulu biasanya karena kita ngerasa bingung ya, otak kita merasa bingung, merasa terancam, jadi kita nge-freeze gitu ya. Setelah itu akan muncul rasa marah, rasa malu. Nah, emosi malu, emosi guilt atau rasa bersalah, itu tuh emosi-emosi yang frekuensinya rendah gitu, emosi-emosi yang sangat menggerogoti diri kita. Nah, akhirnya kalau misalkan kita terus ada di fase emosi itu tuh bisa banyak banget dampaknya, bahkan sampai depresi dan lain sebagainya, trauma-trauma yang cukup berat gitu ya.
2: Tapi kan banyak juga korban yang mungkin memilih diam ya karena malu tadi ataupun takut disalahkan. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam pikiran korban ketika ini terjadi dan mereka sulit ya untuk speak up akhirnya?
3: Betul, karena seringkali orang-orang mungkin lingkungan kita juga kan banyak ya stigma-stigma tertentu yang akhirnya malah mungkin awalnya niatnya mendukung tapi kalimatnya itu menyalahkan korban atau justru malah memojokkan korban itu sendiri dengan bilang kayak mungkin kenapa diupload
2: Jadi
3: fotonya dan lain
2: terintimidasi ya
3: sebagainya padahal
2: jatuhnya ya.
3: betul betul padahal sebenarnya kan poin pentingnya atau poin utamanya adalah ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku ya yang menyebarkan foto dan membuat itu menjadi menggunakan AI dan lain sebagainya. Akhirnya shifting gitu fokusnya ke menyalahkan korban dengan mengatasnamakan kenapa diupload dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang akhirnya membuat korban udah di titik rentan, semakin merasa rentan dan merasa tidak tidak didukung gitu ya.
2: Baik. Nah, ini kan kejadiannya di lingkungan kampus ya, Mbak Gina ya, seharusnya. Yang harusnya ini bisa dikatakan menjadi ruang aman. Ketika kasus seperti ini terjadi, apa efeknya terhadap rasa percaya diri dan juga rasa aman korban tadi ya dalam beraktivitas sehari-hari di kampus?
3: Oke. Kita perlu pahami dulu nih, lingkungan kampus itu berarti kan usia perkembangan anak-anak mahasiswa saat itu tuh di usia 18 tahunan gitu ya. Nah, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun gitu ya. Nah, itu tuh usia-usia perkembangan berkaitan dengan identitas diri. Dan kebutuhan penerimaan sosial tuh lebih tinggi-tingginya di situ. Sehingga ketika itu terjadi, bukan cuman rasa aman yang nggak ada, tapi identitasnya hancur gitu ya. Jadinya kehilangan rasa percaya dirinya tuh hit hard gitu buat mereka. Karena memang di usia perkembangan itu, yang mereka butuhkan adalah mendapatkan identitas. Nah, sementara identitasnya dihancurkan atau identitasnya jadi rusak gitu ya, akhirnya dia merasa dirinya pun tidak berharga seutuhnya gitu. Takut dihakimi, takut masa depannya terganggu, dan lain sebagainya. Jadi hal itu justru menghancurkan banyak hal ya, justru dampaknya sangat dalam gitu.
2: Jadi bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan diri dari para korban yang sudah terlanjur menjadi korban ini ya, apalagi dalam jangka panjang kita juga lihat kan masa depannya juga masih perlu waktu untuk bagaimana mereka meniti karir seperti itu.
3: Betul. Sebenarnya di sini yang paling dibutuhkan oleh korban adalah rasa aman dan validasi emosional. Nah, jadi itu yang perlu dititik beratkan ya untuk memberikan rasa aman. Rasa aman itu seperti apa sih didapatkannya? Termasuk salah satunya adalah dari pihak-pihak terkait yang menunjukkan itikadnya untuk memberikan rasa aman tersebut. Contohnya dari kampus memang bergerak dengan cepat, bergerak dengan serius berkaitan sama isu ini tanpa ada second guessing ke korbannya, tanpa ada apa ya niat-niat intimidatif ke korban. Jadi memang itu perlu dilakukan dari pihak kampus juga perlu bergerak cepat gitu ya. Pun juga pada lingkungan sosialnya juga gitu ya. Teman-teman mahasiswa yang memang fokus pada memberikan rasa aman bagi korbannya yaitu memvalidasi emosinya tanpa harus menambah share-share yang tidak perlu, tanpa harus menambah obrolan-obrolan yang tidak perlu juga di dalam lingkungan. Itu sih paling ya yang bisa kita lakukan dan juga tentunya penting untuk ada pendampingan psikologis ya bagi korban. Jadi selama proses perjalanannya, proses dia memproses emosinya dan juga traumanya itu didampingi dengan profesional agar dia bisa memproses dengan optimal, dengan adaptif dan bisa masa depannya nggak terganggu gitu istilahnya.
2: Sehingga tumbuh rasa aman dan juga kepercayaan dirinya akan kembali lagi seperti itu ya Bu Gina ya.
3: Betul, betul.
2: Itu kan dari sisi korban ya. Kalau dari sisi pelaku, apa sih yang biasanya mendorong seseorang membuat ataupun menyebarkan konten deepfake vulgar ini, Bu Gina?
3: Tadi kita bahas bahwa pada fase perkembangan tersebut mahasiswa tuh lagi butuh identitas. Nah, bisa jadi salah satu pendorong atau motivasinya dari pelaku melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan identitas tersebut atau mendapatkan

0: apakah pelaku ini umumnya sadar ya, Bu Gina, kalau misalnya tindakan mereka ini termasuk dalam bentuk kekerasan atau justru menganggapnya ya udahlah bercandaan aja seperti itu?
1: Sebenarnya kalau ngomongin sadar atau enggak, pasti hati kita nggak bisa bohong ya. Maksudnya manusia tuh dimiliki di apa ya, diberikan kemampuan nurani gitu ya. Namun ketika lingkungan itu sudah membentuk kultur yang membolehkan hal tersebut atau membiasakan hal tersebut, lama-lama itu akan tumpul juga gitu. Jadi ya balik lagi jadinya ya, karena enabling, karena lingkungannya itu melakukan hal tersebut, sehingga ya normanya pun jadi bergeser. Jadinya ya tadi mereka lebih mengedepankan motivasi mereka untuk mendapat pengakuan tersebut atau merasa
0: Validasi ya,
1: belong
0: mencari
1: di, iya betul,
0: validasi.
1: validasi, dan masa tergabung dalam lingkungan itu, karena lingkungan itu melakukan hal tersebut, jadi dia harus melakukan tersebut gitu kan.
0: Oh,
1: Jadi
0: oke.
1: ada yang kita bilang adalah identitas kelompok gitu.
0: Pengakuan ya yang ingin diharapkan dari si pelaku ini. Nah, seberapa besar sekarang pengaruh dunia digital terhadap keberanian pelaku untuk melakukan tindakan ini? Sekarang kan kita tahu digital sangat berkembang sekali, media sosial gitu
1: Betul.
0: ya. Itu seperti apa, Bu Gina?
1: Pengaruhnya besar banget ya. Besar sekali karena memang itu yang mereka konsumsi setiap hari. Kita nggak lepas dari AI, apalagi di lingkungan kampus, pastikan dalam proses pembelajaran saat ini AI itu sudah sangat terintegrasi gitu ya di mahasiswa. Yang akhirnya, dan itu kita konsumsi juga ya setiap hari di platform-platform sosial media. Akhirnya merasa bahwa oh itu hal yang biasa, mungkin dari hal-hal kecil yang kayak gambar dari AI dan lain sebagainya. Namun ya karena terus menerus ditabrak gitu ya, jadi kayak oh itu biasa-biasa, akhirnya ya sampai di tempat yang skala lebih besar gitu.
0: Oke, jadi apa yang harus dilakukan apa ya untuk mencegah seseorang menjadi pelaku bahkan nanti ketika menjadi korban apa yang harus dilakukan terutama di kalangan anak muda dan juga mahasiswa ya?
1: Baik lagi, kalau misalkan apa yang perlu kita lakukan adalah tentunya untuk para posisi-posisi yang punya peranan untuk mendidik ya, seperti dalam hal ini adalah kampus, itu perlu sangat digalakkan nih berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan penggunaan AI ataupun bahkan isu-isu seperti ini, itu perlu lebih tinggi lagi promosinya. Bukan cuman dari selebaran-selebaran aja, tapi juga di kelas-kelas dan lain sebagainya, itu perlu ditegakkan berkaitan dengan norma, itu perlu diajarkan. Jadi goals-nya, harapannya sebenarnya kampus itu bukan hanya mencetak mahasiswa-mahasiswa yang memahami secara knowledge gitu ya, tapi juga memahami, kan pendidikan itu bukan hanya knowledge ya, tapi pendidikan juga berkaitan dengan attitude, berkaitan dengan nilai moral, itu
0: Ya,
1: yang
0: karakter
1: perlu
0: juga ya.
1: ditegakkan bersama. Tapi ya yes, betul, karakter. Dan tentunya bukan cuma di kampus ya, itu betul kampus punya peran yang lebih besar, namun kita sendiri sebagai masyarakat juga perlu perlu meningkatkan moral kita juga berkaitan dengan hal-hal ini. Jadi kita sebagai masyarakat mungkin memang perlu lebih lebih menggunakan hati lagi dalam menggunakan sosial media ya. Itu rasanya di era saat ini tuh penting banget untuk kita lebih ya menggunakan hati dalam bersosial media,
0: Ya,
1: dalam
0: tidak asal
1: menuliskan
0: mempublikasi
1: komentar
0: dan
1: gitu.
0: juga apa ya, mentang-mentang ada teknologi, kemudian kita terlibat untuk
1: Betul.
0: apa menggunakan foto-foto bahkan teman-teman kita sendiri seperti itu ya.
1: Yes, exactly. Betul sekali.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Gina atas waktunya pagi ini dari Pro 3. Semoga kita harapkan
1: Sama-sama.
0: kampus bisa menjadi lingkungan yang aman ya bagi mahasiswanya dan juga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Terima kasih Bu Gina, selamat pagi.
1: Terima kasih kembali, Mas Safira.
0: Ya, baru saja kami berbincang dengan psikolog klinis di Amanasa Indonesia, Salma Gina Sakina.
2: Wawancara Pro 3.
0: Ya, memang kasus deepfake vulgar ini cukup menyita perhatian publik, terutama di media sosial, di mana kasus ini beredar dari konten deepfake di kalangan mahasiswa melalui platform digital dan juga pesan berantai ya. Konten ini kemudian viral dan kemudian diketahui menampilkan wajah korban yang ditempelkan pada tubuh lain secara vulgar. Nah, setelah ramai diperbincangkan, pihak kampus juga sudah melakukan penelusuran internal dan berkoordinasi untuk mengidentifikasi pelaku serta menelusuri sumber penyebaran konten tersebut. Dan dampak yang ditimbulkan tadi disampaikan ya oleh Bu Gina bahwa tidak hanya sebatas pelanggaran digital tapi juga menyentuh aspek psikologis dan juga sosial korban. Para korban dilaporkan mengalami tekanan mental seperti rasa malu, ketakutan, hingga trauma, serta kehilangan rasa aman di lingkungan kampus.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Proklamasi Kalimantan 17 Mei 1949 adalah sebuah proklamasi yang menyatakan Kalimantan bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia sebagai reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan hanya Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Kegiatan proklamasi dilaksanakan dengan upacara penaikan bendera merah putih. Untuk mempublikasikan hasil proklamasi, disuruhlah kurir Tarsan untuk menempel teks proklamasi di pasar Kandangan. Teks proklamasi akhirnya berhasil ditempel pada tanggal 20 Mei 1949. Seketika gemparlah masyarakat Kandangan. Lalu salah satu wartawan mengambil teks proklamasi tersebut dan membawa ke Banjarmasin, sehingga berita proklamasi dengan segera beredar di Kalimantan. Isi proklamasi tanggal 17 Mei 1949 tersebut adalah proklamasi merdeka. Dengan ini, kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memerlemaklumkan berdirinya pemerintahan gubernur tentara dari ALRI melindungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia untuk memenuhi isi proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan. Tetap merdeka, Kandangan, 17 Mei, atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, Gubernur Tentara Hasan Basri.
0: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkam, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar, kini kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai wilayah. Harga sejumlah komoditas sayuran di pasar tradisional di Kota Metro kemarin mengalami kenaikan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya disampaikan oleh Palasta Sitepu. Palasta.
2: Ya, baik pendengar, dapat kami laporkan di mana harga sejumlah komoditas sayur di pasar tradisional mengalami kenaikan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Lonjakan harga dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat serta faktor cuaca yang mempengaruhi pasokan dari daerah penghasil. Salah seorang penjual sayur di pasar tradisional, Siti Warah, mengungkapkan bahwa perubahan harga di sejumlah harga terjadi di sepekan terakhir. Kenaikan paling mencolok terjadi pada sayuran, cabai, dan bumbu dapur.
3: Naik turun, apalagi ini menjelang Idul Adha, naiknya drastis. Tetap kadang ada, kadang enggak juga, segalanya. Makanya karena harga mahal itu naik semua. 25% sama aja semua, hampir 25% dari sayuran, banyak sekali pedagang UMKM mengeluh keadaan saat ini. Ekonominya kan turun drastis, jauh turunnya.
2: Dirinya juga menjelaskan produk sayur yang mengalami peningkatan harga secara signifikan adalah cabai keriting. Selain itu, harga sawi, tomat, dan kubis juga ikut merangkak naik hingga 25% sampai dengan 35% dari harga biasanya. Menurutnya, tren kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan seperti Lebaran memang kerap terjadi akibat hukum pasar, di mana permintaan melonjak drastis sementara pasokan di distributor cenderung terbatas atau terhambat jalur logistik. Dirinya berharap agar situasi harga pangan dapat segera kembali stabil, yang mana stabilitas harga cukup berpengaruh agar daya beli masyarakat tidak semakin merosot di tengah momentum hari raya. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Selengkapnya bersama dengan Farin Regi. Farin Regi.
4: Baik, pendengar, Dandim 0812 Lamongan, Letkol Deni Sori Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh jajaran dalam mendukung pengoperasian koperasi desa Merah Putih di Lamongan. Hal tersebut disampaikan Letkol Deni usai peresmian KDMP Sukorejo, Kecamatan Lamongan, yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Ia menatakan hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah yang capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini. Dan dia berharap keberadaan KDMP mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan. Sementara itu, Bupati Lamongan Yuridor Effendi optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik. Ia menjelaskan KDMP Sukorejo juga menjadi satu percontohan koperasi yang dinilai telah berjalan aktif dan mampu bersinergi dengan SPPG. Pak Yesa penakrabnya menjelaskan, sejumlah koperasi di Kecamatan Lamongan juga telah bekerja sama dalam menyalurkan bahan pokok mulai telur, beras, hingga kebutuhan turunan nyalanya untuk mendukung program makan bergizi gratis. Berikut pernyataan dari Dandim Letkol Deni.
5: Kami sampaikan saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
4: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah lainnya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Aden Regi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pendengar, harga beras premium di Pasar Purwodadi, Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara mulai mengalami kenaikan. Sejumlah merek beras premium bahkan dijual lebih dari HET. Selengkapnya bersama dengan Aisyah Dini dari Bintuhan. Aisyah.
0: Baik pendengar, kenaikan harga beras premium terjadi di Pasar Purwodadi Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Beberapa merek beras premium yang sebelumnya masih dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi, kini mulai mengalami penyesuaian harga. Berdasarkan ketentuan terbaru pemerintah, harga eceran tertinggi atau HET beras premium untuk wilayah Bengkulu yang masuk zona 2 ditetapkan sebesar Rp15.400 per kilogram. Namun, saat ini harga beras premium merek Manggis dan Kembangkol sudah menembus di harga Rp15.750 per kilogram. Kenaikan ini sudah berlangsung sekitar 2 pekan terakhir. Pedagang beras Suratno menyebut, kenaikan harga terjadi karena harga modal dari distributor di Provinsi Lampung ikut naik. Dan bahkan tidak hanya dua merek tersebut saja, beberapa merek beras premium lainnya juga mengalami kenaikan berkisar Rp250 hingga Rp300 per kilogram.
6: Ya banyak kan naik. Kilonya 15.500.
2: Jadi kita memaksakan untuk jual harga head, nggak masuk lagi, Pak ya?
0: Dan pendengar, sementara itu, meski harga beras naik, namun penjualan beras premium diakui oleh pedagang masih dalam relatif stabil. Selain kenaikan yang dinilai belum terlalu signifikan, konsumen beras premium ini didominasi oleh masyarakat menengah ke atas. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sen.
8: Uy.
7: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
8: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
7: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
8: Oh iya, coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
7: Zombie? Maksudmu apa?
8: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau nggak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
7: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
8: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
7: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
9: Begadang, jangan begadang.
8: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
9: Begadang boleh saja, kalau ada perlunya.
10: Kabar Tanah Suci.
11: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
12: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
13: Sendiri.
12: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
13: Insya Allah.
10: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
14: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
15: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
10: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami di mana Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya melakukan sosialisasi mitigasi perubahan iklim di Raja Ampat dan mendorong pembentukan program Kampung Iklim atau Proklim. Selengkapnya bersama dengan Padli Ramdan dari Sorong. Padli.
6: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mengadakan sosialisasi upaya pelaksanaan mitigasi perubahan iklim di distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Sosialisasi ini dihadiri puluhan siswa, guru, kepala sekolah, serta mama-mama Papua. Kegiatan yang menghadirkan narasumber penggiat lingkungan ini bertujuan mengedukasi masyarakat terkait upaya dalam mengurangi dampak perubahan iklim serta mendorong dibentuknya program Kampung Iklim atau Proklim. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan serta Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Marta Vina Isir, mengatakan melalui kegiatan ini, DLH ingin memberikan pemahaman kepada warga, khususnya di Ibu Kota Raja Ampat terkait penyebab dan bagaimana melakukan upaya mitigasi guna mencegah terjadinya perubahan iklim. Masih ditemukan banyak perilaku masyarakat yang belum peduli kepada lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan dan melakukan penebangan pohon secara liar. Kegiatan ini kemudian membawa perubahan iklim dan mendatangkan bencana banjir hingga longsor. Melalui sosialisasi ini, kata Marta Vina, masyarakat bersama aparatur kelurahan dan distrik didorong untuk bisa sama-sama membangun kepedulian kepada masalah lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup juga mendorong agar nantinya bisa dibentuk program Kampung Iklim atau Proklim di Raja Ampat sebagai gerakan bersama dalam perubahan iklim.
7: Bagaimana untuk mengadaptasi perubahan iklim itu.
5: Padli, bisa dilanjutkan saja informasinya karena insertnya kurang terdengar jelas, silakan.
6: Oh, baik. Narasumber lain dalam sosialisasi ini, penggiat lingkungan dari Sorong Peduli Lingkungan, Eko Rianto, mengungkapkan bahwa perubahan iklim sudah terjadi dan dirasakan oleh banyak orang. Misalnya suhu udara di sekitar yang cenderung panas dan hal ini berbeda dengan kondisi 10 atau 20 tahun lalu. Menurut Eko, tugas untuk melakukan pencegahan perubahan iklim dan kerusakan alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak. Pihaknya berharap semua orang mulai bergerak melakukan aksi sederhana di lingkungan terkecil sebagai upaya mencegah perubahan iklim. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, serta mulai melakukan pemilihan sampah di lingkup rumah atau lingkungan RT terkecil. Dalam kegiatan sosialisasi ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan sebanyak 70 bibit pohon kepada Sekretaris Distrik untuk kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Harga emas batangan UBS dan Galeri 24 di Pegadaian tercatat turun pada perdagangan hari ini. Pelemahan ini melanjutkan tren penurunan yang terjadi pada perdagangan 2 hari sebelumnya. Mengutip laman Sahabat Pegadaian, harga UBS menurun hingga sebesar Rp14.000, sementara harga emas Galeri 24 kini berada di level Rp2.764.000 per gramnya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami, wisata Embung Parong di Kuburaya menghadirkan wahana Flying Fox. Informasinya disampaikan oleh Muhammad Rokib. Rokib.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI, wahana Flying Fox pada destinasi wisata Embung Parong di tepatnya di Bukit Ambawang, Desa Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat ini menjadi daya tarik baru wisata alam yang ramai diminati masyarakat. Wahana tali temali tersebut digagas oleh Sawali atau yang akrab disapa Bang Wali sebagai upaya menghadirkan pengalaman wisata menantang di kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai wisata air atau dikenal dengan embung, yaitu penampungan air. Sawali mengatakan ide menghadirkan wahana Flying Fox bermula dari tren aktivitas tali temali yang mulai berkembang di Indonesia sepanjang 2025 sampai 2026. Menurut Sawali, tren tersebut awalnya populer di negara-negara barat sebelum akhirnya diminati masyarakat Indonesia, termasuk hadir di Kuburaya, Kalimantan Barat. Menurut Sawali, wahana Flying Fox di Embung Parong mulai dibuka sejak Maret lalu dengan sistem operasional 2 minggu sekali, yaitu pada Sabtu dan Minggu. Di mana setiap pekannya atau setiap pelaksanaan Flying Fox ini dihadiri hampir ratusan orang. Berikut pernyataan dari Sawali.
4: Asal mulanya buat wahana ini karena tren juga, pertama tren. Karena kan di era-era 2025, 2026 tuh tren tali temali ini baru masuk ke Indonesia kan. Nah, kan aslinya kan dari barat nih rata-rata nih baru masuk di Indonesia. Jadi kita buatlah wahana kayak gini di area Kuburaya. Karena Kuburaya ini belum ada spot yang kayak gini nih, belum ada. Nah, kedua karena hobi juga.
3: Hadirnya Flying Fox ini merupakan satu-satunya di wilayah Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak sebagai wahana favorit anak muda. Selain Flying Fox, kawasan wisata di Bukit Ambawang, Desa Ambawang, Kecamatan Kubu ini juga menawarkan berbagai aktivitas lain seperti kano, wisata air terjun yang berada sekitar 10 meter dari lokasi, hingga pendakian bukit Wangkang dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Sawali menyebut Embung Parong sebelumnya hanya dikenal sebagai wisata air, namun inspirasi membangun Flying Fox muncul saat dirinya menggelar kegiatan sekolah dan kegiatan bermain. Pada kunjungan pada wahana tersebut menggunakan tali karmantel dan diklaim menjadi yang pertama di Kuburaya. Dalam proses pembangunan, tantangan terbesar menurutnya yaitu bentangan tali sepanjang 200 meter. Maka warga yang ingin berkunjung ke sini akan dikenakan tarif Rp150.000 per orang yang mendapatkan paket lengkap berupa wahana Flying Fox, tiket masuk area wisata, toilet, makan gratis, coffee break berupa kopi dan teh, hingga area parkir, di mana dalam setiap kali dibuka sekitar 100 tercatat mengikuti wahana tersebut. Hingga kini bahkan sejak dibukanya sudah mencapai 500 orang yang menggunakan atau berkunjung ke kawasan destinasi wisata Flying Fox di Desa Ambaung, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dari Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
6: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? manalah elok, manalah cocok.
7: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
6: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
7: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
6: Oh, macam tu ke Kak Leha?
7: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
6: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
7: Hah? Sewa?
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami mengundang Anda pendengar, silakan bisa bergabung untuk menyampaikan informasi di wilayah Anda seputar dengan cuaca, harga bahan pokok, ataupun bagaimana situasi di akhir pekan hari ini. Silakan hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan informasi ataupun komentar lainnya, silakan melalui WhatsApp kami 081399399888. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur sebagai peristiwa langka. Menurut Kepala Negara, museum yang didedikasikan untuk perjuangan buruh masih jarang ditemukan, bahkan di dunia. Presiden menekankan selama ini perjuangan pekerja jarang diabadikan dalam bentuk ruang sejarah khusus. Karena itu, Kepala Negara menyatakan Museum Marsinah memiliki makna penting bagi perjalanan kaum buruh Indonesia. Menurut Presiden, Museum Marsinah bukan sekedar tempat menyimpan benda bersejarah, tapi juga didirikan sebagai lambang serta tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang.

Sementara itu pendengar, PT Kereta Api Indonesia KAI mencatat lonjakan jumlah pelanggan selama periode libur panjang akhir pekan. Sebanyak 554.407 penumpang telah memanfaatkan layanan kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal di Indonesia. Total penjualan tiket untuk periode keberangkatan pada 13 hingga 17 Mei 2026 mencapai 861.926 lembar. Angka ini terus menunjukkan tren peningkatan seiring dengan tingginya minat masyarakat melakukan perjalanan wisata. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyoroti peran strategis moda transportasi kereta dalam menjaga keterhubungan. Ia menegaskan mobilitas tinggi masyarakat pada masa libur panjang sangat mempengaruhi konektivitas berbagai wilayah. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
6: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
7: Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang dinamika olahraga siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champions Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ke-7 klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Por isso aí é uma honra selamat buat kita juga. Hanya agradam kepada gente juga mereka tentu juga. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Punya ide apa?
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Teve momento na partida que eles foram superiores a gente.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65.
0: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri terus mengudara untuk Indonesia. Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
5: Tim Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
6: Tercatat dalam ada 5-6 ya, isinya itu terjadi terlepas juga dari
5: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
7: Very important for us, especially because of the conditions that how we came here.

Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah dengan hasil

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pamungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
5: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Alkatiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapa anak kerapnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
6: It was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway the

0: It's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
1: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi, kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and.
1: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
4: Dengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang Gatekeeper ada Ade Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya Ade, silakan.
3: Baik Safira. Pendengar, di akhir pekan ini Tim Indonesia Menyapa Siang kembali menghadirkan beberapa topik pilihan untuk menemani siang hingga sore hari Anda. Seperti biasa, setiap hari Minggu akan kami hadirkan ragam kuliner dan jelajah wisata Nusantara nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar di berbagai kota di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan dengan volume sampah rumah tangga yang terus meningkat. Selama ini, pengelolaan sampah masih banyak bertumpu pada tempat pembuangan akhir, sementara kapasitas pengolahan sampah semakin terbatas. Lalu bagaimana membangun kebiasaan memilah sampah dari sumbernya, yaitu dari rumah? Tantangan apa yang dihadapi dalam mengedukasi warga agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah? Nanti kita perbincangan terkait topik memilah sampah dari rumah ini, langkah kecil untuk lingkungan bersih bersama narasumber terkait. Selanjutnya, nanti sore pukul 18 waktu Indonesia Barat, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Penetapan awal bulan Zulhijjah ini akan menjadi penanda dimulainya sejumlah rangkaian ibadah penting, mulai dari puasa sunnah awal Zulhijjah, puasa Arafah hingga pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dan ibadah kurban. Di Indonesia, penentuan awal bulan Hijriah termasuk satu Zulhijjah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil hisab dan ru'yatul hilal dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia. Sidang isbat juga kerap menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait potensi adanya perbedaan penetapan awal bulan Hijriah yang dapat terjadi karena perbedaan metode perhitungan maupun pengamatan. Lalu bagaimana proses penentuan awal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah dilakukan? Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam sidang isbat ini dan bagaimana masyarakat diimbau menyikapi hasil penetapan yang akan diumumkan pemerintah? Nanti kita bahas terkait hal ini dengan narasumber terkait. Pendengar, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda serba-serbi pelaksanaan Haji 2026 dan berbagai peristiwa aktual lainnya. Kami nantikan partisipasi Anda untuk menanggapi topik yang akan kami hadirkan atau menyampaikan informasi terkait cuaca dan harga bahan pokok di wilayah Anda. Sampaikan tanggapan dan informasi Anda melalui pesan WhatsApp kami 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pada kali ini kami akan ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah dari reporter kami di berbagai daerah. Selain bisa didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyaksikan secara langsung melalui audiovisual di RRI.net. Bisa juga diakses secara streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai video potensi daerah dari Kabupaten Kapuas Hulu, memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Salah satunya keberadaan Taman Nasional Danau Sentarum. Di dalam kawasan ini ada resort terkenang di mana kita bisa melihat seluruh bentang danau seluas 130 ribu hektar dari puncaknya. Seperti apa selengkapnya bersama dengan Dian Beniuda.
4: Saudara, saat ini saya sedang berada di kawasan Danau Sentarum, Kabupaten Kapuasulu. Dan saat ini saya berada di resort terkenang, di mana tim rombongan dari RRI Sintang menginap dan bersandar untuk menikmati bagaimana alam di Kabupaten Kapuasulu, tepatnya di kawasan Danau Sentarum. Seperti apa potensi wisata di tempat ini? Kita jalan-jalan mengelilingi kawasan Danau Sentarum.
5: Perjalanan menuju Bukit Tekenang yang berada di kawasan Danau Sentarum, Kabupaten Kapuasulu ini ditempuh kurang lebih 6 jam dari Kabupaten Sintang. Menggunakan mobil lalu dilanjutkan dengan menggunakan perahu motor hingga bersandar di resor Bukit Tekenang. Di sana, kami disambut Pak Zainal, staf resor Bukit Tekenang. Meski memiliki keindahan yang luar biasa, menurut Pak Zainal, kunjungan ke Bukit Tekenang beberapa tahun belakangan ini justru menurun.
6: Dalam sebulan itu biasanya sampai 2 kali, 3 kali, tapi setelahnya ada untuk resort sepandan, itu kan ada tempat wisata juga, jadi sekarang di sini agak mulai berkurang. Biasanya lokal untuk anak sekolah maupun umum juga, ada juga yang untuk staf-staf di lembaga-lembaga pemerintah daerah, Pak. Kita ada tempat penginapan sekarang posisi di guest house ada 7 kamar, Pak, biasanya.
5: Keindahan Danau Sentarum bisa dinikmati juga dari puncak Bukit Tekenang. Mendaki sekitar 30 menit dari resort di ketinggian 310 mdpl, Danau Sentarum seluas 130 ribu hektar itu terhampar indah di depan mata. Jika Anda penikmat alam dan tempatnya tidak mainstream, Anda wajib datang ke Bukit Tekenang ini.
4: Dari kawasan Danau Sentarum, tepatnya di Resort Tekenang, saya Dian Beniuda, sampai jumpa.
2: Kita ke video potensi daerah lainnya. Setelah resmi ditutup dari aktivitas parkir bus pariwisata, kini kawasan TKP Senopati bertransformasi menjadi salah satu pusat kuliner yang ada di jantung wisata Yogyakarta. Seperti apa perubahannya? Berikut Dian Parwanto melaporkan.
7: Setelah tempat khusus parkir TKP Senopati ditutup untuk parkir bus sejak bulan April lalu, kini kawasan tersebut berubah menjadi ruang terbuka hijau sekaligus pusat kuliner khas Yogyakarta, angkringan.
8: Inilah suasana pembukaan pusat kuliner TKP Senopati. Berbagai jajanan khas angkringan bisa dinikmati wisatawan pada sore hingga malam hari, sembari berkumpul bersama kerabat atau teman setelah jalan-jalan atau mengabadikan momen liburan di kawasan Malioboro hingga titik 0 km, wisatawan bisa singgah menikmati aneka kuliner yang disajikan. Tidak ada lagi suara bising kendaraan besar, yang ada adalah menu khas nasi angkringan dengan berbagai lauknya seperti sate hingga gorengan. Koordinator Pelataran Senopati Andi Erwanto mengaku, semenjak ditutupnya TKP Senopati untuk parkir bus pariwisata, komunitas juru parkir bersama pelaku usaha yang sebelumnya menggantung hidup di kawasan tersebut mencoba untuk bangkit.
9: Tutup total, tidak boleh bus masuk ke Senopati. Otomatis jubir, pedagang, keseluruhan komunitas termasuk bintor, itu pendapatan nol. Setelah itu kita objek pendapatan. Terus kita minta, ya istilah kita kehidupan yang baru lah. Kalau memang bus tidak masuk, ada nggak solusi yang teman-teman itu bisa berkarya selain tanpa bus wisata? Akhirnya sama Pak Wali Kota diarahkan untuk belajar ke alun-alun utara.
8: Kini tempat itu hadir dengan nama baru, Pelataran Senopati, sebuah ruang publik yang menghadirkan kenyamanan dengan konsep kekhasan Yogyakarta yang santai dan ngangenin, serta kehangatan suasana malamnya.
9: Alun-alun utara itu cukup buat parkir bis, kemudian tidak boleh, dan akhirnya mereka beralih dan hidup dari pendopo-pendopo. Nah, kita disuruh belajar ke sana. Akhirnya saya belajar ke alun-alun, alhamdulillah, di alun-alun saya diterima baik. Kemudian dibimbing,
10: diajari, terus kemudian terkonsep seperti ini.
8: Mengusung konsep angkringan yang sederhana dengan harga yang sangat terjangkau, Pelataran Senopati menghadirkan pengalaman baru bagi wisatawan saat liburan di jantung kota Yogyakarta ini, sekaligus menjadi harapan baru bagi sebagian masyarakat yang menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut.
7: Liburan saat ini Anda di Yogyakarta, jangan lupa mencicipi aneka kuliner di Pelataran Senopati. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan langsung aspirasi para petani kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kesejahteraan petani dan peningkatan produksi pertanian nasional. Ia mengatakan Polri telah bekerja sama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR kepada petani guna mendukung kebutuhan produksi pertanian di berbagai daerah Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dengar, kami lanjutkan video potensi daerah. Kali ini kami ajak Anda untuk melihat sejarah bangunan area utama Keraton Kasepuhan atau Jinem Pangrawit yang sampai saat ini masih digunakan sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara adat keraton. Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon menyampaikan selengkapnya.
3: Pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Keraton Kasepuhan, di mana Keraton Kasepuhan memiliki banyak bangunan bersejarah. Dan saat ini saya akan membahas mengenai salah satu bangunan, yaitu bangunan utama area keraton. Berikut liputannya.
4: Bangunan utama area Keraton Kasepuhan atau yang dikenal dengan nama Jinem Pangrawit pada masa lalu memiliki peran penting sebagai tempat para pejabat keraton menerima tamu-tamu kerajaan yang hendak menghadap raja. Selain itu, Jinem Pangrawit menjadi lokasi penyampaian berbagai laporan penting dari daerah yang kemudian ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh pejabat keraton.
5: Nah, nampak juga di depan bangunan Jinem Pangrawit atau bangunan utama bagian depan itu diapit oleh dua bangunan sebelumnya. Ya, itu ada di sebelah timur, itu ada Sri Manganti. Itu tempat di mana para tamu itu menunggu antrian ketika dipanggil satu-satu itu ke hadapan pejabat-pejabat keraton di Jinem Pangrawit. Nah, kemudian di sebelah barat itu ada bangunan namanya Lunjuk. Lunjuk itu berasal dari kata unjukan atau melayani tamu, begitu. Jadi segala informasi dan yang lainnya itu akan dilayani di situ sebelum mereka diperkenankan masuk ke dalam keraton bangunan utama. Nah, seperti itu.
4: Warna-warna di bangunan utama keraton memiliki makna simbolis, yaitu hijau melambangkan kesuburan, kuning melambangkan kemuliaan, dan merah melambangkan keberuntungan serta tradisi masyarakat adat. Sementara warna putih menjadi simbol kemurnian ajaran Islam dan juga pengaruh budaya Eropa yang pernah masuk wilayah Cirebon. Seluruh warna ini mencerminkan perpaduan budaya Tionghoa, Nusantara, dan Islam yang hidup berdampingan secara harmonis di lingkungan keraton.
6: Ya, masih terawat dengan baik, masih dijaga sama abdi-abdi dalamnya dengan terawat. Ya, buat peninggalan anak cucu kita buat kedepannya, biar tahu sejarahnya. Ya.
4: Saat ini bangunan utama area keraton berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara adat keraton dan juga menjadi kediaman raja, di mana kediaman raja posisinya berada sejajar dengan bangsal Panembahan dan ruang tengah bangsal Prabayaksa.
3: Demikian liputan saya dari Keraton Kasepuhan dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Cirebon kita ke Bogor, Taman Cibinong Situ Plaza menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang ramai dikunjungi warga di Kabupaten Bogor. Taman ini tidak hanya menawarkan suasana asri di tepi danau situ, tetapi juga menghadirkan beragam aktivitas menarik. Mulai dari taman bermain ramah anak, edukasi satwa hingga wahana perahu karet gratis bagi masyarakat. Selengkapnya bersama dengan Ade Sri dari RRI Bogor.
7: Halo pendengar, saya Ade Sri melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Situ Plaza Cibinong, Kabupaten Bogor, di mana di sini merupakan ruang terbuka hijau yang dijadikan juga sebagai spot Car Free Day di setiap hari Minggu, di mana banyak warga yang menghabiskan waktunya untuk berolahraga, berkreasi, dan juga menghabiskan waktu bersama keluarganya. Ada apa aja di Situ Plaza ini? Yuk, mari ikuti laporan saya, Ade Sri Wahyuni.
8: Taman Cibinong Situ Plaza dikenal sebagai ruang publik yang tidak hanya menawarkan area hijau, tetapi juga beragam aktivitas untuk masyarakat. Di kawasan ini terdapat taman bermain ramah anak yang menjadi favorit keluarga, serta area terbuka yang luas untuk olahraga dan kegiatan komunitas. Pemandangan hijau situ yang asri menambah suasana sejuk dan menenangkan di tengah pusat kota. Daya tarik lainnya adalah keberadaan berbagai satwa seperti burung, merak, iguana, hingga kura-kura yang tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga sarana edukasi bagi pengunjung terutama anak-anak. Selain itu tersedia wahana perahu karet yang diinisiasi langsung oleh BPBD Kabupaten Bogor. Wahana ini dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat khususnya setiap hari Minggu pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat dan menjadi salah satu aktivitas favorit pengunjung di area situ.
7: Ya, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung yang lagi berolahraga di Car Free Day ini, di tepatnya di situ di Cibinong Situ Plaza ini. Bagaimana Pak, boleh kenalan dulu namanya siapa dan dari mana?
9: Saya Pak Andi dari Cikaret.
7: Kalau weekend gini emang biasanya ke Cibinong Situ Plaza atau cuma mau ke CFD-nya aja gitu?
9: Kebetulan lagi libur ini kerjanya, jadi kebetulan main ternyata rame juga ya. Baru tahu kalau di sini saya rame.
7: Oh, jadi ini baru pertama kali ya Pak?
9: Iya, baru pertama.
7: Oke, gimana kesan pertamanya datang ke Cibinong Situ Plaza ini yang ada BPBD juga berjaga gitu untuk memberikan pengalaman baru untuk naik perahu mereka, gimana nih Pak?
9: Ya, itu cukup mengedukasi juga ya buat masyarakat-masyarakatnya yang mungkin belum pernah punya pengalaman untuk naik perahu BPBD ataupun gimana caranya kalau nanti suatu saat ada bencana. Mungkin dari situnya ada edukasi yang baik tuh buat masyarakat, ada hiburannya juga buat masyarakatnya juga ya.
7: Oke, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya Bapak. Begitulah wawancara saya bersama dengan warga Kabupaten Bogor yang baru pertama kali datang di Situ Plaza ini.
8: Sebagai ruang publik, Taman Cibinong Situ Plaza diharapkan terus dijaga kebersihannya dan kenyamanannya oleh seluruh pengunjung. Dengan berbagai fasilitas seperti taman bermain, area edukasi satwa, hingga wahana perahu karet, taman ini menjadi ruang yang inklusif bagi semua kalangan. Pengunjung diimbau untuk tetap menjaga ketertiban serta tidak merusak fasilitas agar taman ini tetap nyaman dan dapat dinikmati bersama.
7: Nah, itu dia yang ada di Situ Plaza Cibinong Kabupaten Bogor. Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu liburnya di hari Minggu bisa datang ke sini karena sedang adanya Car Free Day dan juga disediakan juga perahu untuk berkreasi dan menambah pengalaman anak-anak. Dari Bogor, Ade Sri melaporkan untuk Anda.
2: Ya, pendengar, demikian rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari Kabar Tanah Suci.
10: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
2: Bimbingan Ibadah Bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi memastikan bahwa setiap jamaah haji Indonesia memahami rukun dan wajib berhaji menjelang pelaksanaan puncak haji. Informasinya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bimbingan ibadah atau Bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi harus memastikan bahwa setiap jamaah haji Indonesia harus memahami rukun dan wajib berhaji dengan memahami makna sahih haji. Menurut Kasih Bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi, Erti Herina, setiap jamaah haji harus secara mandiri memahami rukun dan wajib haji secara personal. Karena itu, Bimbat harus memberikan bimbingan ibadah kepada setiap sektor di Dakar Mekah sehingga setiap jamaah haji memahaminya. Berikut keterangan RT Herlina.
12: Menjelang Armuzna itu, jangan sampai ada jemaah yang tidak memahami rukun dan wajibnya haji. Sehingga kita memaksimalkan kegiatan-kegiatan manasik di sektor masing-masing, di hotel masing-masing, dan di regu masing-masing. Seluruh bimbat yang ada di sektor sudah dipastikan jadwal setiap hari ada pelaksanaan manasik dan juga edukasi kepada
11: pendengar. Dapat kami informasikan karena itu seluruh jamaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan setiap rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memang program visitasi edukasi itu bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ibadah jamaah selama berhaji seperti fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, konsumsi, dan juga akomodasi jamaah haji. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jamaah haji, lansia, dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
2: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun meminta masyarakat tidak menyalahartikan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai isu harga dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang menyentuh Rp17.500. Menurutnya pernyataan Presiden tersebut memiliki tujuan baik, yakni menenangkan masyarakat. Presiden Prabowo juga menginginkan agar masyarakat tidak terganggu oleh isu-isu yang mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Misbahun menilai terdapat makna tersirat Presiden Prabowo menyinggung isu soal pelemahan rupiah. Untuk itu, ia meminta agar Bank Indonesia segera melakukan upaya stabilisasi dan melakukan upaya-upaya yang konkret untuk mengembalikan rupiah pada penguatan yang memadai. Berita dalam negeri lainnya, PT Pertamina Patraniaga menambah penyaluran sebanyak 5,8 juta tabung LPG 3 kg bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh tanah air selama libur panjang pekan ini. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan penambahan fakultatif tersebut disalurkan secara bertahap di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan tren konsumsi dan kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan masyarakat diimbau untuk membeli LPG 3 kg sesuai peruntukannya dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi dapat merata dan tepat sasaran. Kita beralih ke berita mancanegara. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Antonio Guterres, menyambut baik pengumuman perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari antara Lebanon dan Israel. Guterres menegaskan kembali dukungan PBB terhadap semua upaya untuk mengakhiri permusuhan dan meringankan penderitaan masyarakat di kedua sisi garis biru, garis demarkasi perbatasan antara Lebanon dan Israel. Ia menambahkan pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung seluruh upaya diplomatik guna mendorong implementasi penuh resolusi 1701 Dewan Keamanan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan Perang Lebanon 2006 antara Hezbollah dan Israel. Berita olahraga, petenis asal Italia Jannik Sinner mengejar sejarah pada Italian Open 2026 di Roma dengan berupaya menyelesaikan karir Golden Masters di tanah kelahirannya. Sementara petenis asal Norwegia, Casper Ruud, mengincar gelar pertamanya pada babak puncak ajang ATP Masters 1000 tersebut hari ini. Sinner unggul 4-0 atas Ruud dalam head-to-head mereka, termasuk kemenangan telak 6-0-6-1 di perempat final di Roma tahun lalu. Ruud belum pernah memenangkan satu set pun melawan Sinner, namun Sinner tidak menganggap enteng apapun menjelang pertemuan mereka. Sinner memasuki final dengan catatan 33 kemenangan beruntun di ATP Masters 1000 setelah melampaui rekor Djokovic sebelumnya, yaitu 31 pertandingan, setelah mengalahkan Andrey Rublev awal pekan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Blue menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Hingga 15 Mei 2026, progres pembangunan tercatat mencapai 50,47% atau melampaui target rencana sebesar 50,44%. Musyrif di Kementerian Haji Republik Indonesia mempersilakan jemaah calon haji untuk memilih fatwa dam haji sesuai dengan keyakinan. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua MUI Bidang Fatwa Metodologis Buya Gus Rijal berharap tidak ada pihak yang membenturkan fatwa dam haji yang berbeda di tengah masyarakat. Satuan Tugas Pencegahan Haji Ilegal telah menggagalkan 83 jemaah calon haji ilegal. Jumlah itu adalah akumulasi dari berbagai langkah pencegahan oleh aparat selama musim haji tahun ini. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Warta Nusantara.
1: Pendengar, kami hadirkan Warta Nusantara siang. Sebanyak 150 jemaah yang tergabung di kloter 35 Kabupaten Cirebon dalam keadaan sehat dan siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Selengkapnya bersama dengan Vivi Islamiyati. Vivi.
2: Baik, Safira, sebanyak 150 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 35 akan diberangkatkan menuju Tanah Suci pada 18 Mei 2026. Pelepasan jemaah berlangsung di Asrama Haji Watu Belah, Kabupaten Cirebon, pada hari ini 17 Mei 2026 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. LH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan pelepasan jemaah akan dilakukan oleh Komandan Distrik Militer 0620 Sumber, Letkol Infantri Nizar Bahtiar. Ia juga menambahkan kloter 35 merupakan kloter gabungan bersama jemaah dari Kota Bandung dan Tasikmalaya.
3: Kebetulan ini memang sesuai, Mbak. Ini sesuai dengan, karena memang kita kloter gabungan ini dengan Kota Bandung dan Tasik. Ini hari ini nih, untuk besok ya. Jadi jumlah kita nih, jumlah jemaah kita itu 150 ya, untuk petugasnya dari kota lain, dari Bandung dan dari Tasik. Alhamdulillah untuk yang 150 orang ini sehat. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan bisa diberangkatkan sesuai dengan yang kita harapkan.
2: Selain itu, pemeriksaan kesehatan tambahan juga akan dilakukan khusus bagi jemaah wanita usia subur oleh Dinas Kesehatan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi aman sebelum terbang ke Arab Saudi. Ahmad Khotib Haryanto menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi fisik menjelang keberangkatan. Menurutnya, perjalanan panjang selama kurang lebih 9 jam dan pelaksanaan umroh wajib setibanya di Mekah membutuhkan stamina yang prima. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
1: Sebanyak 241 jemaah calon haji asal Lok Semawe dan Aceh Utara hari ini diberangkatkan menuju Tanah Suci. Informasinya disampaikan oleh M. Jafar. Jafar?
4: Baik, Sapira. Dari Kota Lok Semawe dapat kami laporkan kloter 11 embarkasi Haji Aceh malam tadi, tepatnya pukul 22.05 waktu Indonesia Barat, menggunakan Garuda Indonesia Airways nomor penerbangan 2111 berangkat dari Bandara Sultan Iskandar Muda Provinsi Aceh dan tiba di Jeddah Arab Saudi pada pukul 02.25 waktu Arab Saudi tanggal 17 Mai. Kloter 11 tersebut dengan jumlah 393 orang, 4 orang PPIH, 2 petugas haji daerah, 241 jemaah haji Kota Lok Semawe, sementara itu 142 jemaah haji Kabupaten Aceh Utara, ditambah dengan jemaah haji Kota Sabang 2 orang, dan kemudian CCHPD 1 orang, dan Aceh Taming 1 orang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Lok Semawe Haji Jamaluddin MPD mengatakan semua kondisi jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya sudah juga dilakukan proses pelepasan oleh Wakil Wali Kota Lok Semawe Husaini SA.
5: Hari ini berapa jumlah jemaah kita yang akan berangkat ke Tanah Suci?
6: Kita jemaah kita 240 orang yang akan bergabung nanti dengan Aceh Utara 139 orang. Kemudian ada beberapa kabupaten lain, ada dari Sabang 3 orang, ada dari Bandar Aceh di Besar.
4: Pihaknya berharap kepada seluruh calon jemaah haji tetap menjaga prosedur kesehatan dan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga dapat menjalankan ibadah sesuai dengan yang diinginkan. Dan selama berada di kedua kota suci Makkah Madinah, semua jemaah dihimbau tetap menjaga kondisi kesehatan masing-masing dan juga berharap menjadi haji yang mabrur. Muhammad Jafar, dari Kota Lok Semawe, Provinsi Aceh, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, jumlah penumpang KA di wilayah Daop 5 melonjak signifikan pada periode libur panjang. Informasi yang disampaikan oleh Yanuar Adi. Yanuar.
7: Baik, pendengar, jumlah penumpang kereta api di wilayah KAI Daop 5 Purwokerto melonjak signifikan selama periode long weekend hari kenaikan Yesus Kristus pada 13 hingga 17 Mei 2026. Tingginya mobilitas masyarakat tersebut terlihat dari peningkatan jumlah pelanggan di sejumlah stasiun di wilayah Daop 5 Purwokerto, khususnya stasiun Purwokerto. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan, pada hari Rabu 13 Mei hingga Jumat 15 Mei, tercatat sebanyak 37.000 pelanggan berangkat dan tiba di stasiun Purwokerto, yang terdiri dari 17.000 pelanggan berangkat dan 19.000 pelanggan tiba. Jumlah tersebut meningkat 49% dibandingkan periode yang sama pada pekan sebelumnya, yang hanya mencapai 24.000 pelanggan. Sementara itu, berdasarkan data terbaru pada Minggu 17 Mei pagi ini, jumlah pelanggan untuk keberangkatan dan kedatangan dari hari Sabtu 16 Mei hingga 17 Mei minggu ini tercatat sebanyak 17.000 pelanggan, yang terdiri dari 10.000 pelanggan berangkat dan 7.000 pelanggan tiba. Angka ini masih berpotensi terus bertambah seiring penjualan tiket yang terus berlangsung.
8: Adanya peningkatan volume penumpang pada periode long weekend ini. Oleh karena itu, KAI Daop 5 Purwokerto menambah kapasitas tempat duduk guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Sehingga perjalanan kereta api selama masa libur panjang dapat berlangsung selamat, aman, dan juga lancar. Kami mengimbau seluruh pelanggan untuk tetap memperhatikan jadwal perjalanan serta hadir lebih awal di stasiun.
7: Baik, pendengar, Asus juga menambahkan tingginya mobilitas masyarakat ini selama masa libur panjang meningkatkan pengawasan terhadap kondisi sarana dan prasarana agar tetap dalam kondisi prima. Sebelumnya, KAI telah melaksanakan cek jalur kereta api, terutama di petak stasiun Langen, stasiun Sidareja. Pemeriksaan lintas ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur, tetapi juga sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai potensi gangguan operasional yang dapat mempengaruhi perjalanan kereta api. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perhubungan Kota Malang mencatat peningkatan kepadatan lalu lintas selama libur panjang akhir pekan dan kenaikan Isa Al-Masih. Informasinya bersama dengan Awang Sukmawan. Awang.
9: Dinas Perhubungan Kota Malang mencatat peningkatan kepadatan lalu lintas selama libur panjang akhir pekan dan kenaikan Isa Al-Masih. Meski begitu, kondisi lalu lintas secara umum masih terpantau lancar dan belum sepadat masa libur Lebaran. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, mengatakan kepadatan paling tinggi terjadi di kawasan pusat perbelanjaan dan sentra kuliner, khususnya di sekitar Mall Olympic Garden di kawasan dan kawasan Kayu Tangan Heritage. Selain kawasan tengah kota, arus kendaraan di jalur utama seperti Ahmad Yani hingga Soekarno-Hatta juga mengalami peningkatan, namun sebagian besar kendaraan hanya melintas menuju Kota Batu dan wisata lainnya.
10: Perbelanjaan ya, sama tempat-tempat makan minum. Yang utama paling tinggi ini ada pada Stadion MOG ini. Memang puncak.

0: Jawa Timur, Awang Sukmawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Polisi menyiagakan personel untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di Pekanbaru saat puncak libur panjang hari ini. Bergabung bersama kami Santi Yunas dari Pekanbaru. Santi. Santi.

0: Ya, kami beralih ke informasi lainnya dulu pendengar, hingga saat ini belum semua petani jagung di Provinsi Gorontalo bisa menikmati dan memanfaatkan bantuan Alsintan dari pemerintah. Informasinya bersama dengan Andi Sanga dari Gorontalo. Andi.
1: Ya, bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan yang telah disalurkan pemerintah pusat di Provinsi Gorontalo hingga kini belum sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh petani jagung. Sejumlah petani mengaku masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam pemanfaatan Alsintan yang kini sudah dikelola oleh Brigade Alsintan. Irfan Matalauni, salah seorang petani jagung di Kecamatan Moltilango, Kabupaten Gorontalo, hari ini mengungkapkan salah satu tantangan utama yang dihadapi para petani adalah kondisi akses jalan menuju lokasi pertanian yang kurang memadai. Selain persoalan infrastruktur, jumlah Alsintan yang tersedia juga dinilai masih terbatas dibandingkan dengan luas lahan dan jumlah petani yang membutuhkan. Tidak hanya itu, keterbatasan operator yang memiliki kemampuan mengoperasikan alat modern turut menjadi kendala dalam pemanfaatan bantuan Alsintan. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat keberadaan Alsintan sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses penanaman dan panen, meningkatkan efisiensi kerja petani, serta menekan biaya tenaga kerja yang terus meningkat.
2: Memang kita agak sulit menjangkau fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat berupa traktor roda 4 atau alat pendukung yang saat ini sudah dihadirkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Memang agak sulit kita jangkau, terutama petani-petani jagung yang berada jauh dari lokasi Barigading, sehingga agak sulit. Kalaupun ada di lokasi, memang agak sulit meminta mereka masuk ke lahan petani-petani karena memang keterbatasan sumber daya yang ada di lokasi. Rumah alat yang tersedia kurang, kemudian juga operatornya juga yang kadang juga tidak standby, sehingga ya beberapa kendala ini menyulitkan juga petani, terutama saat proses mau melakukan penanaman, karena si pola yang kita gunakan saat ini, kebanyakan kami petani saat ini menggunakan pola anak olah dulu.
1: Para petani berharap berbagai kendala tersebut dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah ke depan. Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penyaluran bantuan Alsintan, tetapi juga memperhatikan pembangunan infrastruktur pendukung, penambahan jumlah alat sesuai kebutuhan petani, serta pelatihan bagi operator agar bantuan yang diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal dan merata oleh masyarakat petani. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami hadirkan informasi kembali, pendengar, polisi menyiagakan personel untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di Pekanbaru saat puncak libur panjang hari ini. Santi Yunas menyampaikan selengkapnya. Santi.
3: Ya, Satlantas Polresta Pekanbaru ini menyiagakan personel di sejumlah titik yang rawan kemacetan selama akhir pekan dan juga libur panjang. Langkah ini dilakukan guna memastikan kelancaran arus lalu lintas dan juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas di pusat perbelanjaan maupun lokasi wisata yang ada di Kota Pekanbaru. Satlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan, personel telah ditempatkan di sejumlah ruas jalan strategis yang dipadati kendaraan. Menurutnya, pengaturan lalu lintas dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas.
4: Bersama dengan stakeholder terkait melaksanakan pengaturan juga patroli di titik rawan atau di tempat khusus kegiatan masyarakat yang kiranya dapat menjadi potensi keramaian maupun kepadatan arus lalu lintas, bahwa di setiap titik-titik pusat perbelanjaan utama yaitu di simpang LW terdapat 8 personil yang berjaga.

0: di pos 65 dan ada 4 personil yang mobile apabila terjadi kepadatan di himpang tersebut.
1: Beberapa kawasan yang menjadi fokus diantaranya akses antas dalam protokol area pusat perbelanjaan dan juga tempat wisata. Kasat Lantas menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara dan mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangkit listrik tenaga sampah PSEL berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mengurangi akumulasi sampah perkotaan. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada pengelolaan sampah yang terintegrasi. Informasi ini disampaikan oleh Tri Larasati dari Denpasar. Tri?
3: Baik, terima kasih rekan Safira dan pendengar dimanapun berada. Pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL menjadi salah satu instrumen strategis dalam mengurangi akumulasi sampah khususnya di wilayah perkotaan yang menghadapi keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir. Dan namun efektivitas dari teknologi ini pendengar sangat bergantung pada penerapan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga hingga pengawasan terhadap dampak lingkungan. Hal ini turut disampaikan aktivis lingkungan komunitas Maludong, Komang Sudiarta kepada RRI Denpasar, yang mana ia menyampaikan bahwa pisau ini tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal dalam pengentasan persoalan sampah dan perlu adanya sosialisasi mendalam.
4: Efektivitasnya, saya takutkan nanti PCR ini sama dengan BPST gitu. Karena tidak ada sosialisasi yang betul-betul akurat yang saya dapat. Dan informasinya itu PCR ini kan ada di mana, berapa kapasitasnya.
3: Dan ia terus menjelaskan pentingnya keberhasilan implementasi PSEL tetap mensyaratkan transparansi tata kelola, pengawasan independen, dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun evaluasi. Komang Sudiarta menegaskan bahwa peningkatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus menempatkan prinsip ekonomi sirkular sebagai fondasi utama. Dalam kerangka tersebut bisa berfungsi sebagai pelengkap, bukan menggantikan upaya pengurangan, pemanfaatan kembali, dan juga daur ulang sampah yang harus tetap menjadi prioritas. Selera demikian dari Denpasar Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ini baru enak.
6: Luar biasa.
7: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid sudah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Dengan kami lanjutkan Warta Nusantara Siang. Pemilihan Kapita Laung atau Kepala Desa di Sangihe tetap dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu calon. Informasinya disampaikan Jumel Johannes. Jumel.
2: Ya, baik Safira dan pendengar Pro 3 dimanapun berada, pemilihan Kepala Desa atau Kapita Laung di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 dipastikan tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu calon. Kebijakan tersebut mengacu pada regulasi terbaru pemerintah yang memberikan ruang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau kepala kampung dengan calon tunggal demi menjamin

0: PHK massal. Informasi ini dilaporkan oleh Mulato Isan. Mulato?
1: Ya, pendengar, industri tekstil dalam negeri tengah berada dalam kondisi kurang baik akibat derasnya arus impor kain dari Tiongkok yang membanjiri pasar domestik. Ketidakmampuan bersaing dari sisi harga dan teknologi ini memaksa sejumlah pabrik besar melakukan efisiensi cukup ekstrim, termasuk juga pengurangan tenaga kerja secara massal. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh PT Delta Merlin Sandang Tekstil, TMST 1 Sragen, Jawa Tengah. Bagian dari Dunia Tech Group. Bagian advokasi Dunia Tech Group, Suparno, mengungkapkan bahwa selisih harga antara produk lokal dan impor ini sangat mencolok. Dan hal inilah yang menjadi penyebab utama produk dalam negeri ini tidak terserap di pasaran. Suparno menambahkan bahwa kondisi ini merata di seluruh jaringan grup perusahaan dan menurutnya pemerintah seharusnya sudah sejak lama melakukan pembatasan atau penghentian keran impor agar industri tekstil nasional ini tidak semakin terpuruk, ungkap Suparno.
2: Efeknya besar, 60-70% turun. Karena apa? Impor kain yang dari Cina itu dia yang jual itu hanya sekitar 7.000 sampai 8.000 sen. Padahal itu dibanding kita jual 15.000. Ya, sudah kualitas. Karena itu ya, kualitasnya bahkan mungkin dari sana kan lebih baik. Karena mesinnya mungkin sudah canggih, tenaganya bahkan ada yang sudah pakai apa kuat di sana lah dibandingkan yang di sini ya. Mesinnya agak lama, kemudian kan udah.
1: Senada dengan hal tersebut, HRD PT DMST 1 Sragen Abel Deni Prasojo juga menyampaikan bahwa efisiensi karyawan di perusahaan telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Bahkan dia menyebut sejak pandemi COVID-19 hingga sekarang lebih dari 60% karyawan ini sudah dirumahkan. Meski kondisi demikian, pihaknya mempertahankan usaha ini agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja yang cukup besar. Menanggapi situasi kritis tersebut, jajaran Komisi 4 DPRD Sragen juga turut angkat bicara, di mana Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto menilai bahwa dominasi produk Cina dalam pasar bahan baku tekstil sebenarnya sudah diprediksi sejak lama. Dan ia mengungkapkan bahwa kecanggihan teknologi dan efisiensi produk ini membuat harga mereka jauh lebih murah dengan kualitas yang bersaing. Menurutnya pelaku usaha lokal tidak punya pilihan lain selain melakukan terobosan kerjasama agar bisa tetap bertahan. Ia juga menekankan pentingnya strategi bisnis yang adaptif dengan mencari sumber bahan baku yang lebih terjangkau agar operasional pabrik kembali pulih dan mampu menyerap tenaga kerja kembali. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau warga DKI Jakarta yang beraktivitas di luar rumah untuk mewaspadai hujan ringan yang berpotensi terjadi pada sore hari ini. BMKG juga mengimbau agar masyarakat terus mewaspadai potensi perubahan cuaca yang sewaktu-waktu berubah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Warta Nusantara.
0: Pendengar, komunitas peduli maritim Natuna mendorong nelayan memasang rumpon secara berizin sebagai upaya menjaga kelestarian laut dan mengurangi penangkapan ikan di area terumbu karang. Laporan yang disampaikan oleh Analia Widi. Analia?
5: Komunitas Peduli Maritim Natuna mendorong para nelayan memasang rumpon secara

0: berizin untuk mendukung konservasi laut di wilayah Natuna. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kelestarian ekosistem laut dan sumber daya perikanan. Ketua Komunitas Peduli Maritim Natuna, Chairman kepada RRI, mengatakan seluruh wilayah laut memiliki aturan dan zonasi yang harus dipatuhi bersama. Karena itu, aktivitas pemasangan rumpon perlu dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Mendukung kegiatan konservasi yang melestarikan laut, karena penangkap ikan dengan rumpon itu tidak bersentuhan langsung dengan terumbu karang yang dampaknya kami pikir cukup baik untuk terumbu karang, karena dampak kerusakan terumbu karang itu tidak secara langsung dilakukan oleh nelayan.
0: Selain itu, Komunitas Peduli Maritim Natuna juga mendorong koperasi nelayan dan kelompok perikanan mulai beralih menggunakan rumpon. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan di perairan Natuna. Selain itu, pengaturan zonasi pemasangan rumpon dianggap penting untuk menghindari konflik di lapangan. Melalui edukasi dan pengelolaan yang baik, pemasangan rumpon diharapkan dapat mendukung pelestarian laut sekaligus membantu aktivitas nelayan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung terus mendorong perlindungan hukum bagi pelaku UMKM melalui sosialisasi pendaftaran merek kolektif untuk Koperasi Merah Putih. Laporan ini disampaikan oleh Agung Gazaldi. Agung?
3: Ya, pendengar, Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Provinsi Lampung terus mendorong perlindungan hukum bagi pelaku UMKM melalui sosialisasi pendaftaran merek dan merek kolektif, khususnya bagi Koperasi Merah Putih di daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung, Taufik Rohman, mengatakan, sejauh ini pihaknya terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Menurutnya, dengan mendaftarkan merek atau merek kolektif, tentunya ada perlindungan hukum bagi para pelaku UMKM, sehingga usaha mereka tidak mudah diambil atau disalahgunakan oleh pihak lain. Taufik Rohman menambahkan, merek kolektif juga dinilai lebih meringankan pelaku UMKM karena dapat digunakan bersama oleh beberapa pelaku usaha yang memiliki produk serupa.
4: Bagi para pelaku UMKM, jadi mereka tidak mungkin nanti usahanya itu bisa diambil alih orang atau disalahgunakan. Itu tujuan dari pendaftaran merek maupun merek kolektif. Dan terkait merek kolektif, tentunya ini lebih meringankan para pelaku UMKM, karena ini dengan produk yang sama mereka dapat menggunakan secara bersama-sama.
3: Untuk diketahui pendengar, pada tahun 2026 ini Kementerian Hukum menargetkan perlindungan kekayaan intelektual bagi Koperasi Merah Putih mencapai sekitar 4.000 hingga 5.000 secara nasional. Pemerintah memberikan kemudahan pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Merah Putih. Jika sebelumnya pelaku usaha harus menggunakan surat rekomendasi UMK untuk mendapatkan tarif khusus, kini cukup menggunakan surat pendirian koperasi saja. Dari Bandar Lampung, Agung Gazali melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Curah hujan yang tinggi membuat 3 titik ruas jalan penghubung desa Pedadang menuju Semubuk, Ketungau Hilir, tertutup berlumpur dan sulit dilintasi kendaraan. Laporannya disampaikan oleh Suryatini dari RRI Sintang.
5: Curah hujan tinggi menyebabkan 3 titik ruas jalan di Desa Pedadang menuju Semubuk, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sulit dilintasi kendaraan karena licin dan berlumpur, aktivitas transportasi darat terganggu. Salah seorang pelintas jalan, Ira, mengakui kesulitan melintasi jalan yang licin dan berlumpur, namun tetap harus ditempuh meskipun memerlukan waktu lama dari kondisi normal.
6: Inilah susahnya ya, kalau udah hujan ya, jalannya licin, kemudian lumpur. Apalagi kalau kita pakai motor yang masih motor rendah lah ya, jadi tidak bisa lewat karena memang bannya itu tidak bisa jalan lagi. Jadi kita harus berhenti dulu untuk buang tanah-tanah yang ada di motor, Kemudian juga kalaupun nggak hujan, biasanya memang ada genangan-genangan air tetap aja. Jadi tetap sulit juga untuk dilewati.
5: Hal yang sama disampaikan Kepala SMA Negeri 1 Ketungah Hilir Sukarti mengatakan harus berangkat mengajar menuju sekolah lebih awal ketika curah hujan tinggi dan memberikan toleransi keterlambatan siswa datang ke sekolah pada kondisi tertentu mengingat tidak ada jalur alternatif menuju sekolah.
7: Terparah adalah Semubuk, ada 3 titik dekat kantor camat, itu dah motornya sudah lewat jalan warga, bukan jalan negara lagi. Kemudian maju sedikit itu 2 titik terparah, kiri kanannya itu sudah dalam semua, hanya ambil tengah saja. Ya bisa, itu pun kalau dihantam mobil itu lebih parah lagi itu. Jadi dah tidak bisa lewat kiri kanannya karena kiri kanannya rawa seperti itu. Jadi ini terus terang sangat prihatin kita dengan kondisi jalan seperti ini. Terutama saya prihatin itu dengan siswa saya nih. Bukan hanya siswa saya, dari anak SMP ya, SMP SMA yang ngarahnya itu satu jalur tuh menuju ke SMA 1 Ketungah Hilir dan SMP 2 Ketungah Hilir.
5: Dua sekolah yang melintasi jalur ini yakni SMA Negeri 1 Ketungah Hilir dan SMP Negeri 2 Ketungah Hilir, dikatakan Sukarti sejauh ini sudah mendapatkan respon dari pemerintah Kabupaten Sintang bekerja sama dengan perusahaan untuk memberikan jalan darat yang memadai. Armada berupa alat berat dan perlengkapan perbaikan jalan sudah dikerahkan ke lapangan dan segera dilakukan perbaikan jalan. Sukarti mengapresiasi kerja pemerintah dan perusahaan kolaborasi memajukan dunia pendidikan dan memudahkan akses transportasi darat bagi masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengamat ekonomi di Manado menilai UMKM memiliki kontribusi cukup besar terhadap perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Calvin Wisang.
8: UMKM memiliki kontribusi atau peranan cukup besar terhadap perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara. Peran UMKM juga menjadi jaring pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pengamat ekonomi Magdalena Wulur mengatakan perkembangan UMKM di daerah ini maju pesat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya usaha yang tumbuh subur.
9: Untuk UMKM Sulawesi Utara, pada dasarnya perkembangannya bisa dikatakan cepat karena kita lihat sekarang banyak kafe-kafe yang tumbuh subur, kemudian iklim investasi yang baik dan pariwisata yang berkembang. Namun hal ini tentunya harus juga dibarengi dengan konsistensi dari pemerintah dalam memberikan bantuan, entah itu berupa pelatihan, entah berupa bantuan dana juga dari pemerintah, sehingga keberpihakan UMKM ini benar-benar konsisten diadakan oleh pemerintah.
8: Sementara itu, menurut Yadi Tandayu, dosen Unika de la Salle Manado, peluang UMKM di era digitalisasi saat ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, salah satunya memanfaatkan media sosial sebagai media promosi.
10: Ya, kalau berbicara tentang tantangan dan peluang UMKM di era digitalisasi saat ini, ya tentu bagaimana para pelaku-pelaku UMKM mampu memberdayakan teknologi yang ada. Karena tidak semua pelaku UMKM itu masih tahu tentang bagaimana melakukan digital marketing, digital promotion, juga bagaimana memanfaatkan media-media online yang bisa memicu penjualan ataupun boosting produk mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu tentu perlu diadakan edukasi maupun perluasan networking bagi seluruh pelaku-pelaku UMKM.
8: Dengan pertumbuhan UMKM saat ini, perlu mendapat dukungan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif dengan cara memberikan pelatihan, membangun pasar dan sarana promosi, hingga memberikan insentif pada pelaku usaha. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar kita jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketika menerima makanan, langsung melakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma.
2: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat.
0: Kualitas layanan program MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Peluncuran Kurban Week akan salurkan hewan kurban ke berbagai daerah di tanah air hingga luar negeri. Italia mendesak Selat Hormuz dibuka kembali tanpa pungutan maupun pembatasan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kualitas layanan program makan bergizi gratis MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Aplikasi ini memungkinkan sekolah dan penerima manfaat untuk memberikan evaluasi terhadap makanan yang disajikan. Berikut laporan William Van Heren dari RRI Pontianak.
3: Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini, dalam mekanismenya, para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi Review MBG, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, mitra penyedia makanan diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima.
1: Ketika menerima makanan, langsung melakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma. Yang ketiga, rasa. Yang keempat, variasi makanan. Nah, ini akan dinilai. Tujuannya meningkatkan awareness, kenapa? KSPPG dan mitra tahu bahwa ketika makanan dikirimkan, penerima manfaat menilai. Nah, jadi jangan sampai nilainya jelek. Kenapa? Ya bukan hanya sekedar nilai saja, jangan sampai makanan yang diberikan tidak berkualitas, alih-alih memberi asupan gizi malah menimbulkan sakit.
3: Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN juga berharap kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak dikonsumsi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Human Initiative meluncurkan Kurban Week di kawasan Car Free Day dan akan menyalurkan hewan kurban ke daerah pelosok Indonesia dan beberapa negara. Informasi selengkapnya disampaikan Yorika Fitri.
2: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat.
4: Presiden Human Initiative Tommy Hendrajati kepada RRI mengatakan peluncuran Kurban Week menjadi rangkaian penyelenggaraan kurban tahun ini, di mana program tersebut melibatkan kolaborasi berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, masyarakat pelosok sangat menantikan momen menikmati daging kurban setiap perayaan Idul Adha. Karena itu, pendistribusian kurban difokuskan ke daerah terpencil dan minim penerimaan hewan kurban.
2: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Harapannya bahwa program ini bisa mendapatkan dukungan yang masif dan luas. Kenapa? Karena mungkin bagi sebagian masyarakat, kurban di perkotaan itu makan daging hal yang biasa. Ya. Karena mungkin ketemu daging bisa setiap saat dan kapan saja. Kalau bagi masyarakat di pelosok, di pedalaman yang begitu luas, areanya di Indonesia dan juga di beberapa di luar negeri, makan daging merupakan event atau yang sangat ditunggu setiap tahun. Karena mereka ada keterbatasan, mereka ada baik secara ekonomi maupun secara sumber daya gitu.
4: Human Initiative juga menargetkan distribusi kurban ke sejumlah wilayah Indonesia dan beberapa negara di kawasan Afrika, di mana tahun ini Human Initiative menargetkan sebanyak 26.000 penerima hewan kurban. Sementara itu, salah seorang warga, Fida, mengaku mengetahui kegiatan Kurban Week melalui media sosial. Menurutnya, kegiatan tersebut menarik karena menghadirkan senam bersama, jalan sehat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Fida juga mengaku pernah berkurban secara daring melalui Human Initiative. Ia menilai proses distribusi kurban dilakukan secara amanah dan jelas.
5: Sebelumnya aku pernah sekali kurban di sini, dan itu sangat online, betul. Dan alhamdulillahnya itu aman dan terpercaya sih, Mbak, karena data dan distribusinya juga jelas. Karena aku cross-check juga kan di sana.
6: Iya. Nah, kurbannya biasanya apa, Mbak Fida?
5: Aku waktu itu sapi.
4: Sementara itu dari pantauan RRI, masyarakat juga ikut antusias dalam kegiatan yang dilakukan oleh Human Initiative seperti senam kemanusiaan dan juga launching Kurban Week di kawasan Sudirman, Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap baik secara mandiri maupun terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan juga tanah longsor. Berikut Bobby Febrianda dari RRI Padang melaporkan selengkapnya.
7: Bupati Tanah Datar Eka Putra pagi tadi mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintau Buo menyampaikan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
8: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
7: Sementara itu, analis kebencanaan ahli media BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
9: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya. Mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
7: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Menjelang puncak haji, bimbingan ibadah atau bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi memastikan setiap jemaah haji Indonesia memahami rukun dan wajib haji melalui manasik haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, bimbingan ibadah atau bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi harus memastikan bahwa setiap jemaah haji Indonesia harus memahami rukun dan wajib berhaji dengan memahami manasik haji. Menurut Kasih Bimbat Dakar Makkah PPIH Arab Saudi RT Herina, setiap jemaah haji harus memahami secara mandiri rukun dan wajib haji secara personal. Karena itu, Bimbat harus memberikan bimbingan ibadah kepada setiap sektor di Dakar Makkah sehingga setiap jemaah haji memahaminya. Berikut keterangan RT Herina.
12: Menjelang Armuzna itu, jangan sampai ada jemaah yang tidak memahami rukun dan wajibnya haji. Sehingga kita memaksimalkan kegiatan-kegiatan manasik di sektor masing-masing, di hotel masing-masing, dan di regu masing-masing. Seluruh bimbat yang ada di sektor sudah dipastikan memastikan jadwal setiap hari ada pelaksanaan manasik dan juga edukasi kepada seluruh jemaah memastikan.
11: Pendengar, karena itu seluruh jemaah haji Indonesia harus mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Bahwa kesehatan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PHA Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah selama berhaji, seperti fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Memasuki hari ke-27 operasional haji, seluruh jemaah gelombang pertama asal Solo, Jawa Tengah dilaporkan telah bergeser ke Mekah demi bersiap menghadapi puncak Armuzna. Sementara di Asrama Donohudan, petugas bergerak taktis memanfaatkan kursi kosong dengan memasukkan belasan jemaah tambahan asal Cilacap di tengah persiapan penerbangan kloter 76 malam nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Dania Rahma dari RRI Surakarta.
13: Kami sebenarnya tidak ada jadwal kedatangan untuk keseluruhan kloter. Namun sekarang kita sedang menerima jemaah haji sebanyak 19 jemaah dari Kabupaten Cilacap untuk mengisi ketersediaan seat yang ada nanti.
14: Aktivitas penerimaan di Asrama Haji Donohudan Boyolali pada hari ke-27 operasional kembali terisi dengan kedatangan 19 jemaah calon haji tambahan asal Kabupaten Cilacap. Kepada RRI, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabil Aska Amalia menyebut, kedatangan jemaah calon haji susulan ini untuk memanfaatkan sisa kuota kursi kosong pada kloter keberangkatan berikutnya. Hingga saat ini, Embarkasi Solo telah memberangkatkan 75 kloter dengan total 26.519 jemaah ke Tanah Suci.
13: Dan untuk jemaah haji yang sudah kami terima di Embarkasi Solo ini, alhamdulillah sudah sebanyak 76 kloter dengan jumlah 27.328 jemaah haji. Dan untuk jemaah yang sudah kami berangkatkan menuju Tanah Suci, sebanyak 75 kloter dengan jumlah jemaah haji 26.519 jemaah haji.
14: Sementara itu, salah satu jemaah calon haji, Kuswarto, yang berusia 81 tahun mengatakan pihaknya seharusnya baru berangkat pada tahun 2027 nanti. Meski bahagia karena masa tunggunya maju 1 tahun lebih cepat, Kuswarto harus rela berangkat ke Tanah Suci seorang diri. Hal ini disebabkan karena sang istri batal berangkat akibat kondisi kesehatan yang tidak fit dan harus menjalani perawatan.
15: Saya sebetulnya sama ibu panggilan, sehubungan ibu besok. Pokoknya ya sakit lah, ibu sakit, tidak bisa berangkat. Sakit karena kondisinya kurang fit, tidak fit, bukan kurang fit, saya sendiri.
14: PPIH Embarkasi Solo terus mengimbau para jemaah untuk membatasi aktivitas fisik di luar ibadah wajib demi menjaga kesehatan menjelang puncak Armuzna. Kedisiplinan dalam menjaga kondisi fisik sejak di tanah air menjadi kunci utama kelancaran ibadah di tanah suci nanti.
0: Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Jakarta. Petugas penyelenggara ibadah haji mengimbau jemaah untuk menghemat energi dan mengurangi aktivitas menjelang puncak haji. Informasi disampaikan reporter Noviana Gebi dari RRI Jakarta.
16: Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Jemaah Haji PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Rizhi Firmansyah mengimbau para jemaah haji untuk menjaga kondisi fisik dan menghemat energi. Para jemaah juga diminta untuk mempersiapkan stamina dengan baik sejak berada di embarkasi hingga tiba di Tanah Suci. Selain itu, Para jemaah juga diminta untuk tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar kepentingan ibadah utama. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kelelahan menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang diperkirakan dimulai pada 25 Mei 2026. Demikian dikatakan Rizhi di Jakarta hari ini.
17: Karena memang puncak haji itu hanya menghitung hari, estimasi sekitar tanggal 25 Mei akan mulai puncak haji. Maka di embarkasi ini kami mengimbau kepada jamaah untuk menghemat energi yang pertama. Jadi mereka istirahat di sini secukupnya. Kemudian pada saat berangkat menuju ke Tanah Suci, jamaah langsung menunaikan ibadah umroh dulu kalau haji tamattu. Kemudian kami minta kepada jamaah untuk tidak memperbanyak aktivitas.
16: Sementara itu sebelumnya, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Suci Anisa, menyatakan bahwa hingga hari ke-26 operasional penyelenggaraan haji, seluruh layanan berjalan lancar, tertib, dan terkendali.
18: Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-26 operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia berjalan lancar, tertib, dan terkendali, baik layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, maupun pembinaan ibadah kepada jamaah.
16: Lebih lanjut, Anisa menjelaskan bahwa berdasarkan data operasional terbaru menunjukkan sebanyak 430 kelompok terbang atau kloter dengan total 166.269 jemaah dan 1.717 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 418 kloter dengan 161.591 jemaah dan 1.672 petugas telah tiba di Mekah. Sementara itu, untuk kategori haji khusus, tercatat sebanyak 11.739 jemaah telah tiba di Arab Saudi. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan Selat Hormuz harus dibuka kembali tanpa pungutan maupun pembatasan diskriminatif karena kebebasan navigasi dinilai penting bagi perekonomian global. Meloni juga menyatakan Italia siap mendukung keamanan pelayaran berdasarkan pengalaman misi Uni Eropa di Laut Merah dan Samudra Hindia, serta menegaskan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir karena berpotensi mengancam negara-negara di kawasan. Beralih ke informasi olahraga, Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan Bali dapat dijadikan tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Keinginan tersebut didukung penuh oleh KONI Pusat mengingat Pulau Dewata selama ini telah terbukti menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari RRI Denpasar.
19: Kami sejak di periode pertama mendorong pariwisata berbasis olahraga kesehatan.
20: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan geliat spot tourism di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali di Gedung Wiswa Sabah Denpasar. Dikatakan olahraga merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya Gubernur Wayan Koster menginginkan agar setiap bulan dapat diselenggarakan event olahraga berkelas dunia di Bali. Selain untuk peningkatan prestasi atlet-atlet Bali, event olahraga level internasional juga akan menunjang kepariwisataan Bali terus bertumbuh.
19: Kita akan rancang mulai tahun depan ini secara tematik, kalau bisa tiap bulan sekali ada event olahraga berkelas dunia di Bali. Kerjasama dengan Pratidan, nggak perlu pakai APBD yang begini-begini. Kan kalau banyak datang kan hotelnya terisi, jadi hotel harus join gitu, supaya hidup dia, semuanya hidup, olahraganya hidup, pariwisatanya juga hidup.
20: Merespon keinginan Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan siap memberikan dukungan penuh. KONI Pusat akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia KOI untuk menjadikan Bali sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia untuk berbagai cabang olahraga.
21: Saya akan lakukan segalanya sebagai Ketua Umum KONI Pusat untuk bekerja sama dengan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menjadikan tuan rumah Bali tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Oleh karenanya, para ketua Pengprov cabang olahraga, saya minta juga terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan eventnya dengan penyelenggaraan yang profesional, dengan wasit yang baik, kemudian dengan keamanan dalam pelaksanaan pertandingan itu yang juga mengutamakan keamanan dari para atlet yang jadi pesertanya.
20: Marciano Norman juga menuturkan pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI, di Bali diselenggarakan kejuaraan dunia taekwondo. Setelah event usai, justru banyak peserta dari berbagai negara meminta izin untuk memperpanjang liburan mereka di Bali. Hal itu menjadi bukti bahwa Pulau Dewata menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis atau MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala Negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menyoroti meningkatnya paparan judi online pada anak. Menurutnya hal ini menjadi alarm serius bahwa ruang digital menyimpan berbagai ancaman terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak. Tim Pengawas Haji DPR RI mengkhawatirkan Jemaah Haji Indonesia 2026 terpapar penyakit hantavirus. Oleh karenanya, Parlemen mengimbau seluruh Jemaah Haji Indonesia meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan fisik yang prima. Dan tiga informasi ini, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

Dengar, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar di Indonesia dengan volume sampah rumah tangga yang terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini membuat pengelolaan sampah tidak lagi bisa hanya bertumpu pada tempat pembuangan akhir, tetapi perlu dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga. Pemerintah terus mendorong budaya pilah sampah dari rumah sebagai langkah awal pengurangan timbulan sampah, sekaligus mendukung pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dan kader penggerak lingkungan juga menjadi faktor penting dalam membangun kebiasaan baru di tengah warga. Lalu, seberapa penting pemilahan sampah dari rumah dalam strategi pengurangan sampah nasional dan bagaimana implementasinya di tingkat masyarakat? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber terkait.

0: Ya, untuk memperbincangkan tentang pilah sampah dari rumah, kita akan membahas bersama dengan Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Sirkular Ekonomi Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak Agus Rusli.
1: Wawancara Pro3.
0: Selamat siang Pak Agus, salam sehat.
2: Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Safira.
0: Waalaikumsalam Pak Agus, kabar baik ya hari ini ya Pak Agus ya.
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat.
0: Baik, Pak Agus kalau melihat kondisi ya, saat ini sebenarnya seberapa darurat sih persoalan sampah rumah tangga di Indonesia?
2: Ya, kalau misalnya kita ngomong darurat sih, sebenarnya dari setahun yang lalu udah darurat sebenarnya Mbak Safira. Karena memang sejak Maret tahun lalu itu Kementerian Lingkungan Hidup sudah menutup TPAO pendamping ya, itu lebih dari 340 TPA di Indonesia. Seperti itu. Karena yang didorong adalah tidak open dumping, artinya tidak hanya dikumpulkan, diangkut dan dibuang, tetapi harus ada pengelolaan gitu ya, yang kita sebut di TPS 3R atau TPST gitu ya, tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pengolahan sampah dengan sistem reduce, reuse, recycle seperti itu.
0: Baik.
2: Tapi kebanyakan langsung dibuang ke TPA sehingga tidak ada penanganan lebih lanjut seperti itu.
0: Nah itu ya, jadi banyak orang yang merasa kalau sampah itu selesai saat dibuang dari rumah, padahal justru persoalannya baru dimulai ya Pak Agus ya.
2: Persis. Jadi justru yang kita dorong adalah bagaimana sampah yang kita hasilkan di rumah itu kita selesaikan dulu, misalnya sisa makanan Mbak Safira misalnya di rumah ya, sisa makanan, mungkin ada daun di taman dan sebagainya, kemudian sisa kue yang tidak termakan atau sayur yang basi dan sebagainya, itu kan bisa selesai di rumah dengan komposter, kemudian dengan buat teba atau buat biopori dan sebagainya, sehingga sampah yang keluar itu adalah sampah yang anorganik atau sampah residu. Nah yang anorganik kan sudah ada ekosistemnya. Ekosistem maksudnya PET dan sebagainya, masih ada harga, bisa masuk ke bank sampah dan sebagainya. Sehingga hanya residu misalnya kayak Pampers, mohon maaf misalnya pembalut wanita dan sebagainya, itu yang boleh masuk ke TPA. Tapi yang sisa makanan dan sebagainya itu harus selesai. Karena secara jumlah itu 99% adalah sisa makanan yang tidak termakan atau yang basi dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya kita bilang Jakarta 8.000 ton, kalau misalnya semua warga Jakarta atau semua orang yang bekerja di Jakarta misalnya itu mengendalikan sisa makanannya, berarti hampir 4.000 ton itu tidak masuk ke TPA Bantar Gebang seperti itu.
0: Baik. Gitu. Kalau produksi sampah rumah tangga yang tercatat di KLH berapa banyak Pak untuk data per hari mungkin atau mungkin per minggu?
2: Kalau per hari sebenarnya kalau kayak Jakarta aja ya, kalau total nasional ya, total nasional itu hampir 140.000 ton sampah setiap harinya.
0: Dari seluruh nasional Indonesia ya?
2: Ya, 514 kabupaten kota itu seperti itu yang dihasilkan setiap hari. Untuk Jakarta sendiri itu mungkin sekitar 8.000-an ton setiap hari. Tapi itu kan tercampur juga dengan limbah, dengan sampah-sampah di kawasan, misalnya ada hotel, restoran, kafe yang tidak termasuk rumah tangga gitu ya. Seperti itu Mbak. Nah kalau luar hotel, restoran, kafe di Jakarta kan banyak banget, ini ada sekitar 3.000-an gitu. Dan sampahnya juga besar.
0: Jumlahnya juga cukup, apa ya Pak, bisa dikatakan cukup banyak ya. Sehingga banyak. Ini tempat pembuangan akhirnya juga dikabarkan tidak bisa menampung lagi ya, seperti sebut saja Bantar Gebang seperti itu ya.
2: Persis. Ya karena memang kalau kita lihat kayak Bantar Gebang ini kan udah dioperasikan lebih 30 tahun yang lalu. Ya. Dan mungkin kalau awal-awal kita masih banyak ke luang ya, tempat yang luang dan sebagainya. Tetapi pada saat tabiat atau perilaku kita ini masih belum mengurangi sampah dan sebagainya, masih dicampurin semua sampah dan sebagainya, sehingga Bantar Gebang jadi terdesak yang seharusnya bisa dikurangi banyak, tapi sekarang karena dibuang semua ke sana, jadi umur pakai juga semakin pendek seperti itu. Dan itu terjadi di semua, hampir semua ya, kabupaten kota, TPA-nya seperti itu.
0: Nah Pak Agus, DKI Jakarta ini kan sudah memulai ya, mewajibkan pemilahan sampah dari sumbernya. Apakah langkah seperti ini memang menjadi arah kebijakan nasional ke depannya Pak Agus?
2: Emang kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup sebenarnya harus semua punya punya komitmen yang seperti teman-teman di Jakarta gitu ya, yang tanggal 10 Mei kemarin deklarasi Pak Gubernur Pram gitu ya, deklarasi untuk semua masyarakat Jakarta harus memilah. Artinya sampah organik itu selesai di rumah, yang totalnya hampir 49% tadi, jadi selesai di rumah. Dan misalnya kayak Bali juga menghadapi masalah yang sama sebenarnya, apalagi Bali merupakan daerah tujuan wisata utama di Indonesia misalnya seperti itu, dia harus selesai sampah organik di rumah. Sehingga Pak Wayan Koster, Gubernur Bali, juga mendesak, mengajak seluruh warga Bali untuk menyelesaikan sampah organiknya di rumah. Sehingga TPA Suwung itu tidak cepat penuh dan bisa hanya anorganik dan residu yang boleh dibuang ke TPA-nya seperti itu.
0: Oke, jadi sekarang kita juga sudah mulai mengenal ya Pak Agus, kalau misalnya pengelolaan sampah dulu mengumpulkan, diangkut, kemudian buang, sekarang jadi dikumpulkan, dipilah, kemudian diolah, seperti itu ya Pak Agus ya?
2: Persis, persis. Okay. Jadi di rumah-rumah itu harus ada komposter. Sebenarnya komposter sederhana, Mbak. Jadi kayak apa, mungkin banyak dijual ya komposter dan sebagainya untuk satu rumah misalnya dengan 4 atau 5 orang anggota keluarga. Itu satu hari mungkin sampah organiknya itu sekitar 2,5 kilo lah sampah organiknya gitu ya. Itu kan bisa dibuat kompos. Jadi tinggal dimasukkan, disimpan untuk yang kapasitas 70 liter atau 80 liter. Itu mungkin dia bisa sampai 3 sampai 6 bulan ini baru penuh. Nanti kan bisa selesai di rumah. Bisa untuk media tanam, mungkin untuk menyuburkan bunga dan sebagainya gitu loh. Sehingga Bantar Gebang tidak stressful seperti itu.
0: Nah, kalau masyarakatnya sudah mulai memilah sampah dari rumah nih Pak Agus, dampak nyatanya seperti apa sih Pak? Seberapa besar terhadap pengurangan sampah ke TPA?
2: Ya, kalau kita ngomong jumlah nih, kami sebenarnya ada contoh Mbak Sabira ya, di Rorotan, di Cilincing. Jadi sejak sebelum Ramadan waktu itu kita bersama-sama dengan masyarakat Cilincing, masyarakat Rorotan, itu memilah sampah organik selesai di rumah. Di Rorotan itu kan ada sekitar 12.000 rumah tangga, kemudian sekitar 60.000 jiwa, kemudian 14 RW, 150 sekian RT. Nah itu kita dorong dan dampingi masyarakat harus memilah sampah organik selesai di rumah. Nah sampai saat ini Rorotan yang tadinya misalnya tidak ada sama sekali pemilahan, sampai saat ini kami kan selalu memantau. Kami ada buat dashboard untuk pemantauan. Satu hari mungkin bisa sekitar, terakhir sekitar 9 ton satu hari sampah organik yang bisa selesai. Dari total potensi organik sekitar 12-13 ton. Artinya kan bisa masyarakat mengurangi sampah itu. Artinya kalau misalnya 267 kelurahan di Jakarta bisa ikut seperti itu, berarti 267 kali sekian ton udah kelihatan jumlahnya kan, Mbak Safira.
0: Berdampak sekali ya Pak Agus ya.
2: Persis.
0: Oke, bicara soal Rorotan nih Pak Agus, untuk kapasitasnya sekarang sudah di berapa persen Pak?
2: Kalau ngomong persentase tadi dari total ya potensi organik di Rorotan itu sekitar 12-13 ton. Kita berharap dia bisa mencapai angka itu gitu ya. Tapi memang kita bisa memaintain mereka itu karena kita dorong teman-teman DKI untuk menempatkan orang. Justru positif DKI gitu ya, DKI itu punya ada yang mereka sebut BPS RW, jadi ada satu orang yang mendampingi RW untuk melakukan pemilahan, kemudian pengolahan sampah dan sebagainya gitu ya, sehingga masyarakat ini jadi terbiasa terawasi oleh teman-teman pengawas seperti itu.
0: Berarti dan dimulai dari lingkup yang kecil dulu ya Pak Agus ya, baru bisa nanti ini. Tapi kan ada saja ya masyarakat Pak Agus ya yang masih berpikir mungkin percuma dipilah nanti juga dicampur lagi. Nah, itu bagaimana Pak Agus?
2: Persis, makanya teman-teman DKI kan punya strategi Mbak. Jadi dirubah sama teman-teman DKI, misalnya nih ada hari organik, ada hari anorganik. Jadi hari organik berarti organiknya aja diambil, anorganik tidak diambil. Walaupun truknya satu gitu ya, atau kendaraannya satu, tetapi hari pengambilnya kan berbeda, pasti nggak tercampur kan? Seperti itu. Atau beberapa wilayah juga sudah membuat yang untuk di apa, ada kompartemennya di truknya sehingga walaupun satu truk, tapi kompartemennya beda, sehingga yang organik sama anorganik tidak tercampur. Itu masalah sistem aja.
0: Oh ya. Seperti itu. Pak Agus, mungkin bisa digambarkan secara sederhana ya, bagaimana mekanisme penyaluran sampah rumah tangga ini kemudian sampai akhirnya ke TPA, seperti itu Pak Agus.
2: Ya, jadi gini Mbak, untuk yang sampah anorganik, kami membayangkan gini, tadi sederhananya saya sebut di rumah-rumah Mbak Safira dan sebagainya gitu ya. Misalnya, itu kan sedikit. Tetapi kalau misalnya kita lihat jumlah di Jakarta juga tidak banyak

0: peternakan sekitar Jakarta Raya, mungkin peternakan bebek, peternakan ayam dan sebagainya, ikan dan sebagainya, bahkan peternakan, mohon maaf, peternakan babi yang ada di sekitar Jakarta Raya juga bisa kita dorong untuk bisa menyerap sisa olahan dapur itu, karena kan jumlahnya banyak banget nanti kalau misalnya DKI sudah memilah organiknya gitu. Gitu Mbak.
1: Nah, jadi seberapa penting nih peran kader lingkungan seperti RT, RW, kemudian juga komunitas warga ya untuk mendukung program ini, Pak Agus?
0: Iya, jadi kalau untuk Jakarta, saya ingin, saya ngomongnya konteksnya Jakarta ya, tapi sebenarnya harusnya nasional.
1: Nasional
0: gitu ya.
1: Nah,
0: untuk konteks Jakarta, di Jakarta kan ada yang namanya PKK. Dulu kita kenal PKK, sekarang namanya Dasa Wisma. Ya, itu 10 orang biasanya di setiap RW. Itu setiap kelurahan itu yang mendampingi masyarakat dan sebagainya untuk melakukan pemilahan, pemanfaatan kembali, guna ulang dan sebagainya. Kemudian kita juga di KLH ada namanya gerakan pilah sampah, ya GPS kita nyebutnya. Jadi kita mendorong pemerintah kota misalnya untuk bisa mengadopsi GPS ini, gerakan pilah sampah yang kita pantau. Misalnya kita awasi, kita ajarin rumah-rumah ini misalnya, kemudian kita pantau berapa banyak rumah tangga yang sudah memilah dan sebagainya, kita ada punya dashboard untuk memantau itu. Nah, sehingga kader-kader lingkungan, kayak Dasar Wisma, kalau di Jakarta ada BPSRW, ada PJLP dan sebagainya, itulah yang mendampingi masyarakat untuk melakukan pemilahan. Plus juga KLH bekerja sama dengan BKKBN, Mbak Safira. Karena BKKBN kan ada penyuluh KB yang ke depan kita akan
1: berkolaborasi juga ya.
0: Berkolaborasi untuk misalnya bukan mengajarkan, artinya
1: mensosialisasikan
0: mereka, ya, mempraktekkan tidak hanya menyuluh KB, tetapi juga bagaimana memilah sampah dan sebagainya.
1: Sekaligus
0: sehingga
1: ya.
0: Kolaborasi dengan teman-teman BKKBN seperti itu.
1: Baik, Pak Agus, mungkin pesannya untuk masyarakat agar mulai menjadikan pilah sampah ini menjadi kebiasaan sehari-hari.
0: Ya, saya berpesan kepada diri saya sendiri tentunya, teman-teman saya, kolega, masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia, supaya mulai pilah sampah organik dari rumah, buat kompos, buat tebal, buat biopori dan sebagainya, sehingga 50% sampah kita selesai di rumah. Kalau misalnya anorganik sudah ada bank sampah dan sebagainya, silakan nabung di bank sampah sehingga beban lingkungan, beban TPA tidak menjadi semakin berat, sehingga pengelolaan sampah bisa lebih baik ke depannya. Kita lebih sehat, BPJS, klaim BPJS kurang, ISPA berkurang, inspeksi saluran pernapasan atas berkurang, dan anak-anak tentunya sehat. Menuju Indonesia Emas 2045, insya Allah.
1: Baik, menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Pak Agus atas waktunya siang ini di RRI Pro 3. Selamat siang.
0: Siap, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baru saja kami berbincang dengan Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Sirkular Ekonomi Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH, Agus Rusli. Wawancara Pro 3.

0: volume sampah harian di Kabupaten Bangka menurun dari sebelumnya rata-rata 60 ton menjadi 58 ton per hari. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Vegi Vera Lusianti, mengatakan, keberhasilan menurunkan volume sampah rata-rata 2 ton per hari setelah pihaknya melakukan tindakan komunikasi, informasi, dan edukasi secara intensif ke masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Ya, kami akan kembali membahas ya tentang pilah sampah dari rumah, kolaborasi warga dan juga pemerintah untuk mengurangi sampah, di mana memang pilah sampah ini dinilai penting untuk mengurangi beban dari tempat pembuangan akhir yang ada banyak sekali manfaat yang bisa dilakukan ya dari pemilah-pilah sampah, mulai dari sisi ekonomi dan juga pemanfaatan lingkungan. Dan kita akan bahas hal ini kembali bersama dengan kader gerakan pemilahan sampah GPS RW 07 Kelurahan Rorotan dengan Ibu Tina.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Bu Tina.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, boleh diceritakan dulu Ibu seperti apa kondisi pengelolaan sampah di RW 7 ya, di Kelurahan Rorotan, silakan.
2: Oke. Dulu kita di sini prosesnya awalnya itu buat percontohan, udah 1 tahun yang lalu kita berjalan. Nah, setelah kita proses ke warga ini, kita mengedukasi ke warga untuk pemilihan sampah organik dan anorganik.
0: Oke. Kalau di RW 7 ada berapa Bu anggotanya untuk kader ini?
2: Untuk RW 7 itu kita terkumpul 79 kader.
0: Oke, 79 kader. Nah, dari kader-kader yang dikumpulkan ini bagaimana untuk mengajak warga ya memilah sampah dari rumah? Responnya seperti apa?
2: Alhamdulillah ya, untuk kader ini meresponnya itu mereka sangat semangat untuk mengedukasi semua wilayah yang mereka pegang, terutama bina-binaannya mereka. Jadi untuk pemilahannya ini kita mengedukasinya seminggu bisa 3 kali. Okay. Dan alhamdulillah mereka menerima dengan edukasi yang diberikan sama kader.
0: Baik. Kalau boleh disampaikan, diceritakan dulu ya Bu. Sebelumnya kondisinya seperti apa sebelum ada kader gerakan pemilahan sampah ini?
2: Kondisinya itu kalau untuk wilayah memang terutama kita sampah-sampah ini berserakan ya sebelum ada pemilahannya itu. Yeah. Nah setelah kita melaksanakan edukasi, alhamdulillah semua wilayah itu keadaannya bersih, terus mereka juga bisa mengumpulkan sampah-sampah dari non-organiknya dan bisa menghasilkan untuk tabungan mereka.
0: Oke. Berarti bisa menghasilkan juga ya dari pemilahan sampah ini. Contohnya seperti apa, Bu Tina? Mungkin bisa disampaikan juga.
2: Contohnya itu dia memisahkan sampah organik dan non-organiknya itu botol-botol, terus gelas-gelas dari terutamanya dari rumah mereka sendiri ya.
0: Iya.
2: Nah, setelah mereka terkumpul dengan barang-barang seperti itu, mereka membawanya itu ke bank sampah yang terdekat di wilayah.
0: Jadi dipilah dari rumah, kemudian dibawa ke bank sampah, nanti bisa ditukarkan ya menjadi apa ya nilai ekonomi sendiri ya Bu Tina ya?
2: Iya, nilai ekonomi.
0: Oke. Kalau dari mengedukasi warga, ini ada tantangannya tidak Bu? Kan mungkin saja ada yang masih abai, tidak antusias, seperti itu. Seperti apa Bu Tina?
2: Tantangannya memang banyak ya Mbak ya. Kita harus ekstra sabar gitu kan. Memang ada sebagian warga itu yang masa bodoh, ada yang sebagian warga itu, oh keuntungannya seperti ini gitu. Yang penting kita jangan segan-segan untuk mengedukasi setiap hari gitu kan. Nah setelah kita berjalan sampai dengan saat ini, alhamdulillah ya kalau dibilang sudah 75% mereka sadar dengan sampah mereka sendiri.
0: Membangun budaya sadar untuk milah sampah seperti itu ya Bu Tina ya, agar lingkungannya juga lebih nyaman. Nah, kalau dari Rorotan sendiri sampah apa Bu yang paling banyak ditemukan dari rumah tangga warga?
2: Kalau untuk sampah sih sebenarnya yang ditemukan banyak itu sampah organik ya, karena kan mereka mayoritas ibu rumah tangga yang setiap harinya itu mengolah makanan. Gitu. Adapun juga di sini kayak warung-warung makan itu kebanyakan sampah organik.
0: Oke. Jadi sisa-sisa makanan ini juga banyak ya. Kemudian dipilah, apakah dijadikan sebagai kompos atau bagaimana, Bu Tina?
2: Kita di sini sudah ada programnya Mbak untuk sampah organik ya. Kita sampah organik itu kita kumpulkan dalam satu RT, dikumpulkan di tong khusus untuk organik namanya tong drop point. Nah, nanti dari drop pointnya itu sampahnya diangkut dengan PPSU, lalu dibawa ke TPS 3R untuk diolah menjadi bubur yang nantinya akan diberikan ke para peternak seperti ayam, bebek, kambing, dan lain-lain.
0: Oke, jadi sudah tersistematis ya seperti itu ya di RW 7 Rorotan ini ya?
2: Iya,
0: oke.
2: Sudah berjalan.
0: Nah, sekarang kalau anak-anak muda di sana seperti apa, Bu? Apakah terlibat juga untuk pemilahan sampah?
2: Kalau untuk anak-anak muda memang kita di sini condongnya ke Karang Taruna ya.
0: Oh, Karang Taruna, iya.
2: Ya, Karang Taruna. Mereka antusias juga untuk membantu wilayah-wilayah yang mereka tempatin. Uh-huh. Dan alhamdulillah dengan apa semangatnya mereka berjalan dengan apa ke program pilah sampah ini.
0: Tetap mengikuti ya dengan semangat juga ya. Karena memang lingkungannya sudah dibudayakan untuk bagaimana kita memilah sampah dan mencintai lingkungan kita sendiri ya, seperti itu ya, Bu Tina ya.
2: Iya. Apalagi kan kita di sini Mbak sudah mendapat fasilitas ya dari pemerintah.
0: Itu. Fasilitasnya ya. Seperti apa, Bu? Bisa diceritakan dari pemerintah?
2: Kita ini dapat fasilitas dari pemerintah itu di bulan November. Mm-hmm. Itu untuk ember yang khusus organik, ember hijau namanya, ember yeah. hijau khusus mm-hmm. organik. Jadi kita berikan ke rumah per rumah satu ember. Mm-hmm. Dan untuk drop point-nya itu satu RT ada yang kita mendapatkan 3 atau 4 untuk penampungan organiknya.
0: Mm-hmm. Oke, jadi sudah didukung penuh ya oleh pemerintah tentang iya. bagaimana mengolah sampah ini. Kemudian kalau dari apa ya, kelurahan-kelurahan lain apakah mengikuti juga dari Rorotan ini?
2: Kalau untuk kelurahan lain sih yang saya lihat alhamdulillah ya Mbak ada yang udah mengikuti. Hmm. Cuman kalau untuk pergerakannya ini saya belum tahu di ya. Kelurahan yang lain.
0: Tapi harapannya bisa menjadi inspirasi juga ya bagi semua masyarakat untuk bagaimana ya. Apa ya menghidupkan lingkungan yang bebas dari sampah ya. Dan juga bisa pilih-pilih ya dari sampah rumah tangga ini. Ya. Oke. Baik, Bu Tina mungkin boleh ya ajakannya untuk masyarakat melalui satu pesan yang sederhana saja, apa yang ingin disampaikan soal pentingnya memilah sampah dari rumah?
2: Ya, harapan saya terutama untuk pemerintah, jangan berhenti sampai di sini aja mm-hmm. untuk pemilahan sampah. Karena memang sampah itu tumbuh dari diri kita sendiri. Selama kita masih bernafas, sampah itu akan datang setiap hari. Gitu. Harapan saya jangan putus untuk apa? Mengedukasi, mensosialisasi, karena memang kalau enggak kita yang melakukan, siapa lagi okay. untuk warga gitu.
0: Ya, jadi kalau bukan kita, siapa lagi gitu ya Bu Tina ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Tina atas waktunya siang ini di RRI Pro 3. Sukses selalu untuk gerakan selamat. Pemilahan sampah ya di selamat. Kelurahan Rorotan. Terima kasih, selamat siang.
2: Siang.
0: Ya, pendengar, kader Gerakan Pemilahan Sampah GPS RW 07 Kelurahan Rorotan, Ibu Tina.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kita jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai program Tim Ekspedisi Patriot mampu membangun semangat generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan nasional. Informasi ini dilaporkan oleh Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik para pendengar RRI maupun yang berada saat ini berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai program Tim Ekspedisi Patriot mampu membangunkan semangat generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan nasional, khususnya di wilayah kawasan transmigrasi yang masih membutuhkan perhatian negara. AHY juga mengatakan kegiatan tersebut mendorong para mahasiswa menjadi patriot pembangunan yang diterjunkan langsung ke berbagai daerah penuh tantangan di Indonesia. Menurutnya pengalaman lapangan tersebut sangat penting dilaksanakan untuk memahami persoalan masyarakat sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengembangan kawasan ekonomi dan sosial. Berikut terangannya.
2: Patriot, para mahasiswa, para pelajar dari berbagai kampus terbaik di Indonesia yang juga telah punya pengalaman di tahun lalu menjadi tim ekspedisi Patriot maupun yang ke depan akan kita kirim kembali ke berbagai kawasan transmigrasi di Indonesia. Dan saya tentunya menyambut baik kegiatan yang begitu positif karena dibarengi dengan olahraga berlari dulu tadi kita. Kemudian kita dialog interaktif dan sama-sama kita membangun sebuah optimisme dan spirit untuk.
1: AHY juga mengatakan bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang memerlukan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Karena itu program transmigrasi dinilai menjadi instrumen negara untuk menghadirkan pembangunan merata di seluruh wilayah Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kementerian Transmigrasi atas pelaksanaan program strategis Transmigrasi Patriot yang dinilai mampu melahirkan generasi muda berjiwa patriot dan siap pembangunan daerah terpencil Indonesia. Dari Jakarta Pusat, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mendara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan jemaah haji Indonesia memusatkan perhatian menyambut fase puncak haji di Armusna. Selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi. Sugandi.
3: Ya, Safira dan juga pendengar, operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia telah memasuki hari ke-27. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan secara umum pelayanan haji Indonesia berjalan dengan lancar, tertib dan terkendali. Baik dari sisi layanan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, perlindungan jemaah haji maupun bimbingan ibadah haji. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI Suci Anisa mengatakan data operasional terakhir sebanyak 450 kloter dan 173 ribuan jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Mari memastikan seluruh jamaah sudah berada di Mekah, jadi tidak ada lagi jamaah yang berada di Madinah. Untuk selanjutnya, para jemaah haji Indonesia sedang mempersiapkan agar kondisi tubuh tetap sehat dan juga prima. Dan juga mereka sedang mempersiapkan fase puncak layanan ibadah haji di Arafah, kemudian di Muzdalifah dan Mina, atau disebut juga Armusna. Dan pendengar berikut penjelasan dari Suci dalam keterangan yang berlangsung di Jakarta hari ini berikut ini.
4: Ini mulai memusatkan perhatian untuk menjaga kondisi fisik, memperbanyak persiapan ibadah, serta menjambut fase puncak haji di Armusna. Kami juga terus memantau kedatangan jamaah haji khusus, hingga saat ini tercatat sebanyak 11.160 jamaah haji khusus telah tiba di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi.
3: Ya, pendengar, selain itu pemerintah juga memberikan himbauan kepada jemaah haji Indonesia untuk menghemat energi, menjaga kesehatan dan memperbanyak istirahat serta mengurangi aktivitas yang tidak mendesak di luar hotel terutama pada siang hari. Menjaga kesehatan merupakan bagian dari ikhtiar ibadah. Armusna membutuhkan stamina yang baik, karena itu jemaah perlu mengatur tenaga sejak sekarang dan tidak memaksakan diri. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Menteri Kesehatan Republik Demokratik RD Kongo, Roger Kamba, memperingatkan wabah Ebola baru yang diumumkan di Provinsi Ituri, RD Kongo Timur, melibatkan galur atau strain Bundi Bugio yang memiliki tingkat kematian tinggi dan membawa resiko penyebaran lebih lanjut yang signifikan. RD Kongo telah mengumumkan wabah Ebola baru tersebut menjadi wabah ke-17 yang tercatat di negara itu sejak 1976 dan hingga 15 Mei tercatat 246 kasus dugaan dan 80 kematian, termasuk 4 kematian diantaranya kasus terkonfirmasi positif. Kamba juga mengatakan tim kesehatan telah dikerahkan untuk melacak kontak dari kasus terkonfirmasi dan mengendalikan penyebaran penyakit tersebut di Ituri, provinsi-provinsi tetangga, serta daerah-daerah perbatasan. Berita olahraga, penyerang tim nasional Ghana, Antoine Semenyo, bertekad membuktikan negaranya adalah negara unggulan yang bisa bersaing pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Semenyo menilai persaingan di fase grup merupakan sesuatu yang normal, di mana penyerang sayap yang bermain untuk Manchester City di Liga Inggris itu ingin membawa timnya meraih kemenangan dan membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan negara-negara unggulan lainnya. Ia juga menjelaskan setelah gagal lolos ke Piala Afrika 2025, tim nasional Ghana telah memperbaiki diri yang dibuktikan dengan lolos kualifikasi Piala Dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play-play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri, dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia.
2: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
3: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi menegaskan penguatan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama. Hal ini menyusul meningkatnya paparan judi online pada anak yang dinilai sebagai ancaman serius bagi keselamatan dan tumbuh kembang. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini di Auditorium HM Rashidi, Kementerian Agama Jakarta. Penetapan ini akan dilakukan melalui penggabungan metode hisab dan rukyatul hilal. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol mencatat lonjakan arus lalu lintas kendaraan selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. Sebanyak lebih dari 106.000 kendaraan tercatat melintas menuju timur Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat siang pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak kembali jelajah wisata Nusantara.
4: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Pendengar Jelajah Wisata Nusantara, kali ini kami akan mengajak Anda untuk menelusuri pesona wisata sejarah yang menjadi kebanggaan Indonesia. Di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk berwisata saat musim liburan atau peak season seperti sekarang, wisata budaya dan sejarah bisa menjadi pilihan alternatif untuk Anda karena tidak hanya menghadirkan keindahan tetapi juga menyimpan nilai edukasi dan warisan leluhur yang sangat berharga. Dan kali ini kita akan membahas dua destinasi bersejarah yang memiliki daya tarik luar biasa ya. Di antaranya adalah Candi Surowono di Kediri dan juga Candi Muarajambi ya di Candi Muara di Jambi. Kita akan membahasnya bersama dengan Pak Nurali sebagai pengelola Candi Surowono di Kediri dan juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Muara Jambi sekaligus tour guide Candi Muara Jambi Bapak Supriyadi. Selamat siang Pak Nurali dan juga Pak Supriyadi.
1: Selamat siang.
0: Iya, Pak Nurali, Pak Supriyadi ini. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Ini Pak Nurali atau Pak Supriyadi ini?
1: Pak Supriyadi.
0: Pak Supriyadi, Pak Nurali sudah bergabung juga? Ya, nampaknya masih menunggu ya. Pak Supriyadi, kita akan tanyakan ya bagaimana Candi Muara Jambi di sana, apa saja yang ada di sana. Kita jeda terlebih dahulu ya Pak, sebelum kita lanjutkan.
1: Untuk kawasan ini, ya. Muara Jambi ini biasanya dimanfaatkan di hari weekend-weekend.
0: Okay.
1: Ya, dan memang candinya yang paling luas di Asia Tenggara
0: ya.
1: Dengan 3.980.
0: Ya, Pak Supriyadi, ini menarik sekali tapi kita jeda terlebih dahulu ya Pak Supriyadi ya, setelah informasi berikut ini. Ya, pendengar tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Catatan peristiwa.
3: Ditetapkannya Hari Buku Nasional pada 17 Mei ternyata ada sejarahnya. Hal itu karena pada 17 Mei 1980 merupakan tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas. Perpusnas RI dibangun berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dr. Daud Yusuf, Menteri Pendidikan pada saat itu. Ide mengenai Hari Buku sendiri dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar. Beliau merupakan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati. Adanya Hari Buku Nasional juga dilatar belakangi oleh situasi nyata yang memprihatinkan, di mana minat membaca di Indonesia masih sangat rendah.
0: Ya, pendengar masih di Jelajah Wisata Nusantara, kita akan mengulik bagaimana keunikan ataupun keistimewaan dari Candi Surowono di Kediri dan juga Candi Muara di Jambi. Kita mulai dari Jambi dulu ya. Pak Supriyadi, mungkin bisa disampaikan apa yang membuat Candi Muara Jambi ini begitu istimewa. Silakan Pak Supriyadi.
1: Untuk Candi Muara Jambi sendiri, ini sangat bagus untuk wisata sejarah karena ya. Kawasan sangat luas. Dan ini mengingat bahwa candi ini dulunya tempat universitas atau tempat belajar. Jadi bagi yang berkunjung sini merasa bangga bahwa dulu leluhurnya Indonesia dulu tempat belajar bagi orang Cina, India. Jadi mereka bangga bahwa dulu ilmu pengetahuan juga berkembang di Indonesia seperti itu.
0: Oh, oke, okay, baik. Nah, kalau misalnya kita berkunjung ke Candi Muara Jambi, apa yang menjadi daya tarik utama wisatawan di sana, Pak?
1: Oh, untuk daya tariknya tentunya pesan-pesan paket kita, paket wisata kita.
0: Ada ya. Paket wisatanya ya?
1: Ya, pesan bisa di akun tur Candi Muara Jambi.
0: Oke, okay, baik. Saya sapa Pak Nurali juga ya, selain Pak Supriyadi ada Pak Nurali dari pengelola Candi Surowono Kediri. Selamat siang, Pak Nurali.
4: Dan
0: selamat siang Pak Nurali.
4: Iya, selamat siang.
0: Iya, dengan Vira di studio Pro 3 RRI Pak Nurali.
4: Iya, siap.
0: Oke, Pak Nurali mungkin bisa digambarkan ya apa yang menjadi keistimewaan dari Candi Surowono Kediri. Silakan.
4: Candi Surowono keistimewaannya adalah merupakan peninggalan leluhur yang tidak bisa dilupakan, yaitu dengan relief-relief yang luar biasa. Terutama relief Sri Tanjung.
0: Oke. Okay. Biasanya ya, apa yang menjadi daya tarik utama wisatawan ketika berkunjung ke sana, Pak Nurali?
4: Ya, di sini relief Sri Tanjungnya yang paling ditarik orang. Ya, Sri Tanjung.
0: Oke. Baik.
4: Dan di sekitar di sekitar candi ini juga terbukti bahwa warga di sini itu gemar atau membudidayakan ikan hias, dan itu juga ada kaitannya dengan cerita Sri Tanjung Rati yang naik ikan.
0: Oh, jadi ada kaitannya juga ya dengan bagaimana kehidupan masyarakat di sana sampai sekarang ini masih terlihat ya,
4: masih,
0: berarti Pak Nur Ali.
4: Iya.
0: Oke, kalau perkembangan wisatawannya yang datang ke Candi Serowono saat ini seperti apa Pak Nur Ali?
4: Dengan, ini kan saya baru ya, baru bekerja di Candi Serowono ini kan 4 bulan. Sebelumnya saya di Candi Tenggowangi, tapi saya sebagai korwil dipindah di mana saja saya situ siap. Jadi dipindah di Candi Serowono ini baru 4 bulan, jadi saya bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelestarian cagar budaya yang kita rawat ini. Jadi semakin bulan ini semakin naik ya pengunjungnya.
0: Oke, diharapkan akan terus begitu ya Pak, meningkat terus tiap harinya. Baik. Pak Supriyadi, kalau misalnya kita singgung soal wisatawan di sana Pak, saat ini seperti apa minat masyarakat untuk berkunjung ke Candi Muara Jambi?
1: Aduh, kalau hari ini pengunjungnya lagi padat-padatnya ini.
0: Lagi padat-padatnya.
1: Pada dan untuk sekarang kunjungannya itu mulai dari Bhutan, India, Nepal, China, Taiwan.
0: Jadi itu tidak hanya dari dalam negeri saja, tapi dari mancanegara juga tertarik ya untuk datang ke Candi Muara Jambi.
1: Nah, karena ada cerita marahnya bahwa leluhurnya dulu di abad ke-10.
0: Oke. Ada berapa banyak Pak data yang dihimpun oleh Pak Supriyadi mungkin untuk kunjungannya?
1: Hubungannya bisa satu hari itu hampir 1000 orang.
0: Oke, 1000 orang ya?
1: Ya, karena ini dari abad 11 itu luhurnya pernah belajar.
0: Ada peningkatan tidak untuk kunjungan di saat momen libur panjang seperti sekarang ya? Ini kan lagi libur panjang, kemudian masyarakat ramai-ramai untuk berwisata ke berbagai daerah. Bagaimana di Candi Muara Jambi?
1: Kalau di sini ya bisa dikelilingi banyak yang sewa sepeda listrik. Jadi kawasnya luas, 4.000 hektar. Jadi bisa pakai becak listrik, perahu listrik, sama sepeda listrik untuk mengunjungi semua kawasan.
0: Oh, dan jadi dengan luasan yang begitu apa ya luas, jadi masyarakat juga yang berkunjung wisatawan bisa menggunakan sepeda listrik seperti itu ya, difasilitasi sewa ya. Untuk melihat bagaimana keindahan dari Candi Muara Jambi. Nah, kalau di Candi Serowono seperti apa Pak Nur Ali? Mungkin ada fasilitas-fasilitas lain yang bisa mendukung apa ya wisatawan untuk berkunjung?
4: Ya, untuk Candi Serowono ini lokasinya berdekatan dengan pemukiman penduduk. Jadi untuk memfasilitasi yang lain itu tidak mungkin ya, karena sangat berdekatan dengan pemukiman warga.
0: Oke.
4: Jadi untuk meningkatkan apa itu daya tarik pengunjung itu kami terbatas sekali.
0: Tapi luasannya berapa Pak kalau untuk Candi Serowono ini?
4: Enggak ada 1 hektar ini, enggak ada.
0: Oh, oke. Baik.
4: Hanya 400 are.
0: Memang tidak terlalu luas, tapi memang ini cukup menarik wisatawan karena relief-relief tadi ya yang dimiliki oleh Candi Serowono. Boleh diceritakan reliefnya ini tentang apa ya Pak Nur Ali?
4: Relief Sri Tanjung itu dulu ya. Sri Tanjung itu sebuah legenda yang sangat menarik, yaitu tentang kesetiaan seorang istri. Jadi dia dituduh melakukan hal yang tidak benar dan semuanya tidak terbukti, dan akhirnya sampai Sri Tanjung itu dijeburkan di sungai. Nanti kalau airnya keruh berarti Sri Tanjung itu berbuat salah.
0: Okay.
4: Kalau airnya bernih, airnya bening, jernih dan berbau wangi, itu terbukti bahwa Sri Tanjung tidak melakukan kesalahan, yaitu dengan tulus hati setia menanti suaminya yang baru datang.
0: Baik.
4: Nah, akhirnya dinamakan itu Banyuwangi. Banyuwangi itu
0: Ada kaitannya juga ya dengan Banyuwangi ya.
4: Iya.
0: Oke. Baik. Pak, ini kan candi ya. Bagaimana mengenalkan sejarah ini kepada wisatawan di sana agar bisa apa dirasakan kemudian dikomunikasikan dengan baik sehingga mereka lebih paham tentang sejarah-sejarah.
4: Iya, kami selalu mendampingi pengunjung. Pertama saya tanya dulu tujuannya apa. Kalau tujuan sekedar main-main, kami tidak akan memberikan informasi.
0: Okay.
4: Kalau dia membutuhkan informasi, saya baru menjelaskan. Karena pengunjungnya ya juga lumayan. Jadi kami, kalau anak-anak sekolah, itu kami selalu memberikan sejarah atau cerita legenda yang ada di Candi Surowo ini.
0: Oke. Okay. Nah, bagaimana antusias dari wisatawan muda ya, khususnya generasi muda dari anak-anak sekolah itu untuk menyimak sejarah dari Candi Surowono ini, Pak Nurali?
4: Iya. Untuk anak-anak muda, kebanyakan itu anak-anak sekolah.
0: Oh, kebanyakan karena dari sekolah ya?
4: Anak-anak sekolah kan dapat tugas dari sekolahnya, sehingga kami berusaha menjelaskan dengan baik, dengan benar, sehingga anak-anak tahu bahwa peninggalan leluhur itu sangat penting untuk kita pelajari.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Kalau Pak Supriyadi di Candi Muara Jambi ini seperti apa Pak Supriyadi untuk mengenalkan wisata sejarah ini kepada generasi muda ya? Apakah mereka masih tertarik untuk mengetahui informasi seputar Candi Muara Jambi, Pak Supriyadi?
1: Nah, kalau kita masuknya ke sekolah-sekolah dan juga edukasi, mengenalkan secara edukasi, ada yang memang kita mengenalkan orang tuanya juga yang suka sejarah dan lebih 3 paket ini ada paket sejarah.
0: Halo, Pak Supriyadi.
1: Ya.
0: Halo. Pak Supriyadi mungkin bisa bergeser ya karena jaringannya agak terputus-putus, Pak Supriyadi.
1: Sebenarnya kita ada ya, paket Pak Supriyadi, ada edukasi anak-anak untuk sejarah juga. Spiritual juga.
0: Spiritual, seperti apa tuh Pak Supriyadi?
1: Spiritual itu ada namanya Dharma Yatra. Jadi perjalanan suci mengingat perjalanan sang Guru Atisa dulunya di 1012 itu datang di Bangladesh belajar di sini 12 tahun pulang ke Mekah. Dan seperti kalau di Muslim itu umroh lah.
0: Oke. Okay. Nah, Pak Supriyadi mungkin bisa disampaikan juga ya bagaimana wisata ini tetap menarik di tengah banyaknya wisata-wisata yang modern sekarang ya Pak. Mungkin bisa disampaikan agar ini tetap menjadi alternatif bagi masyarakat untuk berkunjung. Silakan Pak Supriyadi.
1: Tentunya kita coba, juga mengenalkan ini dengan seperti foto-foto keliling. Jadi mengenal sejarah juga ada videonya, ada foto-foto dokumentasinya seperti itu. Jadi bisnisnya Instagramnya itu sejarah seperti
0: ya
1: itu.
0: Jadi ada banyak cara yang dilakukan ya oleh pengelola dari Candi Muara Jambi sehingga ini masih bisa menjadi pilihan alternatif masyarakat berkunjung ke wisata sejarah seperti itu Pak Supriyadi ya. Ya, oke. Okay. Kalau Pak Nurali seperti apa Pak? Di tengah banyaknya wisata modern ya, kalau masyarakat bisa memilih, ini kan pasti milihnya yang lebih modern, kemudian banyak fasilitasnya. Tapi kalau kita mencari tahu tentang sejarah, ini bagaimana agar mereka bisa tertarik ya ke Candi Surowono?
4: Iya, yeah. Kami selalu menampilkan meningkatkan pertama pelayanan. Pelayanan itu sangat penting sekali buat masyarakat. Sehingga ya kalau datang merasa dilayani, dihormati, ya itu. Dan yang kedua kami harus melakukan, meningkatkan kebersihan lingkungan. Terus kita tamannya kita atur dengan sebaik-baiknya, terus candinya harus bersih. Sehingga pengunjung itu merasa nyaman, merasa enak berkunjung ini. Itu aja kalau untuk cagar budaya.
0: Apalagi ini cagar sambil, budaya ya, situs sejarah ya, harus dijaga. Ya. Silakan.
4: Untuk menyampaikan kepada masyarakat, ini kami selalu menginformasikan bahwa peninggalan leluhur ini sangat penting untuk kita pelajari sehingga kita bisa menikmati apa peninggalan nenek moyang kita. Kita pelajari pesan-pesan moral yang ada di relief ini sangat penting sekali sehingga kami melakukan tindakan apa saja itu harus berkaitan dengan pesan moral, sehingga kita tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak di yang dilarang oleh pemerintah.
0: Oke. Pak, ini kan cagar budaya ya. Bagaimana untuk perawatannya, Pak?
4: Perawatannya kami selalu membersihkan apa ya? Ada tiga atau lumut itu, lumut yang hijau, lumut yang coklat dan lumut yang putih. Keduanya ketiganya ini harus kita bersihkan sehingga perawatan cagar budaya ini tetap terjaga, jangan sampai terkikis oleh tumbuhan-tumbuhan tadi.
0: Oke. Mungkin Pak Supri,
4: ya. Merusak, sehingga bisa merusak apa ya? Relief-relief yang ada di dinding candi.
0: Tetap dijaga agar tidak merusak sejarah tadi ya. Baik, kalau di Candi Muara Jambi seperti apa Pak perawatan dari situs ini?
5: Untuk perawatan memang sekarang kita bikin peraturan kita anti plastik. Jadi kalau mau masuk kawasan itu tidak boleh membawa botol plastik, bawa makanan. Jadi kawasan inti khusus.
0: Ya, ada ketentuannya ya, tidak boleh membawa botol kemasan seperti itu ya.
5: Jadi kalau mau makan, mau minum itu ada kita sediakan tempatnya khusus untuk itu.
0: Oke. Pak Supriyadi, mungkin paket wisata yang ditawarkan apa saja, Pak? Dan juga harganya berapa, silakan?
5: Ya, kalau untuk paket edukasi kita variasi antara mengenai tradisi desanya, seperti membuat topeng, membuat gerabah, seperti itu. Dari 100.000 hingga 500.000. Kalau untuk sejarah itu ada yang sampai ke 900.
0: Apa yang bisa didapatkan masyarakat ketika mengeluarkan uang 100.000 ke sana, Pak?
5: Itu udah include tiket, udah include taksi, udah nggak ada. Penjelasan sama video pulangnya, dapat video foto.
0: Oh, berarti gitu. Bisa didokumentasikan juga di sana secara sudah include dalam paketnya seperti itu tuh ya?
5: Seperti itu, dan ada kulineran juga.
0: Oke.
5: Kita dikemas dengan menarik supaya dia juga mengenal kulinernya, bukan hanya sejarahnya juga seperti itu.
0: Baik, kalau di Candi Surowono seperti apa Pak Nurali? Apakah ada paket wisata yang ditawarkan? Kemudian harganya berapa?
4: Iya. Untuk wisata cagar budaya yang ada di Jawa Timur ya umumnya, khususnya Candi Surowono, ini setiap kali masuk isi buku tamu, lalu saya tanya tujuannya apa, jadi kami tidak memungut biaya sepeser pun, jadi istilahnya gratis.
0: Gratis ya?
4: Iya, gratis.
0: Jadi masyarakat bebas ya, silakan wisatawan untuk bebas, datang, tapi tetap menaati aturan ya Pak Nurali ya, karena ini mengingat cagar budaya baik. Pak Nurali mungkin ajakannya ya untuk masyarakat berkunjung ke Candi Surowono seperti apa, silakan promosinya juga, apakah ada media sosial yang bisa dikunjungi oleh masyarakat, silakan.
4: Iya. Kami mengajak kepada semua warga, semua masyarakat, mari kita jaga cagar budaya ini dan mari kita rawat cagar budaya ini, mari kita lestarikan cagar budaya ini. Ini adalah merupakan peninggalan yang tidak bisa dilupakan dari nenek moyang kita.
0: Dan ada media sosialnya, Pak?
4: Media sosialnya pribadi saya.
0: Walaupun begitu
4: tetap selalu menyampaikan promosi itu lewat akun saya pribadi.
0: Tetap menggencarkan promosi tentang bagaimana Candi Surowono ini menjadi salah satu situs kebanggaan di tanah air ya. Baik. Kalau Pak Supriyadi seperti apa untuk ajakannya ya kepada masyarakat untuk berkunjung ke Candi Muara Jambi?
5: Saya mengajak masyarakat Indonesia itu lebih mengenal sejarah Candi Muara Jambi agar mereka tahu bahwa leluhurnya sebenarnya orang-orang pintar yang mana dulunya Cina dan India belajar ke Indonesia dan bangga. Dan harapannya kalau mereka tahu sejarahnya maka mereka akan lebih bangga masa tinggal di Indonesia. Seperti itu.
0: Ada medsosnya Pak Supriyadi?
5: Untuk akunnya kita tur Candi Muara Jambi, bisa TikTok, bisa IG, atau saya bisnis saya langsung pesan paketnya di tur Candi Muara Jambi.
0: Tur Candi Muara Jambi ada di TikTok, di Instagram ya Pak Supriyadi. Baik. Terima kasih Pak Nurali dan juga Pak Supriyadi atas waktunya siang ini di RRI Pro 3. Semoga semakin banyak ya masyarakat yang tertarik mengunjungi wisata budaya dan juga sejarah ya di Indonesia ini. Terima kasih, selamat siang Pak Supriyadi, Pak ya. Nurali, selamat siang.
4: Ya, sama-sama.
0: Ya, itu tadi pengelola Candi Surowono Kediri, Pak Nurali, dan juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Muara Jambi, sekaligus tour guide Candi Muara Jambi Supriyadi.
2: Memori kolektif bangsa.
6: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
7: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
8: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Mendengar kini kami hadirkan informasi dari reporter kami terkait dengan jelajah wisata Nusantara. Festival Suara Nusantara 2026 di Banten digelar untuk menghidupkan kembali cerita rakyat daerah dan mengenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Fitria Aulia menyampaikan laporannya. Fitria, silakan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Festival Storytelling Suara Nusantara 2026 digelar di Aula Pendopo Gubernur Banten, KP3B Kota Serang pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengangkat tema Menghidupkan Legenda Banten, Menginspirasi Masa Depan. Acara itu diikuti peserta dari berbagai kalangan usia yang menampilkan cerita rakyat khas daerah. Festival ini menjadi upaya memperkenalkan kembali budaya lokal kepada generasi muda. Kegiatan Suara Nusantara mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Banten. Ketua Panitia Suara Nusantara 2026, Cahaya Mantovani mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Banten terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyebut, dukungan tersebut membantu panitia menjangkau masyarakat, media, hingga sekolah-sekolah di Banten. Cahaya menilai, kolaborasi itu membuat jumlah peserta tahun ini meningkat dibanding sebelumnya.
3: Saya sangat apresiasi yang paling tinggi karena pemerintah Provinsi Banten itu istilahnya memberikan tempat ini untuk acara semifinal dan grand final Suara Nusantara Banten, support kita dalam hal ini, dan juga untuk kita nge-reach masyarakat Banten. Ini juga cukup challenging ya, karena saya juga walaupun sering bolak-balik ke Banten tapi belum pernah masuk secara langsung. Jadi pastinya setiap kali kita membuat acara harus kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Banten, dan alhamdulillahnya mereka sangat supportive. Mereka kita dibantu untuk approach ke media-media Banten, dan juga
2: ia mengaku pelaksanaan kegiatan di Banten menjadi pengalaman baru baginya. Meski sering bolak-balik ke Banten, saya mengatakan dirinya belum pernah masuk langsung dan mengenal masyarakat secara dekat. Karena itu, panitia merasa perlu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan agar kegiatan budaya dapat diterima lebih luas oleh masyarakat. Menurut Cahaya, Suara Nusantara memiliki tujuan utama untuk melestarikan budaya Indonesia. Kegiatan tersebut dirancang menghadirkan cerita rakyat khas dari setiap daerah yang dikunjungi. Untuk pelaksanaan di Banten, peserta membawakan cerita rakyat yang berasal dari wilayah Banten. Konsep itu nantinya juga akan diterapkan di daerah lain dengan cerita yang berbeda. Dari Serang, Banten, Fitri Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Staf khusus kepresidenan bidang kepariwisataan Zita Anjani menilai Sabang memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas melalui promosi wisata nasional. Laporannya bersama dengan Dia Novritaria.
4: Keindahan alam dan bawah laut Kota Sabang menarik perhatian staf khusus kepresidenan bidang kepariwisataan Zita Anjani saat mengunjungi sejumlah destinasi wisata di daerah paling ujung barat Indonesia ini. Kunjungan bersama komunitas Vespa tersebut diisi dengan perjalanan menuju kilometer nol Indonesia serta aktivitas menyelam di beberapa titik wisata bawah laut Sabang. Zita Anjani mengatakan pengalaman berkunjung ke Sabang memberinya kesan berbeda karena kondisi alam dan lingkungan wisata masih sangat terjaga. Ia juga menilai masyarakat Sabang memiliki kepedulian tinggi terhadap kebersihan kawasan wisata.
5: Saya riding, bagus banget, cantik banget Sabang. Saya juga diving, bawah lautnya juga bagus banget. Dan tadi saya disambut juga sama dolphin, mungkin ada 30-40 dolphin. Jadi Sabang ini benar-benar underrated tapi luar biasa, bagus banget, cantik banget. Dan tentunya orang-orang di sini ramah banget. Kita bersama gerakan Unlock Indonesia, bersama teman-teman kolaborator juga, influencer lokal, kita mempromosikan ini bukan hanya di Aceh tapi juga nasional.

0: dapat membuka peluang dukungan promosi dan pengembangan sarana pariwisata di Kota Sabang. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan kenyamanan destinasi wisata agar citra positif Sabang tetap terjaga. Diah Novritaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Palembang Bird Park menjadi pilihan liburan keluarga edukatif yang menawarkan suasana taman burung hingga pengalaman memberi pakan hewan secara langsung. Muhammad Maulana menyampaikan laporannya.
2: Untuk libur nasional ini belum ada kenaikan kan untuk pengunjungnya. Gak tahu untuk weekend nanti mungkin ada.
3: Libur panjang di Kota Palembang dan sekitarnya dimanfaatkan banyak warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi yakni Palembang Bird Park di kawasan Opi Mall Jakabaring. Tempat wisata fauna edukatif tersebut menawarkan pengalaman berinteraksi langsung dengan berbagai jenis satwa, mulai dari burung, iguana hingga kura-kura dapat dijumpai pengunjung di area taman satwa tersebut. Pengelola Palembang Bird Park, Dina, mengatakan jumlah pengunjung selama libur nasional masih tergolong normal. Hingga siang hari jumlah pengunjung tercatat sekitar 30 hingga 40 orang per hari dan belum mengalami lonjakan yang signifikan. Meski begitu, pihak pengelola memperkirakan jumlah wisatawan akan meningkat menjelang akhir pekan. Kenaikan pengunjung diprediksi mencapai sekitar 10% dibandingkan hari biasa.
2: Weekend, di Minggu, Sabtu Minggu kali.
4: Mungkin pengunjung nanti. Biasanya meningkat berapa persen?
2: Biasanya paling 10% Kak, dari biasanya. Kalau follow Instagram sama TikTok kita diskon 10%, jadi satu orangnya 45 itu udah ikut pakan hewan Kak. Udah include pakan hewan, satu orang dapat 4 item pakan hewan. Burung bobbird, burung parkit, sama iguana, sama kura-kura.
3: Menurut Dina, sebagian besar pengunjung datang bersama keluarga untuk menikmati wisata edukasi satwa sekaligus mengisi waktu liburan anak-anak. Salah seorang pengunjung, Sherly, mengaku sengaja datang bersama keluarga untuk menghabiskan waktu libur panjang. Ia menilai suasana Palembang Bird Park cukup menarik karena anak-anak dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan berbagai jenis satwa.
5: Karena kan ajak anak-anak, jadi kita bisa kenali nama-nama burung, nama binatang apa di sini gitu.
3: Tidak hanya warga Palembang, pengunjung juga datang dari sejumlah daerah luar kota. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap wisata edukatif masih cukup tinggi selama musim liburan. Di lokasi wisata tersebut, pengunjung tidak hanya melihat satwa tetapi juga dapat memberi makan hewan secara langsung. Pengalaman interaktif itu menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi anak-anak. Untuk tiket masuk, pengunjung dikenakan biaya Rp50.000 per orang. Tiket tersebut sudah termasuk 4 paket pakan hewan. Pihak pengelola juga memberikan potongan harga 10% bagi pengunjung yang mengikuti akun media sosial resmi Palembang Bird Park. Selain menjadi tempat rekreasi keluarga, Palembang Bird Park diharapkan dapat menjadi sarana edukasi tentang satwa dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita.
7: PT ASDP Indonesia Ferry memperkuat layanan penyeberangan di lintasan Ajibata, Ambarita, Danau Toba, Sumatera Utara. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengatakan, lintasan tersebut menjadi akses penting menuju Pulau Samosir, sekaligus bagian dari pengalaman wisata yang menyuguhkan panorama alam serta kekayaan budaya khas kawasan Danau Toba sejak perjalanan dimulai. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
9: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
10: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
9: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
10: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
9: Kuliner Nusantara,
10: bukan sekedar rasa.
11: Ini cerita Indonesia.

0: Padahal kalau mendengar jajanan tradisional khas Sunda, mungkin banyak yang langsung teringat ya, ada cireng, combro ataupun lainnya. Tapi pernah tidak mendengar jajanan bernama bangkerok? Ya, bangkerok dikenal sebagai salah satu jajanan tradisional khas Sunda yang masih diminati masyarakat hingga saat ini. Makanan ini hadir dengan cita rasa khas dan dibuat dari bahan sederhana yang mencerminkan kekayaan kuliner tradisional Nusantara. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang bangkerok, kita akan membahasnya bersama dengan penjual jajanan bangkerok, Ibu Angel. Selamat siang, Bu Angel.
1: Selamat siang kembali, Bu.
0: Iya, Bu Angel, mungkin bisa diceritakan apa sih bangkerok itu? Mungkin ada beberapa yang belum pernah mendengar ya.
1: Iya, bangkerok itu makanan dari itu ya, beras ketan, Bu. Dipasak biasa di apa ya, dikukus. Udah dikukus, kita dikasih bumbu tengahnya pakai bumbu kacang.
0: Jadi penyebutannya bangkerok ya, bukan bangkerok ya?
1: Bangkerok, iya.
0: Bangkerok, karena dikerok itu tadi ya, Bu Angel.
1: Iya.
0: Ya? Oke, okay. Kalau untuk bahan-bahannya apa saja, Bu Angel?
1: Itu ketan, Bu. Terus untuk dalamnya kacang, biasa bawang putih sama cabai rawit ya. Gula aja.
0: Sederhana sekali.
1: Jadi rasa manis.
0: Oke, okay. Kalau Bu Angel jualan bangkerok sudah berapa lama, Bu?
1: Saya 4 tahun, Bu.
0: Sudah 4 tahun.
1: Ini dari teman ke teman ya, kalau ada kocokan arisan, ada pengajian gitu ya, saya kirim-kirim, dia yang mintanya gitu.
0: Oke, ini resep keluarga atau belajar sendiri atau seperti apa?
1: Resep dari keluarga, Bu, dari ibu almarhum.
0: Oh, sudah resep dari keluarga. Tapi kalau boleh tahu, bangkerok ini biasanya dinikmati kapan, Bu Angel?
1: Gimana, Bu?
0: Untuk dinikmatinya ketika apa? Apakah ini menjadi cemilan ataupun ini makanan
1: panas-panas? Panas-panas ya? Kita nikmati itu enak ya, Bu ya. Jadi masih kerasa segernya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini kuatnya makanan 3 hari, Bu. Kita mau ke Lombok, mau ke Pangandaran masih kuat. Lama kebasi ya kalau ketan.
0: Iya, karena memang bahan-bahannya tadi masih alami juga ya, Bu Angel ya. Karena
1: iya. Saya nggak pakai pengawet, nggak apa-apa ya. Cuma nasi aja dikukus, itu kan dari beras dikukus, udah mateng kayak nasi, baru kita bikin cetakan aja ya di darat, pasti aja dalamnya. Kalau untuk martabak kan kita di atas loyang ya, martabak ditaburkan kacang, ya sama susu. Kalau ini disambelin kacang aja, kayak sambal gado-gado.
0: Oke, Bu Angel jualan bangkeroknya di mana, Bu? Kalau boleh tahu?
1: Gimana, Bu?
0: Jualannya di mana?
1: Oh, jualannya di online, Bu.
0: Oh, online saja.
1: Biasa, iya, saya nggak buka toko gitu. Oh. Karena ini kan masih ini ya, resep
0: yang ya, dari
1: penjualnya press gitu ya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau respon dari masyarakat seperti apa? Karena kan kalau untuk bangkerok ini kan saya juga baru pertama kali mendengar sejujurnya ya. Untuk masyarakat responnya seperti apa?
1: Ya, lingkarannya seperti apa ya, surabi ya. Kalau surabi kan taburnya di atas itu, itu dari tepung kan. Kalau saya dari ketan itu apa ya, ketannya aja, ketan mentah ya dipasak, dikukus jadi nasi, udah jadi nasi digoreng kena katel.
0: Kena
1: wajan.
0: Siap. Nah, ini kan bisa dikatakan jajanan tradisional ya, Bu Angel ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bagaimana memasarkan di tengah banyaknya jajanan-jajanan yang modern nih, Bu Angel?
1: Alhamdulillah, Bu, saya setiap minggu selalu masak. Ada yang 20, ada yang sampai 50 saya sehari. Karena apa? Untuk pengajian juga bisa, Bu, kita hidangkan ya. Kalau ada yang tasakuran, ya tasakuran. Okay. Harga merakyat lah.
0: Dalam satu hari bisa menjual berapa, Bu Angel?
1: 5 kilo, Bu, untuk saat sekarang masih lumayan itu 5 kilo.
0: 5 kilo untuk berapa porsi itu, Bu Angel?
1: 5 kilo itu untuk 50 porsi, Bu.
0: 50 porsi, satunya harganya berapa?
1: Iya. Kalau saya bikin yang kecil itu 12 ribu. Kalau untuk yang iya, kalau untuk yang besar itu saya ngejual 25, tapi kalau sama customer dia ngejual 30, Bu.
0: Oke. Okay. Ini kan bisa dikatakan langka sekali ya jajanan bangkerok ini. Ada tidak pelanggan yang sudah lama langganan dan akhirnya masih ingat sampai sekarang?
1: Mungkin kalau dulu bahasanya onger ya, kalau
0: onger
1: di kampung. Cuman dia pakai daleman. Iya, onger, onger ketan. Cuman gak pakai daleman karena udah di Bandung kita di variasi.
0: Jadi variasi. Oke, okay, baik.
1: Iya, bisa pakai pisang mateng ya, itu aja sama apa? Susu coklat ya, lebih enak.
0: Oh,
1: karena
0: jadi
1: kalau ya. Ketan itu pakai apa-apa enak kan Bu, pakai santan, pakai kenca ya. Wah. Ketan itu pakai oncom ya. Iya.
0: Kebayang sih saya rasanya seperti apa, nikmat banget nih kalau lagi panas-panas.
1: Iya,
0: ya
1: kalau
0: Bu Angel,
1: ibu ada
0: ya.
1: Di sini mah, kalau ibu ada di sini mah.
0: Iya, kalau ada saya langsung minta nih sama Bu Angel.
1: Gimana Bu?
0: Iya, kalau ada saya mau langsung cicipin nih Bu Angel karena lagi panas.
1: Oh iya, kapan saya dipanggil sama ibu, nanti saya bawain deh gratis.
0: Terima kasih.
1: Ini saya juga lagi bawa Bu, ini kumpulan arisan nih, makanya suaranya lupuk nih.
0: Lagi di jalan mengantarkan pesanan arisan juga
1: saya
0: ya.
1: Saya di Rancamanyar, Bandung nih. Gimana Bu?
0: Iya, lagi mengantarkan orderan juga ya untuk arisan seperti itu.
1: Iya, ini sambil arisan, kumpul-kumpul ibu sosialita lah, biasa buat kelas menengah ke bawah.
0: Tapi tetap eksis ya dengan bangkroknya ya. Tetap eksis dengan bangkroknya gitu. Ya. Jadi kumpul-kumpul sosialita, oke lah keren, tapi jajanannya tetap tradisional ya Bu?
1: Iya, betul.
0: Oke, Bu, open reseller nggak ya kalau untuk bangkrok ini?
1: Enggak
0: ya, cuma ibu aja sendiri ya?
1: Iya, nggak ada.
0: Oke.
1: Cuman alhamdulillah ada teman dari teman. Nanti kalau kesini bawa ya bangkrok. Itu kan ada yang mau ke Bromo, yang ke Jogja, itu dari saya. Jadi untuk jajan-jajan perut lah di mobil bisa kuat. Oke.
0: Jadi dibuatnya sesuai dengan orderan atau ada apa ya? Disediakan beberapa gitu, beberapa porsi baru bisa dijualkan. Seperti apa?
1: Iya, betul. Iya, waktu itu juga RRI juga kan ke saya. Ibu tolong bikinin bangkrok untuk jam sekian, saya langsung ya.
0: Karena request. Untuk mempertahankan kualitas tadi ya Bu Angel ya, agar masih tetap fresh, panas, bisa dinikmati lagi hangat-hangat gitu ya.
1: Kalau untuk jam berapa gitu, bikin berapa porsi gitu, saya siap gitu. Harus 2 hari sebelumnya ya.
0: Tapi tahan berapa lama tuh bangkroknya Bu?
1: 3 hari Bu.
0: 3 hari ya, bisa ya?
1: Iya. Iya.
0: Sudah kirim keluar kota atau mungkin keluar negeri?
1: Sudah Bu, kalau keluar negeri mungkin belum ya, kalau untuk keluar. Kalau untuk keluar kota sudah, ya itu kemana yang saja? Untuk ke Bromo, yang untuk ke Bali, Pangandaran, ya. Saya pernah pulang? Bikin 100 bu, itu bikin 100 piece untuk ke apa ya? Itu kan Cempaka Putih.
0: Oh, 100 piece, nah itu kewalahan tidak bu? Apakah ada karyawan yang diberdayakan juga?
1: Iya, saya bikin yang kecil aja bu. Saya bikin yang kecil untuk Cempaka Putih karena dia ada pengajian di sana.
0: Iya. Oke, baik. Jadi bisa tahan 3 hari, bisa dikirim ke luar pulau juga ya, asalkan masih bisa di 3 hari itu ya, Bu Angel ya. Baik, Bu Angel mungkin ada apa ya, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang eksistensi apa ya makanan tradisional sehingga mereka masih mau mencicipi bangkrok ini, Bu? Halo, Bu Angel?
2: Sudah ke Indonesia ini. Jika ada yang mau gitu mencobain boleh.
0: Iya. Bu Angel? Iya, Bu Angel, bagaimana kalau misalnya orang-orang mau pesan ke Bu Angel? Halo, Bu Angel? Iya, Bu Angel, kalau mau pesan ke Bu Angel, bagaimana nih mau mencicipi bangkroknya? Kalau saya juga mau cicipin, bagaimana nih, Bu?
2: Ya Bu, tinggal pesan aja nanti mungkin dari sini pakai Gosen ya.
0: Ini di wilayah ini Bandung ya, Bu Angel ya? Ibu di wilayah Bandung atau di mana?
2: Jadi Bu, tinggal pesan aja mungkin ya, ini di mana alamat terus nanti
0: Gosen kan. Mungkin Instagramnya apa Bu Angel, silakan.
2: Oh, kebetulan saya belum ada Instagram.
0: Oh, belum ada. Pakai apa nih kalau mau pesan?
2: Iya, mungkin pakai FB
0: mungkin ya. Oh, Facebook ya, di jajanan bangkrok. Ya. Baik. Terima kasih Bu Angel atas waktunya sore ini. Sukses selalu. Iya, itu tadi pendengar penjual jajanan bangkrok Ibu Angel. Dan demikian informasi yang kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang. Kita akan jelang dinamika olahraga sore. Dan saya Safira Amalia pamit dari ruang dengan Anda dan selamat sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurung gawang Sumatera Utara ini, bola dihadapi oleh Malinca lagi, kita nantikan. Sudah lakukan tinggi datangnya, bola terjadi dua di sana, di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.
0: Salam olahraga. Dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Manchester United akan menjamu Nottingham Forest dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Jannik Sinner akan menghadapi Casper Ruud di final Italia Open 2026. Ganda putra Indonesia Leo Daniel juara Thailand Open 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga sore ini dari dunia olahraga sepak bola. Manchester United akan siap menjamu Nottingham Forest pada laga pekan ke-37 Liga Inggris 2025-2026 di Old Trafford malam nanti. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.
1: Your place in the Premier League next season has been secured. What were the...
2: Manchester United siap menjamu Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026. Setelah memastikan bertahan di Liga Inggris, tekanan kini berkurang bagi Nottingham Forest saat mereka bertandang ke Manchester United dengan tujuan mempertahankan rekor head-to-head yang menakjubkan. Manchester United gagal meraih kemenangan dalam 4 pertemuan terakhir melawan Forest di Liga Inggris dengan 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Padahal, klub berjuluk si Setan Merah itu hanya membutuhkan satu poin saja untuk memastikan finish di posisi ketiga di Liga Inggris. Jelas, ini menjadi tantangan bagi sang manajer Michael Carrick. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick menyampaikan dirinya ingin berkembang bersama tim.
3: Anda harus selalu bidik ke atas, itu pasti. Itulah keindahan sepak bola dan keindahan kompetisi. Untuk mencapai sesuatu, kemudian mempertahankannya, kemudian meningkatkan hal-hal tersebut, saya pikir itu selalu menjadi tantangan. Bagi para pemain, bagi skuad, bagi seluruh grup, bagi klub sepak bola, kami ingin terus bergerak dengan cara yang positif dan ke arah yang benar.
2: Di sisi lain, manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, mengatakan Morgan Gibbs-White dipastikan akan kembali bermain untuk tim.
3: Dia mulai hari ini untuk bekerja dengan tim. Maka mari kita lihat dengan masker, saya berbicara dengannya. Dia berkata, saya baik-baik saja dengan masker, tidak masalah. Kita akan lihat apakah dia siap dengan kondisinya untuk pertandingan selanjutnya.
2: Laga antara Manchester United dengan Nottingham Forest ini akan berlangsung di Old Trafford, Manchester, malam nanti pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, AS Roma akan menjamu Lazio dalam laga pekan ke-37 Serie A Italia 2025-2026. Roma mengincar posisi 4 besar di Serie A dan tidak ada pertandingan lebih baik untuk meraih kemajuan lebih lanjut selain Derby della Capitale saat mereka akan menghadapi rival terberat mereka yaitu Lazio. Dengan catatan 3 kemenangan dari 4 laga derby terakhir, Roma bertekad melanjutkan performa impresif mereka. Pasukan asuhan Gian Piero Gasperini telah memenangkan 3 pertandingan Serie A berturut-turut dan menghidupkan kembali harapan mereka untuk finish di 4 besar untuk pertama kalinya sejak musim 2017-2018. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub AS Roma, Gasperini mengatakan timnya termotivasi untuk bermain di laga derby ini.
1: Jelas kami sangat termotivasi, kami mendapat kesempatan untuk memperebutkan posisi
2: 4. Kami siap bertanding kapanpun, namun ini bukanlah contoh perencanaan yang baik. Saya turut prihatin untuk para penggemar, saya juga prihatin untuk mereka yang berada di kota-kota lain. Di sini kami memiliki derby, tapi di kota-kota lain para penggemar harus berpindah. Hal ini telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi tim-tim yang harus berpindah. Akan tetapi, saya merasa sangat senang bisa memainkan 5 pertandingan secara bersamaan. Ini sangat menarik bagi semua orang.
3: Contemporaneamente questo lo trovo molto bello, anche emozionante un po' per tutti.
0: Laga antara AS Roma dan Lazio akan berlangsung di Stadio Olimpico Roma sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kita lanjutkan kabar dari Piala Dunia 2026. Uruguay telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dan merupakan salah satu tim dengan prestasi terbaik sepanjang sejarah yang berlaga di turnamen tersebut. Nama seperti Federico Valverde menjadi salah satu pemain bintang dari Uruguay yang patut diantisipasi. Nah, bagaimana dengan kekuatan lengkap yang dimiliki negara berjuluk La Celeste atau Si Langit Biru ini? Berikut profilnya.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermainnya sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beralih ke arena balap motor. Pebalap KTM, Pedro Acosta mengincar kemenangan perdananya pada musim ini di seri MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol malam nanti. Acosta akan memulai balapan dari posisi terdepan setelah tampil dominan sepanjang akhir pekan. Pebalap berusia 21 tahun itu juga finish kedua pada balapan sprint malam tadi. Hanya terpaut 1/10 detik dari Alex Marquez yang keluar sebagai juara. Acosta mengaku puas dengan performa motornya pada balapan sprint dan optimis menghadapi balapan utama nanti malam.
1: Well, quite happy anyway. At the end, we say quite.
2: Ya, bagaimanapun cukup senang pada akhirnya. Kami berhasil menjaga ban dengan cukup baik, yang biasanya bukan titik terkuat kami. Dan kami masih cukup kompetitif hingga akhir balapan. Ini jadi informasi bagus untuk balapan utama. Memang saya kehilangan banyak grip bagian tepi ban pada awal hingga pertengahan balapan, yang biasanya memang menjadi masalah kami. Jadi itu bukan kejutan. Tapi saya cukup terkejut karena mereka mengalami banyak kemajuan. Bagaimanapun kami harus senang karena sudah melakukan pekerjaan dengan baik.
1: Anyway, we have to be happy we make a good job.
0: Balapan utama MotoGP Catalunya akan digelar malam nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pedro Acosta memulai dari pole position diikuti Franco Morbidelli di posisi kedua dan Alex Marquez di tempat ketiga.

0: Oh, that's good.
1: Dari tenis, Jannik Sinner akan menantang Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico malam nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
2: No, I think he's playing much better tennis right now, so it's gonna be very tough.
3: Jannik Sinner tengah memburu sejarah pada gelaran final Italian Open 2026 di Foro Italico nanti malam. Tenis nomor satu dunia itu berpeluang melengkapi karir Golden Masters jika berhasil meraih kemenangan di hadapan publik sendiri. Sinner tampil luar biasa sepanjang musim Masters 1000 tahun ini. Petenis Italia berusia 24 tahun itu datang ke final dengan rekor 33 kemenangan beruntun di level tersebut dan berhasil menjadi juara pada 4 turnamen beruntun, yaitu Indian Wells Masters, Miami Open, Monte Carlo Masters, serta Madrid Open. Meski demikian, jelang pertandingan final kali ini, Sinner tetap mewaspadai Casper Ruud yang tampil konsisten di lapangan tanah liat musim ini.
2: No, I think he's playing much better tennis right now.
4: Saya pikir sekarang dia bermain jauh lebih baik. Jadi pertandingan nanti akan sangat berat. Setiap pertandingan dan setiap pekan selalu berbeda, bahkan jika melawan pemain yang sama berulang kali. Jadi saya senang bisa kembali berada di final. Seperti yang saya katakan, ini turnamen spesial bagi saya dan juga bagi rakyat Italia. Karena itu, saya hanya mencoba memberikan yang terbaik. Jika hasilnya bagus, saya senang. Kalau tidak, tetap saja final Masters adalah hasil yang luar biasa.
3: Sementara itu, Casper Ruud melangkah ke final Italian Open untuk pertama kali sepanjang karirnya. Tenis Norwegia itu tampil dominan setelah menghancurkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 6-1 dan 6-1 di putaran semifinal sebelumnya. Meski belum pernah mengalahkan Sinner, Ruud tetap percaya diri menghadapi final kali ini dengan mencoba fokus pada permainannya sendiri.
5: Well, I just have to try to approach it as any other match.
4: Saya hanya harus mencoba menghadapi pertandingan ini seperti laga lainnya dan tidak memikirkan gelombang besar di depan saya. Dengan semua momentum, kepercayaan diri, serta rekor yang terus dia ciptakan dan pecahkan, pada akhirnya dia juga manusia. Dan saya harus mencoba memikirkan hal itu sebisa mungkin. Tahun lalu, saya seperti benar-benar tersingkirkan olehnya di lapangan. Dan kami berdua tentu masih mengingatnya. Jadi saya berharap hal itu tidak terulang lagi. Saya hanya akan mencoba tetap fokus pada permainan saya sendiri dan hal-hal yang sudah saya lakukan dengan baik. Karena melawan dia, Anda tidak cukup hanya meningkatkan level permainan satu kali, tetapi dua atau tiga kali agar bisa mengimbanginya. Itulah target yang akan saya pikirkan besok saat latihan dan juga saat pertandingan.
3: Secara head-to-head, Jannik Sinner unggul 4-0 atas Casper Ruud dan belum pernah kehilangan satu set pun. Pada pertemuan terakhir di Roma tahun lalu, Sinner menang telak 6-0 dan 6-1 atas Ruud. Meski diunggulkan, Sinner dipastikan tetap mendapat perlawanan ketat dari Ruud yang tengah menikmati performa terbaiknya di lapangan tanah liat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Persijap siap menghadapi lawatan Borneo FC yang tengah memburu trofi Super League. Berikut laporan Karisma Riki.
1: And we hope we can finish, you know, with a win.
2: Laga penuh emosi akan tersaji di Stadion Gelora Bumi Kartini sore hari ini saat Persijap Jepara menjamu Borneo FC dalam lanjutan BRI Super League. Meski kedua tim memiliki target berbeda, Persijap dipastikan aman dari degradasi dan tidak memiliki target khusus lain di sisa musim. Namun ada satu motivasi besar yang membuat Laskar Kalinyamat bakal tampil ngotot. Tidak ingin menelan kekalahan di hadapan pendukung sendiri. Pelatih Persijap, Mario Lemos, menilai laga ini tetap akan menjadi penting bagi anak asuhnya.
1: Yeah, the preparation went well, of course, after beating Persita.
3: Ya, persiapannya berjalan baik. Tentu saja, setelah mengalahkan Persita di pertandingan terakhir, kami merasa agak lega karena berhasil mencapai target pertama musim ini, yaitu tidak terdegradasi, dan itu sudah aman. Kami juga sudah tahu dari awal kalau 5 pertandingan terakhir, kami musim ini, Borneo, Persib, Persija, Dewa, dan Persita, bakal jadi laga-laga yang sangat, sangat berat. Tapi sekarang, saya rasa kami bisa sedikit lebih tenang. Di pertandingan kandang terakhir ini adalah laga untuk kami, untuk para pendukung, dan untuk para pemain. Kami berharap bisa menutupnya dengan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Persijap, Uma Nailo, juga menegaskan tekadnya untuk merebut poin maksimal di laga terakhir kandang musim ini.
4: Mewakili pemain, tentunya kita semua siap. Kita tahu target kita alhamdulillah tercapai, bisa bertahan di kompetisi teratas Liga 1. Tapi secara mental, kita akan berjuang sampai selesai kompetisi. Jadi kita siap fight, kita siap memberikan yang terbaik, kita siap enjoy menikmati pertandingan besok, dan mudah-mudahan kita mendapatkan 3 poin.
2: Di sisi lain, Borneo FC datang dengan tuntutan besar. Laga ini sangat krusial bagi pusat etam karena persaingan dengan Persib Bandung di puncak klasemen hanya terpaut selisih gol, sehingga kemenangan menjadi krusial. Persijap bermain untuk harga diri di depan publik sendiri, sedangkan Borneo FC bermain untuk meraih mimpi menjadi juara Super League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar berikutnya datang dari lapangan futsal. Cosmo JNE sukses mengamankan 3 poin krusial usai menaklukkan Asahan Futsal Club dengan skor tipis 3-2 pada laga pembukaan hari kedua seri Malang Pro Futsal League musim 2025-2026. Pertandingan yang berlangsung di Gor Ken Arok Kota Malang siang tadi berjalan ketat sejak peluit awal dibunyikan. Cosmo JNE berhasil membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Zedi Insana Kamil pada menit ke-16. Asahan FC langsung menyamakan skor lewat Andre Wijaya pada menit ke-19 sehingga babak pertama berakhir imbang 1-1. Memasuki babak kedua, Reza Gunawan membawa Cosmo JNE kembali unggul sebelum Zehdi mencetak gol kedua pada menit ke-30. Asahan FC sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Muhammad Wirawan pada menit ke-38, namun skor 3-2 bertahan hingga laga usai. Selesai pertandingan, kepala pelatih Cosmo JNE Jakarta Motorino Baba mengungkapkan bahwa ini merupakan kemenangan penting.
1: Oke, yang paling penting kita menang, ini yang paling penting. Kalau pertandingan sama kemarin ada banyak chance, kita tidak bisa selesaikan situasi buru-buru. Nanti kita kasih mereka hadiah juga, situasi ini sama. Jadi kita harus memperbaiki. Oke, waktunya cukup pendek, tapi masih bisa memperbaiki situasi ini. Saya sebagai pelatih mau menerima waktunya istirahat untuk pemain. Nanti kita bisa kembali ke minggu depan.
0: Kemenangan krusial ini membuat langkah Cosmo JNE menuju putaran Final Four semakin tak terbendung. Tambahan 3 poin penuh mengantarkan koleksi mereka menjadi 46 poin, membuat posisi mereka semakin kokoh dan menjauh dari kejaran para pesaingnya.

Kabar gembira datang dari Thailand Open 2026, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin menjadi juara Thailand Open 2026 di nomor ganda putra. Hasil ini didapatkan keduanya usai mengalahkan pasangan asal India Satwik Sairaj Rankirendi berpasangan dengan Chirag Shetty 2 set langsung dengan skor 21-12, 25-23. Pertandingan berlangsung selama 53 menit di Stadion Nimbur, Bangkok beberapa saat lalu. Pasangan Leo dan Daniel yang baru kembali ke turnamen bulu tangkis langsung tampil juara dalam turnamen level Super 500 ini. Pada game pertama, Leo Daniel tampil impresif tanpa butuh waktu lama. Mereka mencuri interval game pertama hingga akhirnya menutup game dengan mencetak 5 poin secara beruntun. Di game kedua, pasangan India Rankirendi berpasangan dengan Shetty mulai memberikan perlawanan. Kedua ganda saling bertukar poin hingga pertandingan terulur ke setting. Pada game setting tersebut, pasangan Indonesia lebih mendominasi India, namun Leo dan Daniel acap kali melakukan kesalahan yang malah menguntungkan lawan, menyebabkan game terulur. Karena tidak demikian, ketahanan dan ketangguhan dari Leo juga Daniel mampu mempersembahkan piala emas untuk merah putih Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat sore.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Pernahkah kalian dengar di Jepang ada sebuah tradisi bernama Nakisumo, di mana bayi yang menangis dianggap membawa keberuntungan? Nakisumo adalah tradisi unik di Jepang di mana bayi digendong oleh pegulat sumo untuk dibuat menangis. Tangisan bayi dipercaya membawa keberuntungan dan mengusir roh jahat. Tradisi ini sudah berlangsung lebih dari 400 tahun yang diadakan di kuil sebagai doa untuk kesehatan dan keselamatan anak.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami akan menemani Anda dalam kesamaan tim Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi dan juga dialog-dialog. Di antara dialog yang kami hadirkan, tentu saja Anda bisa berinteraksi bersama narasumber kami di line of phone maupun Anda masuk Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Masih dalam dinamika olahraga sore, pendengar, penyelenggaraan kejuaraan Asia U17 U19 Modern Pentathlon 2026 di Yogyakarta mendapat apresiasi dari Federasi Internasional dan negara peserta. Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia dinilai sukses menghadirkan kejuaraan dengan standar profesional selama turnamen berlangsung. Cristiano Ronaldo kembali gagal mempersembahkan gelar juara untuk Al Nassr usai kalah di final AFC Champions League 2. Kekecewaan Ronaldo terlihat setelah ia memilih meninggalkan lapangan dan tidak mengikuti sesi pengalungan medali runner-up. Jerman menata Piala Dunia 2026 dengan ambisi besar untuk menghapus kegagalan dua edisi sebelumnya. Tim nasional Jerman bertekad untuk mengembalikan reputasi mereka sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, berikut kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia PB Perserosi yang menyiapkan 8 atlet menuju Asian Games 2026 dengan target meningkatkan raihan medali dibandingkan edisi 2023 di Hangzhou, Tiongkok. Nah, seperti apa proses yang sudah dijalankan PB Perserosi? Kita akan simak dalam wawancara dengan Sekjen PB Perserosi Sandra Erwanto berikut ini yang dipandu oleh Luna Elia.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pendengar, Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau PB Perserosi terus mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tidak hanya menaungi cabang olahraga sepatu roda, Perserosi ini juga membina skateboard ya, yang saat ini menjadi salah satu cabang olimpiade dan juga mulai menunjukkan prestasi yang membanggakan di level internasional. Di SEA Games Thailand lalu juga atlet skateboard Indonesia, Basra Legraito Utama ini berhasil meraih medali emas nomor street putra. Sementara ada juga Wayan Malana yang menyumbangkan medali perak untuk Indonesia di ajang yang sama. Sebelumnya Indonesia ini juga mencatat prestasi yang membanggakan melalui Sanggu Dharma Tanjung yang berhasil meraih medali perak skateboard pada Asian Games Hangzhou 2023. Nah, seperti apa ini persiapan dari Perserosi menuju ke Asian Games di Aichi Nagoya 2026 dan apa saja ini target yang akan dibidik? Untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal PB Perserosi, Sandra Erwanto. Pak Sandra, halo. Selamat sore dengan Luna ya, Pak ya.
4: Salam kenal, salam sehat, salam silaturahmi.
3: Salam sehat kembali. Pak Sandra, mungkin bisa dijelaskan ini sejauh ini bagaimana persiapan PB Perserosi menuju ke Asian Games di Aichi Nagoya tahun ini?
4: Saya Sandra Erwanto, mewakili PB Perserosi. Saat ini kami dari PB Perserosi sebagai induk olahraga di bawah naungan Worldskate yang menaungi tiga disiplin yaitu sepatu roda, skateboard, dan juga skuter. Maka terusus untuk disiplin skateboard, alhamdulillah puji Tuhan dalam sejak Asian Games 2018, SEA Games 2019, di mana Asian Games itu kita dulu juga mendapatkan medali ya. Dan pada saat di SEA Games di Filipina 2019 kita juga mendapatkan medali, ada emas, perak, perunggu. Kalau di SEA Games yang di 2018 Indonesia kita dapat perak, perunggu. Dan sejak 2019 baru 2023 di Hangzhou itu, alhamdulillah kita berhasil mendapatkan perak lagi atas nama Sanggu. Kalau dulu Sanggu dapat emasnya di SEA Games 2019, pada saat 2023 Asian Games, Sanggu Dharma Tanjung alhamdulillah bisa menghasilkan perak pada saat Asian Games Hangzhou. Nah, tahun kemarin juga kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala, kita dapat satu emas satu perak atas nama Basral dan Malana. Kalau dulu 2019 Filipina itu dapat perak Basral, alhamdulillah sekarang SEA Games-nya beliau sudah mendapatkan emas. Malana pendatang baru, dan kita juga sangat berbangga kepada dua pahlawan Indonesia ini berhasil menorehkan sejarah lagi dan mempertahankan medali-medali yang selama ini ada di tangan Indonesia. Nah, untuk selanjutnya di Asian Games di Nagoya nanti di Jepang, memang ini menjadi catatan sangat penting, di mana sebagai informasi buat saudara-saudara kami pemirsa se-Indonesia, para pendengar RRI yang budiman, memang Jepang ini adalah juara dunia untuk skateboard. Jadi untuk Asia sendiri ini, kalau kemarin kita bisa berbangga dengan hanya 11 negara saingan yang bermain hanya 5-6 negara, kalau sekarang ini kurang lebih ada 54 negara. Kalau main setengahnya 20-30 itu merupakan sipasi. Insya Allah di Asian Games ini kita ada 8 atlet yang kita siapkan, putra 2 street, 2 putri street, lalu ada putri untuk park, ada 2 putra dan juga 2 putri. Dari sisi street sendiri, kami Insya Allah saat ini sedang proses pelatnas bagi Sanggu Dharma Tanjung, kurang lebih usianya sekarang sudah 24 menjelang 25, Basral menjelang 20, tahun ini 19 ke 20 tahun ya untuk street. Untuk yang wanitanya ada Malana, usianya tahun ini menginjak 14 tahun, lalu ada Z, kalau Malana ini dari Bali, Z ini dari Malang, Z ini usianya juga kurang lebih 13 menjelang 14 tahun. Kalau Sanggu domisilinya atlet kita ini ada di Bali, kalau Basra di Solo. Sedangkan untuk park, ya, untuk park ini kami ada atlet yang mana memang kita siapkan ada 2 putri, 2 putra, ada Bunga, ada Keke buat wanita, ya. Terus untuk Jason dan juga Yusi, ya, Jason ini sendiri merupakan atlet Indonesia yang sempat berubah kewarganegaraan karena ikut orang tua saat Jason ini menang medali di Asian Games dan juga SEA Games membela Indonesia. Karena alasan keluarga, atlet kita ini pindah ke Belanda, dan saat ini kita proses perubahan WNA-nya ke menjadi WNI. Insya Allah di bulan Mei ini kita akan di tahun ini kita sudah proses warga negara yang tersebut, dan insya Allah Jason Linsat ini yang dulu mendapatkan medali perak buat kita di Asian Games 2018, harapan kita, dan juga medali emas di SEA Games Filipina, mudah-mudahan nanti di Asian Games ini kita berharap Jason juga bisa memberikan kita emas. Bunga, Basral dan sebagainya, kita ini optimis ya, insya Allah mudah-mudahan atlet kita yang 8 orang ini bisa memberikan kita medali dan kemenangan buat Indonesia. Nah, informasi buat pemirsa, pendengar yang budiman, di tahun 2020 ini persiapan kami sejak Januari akhir atau Februari tepatnya, awal itu kita sudah pelatnas mulai sejak Februari tersebut di Bali, lalu kami sempat mengikuti World Championship di Brazil, ya, dari akhir Februari hingga Maret, kurang lebih baliknya itu tanggal 16, dan alhamdulillah kita masuk quarter final untuk kelas dunia kemarin di sana. Insya Allah, saat ini kita lagi sedang pelatnas dan kita akan mengikuti tambahan World Cup, itu akan dilaksanakan di Roma di bulan Juni. Jadi ini persiapan kita untuk menuju Asian Games di Jepang. Karena kami sadari bahwa Jepang ini adalah lawan yang sangat kuat dan kita tidak bisa menganggap sepele, termasuk Cina. Cina juga merupakan lawan yang tangguh ya, karena kita tahu sendiri bagaimana negara China ini mempersiapkan atlet untuk seluruh jenis olahraga, termasuk kalau untuk lainnya memang Korea, Filipina, Thailand, yaitu kurang lebih lawan-lawan kita. Tapi kita harus selalu optimis bahwa latihan-latihan yang dilakukan oleh atlet kita, dan kami terus mendukung, berusaha melakukan yang terbaik dari sisi kepengurusan, dari sisi pelatihan, termasuk dukungan massage, fisioterapi, psikologi, tentu dukungan Kemenpora, Bapak Presiden ya, Menpora, Kementerian Pemuda Olahraga, Deputi pembinaan atlet andalan. Ini merupakan hal-hal yang harus kami apresiasi, dan tentu tidak lupa kami butuh dan doa dari seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Semoga baik kami dari tim skateboard Indonesia maupun seluruh cabang olahraga lainnya itu senantiasa dapat lebih berbenah diri, dan tentu berharap petunjuk dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan kemenangan di Asian Games nanti. Itu di awal yang dapat kami sampaikan.
3: Baik, Pak Sandra, kalau dengan berbagai prestasi di level internasional tadi yang sudah disebutkan, ini kan menjadi bekal begitu ya untuk nanti para atlet bisa berlaga di Asian Games di Jepang begitu. Nah, kalau dilihat dari target sendiri, apa yang ditargetkan untuk atau dari Perserosi untuk Asian Games kali ini, Pak?
4: Tentu kita selalu harus optimis ya, di dalam semangat olahraga ataupun dalam setiap perhelatan perlombaan itu, kita sendiri secara umum bahwa kita tentu target mencapai puncak tertinggi. Kami target emas, ya perak dan perunggu itu dengan pengalaman, berbekal pengalaman, maka insya Allah optimisme harus dibangun agar anak-anak kita atau atlet kita ini tetap semangat dalam melakukan aktivitas pertandingan. Tentu dengan hitungan-hitungan. Di dalam proses persiapan ini kita ada namanya data intelijen. Jadi kami sendiri di PB Perserosi itu, kami menyiapkan seluruh prosesnya dari latihan fisik. Alhamdulillah kita melakukan persiapan latihan fisik, angkat beban, lari fisik, betul-betul kami lakukan itu secara teratur ya. Yang kedua, latihan rutin. Jadi anak-anak ini kita latih, jadi pagi hari kita latih mereka fisiknya dulu, lalu masuk ke lapangan sampai kurang lebih jam 11, istirahat sore hari lagi karena agak panas ya, karena skateboard arena ini ada dua, ada dalam dan luar. Nah, kalau untuk luar, kita juga latih mereka, karena kita harus mempersiapkan di musim apa nanti pertandingan ini dilaksanakan di Jepang. Ya, memang sih itu, lihat estimasi itu mungkin itu masuknya di musim ya, persiap musim semi mungkin ya, persiapannya. Jadi, atau menjelang winter, karena kalau bulan 12 di sana dingin, berarti musim gugur ya, masuk ke sana. Nah, ini cuaca seperti apa kita siapkan, makanya ada plan, kita lihat situasi mungkin setelah ini lagi proses pelatnas, apakah setelah lebaran nanti karena masuk bulan 5 akhir, kita akan rencana mungkin ke Australia dulu, lihat situasi dan kondisi, karena sebenarnya target kita di bulan Mei ini, kita rencana ke Amerika untuk pelatnas, tetapi lihat kondisi terjadinya isu di Timur Tengah dan sebagainya, dan hal-hal yang bisa memicu ataupun menjaga keselamatan kita semua, para atlet dan para pengurus serta pelatih, maka kami urungkan. Jadi, proses pelatnas yang kita laksanakan otomatis tadinya rencananya seokianya April ini sehingga Mei kita laksanakan di Amerika di 3 negara bagian, itu kita urungkan ya, apalagi juga kondisi-kondisi dalam negeri dan kondisi luar negeri itu kita jadi pertimbangan, jadi tetap kita lakukan. Nah, apa yang kami siapkan dari sisi pelatihan fisik, tentu yang kedua makanan kita kontrol, anak-anak ini gizinya kita kontrol, apa asupan gizinya, psikologinya saat pelatnas juga kita siapkan psikolog ya, itu psikolog kita siapkan, terus apalagi kita juga siapkan fisioterapis, termasuk masas atlet ya, karena setiap hari mereka latihan, peralatannya juga harus kita siapkan. Kenapa? Peralatan ini namanya skateboard itu setiap hari itu benturan. Jadi mungkin dalam satu pekan itu ganti papan di skate, memang itu costly. Nah, ini memang ini harus kita siapkan semua, baik dengan bantuan pemerintah maupun secara swadaya dari kami, dari pengurus PB ya, Perserosi, itu harus menjadi tanggung jawab kami semua. Tapi berharap mana tahu di kesempatan berbagai ini ada sponsor yang berkenan untuk memberikan bantuan, kami terbuka, karena memang

0: pertandingan-pertandingan ada yang secara mandiri ya, kita ada kirim ke Jepang misalnya pertandingan antar-antar internal klub dengan negara setempat, karena Jepang sebagai pusat epicentrum di Asia, maka kita mencabar atau mencoba bagaimana caranya atlet kita ini merasakan vibes yang ada di Jepang. Maka di persiapan-persiapan pelatnas ini mungkin di bulan 5 ini kita masih dalam negeri sambil menunggu situasi politik dunia yang semoga cepat reda, mungkin tetap kita akan menuju ke Roma insya Allah di akhir Mei ke Juni nanti, karena itu salah satu bagian proses mulai pengumpulan Olimpiade untuk poin Olimpiade Amerika 2028. Jadi atlet-atlet Indonesia yang saat ini ada kurang lebih 8 orang itu alhamdulillah semuanya masuk ke ranking 100 besar, dan ada di antaranya itu masuk ke 50 besar dunia, dan ini suatu hal yang membanggakan. Dan tentu hal pencapaian yang sudah baik ini kami upayakan terus untuk lebih baik lagi, dan pengumpulan-pengumpulan poin yang dilakukan di Roma nanti setelah itu akan ada di Paraguay lagi di bulan 11. Jadi rangkaian untuk menuju Olimpiade tadi itu harus dilakukan 2 tahun sebelumnya dengan melakukan pengumpulan-pengumpulan poin, di mana dalam satu tahun itu dilaksanakan perlombaan minimal di 3 benua. Jadi kalau kemarin sudah di misalnya di Amerika, ada di Brazil, lalu nanti ini di Roma di Eropa. Karena sebenarnya rencananya ada di Amerika tapi dibatalkan karena situasi politik. Biasanya juga ini adanya di Dubai, di Sharjah, tetapi ini dibatalkan karena situasi politik. Jadi kemungkinan ini tahun ini setelah dari Amerika kemarin, Amerika Selatan ya di Brazil, lalu kita menuju ke Roma, ini di Eropa, dan mungkin nanti kita ke arah Paraguay. Nah ini 3 tahapan, dan di akhir tahun lagi nanti itu ada satu setelah Asian Games ini, karena Asian Games ini tidak terhitung pengumpulan poin untuk Olimpiade. Nanti pengumpulan poin Olimpiade itu jadi Roma, setelah Brasil, Roma, nanti ke Paraguay, dan satu lagi nanti kita ada di Jepang lagi untuk kelas street. Itu untuk yang dari sisi-sisi senior. Sebagai informasi juga buat pemirsa, saudara-saudara kami seluruh Indonesia, bahwa kami juga mohon doa insya Allah kita dapat undangan untuk mengikuti Olimpiade khusus kelas street. Ini ada street ini yang junior ya, di bawah level yang kelas yang saat ini yang kita ikutkan di bawah kurang lebih usianya di bawah 16 tahun. Maka kami mengikutkan satu orang atas nama Zaidar Maulana Ibrahim. Kebetulan kami juga kemarin mengikutkan di beberapa pertandingan ya, baik di Jepang maupun juga di Penang untuk tingkat Asia, ASEAN maupun Asia. Alhamdulillah ini calon regenerasi dari kelas street Sanggu Dharma Tanjung dan juga Basral Gretu Hutomo. Jadi inilah yang coba kami lakukan. Selain setiap periode kita akan lakukan evaluasi lagi karena kita butuh regenerasi. Jadi sebagai informasi kepada seluruh Bapak Ibu saudara-saudara kami di Indonesia, skateboard ini sangat ekstrim, dan kami harus sampaikan hampir seluruh atlet ini itu lutut kaki itu ada isu. Nah ini betul-betul harus kami jaga, betul-betul kami harus butuh ekstrim juga dalam penanganan, karena pada saat anak-anak ini melakukan latihan tentu benturan jatuh itu terjadi. Jadi kami betul-betul mengutamakan bagaimana coach-coach kami ini melatih itu dengan standar utama dan keselamatan. Bagaimana jatuh yang lebih aman, mengurangi benturan yang fatality-nya kepada tubuh. Nah itu catatan. Selain kami menyiapkan calon regenerasi, dan kami yakin Indonesia ini dengan negara keempat terbesar ke dunia, terbanyak penduduknya ke dunia setelah India, Cina, Amerika, dan kita yakin insya Allah pemain skateboard-skateboard dari Indonesia itu mampu untuk bersaing di kelas dunia. Maka kami di pengurus PB selalu berusaha memberikan banyak sekali upaya-upaya evaluasi dan juga kurasi atau evaluasi melalui pertandingan. Kita ada Liga Indonesian Series nanti kita bikin dari masing-masing wilayah-wilayah Timur, Tengah, Barat. Lalu kita kumpulkan, kita tahun ini ada Piala Ibu Negara ya. Itu merupakan salah satu piala yang merupakan ataupun kejuaraan nasional unggulan. Lalu untuk tahun depan selain Piala Ibu Negara, kita juga ada beberapa perlombaan-perlombaan juga tingkat nasional lainnya. Sehingga secara umum kita mengevaluasi atlet-atlet ini nanti secara betul-betul hati-hati, secara profesional, dan pendataan-pendataan atlet ini juga kita ada data intelijen, di mana setiap atlet yang kita masukkan ke dalam pelatnas ini itu diproses melalui tahapan yang sangat panjang. Okay. Jadi tidak serta-merta terpilih.
1: Baik, dengan persiapan yang matang tadi dan juga latihan-latihan yang intens, kemudian juga pertandingan-pertandingan yang diikuti selama ini, prestasi-prestasi yang kemarin sempat diraih, ini menjadi modal ya, mudah-mudahan nanti menuju ke Asian Games dan bahkan sudah memproyeksikan lebih jauh lagi untuk Olimpiade ya Pak Sandra. Mudah-mudahan

0: Kan berhasil, selamat nanti ya. Kita tunggu kabar baik berikutnya begitu dari sepatu roda dan juga skateboard ini di ajang internasional. Terima kasih Pak Sandra sudah bergabung bersama RRI. Sampai jumpa Pak, sehat selalu. Ya itu tadi perbincangan kami bersama dengan Sekjen PB Perserosi Sandra Erwanto ya, membahas tentang kesiapan dari sepatu roda dan juga skateboard di ajang Asian Games di Aichi Nagoya 2026 mendatang. Saya Luna Elia, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Petenis Ukraina Elena Vitolina menjuarai turnamen Italia Open 2026 usai menaklukkan unggulan ketiga Coco Gauff. Vitolina kini mengoleksi 20 gelar WTA sepanjang karir profesionalnya. Ia menjadi petenis Ukraina pertama era terbuka yang meraih pencapaian tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang akan dilaksanakan di Auditorium Kiai Haji M. Rasjidi, Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Yurika Fitri. Ika.
6: Fajar, saat ini saya berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, tepatnya di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Dan pada sore nanti, tepatnya pada pukul 16.30, akan dilakukan sidang isbat penentuan awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Pelaksanaan isbat bertepatan dengan 29 Zulkaidah. Dan dari pantauan kami, rencananya sidang isbat ini akan berlangsung di Auditorium HM Rasidi, kantor Kementerian Agama. Dan hingga saat ini sidang isbat belum dimulai, dan juga sejumlah tamu undangan yang rencananya akan hadir juga belum tiba di Kementerian Agama. Sementara itu untuk sidang penentuan awal sidang isbat ini dibagi menjadi 3 sesi, di mana pada pukul 16.30 sore nanti akan diawali dengan seminar posisi hilal awal Zulhijjah. Sementara itu pada pukul 18 malam nanti atau setelah sholat maghrib akan dilakukan sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah, dan rencananya pada pukul 19 malam nanti akan dilaksanakan konferensi pers yang akan dipimpin oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar. Sementara itu penetapan persiapan sidang isbat awal ini juga dibahas bersama dalam rapat pemantapan dan persiapan Ruhyatul Hilal oleh jajaran bidang urusan agama Islam dan Bimas Islam Kanwil Kemenak yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Mei lalu. Dan sementara untuk pemantauan Ruhyatul Hilal awal Zulhijjah juga berlangsung di 88 titik pemantauan di sejumlah daerah. Sementara dari pantauan kami untuk keterangan persnya yang akan disampaikan pada malam nanti, juga turut dihadiri oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Komisi 8 DPR serta dari Dirjen Bimas Islam dan juga Majelis Ulama Indonesia. Dan saat ini juga dari pantauan kami, ruang sidang isbat yaitu Auditorium HM Rasidi masih dilakukan persiapan oleh pihak Kementerian Agama. Sementara di beberapa daerah yang akan ikut melakukan pemantauan hilal, diantaranya itu di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan di kawasan Kalimantan serta di kawasan Sumatera. Sementara dari pantauan kami saat ini juga masih terpantau belum ada tanda-tanda sidang isbat ini akan dimulai, karena sidang pertama akan dimulai pada pukul 16.30 sore nanti. Dari kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menuju Baitullah.
8: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
9: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
7: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
10: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
7: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Transmigrasi Iftita Sulaiman meluncurkan program Transmigrasi Patriot 2026 untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul di kawasan transmigrasi. Berikut laporan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Menteri Transmigrasi Iftita Sulaiman meluncurkan program Transmigrasi Patriot 2026 untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul di kawasan transmigrasi, sekaligus untuk mempercepat lahirnya pusat ekonomi baru di daerah. Program tersebut merupakan kelanjutan Transmigrasi Patriot tahun 2025, yang telah menerjunkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Tahun ini, 2026, program tersebut tidak hanya berfokus kepada riset, tetapi juga akan berfokus kepada pengabdian kepada masyarakat. Berikut terangannya.
2: Kami melaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka sosialisasi kegiatan Transmigrasi Patriot yang merupakan kelanjutan dari kegiatan Transmigrasi Patriot di tahun yang lalu. Di tahun yang lalu kita menerjunkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi. Kemudian tahun ini kita lakukan riset ditambah pengabdian masyarakat.
1: Iftita juga menegaskan bahwa Kementerian Transmigrasi ingin kawasan transmigrasi terus berkembang melalui kehadiran generasi muda dan peneliti yang mampu membaca potensi daerah secara langsung. Menurutnya, petugas dari Kementerian Transmigrasi sendiri merupakan penciptakan ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi agar masyarakat dapat berkembang secara mandiri. Iftita juga menilai jika pusat-pusat ekonomi baru tumbuh, perpindahan penduduk tidak lagi dilakukan melalui program pemindahan besar-besaran, melainkan terjadi secara alami karena peluang ekonomi yang terbuka. Dari Jakarta, Ditya Prabowo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyebut kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan semakin memperkuat tata kelola desa wisata dan UMKM sebagai salah satu andalan dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Niluh mengatakan desa wisata memiliki potensi besar untuk tumbuh seiring dengan penguatan koperasi desa karena keduanya sama-sama bertumbuh pada partisipasi masyarakat dan manfaat langsung bagi warga. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan operasionalisasi 1061 KDKMP menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan koperasi yang produktif dan terintegrasi. Dari mancanegara, pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, yang dinilai berisiko menyebar ke negara lain dan berpotensi memerlukan respon internasional secara terkoordinasi. Sebelumnya, Pusat Pengendali dan Pencegahan Penyakit Afrika melaporkan terdapat 13 kasus Ebola yang telah terkonfirmasi melalui uji laboratorium di Republik Demokratik Kongo, termasuk 4 kematian. WHO menyebut, hingga kini jumlah pasti orang yang terinfeksi beserta lokasi penyebarannya masih belum diketahui. Meski demikian, WHO telah mengutus para ahli ke Uganda untuk membantu pemerintah setempat dalam menangani wabah Ebola terbaru. Dari dunia olahraga, petinju Afrika Selatan Siyahlowa Huse berhasil menggulingkan juara dunia kelas jerami, yaitu 47,6 kg World Boxing Council WBC, Melvin Jerusalem dengan skor 116-111, 116-112, dan 115-112 untuk menguasai kelas tersebut dalam pertarungan di Emperor Place, Afrika Selatan. Hasil kemenangan Kuse tidak hanya merebut sabuk hijau dan emas, tetapi juga membalas kekalahan keputusan bulat yang dideritanya Oktober lalu di Manila, Filipina. Ia juga meningkatkan rekornya menjadi 10 kemenangan dengan 4 knockout, 3 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sementara itu, Yerusalem harus kehilangan sabuk juara dan menambah noda rekornya menjadi 25 kemenangan, 12 KO, dan 4 kekalahan. Ia diperkirakan menggunakan klausul pertandingan ulang langsung untuk menyelesaikan trilogi yang menjanjikan aksi spektakuler. Demikian warta berita pada sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai tim ekspedisi Patriot membangun optimisme generasi muda dalam pembangunan nasional di kawasan transmigrasi. Otoritas Jasa Keuangan OJK terus mendorong pengembangan produk dan model bisnis perbankan syariah nasional. Langkah ini dilakukan sebagai bagian penguatan karakteristik industri perbankan syariah. Gempa bumi magnitudo 3,1 mengguncang Kabupaten Blitar, Jawa Timur siang tadi sekitar pukul 14:03 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa ini dipastikan tidak berpotensi tsunami. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca selengkapnya dan informasi lainnya Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, penetapan awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah menjadi penanda dimulainya sejumlah rangkaian ibadah penting mulai dari puasa sunnah awal Zulhijjah, puasa Arafah, hingga pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dan ibadah kurban. Di Indonesia, penentuan awal bulan Hijriah termasuk satu Zulhijjah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil hisab dan ru'yatul hilal dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia, dan sidang isbat juga kerap menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait potensi adanya perbedaan penetapan awal bulan Hijriah yang dapat terjadi karena perbedaan metode perhitungan maupun pengamatan. Lalu bagaimana proses penentuan awal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah dilakukan? Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam sidang isbat? Bagaimana masyarakat demo untuk menyikapi hasil tersebut? Kita akan berbincang bersama dengan analis kebijakan pada Subdirektorat Hisab Rukyat Kementerian Agama, Ahmad Zulfi Aufar.
1: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
2: Assalamualaikum, Pak Ahmad.
3: Waalaikumsalam, Mas Fajar.
2: Kabar baik ya?
3: Alhamdulillah, baik-baik.
2: Alhamdulillah. Ini bagaimana persiapan sidang isbat untuk menentukan 1 Zulhijjah pada sore hari ini?
3: Pak. Alhamdulillah, terpantau aman, Mas Fajar. Nanti kita akan melihat di berbagai media bahwa beberapa saat lagi akan ditampilkan seminar hisab ya tentang posisi hilal awal Zulhijjah ini.
2: Pak, sekitar pukul berapa, Pak?
3: Ya kurang lebih 10 sampai 15 menit lagi, Pak.
2: Sebentar lagi ya?
3: Ya betul.
2: Oke, mekanismenya tuh bisa dijabarkan atau dijelaskan kepada publik, kepada pendengar Pro 3 pada sore hari ini, Pak?
3: Ya, untuk sidang isbat ini dihadiri oleh perwakilan dari ulama, dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari lembaga-lembaga negara seperti Komisi 8 DPR RI, kemudian dari perwakilan lembaga terkait, BRIN, BMKG, dan Badan Informasi Geospasial, dan lain-lain. Kita mulai pada sore hari ini dengan pemaparan hisab dari tim hisab ru'yat dan juga perwakilan organisasi masyarakat Islam. Kemudian setelah itu dilakukan sidang isbat secara tertutup, yaitu mempertimbangkan hal-hal yang ada, dan kita juga menugaskan tim Kementerian Agama di 88 titik laporan, 88 titik ru'yatul hilal yang akan melaporkan keterlihatan hilalnya ke panitia sidang isbat di Jakarta. Nanti dibahas di dalam sidang isbat, bermusyawarah antara pemerintah, ulama, dan pakar-pakar astronomi dan pakar ilmu falak. Kemudian setelah itu disepakati masuk kapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah.
2: Ya, Pak Ahmad. Jangan diputus, ditahan sebentar. Ya. Kita jeda sejenak ya.
3: Baik.
4: Kata tokoh dunia. Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.
2: Ya, Pak Ahmad, untuk bisa dijelaskan juga kepada masyarakat soal dasar penetapan hisab dan rukyat ini, Pak.
3: Ya, dasar penetapan dalam sidang isbat itu ada di Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026 tentang sidang isbat. Kemudian dasar untuk ru'yatul hilal yang melihat hilal akan disumpah oleh pengadilan agama itu ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengadilan agama Pasal 52A. Jadi mekanismenya ketika seseorang melihat hilal, dia akan disumpah oleh pengadilan agama dan dilaporkan ke panitia sidang isbat sebagai bahan musyawarah di dalam sidang isbat untuk penetapan Pak Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah itu kapan, seperti itu Mas.
2: Oke. Pak Ahmad, sebelum kami dialog dengan Pak Ahmad, saya sebenarnya sempat browsing nih, ternyata ada tulisan Pak Ahmad Zulfi di salah satu media online ya. Saya bacakan ya. Mungkin ini sebagai pertanyaan juga, di awal beritanya itu setiap jelang Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, pertanyaan yang sama kerap muncul di ruang publik. Mengapa negara tetap menyelenggarakan Ru'yatul Hilal meskipun secara perhitungan astronomi posisi hilal berada di bawah ufuk dan secara teoritis tidak mungkin terlihat? Ya, Pak Ahmad?
3: Iya, siap.
2: Ya, itu ya. Itu gimana tuh?
3: Iya, itu tulisan saya di bulan Ramadan ya.
2: Jadi,
3: ya. Sidang isbat ini merupakan kalau bahasa fikih ijtihad. Ijtihad dari pemerintah untuk menetapkan awal bulan Hijriah. Jadi ini sebagai layanan dari pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang masih bingung kapan awal Ramadan, kapan awal Syawal, dan kapan awal Zulhijjah. Nah, tidak semua masyarakat mengerti akan keilmuan yang dipaparkan di dalam sidang isbat, yaitu ilmu astronomi dan juga ilmu falak, seperti itu Pak. Jadi walaupun hilal masih di bawah ufuk, kegiatan ini tetap harus dijalankan mengingat peran pemerintah dalam melayani masyarakat terkait dengan keputusan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Zulhijjah.
2: Seperti itu Mas Fajar. Iya, meskipun demikian, tidak bisa dialakan beberapa kali itu dari Syawal maupun Zulhijjah kita mengalami perbedaan gitu ya. Penyebab utama itu apa tuh? Perbedaan awal bulan Syawal maupun Zulhijjah atau Ramadan?
3: Ya, perbedaannya itu dari metode. Jadi masing-masing masyarakat di Indonesia mempunyai metode yang berbeda. Saudara-saudara kita ada yang menggunakan kriteria ru'yatul hilal murni, yaitu bila hilal terlihat maka besok tanggal 1. Ada juga masyarakat kita yang menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT, yang mana dimanapun hilal di dunia ini terlihat maka besoknya tanggal 1 walaupun di Indonesia belum terlihat. Seperti itu, mungkin perbedaannya seperti itu yang banyak di antara masyarakat Indonesia gitu Mas Fajar.
2: Oke. Untuk kali ini satu Zulhijjah kemungkinannya gimana nih? Apakah sama atau berbeda?
3: Ya, Prediksi para pakar ya, ini bukan dari lembaga pemerintah harus menunggu sidang isbat, tapi sudah media-media sudah memberitakan ya, kemungkinan besar prediksinya adalah bareng untuk Zulhijjah ini.
2: Oh, oke. Nah, kalaupun nanti berbeda bagaimana nih potensi sikap Kemenek untuk menghadapi potensi perbedaan ini dan juga ya, himbauan kepada nanti, masyarakat ya, himbauan bagi ya, masyarakat.
3: Ya. Ya, kalaupun ada perbedaan penetapan awal bulan, baik itu di Ramadan, di Syawal, dan di Zulhijjah, kita sebagai masyarakat yang plural, yang memang berbeda dan mempunyai slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Jadi tidak usah dipermasalahkan, kita saling menghormati, kita bertoleransi antar penganut agama, dan juga kalau ada perbedaan, itu tetap saudara kita, satu nusa, satu bangsa. Mm-hmm. Jadi tidak ada halangan atau tidak ada permusuhan di antara kita, itu hal yang biasa, Mas Fajar.
2: Okay. Seperti itu. Baik, kalau begitu kita tunggu bagaimana hasil dari sidang isbat nanti, sebentar lagi ya, Pak Ahmad ya.
3: Betul.
2: Okay, baik, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
2: Pendengar, TVRI mencatat hingga saat ini sudah ratusan pengajuan lisensi nonton bareng Piala Dunia dari berbagai daerah. Hingga dua pekan lalu tercatat 200 pengajuan masuk ke TVRI dan diperkirakan jumlahnya terus bertambah. Disampaikan oleh Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong. Menurut Usman, antusias masyarakat dipicu besarnya euforia menyaksikan Piala Dunia secara langsung meski Indonesia belum lolos, sepak bola tetap menjadi olahraga paling populer di tanah air. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Jelang pelaksanaan sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah, Menteri Agama Nasaruddin Umar dan beberapa tamu undangan telah tiba di kantor Kementerian Agama. Selengkapnya dilaporkan oleh Yurika Fitri. Ika.
9: Ya, Fajar, saat ini saya berada di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat di kawasan Jalan MH Tamrin, di mana menjelang pelaksanaan sidang isbat awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Menteri Agama Nazaruddin Umar dan beberapa tamu undangan sudah tiba di kantor Kementerian Agama. Dan beberapa saat lagi, tepatnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, sidang isbat akan dimulai dan dilaksanakan di auditorium HM Rasidi, kantor Kementerian Agama. Adapun pelaksanaan sidang isbat ini dibagi ke dalam tiga sesi, dan seminar posisi hilal awal Zulhijjah akan dilaksanakan pada pukul 16.30. Sementara untuk sidang isbat kedua akan dilaksanakan pada pukul 18 atau setelah sholat maghrib, dan pada pukul 19 malam nanti akan digelar keterangan pers terkait dengan pengumuman sidang awal Zulhijjah tahun 1417 Hijriah. Sementara saat ini di auditorium HM Rasidi sudah terlihat cukup banyak undangan yang hadir, dan rencananya beberapa saat lagi Menteri Agama dan diwakili dan didampingi oleh Wakil Menteri Agama serta dari pihak Majelis Ulama Indonesia dan juga dari Komisi 8 DPR serta Dirjen Bimas Islam akan mengikuti pemaparan terkait dengan penetapan awal Zulhijjah yang nanti juga akan disampaikan oleh Profesor Thomas Jamaluddin dari BRIN. Dan dari pantauan kami, selain dari beberapa duta besar negara sahabat yang hadir, juga dari pihak BMKG saat ini sudah hadir. Sementara untuk Rukyatul Awal Zulhijjah ini juga berlangsung di 88 titik pemantauan di berbagai daerah, diantaranya itu di kawasan Sumatera, Sulawesi, dan juga Kalimantan, serta Papua. Dan rencananya memang selain dihadiri oleh beberapa duta besar, acara sidang isbat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari organisasi Islam. Dan rencananya pada pukul 18 nanti itu akan dilakukan sidang isbat kedua dan dilaksanakan secara tertutup. Sementara saat ini para awak media juga masih menantikan kehadiran dari Menteri Agama Nazaruddin Umar yang akan menyaksikan atau mengikuti jalannya sidang isbat penentuan awal Zulhijjah. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Ika. Pendengar, untuk menjamin kita beralih ke informasi lain. Pendengar, untuk menjamin kelayakan hewan kurban, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Waikanan akan menurunkan tim pengawasan dan pemeriksaan kesehatan mulai 19 Mei 2026 mendatang. Berikut laporan Roma Dona. Dona. Dia kadang emang suka. Iya, Dona.
10: Di mana saja Anda? Di mana mendekati Hari Raya Idul Fitri, ya Idul Adha maksud kami, 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mulai memperketat pengawasan lalu lintas dan kesehatan hewan kurban. Nah, langkah ini diambil guna memastikan seluruh hewan yang akan dikurbankan masyarakat dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat syariat. Kepala Dinas DPHP Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ani Eko Budiati, kepada RRI mengatakan bahwa pemeriksaan serentak akan dimulai pada 19 Mei 2026 atau pada hari Selasa mendatang. Titik awal pengawasan akan dipusatkan di wilayah strategis, yakni Kecamatan Baradatu. Untuk memastikan akurasi pemeriksaan, ia mengatakan pendengar kepada RRI, Dinas DPHP telah membentuk tim pengawasan khusus yang akan tersebar di 15 kecamatan di seluruh Kabupaten Waikanan. Tim ini terdiri dari tenaga profesional, antara lain 2 dokter hewan sebagai pimpinan teknis, tenaga paramedik veteriner, serta pegawai bidang peternakan.
11: Ya, calon hewan kurban adalah cukup umur dan kondisi diberikannya kepada sehat yang keputus kami. Kegiatan ini dimulai dari tahun 1976. Kegiatan kami berasal dari dinas, yaitu bodoh terhadap kemudian kegiatan dari
2: Ya, halo. Romadona.
10: Dengar? Iya. Iya, dengar. Di mana disampaikan oleh Dinas TPHP juga, setiap hewan kurban yang telah dinyatakan lolos nantinya akan diberikan kartu sehat resmi dari petugas. Kartu ini menjadi bukti otentik bagi masyarakat bahwa hewan tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi. Pihak dinas juga meminta peran aktif dari masyarakat maupun panitia kurban di setiap wilayah. Dan juga pihak TPHP Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung juga berharap para calon jamaah kurban tidak ragu untuk berkoordinasi dengan petugas di lapangan untuk memastikan bahwasanya nanti hewan yang akan dikurbankan di Idul Adha akan terjamin baik itu dari syariat dan juga kesehatan hewan kurban. Dari Provinsi Lampung, Kabupaten Uwai Kanan, Romadona melaporkan, Pro 3 Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
12: Warta Nusantara.
13: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
14: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
12: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
15: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
12: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar pedagang hewan kurban di Kota Cirebon mulai menyediakan berbagai layanan tambahan, memudahkan kebutuhan masyarakat jelang perayaan Idul Adha. Layanan tersebut meliputi pengiriman hewan, penyembelihan, hingga pencacahan daging sebelum nantinya dibagikan kepada masyarakat penerima. Layanan ini, layanan lengkap bagi seluruh pembeli hewan kurban ini disebut sebagai bentuk pelayanan tambahan agar memudahkan masyarakat selama pelaksanaan kurban tahun berlangsung nanti. Dan informasi ini dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Lalu bagaimana panduan memilih hewan kurban yang sehat dan layak untuk dikonsumsi? Kami telah terhubung dengan Ketua Substansi Kesejahteraan Hewan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Ira Virgo Rita.
16: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
2: Halo, selamat sore, Dok.
17: Selamat sore.
2: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Dokter. Ya. Kabar baik ya?
17: Iya, selamat sore Mas Fajar. Alhamdulillah.
2: Baik ya. Iya, ini jelang Idul Adha biasanya kan fokusnya soal sehat atau tidak, layak atau tidak hewan-hewan kurban ini untuk dikonsumsi. Sementara ada juga kita tahu ada beberapa yang harus diwaspadai seperti penyakit mulut dan kuku dan lain sebagainya. Nah, panduan awal itu untuk orang awam yang baru pertama kali beli hewan kurban itu gimana nih, Dokter?
17: Baik, untuk memilih hewan kurban yang sehat seperti disampaikan tadi, sebenarnya sudah ada panduan kita dari pemerintah sudah mensosialisasikan baik dari pusat, provinsi, kabupaten, kota kepada masyarakat. Namun ada beberapa tips sebenarnya untuk memberi hewan kurban yang layak. Yang pertama, tadi disampaikan sudah ada lapak-lapak penjualan yang resmi berdasarkan permentan tentang pemotongan hewan kurban. Tempat penjualan hewan kurban itu diawasi oleh dinas. Nah, belilah hewan kurban itu di tempat penjualan yang memang resmi, sudah diawasi oleh dinas peternakan dan juga ada dokter hewan.
2: Mengidentifikasi lapak, mengidentifikasi lapak yang sudah resmi itu gimana dan tidak resmi ini perbedaannya?
17: Hampir semua kabupaten kota karena sudah ada permentannya, Mas Fajar, akan melakukan identifikasi tentang tempat penjualan hewan kurban. Nah, tempat-tempat itu diawasi dan kemudian yang memang menjual di situ akan diberi wawasan tentang hewan kurban apa yang layak, yang boleh dijual. Nah, kalau kita sudah beli di situ, nanti setiap pergerakan dari hewan misalnya datang dari luar daerah, yang masuk atau akan dijual dibawa keluar ke daerah yang lain itu harus dibekali dengan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan atau petugas.
2: Enggak, maksud saya tuh gini, Dok. Misalkan saya datang nih untuk beli hewan kurban. Saya tahu itu tempat itu resmi atau tidaknya gimana? Apakah kita harus bertanya juga ada license-nya kah? Ada apa surat sertifikat ataupun dan lain sebagainya untuk bisa kita konfirmasi bahwa itu adalah resmi dan ada yang tidak juga gitu.
17: Iya, setiap daerah berbeda-beda mungkin sistem pemantauannya. Ada yang memberi tanda, misalnya tanda. Tempat ini diawasi oleh dinas. Okay. Tapi ada juga yang memang karena sekarang kan kontrol pemerintah, kontrol masyarakat terhadap aktivitas kurbannya juga sudah baik. Setiap tempat pemotongan, tempat penjualan itu biasanya tim pengawasan hewan kurban dinas-dinas. Tadi kita dengar di beberapa daerah sudah ada tim itu akan berkeliling, Mas Fajar. Jadi mereka akan melihat, mendata tempat-tempat penjualan tersebut dan tempat-tempat itu diawasi. Jadi kalau ada tempat penjualan yang misalnya di tempat yang mudah dilihat, kecuali ngumpet ya, mungkin nggak bisa diawasi. Ngumpet di ujung. Yang pasti kalau di tempat yang mudah dilihat, dinas-dinas sudah membentuk tim dan mereka akan mengawasi. Jadi belilah di tempat yang resmi, yang memang diawasi oleh pemerintah gitu.
2: Oke, baik. Walaupun setiap daerah mungkin berbeda-beda kriteria untuk penjualan resminya ya, ada stiker kah, ada plangnya kah, atau ada petugas dan lain yang bersiaga kah di samping itunya dan lain sebagainya, kita nggak tahu ya, tapi beda-beda di setiap daerah. Meskipun kalau untuk Jakarta ini nggak boleh berjualan di tempat umum utamanya. Jadi kadang-kadang juga akhirnya mereka jualan itu agak nyempil gitu loh, Dok. Nggak, tapi harus diyakinkan juga bahwa yang walaupun nyempil tapi tetap resmi gitu ya, Dok.
17: Betul. Kalau Jakarta, Pemprov DKI kami rasa sudah mulai membentuk tim, dan secara nasional kita juga sudah mengumpulkan dinas-dinas dan mereka sudah bergerak.
2: Okay.
17: Dan ini kegiatan rutin. Permentan ini sudah berjalan kalau saya nggak salah sekitar 8 tahunan, dan semua daerah mencoba terus meningkatkan pelayanan dan aktivitas yang rutin ini sudah dilakukan. Walaupun mungkin tidak spesifik dengan tanda atau apa, tapi petugas pasti akan mengawasi.
2: Okay.
17: Jadi beli di tempat
2: resmi,
17: lapak yang diawasi, dan kemudian kalau beli hewan, pastikan kalau ternak yang dibeli itu ada surat keterangan kesehatannya yang menunjukkan dia sehat. Kemudian yang ketiga tentu kita bisa melihat ciri-ciri hewan kurban yang kita beli, apakah sehat, tidak cacat, atau untuk syarat kurban ada cukup umur juga gitu. Demikian Mas Fajar.
2: Oh, syarat hewan ada usia apa gimana, Dok? Ada syarat usia?
17: Oke. Kalau untuk hewan kurban, kita tidak hanya sekedar membeli hewan. Misalnya sapi, kambing, domba, kerbau misalnya, yang penting dia sehat. Tapi kalau untuk dari aspek syariah, dari segi agama ya, dalam syariat itu ada persyaratan. Misalnya persyaratannya di samping sehat, tidak cacat, ada persyaratan umur.
2: Yeah.
17: Nah, kalau ketiga syarat itu ya perlu kita pastikan. Nah, untuk sehat tentu kita lihat dari bagaimana hewan itu sehat dari penampilan, performanya.
2: Okay.
17: Aktif, misalnya lincah, responsif, tidak baring terus gitu ya, belum nggak rontok,
2: mager gitu ya,
17: nggak nafsu makan, iya dikasih makan juga nggak mau makan misalnya, atau dari hidungnya misalnya terlihat ada lendir,
2: nanah,
17: mata misalnya matanya nggak cerah, agak sayu atau berair berlebihan kayak nangis gitu ya. Tapi yang pasti kan ciri-ciri hewan sehat itu pasti aktif, lincah, dan responsif terhadap lingkungan. Nah itu dari kesehatan. Kalau tidak cacat, kita lihat cacat yang yang di sini adalah cacat yang mengakibatkan hewan itu menjadi kurang fungsinya, misalnya berkurang bobot karkasnya, misalnya dia kakinya pinjang sebelah atau buntung,
2: nggak
17: mungkin, atau telinganya buntung sebelah hilang, itu berarti kan berkurang, tidak utuh.
2: Okay.
17: Nah, tapi kalau misalnya ada yang buat untuk sapi, biasanya ada penanda di telinga, bekas ear tag. Nah itu cacat bukan cacat, tapi itu untuk tujuan penanda, itu nggak apa-apa.
2: Okay.
17: Kemudian juga misalnya tanduknya patah, ya berarti kan itu cacat. Artinya ya tidak utuh lagi.
2: Yeah.
17: Dan kemudian umur. Nah umur ini yang seringkali juga menjadi pengawasan kami yang dari pemantauan yang kami lihat pada saat kurban, banyak kambing yang hewan-hewan yang belum memenuhi syarat untuk kurban sebenarnya.
2: Oh.
17: Mungkin karena keterbatasan, ketidaktahuan, atau sulit menemukan hewan, atau mungkin kita beli nih, oh katanya iya, ternyata pas sapinya datang atau kambingnya datang, wah ternyata masih kecil sekali,
2: yeah,
17: anak kambing misalnya. Nah itu perlu juga dipastikan dan secara syariatnya, misalnya kambing minimal 1 tahun. Kalau domba karena tubuhnya sudah tampak besar, lebih besar dari kambing, itu 6 bulan. Kalau sapi minimal 2 tahun.
2: Jadi di bawah 2 ya, tahun itu sebenarnya nggak boleh diperjualbelikan ya untuk hewan kurban.
17: Kalau secara syariat,
2: ya,
17: jatuhnya itu tidak buat hewan kurban. Kalau dia jual, ini saya jual sapi atau kambing,
2: ya,
17: saya nggak bilang loh untuk hewan kurban. Tapi kalau mau beli berarti kan kita
2: syariat ya, ada hukum Islamnya.
17: Saya mau beli itu hewan kurban, betul.
2: Oke, okay, jadi pertama beli di tempat yang resmi, yang diawasi. Lalu ciri-cirinya sudah diketahui dari nafsu makannya, dari ciri-ciri fisik secara kasat mata kita bisa melihat begitu ya, apakah ada kecacatan dan lain sebagainya. Itu sudah disampaikan tadi oleh Dr. Ira. Tapi setelah itu apalagi nih, perlu diketahui juga bahwa sebenarnya untuk penyakit di hewan ternak, untuk apalagi untuk hewan-hewan yang biasa digunakan untuk kurban, itu di Indonesia itu ada tidak yang endemik atau perlu apapun itulah yang perlu diwaspadai itu, dokter?
17: Iya, betul, betul sekali. Ada banget ini, Mas Fajar. Jadi sejak kita tertular penyakit mulut dan kuku beberapa waktu yang lalu, penyakit mulut dan kuku merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai untuk hewan kurban. Karena penyakit ini walaupun bukan penyakit zoonosis, artinya zoonosis ini penyakit hewan yang bisa menular ke manusia ya, bukan zoonosis. Tapi ada concern kita di sana terkait mungkin adanya tanda-tanda penyakit ini di mana ada lepuh misalnya di mulut, kuku, di kaki. Nah kemudian tentu itu menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Artinya kalau kita tahu itu adalah penyakit mulut dan kuku, akhirnya kan kita harus membuang bagian-bagian itu, sehingga kan tidak utuh lagi.
2: Tidak utuh.
17: Nah, oleh karena itu PMK merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai. Nah, kemudian lumpy skin disease atau LSD, penyakit ini ada benjolan-benjolan di kulit, dan kemudian hewannya biasanya demam. Nah ini LSD ini juga pada

0: Sakit antrak ini sebenarnya kalau kita tahu lihat gejalanya ini tidak boleh dipotong ya sapi sapi atau kambing domba yang terkena penyakit antrak karena begitu kita menyembelih memotong itu dari kuman-kuman antrak itu yang ada di darah si hewan akan berkontak dengan udara sehingga akan membentuk spora dan itu akan bertahan puluhan atau ratusan tahun di alam, di tanah. Dan ini bahayanya penyakit antrak. Nah, oleh karena itu, kewaspadaan akan gejala klinis dari penyakit antrak ini harus kita tingkatkan. Misalnya kalau hewan demam tinggi, lemah, kemudian mati mendadak, ya, kemudian ada keluar darah dari lubang-lubang pengeluaran hidung misalnya atau lubang kotoran nah, itu patut diwaspadai sebagai penyakit antrak. Ada penyakit lain misalnya parasit ya bisa ada kayak cacing ya kalau cacing kan biasanya diare dan lain-lain atau saluran pernafasan. Tapi yang paling penting itu tiga penyakit utama.
1: Kalau begitu terima kasih penjelasannya dokter. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Terima kasih. Ya, pendengar demikian Ketua Substansi Kesejahteraan Hewan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian Dr. Hewan Ira Virgo Rita.
2: Kilas Berita.
3: Tim Pengawas Haji DPR RI menghimbau jemaah haji Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus. Imbauan tersebut terutama ditujukan bagi jamaah yang memiliki riwayat gangguan paru-paru. Anggota Tim Was Haji EM Marhamah Zulfahis mengatakan kondisi kesehatan menjadi faktor penting agar rangkaian ibadah haji berjalan lancar. Jamaah juga diminta menjaga kebugaran sejak sebelum memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ratusan anggota Komunitas Sepeda Tua Indonesia atau KOSTI menggelar kegiatan keliling kota Yogyakarta dalam rangka memperkenalkan sepeda tua kepada generasi muda.
4: Dan itu ada salah satu program yang istilahnya ontel masuk kampus.
5: Ratusan pesepeda dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Komunitas Sepeda Tua Indonesia atau KOSTI menggelar kegiatan ngontel keliling kota di kawasan Benteng Frederberg pada Minggu pagi. Para pesepeda memulai pawai ontel keliling kota dengan melewati rute Benteng Frederberg dan Malioboro. Ketua KOSTI, Purnomo, menyebut kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi bagi para anggota komunitas sekaligus memperkenalkan sepeda tua kepada masyarakat luas termasuk kepada anak-anak muda.
4: Dan itu ada salah satu program yang istilahnya ontel masuk kampus, ontel masuk sekolah, ada juga ontel masuk pesantren. Itu ada program kita. Kita sudah terlaksana waktu itu di Jember, di UNED. Setiap ada acara inaugurasi, mesti ada event sepeda ontel. Malah pernah terjadi, ini harus cerita karena saya pernah di Jawa Timur ya. Di Jombang tuh waktu acara lulusan, kalau di tempat lain mungkin trek-trekan ya pakai motor. Pakai ontel mas. Pakai ontel dengan baju dicoret seperti anak SMA ya. Pernah ada.
5: Purnomo menyebut sepeda tua yang dimiliki oleh anggota KOSTI lahir dari tahun 1950-an. Ada pula sepeda tua yang sudah ada sejak 1930-an tapi hanya dirawat dan tidak dikendarai. Purnomo menuturkan sepeda tua di Indonesia berkiblat pada model sepeda ala Belanda. Ada sepeda Herren yang dikendarai laki-laki dan ada sepeda Dames yang dikendarai oleh perempuan. Ada pula sepeda tandem dan sepeda perang. Koordinator Olahraga Tradisional dan Kreasi Budaya, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI, Rizky Amrullah mengaku mengapresiasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KOSTI. Menurutnya, KOSTI tak hanya sekedar memiliki semangat untuk bermain sepeda, tetapi juga rekreasi sekaligus sebagai salah satu wujud olahraga yang menyehatkan tubuh.
6: KOSTI berperan aktif di sana dan terus beraktivitas, berkegiatan di provinsi yang sudah hampir sekitar 20 provinsi dan mereka terus siarkan di beberapa provinsi lainnya. Dengan begitu orang-orang masyarakat lebih mengenal lagi sepeda Ontel ini lebih dari sekedar hanya komunitas sepeda tua semata, tapi juga menyehatkan masyarakat, menjaga budaya, membahagiakan orang-orang yang melihat.
5: Diharapkan kegiatan ngontel keliling kota ini menjadi bagian dari warisan budaya dan membudayakan gaya hidup sehat serta ramah lingkungan yang terus diminati oleh lintas generasi. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo mengatakan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan.
2: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif dari berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak yang telah dilakukan.
3: Goalnya tentunya penurunan AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja dari Dinas Kesehatan, tapi tentunya dengan multi sektor ya. Jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini, seperti itu, sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan AKB ini, seperti itu.
4: Untuk angkanya sendiri menurun atau?
3: Untuk tahun 2025 seperti tadi saya sampaikan lebih turun dibandingkan 2024. Dan saat ini angka yang sudah muncul adalah baru, bukan baru. Semoga hanya 4 ini saja, karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kematian. Itu salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil dan ternyata harus meninggal.
4: Salah satu.
3: Waduh.
2: Sementara itu, seorang ibu hamil asal Sidoarjo, Siti Amina, 29 tahun, mengaku merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan di wilayahnya.
5: Alhamdulillah, sekarang hamil muda dapat perhatian khusus dari kader puskesmas. Setiap minggu ditanya perkembangan dan kesehatan janin. Dapat vitamin dan konsultasi juga diberikan.
2: Ia berharap layanan pendampingan tersebut terus ditingkatkan agar para ibu hamil, khususnya yang baru pertama kali mengandung, bisa mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis tren penurunan angka kematian ibu dan bayi atau AKI dapat terus berlanjut seiring penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan Info Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Untuk mengobati rasa rindu para jemaah haji Indonesia akan kampung halaman, akan Indonesia, PPIH Arab Saudi menyajikan makanan dengan cita rasa Nusantara untuk para jemaah. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
7: Ya, saat ini berada di Tanah Suci Arab Saudi dapat kami sampaikan bahwasanya konsumsi yang disediakan di Kapul adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah Indonesia, dan jemaah Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Jadi misalnya untuk siang hari ini waktu Arab Saudi, konsumsi disediakan seperti nasi tempe bacem dan daging. Menurut Koordinator Komisi Sektor 10 Abjad Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara tersebut dapat menikmati dan mengambil di ruang R di tower 1 tersebut. Berikut keterangan Abjan.
8: Sektor 10 ini alhamdulillah sampai sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jamaah sendiri tidak pernah komplain masalah konsumsi. Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhan bahwa makanan ini adalah makanan khasan Nusantara, itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal.
7: Dengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 di koordinat ketua rombongan tersebut mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Telah kita ikuti Info Haji.
0: Info Info Haji.
9: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
10: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
11: Memastikan ya bahwa semua layanan
12: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Catatan Peristiwa.
1: Ditetapkannya Hari Buku Nasional pada 17 Mei ternyata ada sejarahnya. Hal itu karena pada 17 Mei 1980 merupakan tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas. Perpusnas RI dibangun berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dr. Daud Yusuf, Menteri Pendidikan pada saat itu. Ide mengenai Hari Buku sendiri dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar. Beliau merupakan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati. Adanya Hari Buku Nasional juga dilatar belakangi oleh situasi nyata yang memprihatinkan, di mana minat membaca di Indonesia masih sangat rendah.

pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah memastikan pasokan pangan aman dan terkendali dengan harga yang terjangkau di tengah ketidakpastian global. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, saat ini Indonesia bahkan mengekspor beras ke sejumlah negara dan berhasil swasembada beras dengan cadangan pemerintah 5,3 juta ton di gudang Bulog. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada petani Indonesia sehingga pemerintah dapat mewujudkan dan menargetkan swasembada pangan lainnya. Tim Pengawas Haji DPR RI menegaskan pengawasan transportasi menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji 2026. Anggota Tim Was Haji DPR RI Danang Wijaksana mengatakan pengawasan dilakukan sejak keberangkatan hingga mobilitas selama di Arab Saudi. Tim Was Haji DPR RI memberi perhatian khusus terhadap seluruh pelayanan transportasi jemaah. Selain itu, pengawasan tidak hanya mencakup penerbangan menuju Arab Saudi, tetapi juga transportasi darat antar kota selama pelaksanaan ibadah haji berlangsung. Dari mancanegara, pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di ibu kota Tiongkok mendapat pujian dari institusi global, para pakar, dan praktisi media sebagai dorongan kuat bagi pemulihan ekonomi global dan sinyal positif bagi peluang bisnis yang kuat. Salah seorang CEO, Bruce Beglogging, mengatakan hubungan Tiongkok-Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi perdagangan bilateral dan pertukaran ekonomi, melainkan juga kepercayaan pasar global serta stabilitas rantai industri dan pasokan di kawasan Asia Pasifik. Beglogging juga menambahkan pertemuan puncak itu dapat memberi peluang berharga bagi negara-negara dan pelaku bisnis untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan meningkatkan jaringan rantai pasokan. Dari dunia olahraga, tim satelit Aprilia Trackhouse MotoGP Team memastikan akan berpisah dengan tim prinsipal mereka, David Brivio, pada akhir musim MotoGP 2026 setelah dua musim bekerja sama di kelas premier. Pendiri dan pemilik Trackhouse Entertainment Group, Justin Marks, mengatakan pihaknya berterima kasih atas kontribusi Brivio dalam membangun fondasi tim yang kini mampu bersaing di papan atas MotoGP. Selain itu, Trackhouse juga disebut akan segera mengumumkan tim prinsipal baru dalam beberapa pekan mendatang, sementara masa depan Brivio di paddock MotoGP masih belum dapat dipastikan.

Demikian warta berita sore ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Anda masih bersama Tim Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI, dan di segmen ini kita masuki Warta Nusantara Sore. Berisi berbagai informasi yang akan dilaporkan oleh reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi tentang Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menegaskan program Transmigrasi Patriot 2026 kini lebih terfokus untuk mendorong lahirnya pusat-pusat ekonomi baru di kawasan transmigrasi khususnya di Indonesia Timur. Berikut laporan selengkapnya bersama Aditya Prabowo. Adit.
2: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menegaskan program Transmigrasi Patriot 2026 kini lebih terfokus untuk mendorong lahirnya pusat-pusat ekonomi baru di kawasan transmigrasi, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Pemerintah tahun ini menerjunkan sebanyak 1.456 peserta di 53 kawasan transmigrasi, lebih sedikit jika dibandingkan pada tahun 2025 yang melibatkan 2.000 peneliti. Berikut keterangannya.
3: Baik, yang pertama terima kasih. Kalau dulu 2.000 peneliti, sekarang ada 1.458 ya, di 53 kawasan transmigrasi. Apa pertimbangannya? Pertama adalah kami ada kewajiban dari Kementerian Bappenas, PPN Bappenas, itu untuk melakukan prioritas kepada 45 kawasan transmigrasi, utamanya itu di Indonesia Timur.
2: Iftitah juga menyebut bahwa pengurangan jumlah peserta tersebut dilakukan bukan tanpa alasan. Pemerintah kini memprioritaskan 45 kawasan transmigrasi yang menjadi fokus pembangunan nasional sesuai arahan Kementerian Bappenas. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di wilayah Indonesia Timur. Ia menjelaskan sejumlah kawasan tambahan juga dipilih berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya peluang pengembangan ekonomi masyarakat. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program Dapur Sehat mengatasi stunting atau dahsyat terus diperkuat oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Timur sebagai upaya menekan angka stunting. Program ini dijalankan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal di lingkungan Kampung KB. Berikut laporan Zulfikar.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada. Program Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dahsyat terus diperkuat oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalimantan Timur sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan stunting. Program ini dijalankan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal di lingkungan Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Dalam kegiatan bimbingan teknis Kampung KB dan Dahsyat tahun 2026, Subtim Kerja Pengelolaan Kependudukan BKKBN Kalimantan Timur Karisha Humaira menjelaskan, Dahsyat ini program pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Berikut keterangan dari Subtim Kerja Pengelolaan Kependudukan BKKBN Kaltim, Karisha Humaira.
2: Kegiatan Dahsyat ini dimulai dari edukasi, kemudian ada pendampingan, kemudian ada pembiasaan makan bergizi, melaksanakan pemantauan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah yang pertama, terpenuhinya kebutuhan gizi anak stunting, bumil atau busui, dan juga keluarga resiko stunting. Yang kedua adalah diperolehnya keterampilan penyiapan pangan sehat dan bergizi berbasis sumber daya lokal. Dan yang ketiga adalah meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui keterlibatan dalam kelompok usaha keluarga atau masyarakat yang berkelanjutan.
1: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Perencanaan Keuangan Perwakilan BKKBN Kaltim Bagus Kurniawan menjelaskan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana atau BAKOB difokuskan untuk mendukung kegiatan penurunan stunting dan pelayanan KB. Berikut keterangan dari Ketua Tim Kerja Pengerencanaan Keuangan Perwakilan BKKBN Kaltim Bagus Kurniawan.
3: Dari tahun 2021, dari pagu sebesar 24 miliar, yang kemudian di tahun 2025 ini menjadi 35 miliar. Artinya ini pemerintah ini fokus memberikan dukungan dalam bentuk bantuan operasional keluarga berencana untuk menjalankan program Bangga Kencana dan penurunan stunting.
1: Operasional Dahsyat tahun 2026 difokuskan pada tiga kegiatan utama, yakni pelatihan dan edukasi gizi, pendampingan pembiasaan pola konsumsi keluarga berisiko stunting, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya, kader Dahsyat akan mendampingi minimal 10 keluarga risiko stunting melalui edukasi gizi, praktik memasak, hingga pemantauan pola makan keluarga sasaran. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Catatan Peristiwa.
1: Ditetapkannya Hari Buku Nasional pada 17 Mei ternyata ada sejarahnya. Hal itu karena pada 17 Mei 1980 merupakan tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas. Perpusnas RI dibangun berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dr. Daud Yusuf, Menteri Pendidikan pada saat itu. Ide mengenai Hari Buku sendiri dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar. Beliau merupakan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati. Adanya Hari Buku Nasional juga dilatar belakangi oleh situasi nyata yang memprihatinkan, di mana minat membaca di Indonesia masih sangat rendah.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kadar posyandu. Berikut laporan Ana Kusuma.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terus memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kader posyandu kesehatan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Heksawan Cahya Widada, menjelaskan bahwa penurunan angka kematian ibu menjadi salah satu target Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2030. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, angka kematian ibu tahun 2025 tercatat 74,7 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan untuk angka kematian bayi berada di angka 5,45. Menyusul angka yang masih berada di bawah target nasional, percepatan penurunan pun dinilai tetap perlu dilakukan melalui penguatan peran masyarakat dan juga kader posyandu kesehatan, utamanya di tingkat desa.
3: Di sini kalau kita melihat data tahun kemarin, tahun 2025 ya, angka AKI itu masih di 74,7 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian untuk angka kematian bayinya itu 5,45. Kami merasa percepatan penurunan tetap harus dilakukan. Kami juga menjalankan program Buayan, yaitu pendampingan ibu hamil risiko tinggi oleh kader posyandu, di mana dalam program ini, satu ibu hamil itu didampingi satu kader selama 6 bulan, mulai masa kehamilan sampai nifas. Dari situ nanti kader tidak hanya mendampingi pemeriksaan kesehatan, tapi juga memberikan edukasi kepada suaminya, keluarga, dan lingkungan sekitar supaya ikut mendukung kesehatan ibu dan bayi.
2: Sementara itu, salah satu kader posyandu di Jombang, Nurul Hidayah, turut menilai bahwa pendampingan terhadap ibu hamil memerlukan pendekatan yang konsisten agar kesadaran masyarakat terus meningkat, di mana salah satu pendampingan tersebut juga dilakukan dengan edukasi pencegahan pernikahan dini.
4: Kita menambahkan bukan hanya pendampingan kepada ibu hamil, tapi kita mulai lebih awal sejak remaja dengan mengupayakan penundaan usia pernikahan dini, sehingga mereka nanti sudah siap betul-betul menikah di usia yang sudah siap secara reproduksi.
2: Melalui peningkatan kapasitas kader kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berharap peran masyarakat dalam mendukung keselamatan ibu dan bayi semakin menguat. Dari Jombang, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Yogyakarta memperketat pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah dengan menerjunkan 265 petugas untuk memantau penjualan hingga proses penyembelihan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan pelaksanaan ibadah berjalan aman di ratusan titik pemotongan. Berikut laporan Dian Parwanto.
5: Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan pengawasan hewan kurban akan dilakukan dari tingkat penjual hingga nanti proses penyembelihan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan pada Idul Adha tahun ini terdapat penambahan jumlah tim pengawas dibanding tahun sebelumnya dari 205 menjadi 265 petugas yang akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan RPH termasuk di masjid-masjid yang tahun ini diprediksi akan bertambah mencapai 570 titik pemotongan hewan dengan prediksi jumlah hewan kurban mencapai 7.952 ekor baik sapi, kambing, dan domba.
6: Kita melakukan pemeriksaan antemortem. Ya, kita periksa dulu secara fisik sehat, kemudian besok paginya ketika sudah dilakukan penyembelihan kita lakukan pemeriksaan juga, yaitu postmortem. Jadi setelah disembelih kita lihat juga terutama hatinya, kemudian paru-parunya itu apakah sehat atau dia terpapar oleh penyakit baik antrak atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kalau terpapar, maka kalau penyakitnya itu tidak berbahaya ya nanti kita buang yang terpapar. Tapi kalau itu misalnya penyakit yang berbahaya antrak itu dan disinyalir menurut dokter sudah menyebar ke jaringan-jaringan yang lainnya, maka wajib untuk dimusnahkan. Kalau tidak nanti kita bisa pindah alam.
5: Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, menyampaikan ciri-ciri hewan kurban sehat harus diperhatikan masyarakat seperti dari mata hingga cuping hidung yang lembab.
7: Dari sorot matanya itu kelihatan sangat ceria, merah. Kemudian bulunya juga halus, kemudian cuping hidung. Di hidungnya itu kan yang ada yang hitam itu dia basah atau lembab. Kalau dia kering, kemungkinan besar kita patut curiga menikot demam. Kalau demam artinya sakit gitu ya. Kemudian nafsu makannya baik, dia geraknya juga normal. Kalau dia kemudian gayemi gitu, kalau keberat gayemi menikot, kalau sapi itu kan kalau malam itu meskipun tidak makan pasti gayemi.
5: Untuk memastikan ibadah kurban berjalan lancar, Basnas Kota Yogyakarta bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta juga secara intensif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya seluruh pengurus masjid dan panitia kurban di wilayahnya terkait tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar, sehingga aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan tetap terjaga saat ibadah kurban tahun ini. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Pendengar, Pantai Indah Selat Baru Kabupaten Bengkalis kembali ditetapkan sebagai titik pemantauan hilal awal Zulhijjah 1447 Hijriah di Provinsi Riau. Berikut laporan Nur Fitriani. Fitriani, laporan Anda.
1: Ya, saudara, saat ini proses pemantauan hilal awal Zulhijjah 1447 Hijriah tengah berlangsung di Pantai Indah Selat Baru Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Pantai Selat Baru kembali menjadi salah satu dari 88 titik pemantauan hilal yang serentak dilaksanakan Kementerian Agama Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Pantauan RRI, tim Rukyatul Hilal yang terdiri dari Kementerian Agama, tim Falakiyah, jajaran KUA, serta unsur pemerintah daerah telah bersiap sejak sore hari ini dengan menggunakan alat pemantau teleskop dengan mengamati posisi hilal di ufuk barat. Cuaca di kawasan Pantai Selat Baru juga terus dipantau guna mendukung kelancaran proses rukyat. Kepala Kantor Kemenag Bengkalis, Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, Bapak Haji Kaider mengatakan seluruh persiapan telah dilakukan bersama berbagai pihak agar proses pemantauan berjalan dengan lancar.
2: Itu terpulang kepada kebijakan yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama secara langsung di siaran pers Kementerian Agama Republik Indonesia begitu.
1: Ya, saudara, hasil rukyatul hilal dari Bengkalis nantinya akan dilaporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah sekaligus penentuan Hari Raya Idul Adha. Berdasarkan data hisab, posisi hilal saat rukyat diperkirakan telah berada di atas ufuk dan memenuhi kriteria imkan rukyat yang menjadi acuan pemerintah dalam penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia. Dari Pantai Indah Selat Baru Kabupaten Bengkalis, Nur Fitriani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng meluncurkan layanan Besti Buleleng untuk pengaduan cepat khusus anak dan perempuan. Berikut laporan Sukasah dari Singaraja. Sukasah.
3: Ya, pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng atau Bersama Edukasi Sebaya, Tumbuhkan Inspirasi dan Empati sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng. Program ini menjadi layanan respon cepat bagi masyarakat yang mengalami maupun mengetahui kasus kekerasan, perundungan, hingga persoalan sosial yang melibatkan anak dan perempuan. Layanan pengaduan dapat diakses melalui nomor WhatsApp yang disediakan oleh Dinas Sosial P3A Buleleng. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng Ibu Tukaryaman Putra mengatakan Besti Buleleng hadir untuk memberikan ruang aman bagi masyarakat khususnya anak-anak agar berani melapor ketika mengalami permasalahan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Menurutnya setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti melalui pendampingan bersama tim psikolog dan jajaran Dinas Sosial P3A Buleleng. Pendampingan dilakukan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan serta penanganan yang tepat.
4: Jadi inovasi Besti Buleleng ini untuk membantu warga masyarakat yang khususnya anak-anak menerima rasa baik untuk di lingkungan, di sekolah, bisa melaporkan melalui WA yang sudah kami siapkan. Kami akan menindaklanjutinya dengan pendampingan tim di sekolah dan tim Dinas P3A. Maka anak-anak ini bisa terlindungi.
3: Ia menegaskan apabila kasus yang ditangani mengarah pada persoalan hukum, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan proses perlindungan korban berjalan maksimal. Program Besti Buleleng diharapkan mampu meningkatkan kepedulian sosial masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng. Dari Buleleng, Bali, saya Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara. Rumah warga penerima bantuan sosial dari pemerintah di Kabupaten Sumbawa akan dipasangi stiker. Hal ini dilakukan agar penyaluran bansos tepat sasaran. Berikut laporan Randy Pratama. Randy.
3: Baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai menerapkan kebijakan pemasangan stiker pada rumah warga penerima bantuan sosial atau bansos. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Iwan Sofian, mengatakan pemasangan stiker akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, koramil, polsek, hingga pendamping program keluarga harapan atau PKH. Kebijakan tersebut sebenarnya sudah diusulkan sejak beberapa tahun lalu, namun baru dapat direalisasikan tahun ini. Ia menegaskan masih ditemukan sejumlah penerima bantuan yang dinilai tidak layak, termasuk warga yang secara ekonomi tergolong mampu namun tetap tercatat sebagai penerima bansos. Iwan menyebutkan pemasangan stiker ini juga sebagai upaya pengawasan agar bantuan sosial tidak disalahgunakan. Dan jika ada penerima yang menolak pemasangan stiker, maka akan diminta menandatangani berita acara pengunduran diri dari program bansos. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Iwan Sofian.
4: Tetapi kalau memang dia keberatan tidak mau, selanjutnya kita buat berita acara buat dia mundur. Tetapi memang ini juga akan terus kita pantau, kita pelajari, dan mudah-mudahan dengan informasi awal ini juga kita bisa mendapatkan pembalik. Kalau memang dengan cara itu, apa kira-kira disarankan oleh warga? Tapi kita juga coba punya opsi-opsi lain. Kalau memang tidak punya, apa, tidak dengan status pemasangan tikar dan lain sebagainya, maka upayanya adalah tetap kita melakukan langkah-langkah berikut.
3: Lebih lanjut, Iwan mengatakan, Dinas Sosial juga akan terus memperkuat validasi data melalui koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan BPBD, serta memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos. Pemerintah daerah menegaskan, data penerima bansos bersifat dinamis dan terus diperbarui setiap bulan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mengimbau peternak menghentikan pengobatan hewan kurban seminggu sebelum disembelih. Penghentian itu menjadi bagian dalam pengawasan kesehatan dan keamanan pangan asal hewan. Berikut laporan Aura Aulia.
5: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon menghimbau para peternak menghentikan pengobatan hewan kurban minimal satu minggu sebelum penyembelihan Idul Adha. Penghentian tersebut menjadi bagian penting dalam pengawasan kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan. Medik Veteriner Madya, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Dr. Hewanina Triana Murti mengatakan, penghentian pengobatan dilakukan agar tidak ada residu obat yang tertinggal dalam tubuh hewan saat daging dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, sebagian besar obat yang diberikan kepada ternak berupa antibiotik harus dihentikan beberapa hari sebelum pemotongan. Ia menjelaskan, petugas kesehatan hewan ternak telah mendapatkan instruksi untuk penghentian pengobatan hewan kurban seminggu menjelang hari penyembelihan. Langkah ini dilakukan guna memastikan daging kurban tetap aman, sehat, utuh, dan halal saat dikonsumsi masyarakat.
6: Seminggu sebelum hari H itu kita sudah ada instruksi untuk menghentikan pengobatan. Karena dikhawatirkan ada residu, Bu. Nanti karena rata-rata antibiotik dan obat-obatan lain pada hewan itu sebelum dipotong harus 5 hari sebelum dipotong itu sudah harus tidak ada di dalam darahnya, jadi kita hentikan pengobatannya. Kalau misalnya masih sakit ya kita obatin dulu sampai sembuh gitu, jangan untuk kurban. Iya.
5: Di sisi lain, peternak asal Cirebon, Gunawan, mengaku mulai menyiapkan hewan kurban beberapa bulan sebelumnya agar kondisi ternak lebih terpantau. Menurutnya, persiapan lebih awal memudahkan peternak melakukan vaksinasi dan pengawasan kesehatan ternak. Ia juga mengaku rutin berkoordinasi dengan petugas puskeswan untuk melakukan vaksinasi, pemberian vitamin, hingga pengobatan ternak. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan sapi, terutama yang didatangkan dari luar daerah.
7: Jadi untuk mengenai sapi kurban, kami ibaratnya koordinasi langsung dengan keswan setempat, UPT ya, ada UPT keswan timur ini. Jadi kita terkadang ada sapi masuk misalnya belanja atau enggak, itu kadang kita kondisinya ya sapi harus ibaratnya terkadang kalau dari saya ngambil dari sini terkadang sudah divaksin dari tim keswan.
5: Persiapan kesehatan ternak sejak jauh hari menjadi kunci agar hewan kurban tetap sehat hingga waktu penyembelihan tiba, serta menghasilkan kualitas daging yang aman dan baik untuk dikonsumsi masyarakat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta Nusantara.

0: Iya, kita beralih ke informasi lain. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat menghimbau penjual hewan kurban tidak menggunakan fasilitas umum seperti trotoar untuk berdagang hewan kurban. Berikut laporan Maiska.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengingatkan para pedagang hewan kurban agar tidak menggunakan trotoar, taman, maupun fasilitas umum lainnya sebagai lokasi berjualan menjelang Hari Raya Idul Adha. Larangan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penampungan dan Pemotongan Hewan Kurban. Pemerintah menilai penggunaan fasilitas umum untuk penjualan hewan kurban berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat, aktivitas pejalan kaki, hingga kebersihan lingkungan. Karena itu, para pedagang diminta menempatkan hewan kurban di lokasi yang sesuai ketentuan dan tidak mengganggu ruang publik. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan, aturan terkait lokasi penjualan hewan kurban sebenarnya sudah diatur dalam Pergub. Ia meminta seluruh pihak ikut menjaga ketertiban kota selama momentum Idul Adha.
2: Iya, sebenarnya kan hal-hal kayak gini sudah diatur dalam pergubnya ya. Ya diharapkan bahwa jangan sampai mengganggu ruang publik, ya, taman dan lain sebagainya. Dan ini kembali lagi kita mengajak kepada semua pihak. Ya, marilah kita tanamkan kedisiplinan kita untuk menjaga kota Jakarta yang menjadi lebih baik lagi ke depan.
1: Selain mengingatkan soal lokasi penjualan, Pemkot Jakarta Pusat juga meminta para pedagang untuk menjaga kebersihan area penampungan hewan kurban dan memastikan kesehatan hewan yang dijual. Pengawasan akan dilakukan bersama instansi terkait agar aktivitas penjualan hewan kurban tetap berjalan tertib, aman, dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Demikian dari Jakarta, Meiska Daresa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

0: Beralih ke informasi lain, angka pengangguran di Kota Tarakan memang terlihat menurun, namun hal itu justru diiringi dengan melemahnya minat kerja masyarakat. Berikut laporan Setia Widadi. Setia.
1: Baik, turunnya angka pengangguran bukan sepenuhnya akibat banyaknya warga yang sudah mendapatkan pekerjaan. Ada kecenderungan para pencari kerja mulai putus asa dan akhirnya memilih untuk diam di rumah. Di Kalimantan Utara, jumlah anak muda yang tidak bekerja dan tidak lagi belajar atau NEET, Not in Education, Employment or Training, naik dari 16,8% menjadi hampir 19% di tahun 2025. Umar Yadi, Kepala BPS Tarakan, menilai kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi proses pembangunan daerah.
2: Yang semacam ini yang kemudian cukup mengkhawatirkan sebetulnya secara makro. Dan secara makro, kita berharap bahwa ketika, apalagi kita sudah jauh-jauh hari kita kan sudah masuk dalam fase bonus demografi, di mana melimpahnya usia produktif. Ya, 15 tahun ke atas. 15 tahun sampai 64 itu lagi jumlahnya lagi banyak banget. Nah, pertanyaannya adalah seberapa berkontribusinya usia produktif ini di dalam proses pembangunan. Dalam hal ini apakah itu dalam proses pendidikan maupun dalam dunia kerja.
1: Menurut Kepala BPS Tarakan, pemerintah daerah perlu lebih serius dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Jangan sampai melimpahnya jumlah anak muda di Tarakan menjadi beban karena tidak memiliki kegiatan yang lagi produktif. Demikian dari Tarakan, Setia Widadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, para mahasiswa ekonomi Indonesia IPB University atau Universitas IPB mengaku kebijakan APBD dalam pendidikan melalui diskusi forum mahasiswa ekonomi Indonesia yang berlangsung di gedung Andi Hakim Nasution. Berikut laporan Yoga Haryadi.
3: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Jambi mulai menurunkan satuan tugas.
0: Baik, pendengar, kita simak laporan Yofri Haryadi RRI Bogor berikut ini.

0: anggaran pendidikan lebih banyak maupun untuk pembiayaan IPB agar mandatory spending tadi tidak diambil alih untuk IPB.
1: Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi perhatian serius para akademisi ekonomi dalam satu kuartal belakangan ini. Hal itu terungkap dalam diskusi Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia, FMEI, yang berlangsung di Gedung Andi Hakim Nasution, Sabtu 16 Mei sore. Dalam wacana pemaparannya yang disampaikan Profesor Dr. Sahara SPMSI dan Profesor Dr. Afarobi Falatehan menyebutkan, jika kebijakan nasional terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi, sehingga mengandalkan pembiayaan berbasis utang dan mengurangi ruang fiskal. Guru besar dalam bidang ilmu ekonomi kebijakan, Profesor Dr. Sahara mengungkapkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun lalu. Menurutnya, pertumbuhan harus bersumber dari investasi dan naiknya ekspor.
2: Jadi untuk yang triwulan 1, pertumbuhan ekonomi kita kan sekitar 5,61% ya. Ini memang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Ya kita harus bersyukur tentu saja, tetapi kalau kita cermati lebih dalam, ternyata pertumbuhan ekonomi itu bersumber dari pengeluaran pemerintah. Itu kemudian bersumber juga dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dalam jangka pendek, oke, nggak masalah. Tetapi kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi itu berkelanjutan dalam jangka panjang, pertumbuhan yang bersumber dari investasi ya maksud saya, itu juga harus kita naikkan. Kemudian sumber pertumbuhan yang berasal dari ekspor itu juga harus kita naikkan juga ya. Sehingga kalau investasi berhasil kita genjot, lalu kemudian ekspor juga berhasil kita tingkatkan, ya insya Allah pertumbuhan ekonomi kita akan semakin tinggi dan berkelanjutan.
1: Mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN khawatir diklaim dialokasikan sebagai biaya operasional penyelenggaraan MBG. Hal itu menjadi pucuk diskusi antara perwakilan mahasiswa ekonomi dari seluruh Indonesia dengan narasumber diskusi. Masuknya pos MBG dalam anggaran pendidikan tidak hanya menjadi materi perdebatan hukum, namun juga mempengaruhi fasilitas dan mutu pendidikan.
3: Bahkan ini ada kecenderungan mematikan beberapa usaha masyarakat. Misalnya dengan adanya MBG, maka warung-warung di sekolahan ada yang tutup, ya kan? Kenapa? Anak-anak udah dapat makan dari pemerintah, jadi kita nggak bisa masak. Nah, ini yang mesti kita atur tata kelolanya. Jadi seperti kita di IPB itu ada juga kan warung yang 10.000 makan ya. Nah itu juga kan sebenarnya berdampak pada penjual-penjual.
1: Seperti dijelaskan Guru Besar Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Profesor Dr. Afarobi Falatehan tadi, dengan adanya MBG, warung di sekolah tutup yang sebenarnya dapat dilakukan melalui intervensi internal sekolah dengan memaksimalkan fungsi kantin sekolah sehingga lebih berdampak pada masyarakat di bawah.
4: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.
6: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
7: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan hingga 24 Mei 2026 untuk mengoptimalkan penanganan dampak bencana yang masih melanda sejumlah wilayah di daerah tersebut. Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menegaskan pentingnya sinergi dan gerak cepat dari seluruh pihak agar kondisi ibu kota Sultra ini dapat segera kembali normal dan berharap pemulihan wilayah terdampak bisa berjalan lebih cepat dari masa perpanjangan yang sudah ditentukan. Berita lainnya, pendengar, Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut mengalami erupsi sebanyak 3 kali pada Minggu pagi. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Yadi Yuliandi, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah utara. Ia juga menjelaskan Gunung Semeru berada pada status aktivitas vulkanik level 3 atau siaga, sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG memberikan sejumlah rekomendasi, yakni masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak gunung.

dari mancanegara, sekelompok pria bersenjata dengan penutup wajah menculik sedikitnya 45 anak sekolah di sebuah serangan di 3 sekolah di Nigeria. Disebutkan bahwa insiden itu terjadi pada Jumat 15 Mei lalu di negara bagian Oyo, wilayah barat daya Nigeria. Salah seorang guru mengatakan bahwa para penyerang adalah sekelompok pemuda yang menyamar menggunakan topeng. 3 orang tersangka berhasil diamankan terkait insiden tersebut. Dari dunia olahraga, Chelsea secara resmi mengumumkan penunjukan Xabi Alonso sebagai pelatih baru tim utama mereka setelah menyepakati kontrak berdurasi 4 tahun di Stamford Bridge. Manajemen Chelsea mengatakan bahwa penunjukan ini mencerminkan keyakinan penuh klub terhadap segudang pengalaman, kualitas, taktik, dan model permainan serta atribut kepemimpinan yang dimiliki Alonso. Alonso juga menegaskan bahwa visi yang ia miliki sejalan dengan ambisi para petinggi klub yang ingin membangun tim dengan kemampuan bersaing secara konsisten di level tertinggi dan meraih trofi.

Demikian warta berita pada petang hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage preparing for the 2026 FIFA World Cup.
2: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
3: And we're responsible for everything else.
4: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
2: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Dan berkat di kebersamaan tim Indonesia menyapa sore Pro 3 RRI, di segmen ini kita masuki program Kentongan.
3: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
2: Pendengar, luapan Sungai Tebidah dan Sungai Laar menyebabkan belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Nah, bagaimana update terkininya pada sore atau malam hari ini? Kami telah terhubung dengan Camat Kayan Hulu, Pak Sugianto. Pak Sugianto, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam, Pak.
2: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Sugianto.
4: Siap, Bapak.
2: Pak Sugianto, gimana kondisi warga dan juga Pak Sugianto dan keluarga nih, Pak? Banjir ini.
4: Baik, terima kasih Pak Fajar. Terkait banjir di Kayan Hulu, yaitu ada 19 desa yang terdampak. Ada 7 desa yang sudah airnya sudah surut, Pak. Sudah surut.
2: Ya.
4: Nah, sampai saat ini di kota kecamatan air berangsur-angsur naik. Oleh karenanya, oleh kiriman dari daerah perhuluan. Demikian, Pak.
2: Jadi kalau total 19, 7 sudah surut, sisanya 12 desa masih terendam banjir, Pak?
4: 19 desa yang terendam, Pak. 5 desa tidak tersentuh, artinya itu di daerah darat. Kalau yang 7 desa tadi
2: surut.
4: Sudah surut.
2: Ya.
4: Tinggal 19 desa lagi, Pak. Duh. Dia kayak daerah hilirnya gitu, daerah hilir.
2: Oh. Itu berarti tadinya itu 26 desa terdampak, 7 surut, sisanya 19 desa masih banjir.
4: Iya. Dari 26 desa, yang 7 sudah berangsur surut, tinggal 19 desa lagi, Pak. Demikian, Pak.
2: Luas sekali dampaknya nih, Pak Camat.
4: Iya. Ini lumayan, Pak, ada 3 jalur sungai, Pak.
2: Oh.
4: Jalur Tebidah, jalur Sungai Kayan, jalur Sungai Payak, Pak.
2: Iya. Pak, ini kalau bicara soal banjir, di Kayan Hulu ini memang terbiasa banjir, Pak Sugianto?
4: Dia sih agak jarang memang. Ini baru tahun ini, baru satu kali ini. Kebetulan saya menjabat di sini baru 6 bulan berjalan.
2: Iya, baru 6 bulan menjabat langsung kena musibah nih, Pak Sugianto. Semoga ya, dikuatkan ya. Pak Sugianto dan juga warga yang berada di sana. Artinya masih ada 19 desa yang harus ditangani warganya. Kurang lebih berapa kakak, Pak?
4: Kalau kakak sedang kita rekap, ada teman kita dari Ekman.
2: Oh, masih belum. Oke.
4: Transit. Sampai saat ini belum ada estimasinya, Pak.
2: Belum ada estimasinya.
4: Tanya lagi direkap karena ada yang belum semuanya ada.
2: Belum sinyal, semua. Oke.
4: Okay. Karena mati total lampu gitu, enggak bisa gitu.
2: Listrik padam?
4: Iya, Pak. Kemarin 2 hari lalu padam, Pak. Nah, kalau daerah pedesaan, kebetulan kan mereka menggunakan panel, Pak. Pada saat air naik, jadi semuanya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi komunikasi kita sama desa terputus, Pak.
2: Pakai panel tuh maksudnya pakai apa tuh, Pak Sugianto?
4: Apa itu, Pak?
2: Pakai panel. Panel tuh apa, Pak?
4: Iya, panel, Pak. Panel.
2: Surya?
4: Panel itu pakai aki, Pak.
2: Oh, aki.
4: Iya.
2: Oh, pakai aki.
4: Kalau listrik, jarang. Sampai saat ini memang ada yang sudah teraliri, ada yang belum gitu. Tapi untuk kesemuanya, tahun ini katanya ada rencana. Cuma kita nggak tahu lah program
2: seperti apa gitu. Okay.
4: Tapi paling tidak, okay, yang, kalau yang dekat-dekat kota, kecamatan, sudah teraliri semua, Pak.
2: Oke, untuk beberapa daerah belum teraliri listrik dari PLN, maksudnya gitu Pak Sugianto. Sebagian besar itu masih pakai aki.
4: Aki, panel Pak.
2: Ya. Panel, nah istilahnya itu panel ya, pakai aki. Oke, jadi karena banjir otomatis padam semuanya Pak Sugianto. Oke, nah ada nggak yang ngungsi Pak Sugianto?
4: Sampai sejauh ini tidak ada korban jiwa, tidak ada yang mengungsi karena begini. Ada salah satu desa ataupun hampir semua desa kan ada dataran tinggi, dataran rendah. Yang dataran rendah ini kan dia pindah ke tempat keluarganya gitu, Bapak. Tapi sampai saat ini sih belum ada laporan ke kita. Masih tahap pendataan, Pak.
2: Oke, Pak, kalau bicara tentang banjir di Kayan Hulu, ini terparah atau pernah yang dampaknya lebih parah lagi, Pak, dari ini, Pak? Pak Sugianto, 26 desa terdampak.
4: Kalau untuk tahun ini tidak terparah, Pak. Yang terparah itu tahun 2021, Pak. Itu yang terparah.
2: Bisa digambarkan tuh perbedaannya 2021 tuh gimana tuh, Pak Sugianto?
4: Kalau dulu tahun 2021 kebetulan saya masih di Sintang, belum menjabat sebagai camat.
2: Iya.
4: Sampai rumah dinas camat itu tinggal hubung-hubungin saja. Kalau sekarang baru lantai kurang lebih 50 cm dari mata kaki, Pak.
2: Oke, jadi berdasarkan ketinggian airnya ya, Pak Sugianto ya?
4: Iya. Iya.
2: Sekarang ini bagaimana kondisi ketinggian air, Pak, di 19 desa?
4: Kalau 19 desa, saat ini kebetulan saya berada di kota kecamatan, di rumah dinas. Mm-hmm. Tadi itu kurang lebih 50 cm di atas lantai rumah. Sedangkan panggung rumah dinas itu kan rumah panggung, Pak, kurang lebih 1 meter dari tanah gitu, dari tanah. Dan itu dalamnya sekitar 50 cm, Pak. Di apa namanya, kita ukur dengan kaki tadi.
2: Sebentar. Jadi ini rumah panggung, Pak Sugianto?
4: Iya, rumah panggung, Pak.
2: Rumah panggung itu ketinggian dari tanah itu 1 meter.
4: 1 meter.
2: Dan lalu
4: rumahnya tergenang 50 cm.
2: Ya Allah.
4: Dibanding 2021 kurang, Pak, ini.
2: Oh, ini masih mendingan ya, tapi tetap saja terganggu. Jadi ini kondisi Pak Sugianto sekarang ini yang berada di rumah dinas.
4: Saya posisinya sudah ngungsi, Pak.
2: Oh, sudah ngungsi.
4: Iya.
2: Oke, okay. Pak, sekarang posisi Pak Sugianto berada di mana nih, Pak?
4: Saya di seberang pusat kota gitu. Kebetulan saya di sini kan ada 3 desa, Pak.
2: Okay.
4: Kota nih. Desa Nangidah, Desa Lantobara, Desa Entogong.
2: Yeah.
4: Saya sekarang di Desa Entogong, Pak.
2: Kalau di Desa Entogong itu tidak terdampak banjir?
4: Banjir juga di pinggiran pantai, bantaran sungai, dekat bantaran sungai.
2: Oh, banjir juga. Tapi saya hanya meyakinkan Pak Sugianto dalam kondisi yang aman dalam wawancara pada malam hari ini gitu, Pak Sugianto. Aman ya? Enggak dalam kondisi banjir ya?
4: Iya.
2: Nah, malam hari ini artinya kalau listrik padam gelap gulita malam ini, Pak Sugianto?
4: Iya, pasti gelap gulita. Enggak tahu nih, Pak. Ini kebetulan saya masih berada di rumah yang kita huni, yang tempat yang baru ini.
2: Iya.
4: Listriknya nyala.
2: Oh, masih. Jadi
4: malam ini masih padam, Pak. Mati total. Oh, jadi nggak nyala gitu.
2: Oh, oke, okay. Jadi sebagian yang nyala, sebagian mati, Pak Sugianto. Nggak seluruhnya nyala gitu?
4: Nggak. Kalau yang di bantaran sungai kayaknya itu memang nggak bisa dinyalakan.
2: Nggak bisa dinyalakan.
4: Iya. Kalau yang di daerah atas bisa, kan ada beberapa gardu gitu kan?
2: Iya. Yeah.
4: Mungkin baik gardu atas atau gardu tengah atau seperti itu.
2: Oke, okay. Pak Sugianto, 19 desa yang terparah tuh di mana?
4: Saat ini dari laporan dari staf kita, dari Kasih Ekbang maupun Kasih Transit, itu daerah yang hilir, Pak. Desa Nangapaya. Nangapaya, Empoyang, Tanjung Bunga, sama Kebarau. Termasuk juga kota ini. Kota. Kalau tadi saya lihat sepanjang jalan pantai, udah sepinggang, Pak. Sepinggang kita. Sepinggang laki-laki.
2: Ya. Oh, iya. Ini akibat rob atau luapan sungai atau apa nih, Pak Sugianto?
4: Kalau ini, kalau bahasa sini itu, Pak, kiriman dari hulu, Pak. Hujan tadi malam sampai pagi, kirimannya kiriman dari hulu. Kalau rob kan dia kan air
2: pantai. Dari pantai. Ya. Oh. Ya, dari pantai, ya. Oh, kiriman, gitu. Pak. Kiriman dari hulu tapi tidak bisa ditampung oleh laut sehingga masyarakat pesisirnya itu yang terdampak tuh ya, Pak. Ya. Karena terlalu besar ya debit airnya dari dari hulu. Dari hulu itu desa mana, Pak? Daerah mana, Pak? Kalau dari hulu tuh, Pak Sugianto?
4: Kalau Kayan Hulu ini ada dua sungai, jalur Kayan, yaitu dari desa Menalu, desa Tapang Menua, desa Nangamasal, desa Meraharai, desa Tanah Merah, desa Lintang Tambuk, hingga desa Kepenangah. Nah, itu yang daerah sungai Kayan. Sedangkan daerah sungai Cibidah, Tanjung Biru, Ria Munti, Desa Nangalar, Desa Nangabai, Kerapuk Jaya, Desa Nangauran, dan Desa Nangungai, Pak. Nah, jadi airnya satu tabung. Ini kan dua sungai, satu jalur, Pak. Satu pembuangannya ibaratnya gitu.
2: Dua sungai, terus
4: satu muara.
2: Satu muara. Jadi dari dua sungai itu menyatu. Nah, disitulah itu tempat pemukiman warga yang terdampak gitu. Karena dari hulunya itu debit airnya tinggi ya. Kemudian akhirnya, iya. Artinya kebanyakan pemukiman warga berada di sekitar sungai, Pak Sugianto?
4: Enggak juga sih, tapi kebetulan bertepatan dengan bantaran sungai itu kan, pesisir sungai itu kan agak rendah gitu, Pak. Nah, itu kayak seperti itu gitu, Pak. Kalau kita kunjungi kemarin tuh seperti itu.
2: Iya. Ini kan data yang dampak KK-nya masih dihimpun ya, datanya tadi Pak Sugianto mengatakan masih belum bisa disampaikan malam hari ini jumlah KK-nya terdampak, tapi yang jelas data terakhir itu ada 26 desa terdampak, 7 sudah mulai surut, sisanya tinggal malam hari ini 19 desa. Nah, air kata Pak Sugianto, debit air atau ketinggian air itu masih tetap naik atau sudah mulai berangsur-angsur surut nih, Pak Sugianto, malam ini, Pak?
4: Kalau di kota kecamatan, kebetulan saya baru dari rumah dinas, naik, Pak, airnya.
2: Itu kenapa karena ya, Pak? Oh, jadi cuaca tuh sebenarnya cerah, nggak hujan, Pak Sugianto?
4: Cuaca untuk sore ini agak gerimis, hanya saja ya sepertinya mendukung sih, nggak agak, hanya gerimis-gerimis gitu lah, gerimis. Tapi nggak deras hujannya, tapi gini, airnya naik.
2: Dan karena itu
4: kiriman dari dua sungai itu.
2: Oh, gitu. Ya. Oke. Karena ini kiriman itu baru dari tahun 2026 ini baru kali ini banjir kiriman seperti ini, Pak Sugianto.
4: Siap, Bapak. Baru kali ini.
2: Baru kali ini ya. Iya. Ada nggak penyebab lainnya selain banjir kiriman karena debit air atau curah hujan tinggi di hulunya terus kemudian dikirim ke bawah ke hilirnya karena penangkalan sungai atau lain sebagainya? Apakah memang ada tanggul yang jebol dan lain sebagainya gitu? Ada tanggul nggak sih, Pak? Nggak ada ya di sana, Pak?
4: Kalau daerah kita tidak ada tanggul, Pak.
2: Tidak ada ya.
4: Penangkalan pun juga tidak. Karena
2: penangkalan juga nggak.
4: Halo, Pak.
2: Iya, penangkalan sungai juga enggak ya?
4: Enggak juga, Pak.
2: Jadi memang kalau dugaan sementara itu karena dari kiriman dari hulu aja gitu ya, Pak Sugianto?
4: Iya, kiriman dari hulu.
2: Ini sudah hari keberapa, Pak, Pak Sugianto?
4: Ini baru masuk hari ketiga. Kebetulan dua hari lalu, hari Jumat naik airnya. Kemarin Sabtu turun, pas hari Minggu ini naik lagi. Karena tadi malam hujan dari malam hingga pagi tadi hujan.
2: Nah, kalau
4: airnya gitu.
2: Lalu akses jalan gimana, Pak? Sekarang ini, Pak?
4: Tadi saya berangkat dari Sintang, ada salah satu jalan provinsi yang tergenang air itu masih bisa kita lalui dengan roda dua.
2: Ada yang
4: nanti. Katanya besok ada tim dari Badan Penanggulangan Bencana mau ke sini katanya sekaligus ngantar bantuan. Cuma malam ini saya akan mendata teman-teman yang ada di apa di desa terdekat maksud saya ini di desa di kecamatan.
2: Iya.
4: Ada enggak ya yang mengungsi seperti itu Bapak?
2: Oh sebenarnya gitu.
4: Iya, belum ada laporan sih.
2: Oke. Ini kan yang terendam itu jalan provinsi. Kalau jalan-jalan lainnya tuh gimana Pak? Saya ingin tahu apakah ada akses yang terputus gitu, jalan yang tidak bisa dilalui karena ketinggian air banjir ini Pak Sugianto.
4: Kalau yang di sini itu cuma jalan IKK Pak, jalan lingkungan ya, yang itu yang seputar kecamatan. Kalau jalan provinsi cuma satu aja tadi yang terendam. Itu pun ya kalau motor tinggi sih masih bisa lah, kalau motor rendah ya udah.
2: Nah, ini pertanyaan saya berkaitan dengan distribusi logistik atau bantuan nih Pak. Gimana tuh Pak Sugianto ketika banjir masih merah?
4: Alternatif ada dua Pak sini. Kalau enggak dari darat, dari sungai bisa.
2: Pakai apa?
4: Kami bilang tuh pakai speed Pak, speed.
2: Speedboat.
4: Bisa. Di speedboat bisa, speedboat long body pun juga bisa.
2: Oh, itu armadanya banyak Pak. Ya apa unitnya banyak di sana, Pak Sugianto?
4: Kalau di tempat kita banyak Pak. Hanya saja takut jangkauan dari Sintang ke kota kecamatan ya. Itu nggak tahu nanti mungkin teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana. Kalau saya dulu gini Pak, waktu di Badan Penanggulangan Bencana kalau saya memberikan bantuan, saya ngambil di daerah setempat Pak, biar aman kita tinggal bayar gitu Pak.
2: Gimana tuh? Gimana maksudnya? Gimana?
4: Gini Pak. Misalnya banjirnya di KN dulu,
2: ya.
4: Nah, kita kerjasama sama tokoh gitu Pak, bantuan apa yang dari sana, kita langsung bayar ya, kita bayar uang dari sana gitu Pak.
2: Agar apa?
4: Biar mempermudah, untuk mempermudahkan apa bantuan itu disampaikan kepada warga.
2: Oke.
4: Kalau kita masih nunggu,
2: sekarang kalau nunggu kenapa emang ya Pak Sugianto?
4: Kalau nunggu, pertama ya Pak. Orang yang di apa tempat pengungsian itu ya bisa-bisa nggak makan.
2: Iya, ini soalnya sudah hari ketiga ya, malam ketiga Pak Sugianto.
4: Iya, malam ketiga.
2: Nah, itu gimana tuh? Ada kabar nggak informasi terkini dari bawahannya Pak Camat tentang kondisi warga? Karena sudah malam ketiga, apakah ada yang sakit, ada yang kelaparan, atau ya logistiknya habis gitu Pak Sugianto?
4: Sampai saat ini, kan staf kita masih mendata nih Pak. Tidak berandai-andai gitu. Moga-moga tidak ada yang mengungsi. Tapi kalau ada yang mengungsi di daerah perhuluan, mungkin tempat kaum keluarga gitu.
2: Mm-hmm.
4: Kalau untuk 3 desa dalam kota kecamatan, saya mungkin bisa nanti saya akan infokan kembali Pak.
2: Oke. Oke, itu soal data masih dikumpulkan ya jadinya. Untuk akses jalan sebenarnya meskipun debit air masih meninggi tidak masalah karena selain kalaupun bisa tidak bisa lewat darat bisa lewat perairan ya dari kapal kapal-kapal speed itu unitnya banyak karena mungkin kebanyakan warga juga memiliki sendiri gitu, Pak Sugianto di sana.
4: Kalau speed
2: iya
4: memiliki sendiri.
2: Oh, karena jadi banyak lah ya itu sebagai alat sarana transportasi ataupun mencari rezeki juga. Tapi kondisi air sekarang sedang meninggi. Itu data terakhir. Hujan masih rintik-rintik, belum selesai. Namun ketinggian air tetap tinggi karena diduga kiriman dari hulu, ya begitu ya Pak. Lalu BPBD Kabupaten Sintang rencananya akan ke sana.
4: Iya, besok Pak. Ada tadi salah satu PLT kabitnya udah nelpon saya. Besok mereka akan luncuran, akan memberikan bantuan untuk dapur umum, Pak.
2: Oh, dapur umum.
4: Iya. Saya minta tenda, kata tenda pengungsian biar ada apa namanya? Adalah kelihatan gitu gebrakan dari BPBD gitu, pasang tenda, pasang apa? Kita pasang dapur umum di situ gitu, Pak.
2: Oke. Selain merendam rumah warga, ada kabar nggak soal luasan lahan pertanian di sana, Pak Sugianto, yang terendam juga?
4: Sampai saat ini belum ada, Pak. Belum ada laporan ke kita.
2: Belum ada, Pak, ya.
4: Tapi ini kan lahan pertanian kan rata-rata udah panen, Pak. Hasil panennya yang saya dengar-dengar informasi sementara sih, ada yang terendam.
2: Aduh, udah panen, cuman ketika disimpan di lumbung ataupun di gudang, akhirnya kerendam ya, Pak Sugianto, ya?
4: Iya, terendam.
2: Waduh, nanti kita akan update informasinya karena data-data masih dikumpulkan ya, Pak Sugianto ya.
4: Iya,
2: Bapak. Data masih dikumpulkan. Kita berdoa semoga cuacanya cerah, nggak ada kiriman banjir. Kalau ada kiriman kue ya lebih enak Pak Sugianto daripada kiriman banjir.
4: Iya.
2: Terima kasih. Kuat-kuat, sehat selalu Pak Sugianto. Walaupun baru jabat jadi camat nih 6 bulan. Tiba-tiba ada musibah ini dan semoga salam untuk warga-warga yang ada di sana. Semoga bantuan cepat dikirim, banjir cepat surut. Terima kasih banyak Pak Sugianto. Selamat malam.
4: Ya, malam Bapak.
2: Iya. Terima kasih Pak Sugianto.
4: Malam Bapak.
2: Malam. Demikian pendengar Camat Kayan Hulu, Sugianto sudah kami ajak berbincang.
3: Catatan peristiwa.
5: Ditetapkannya Hari Buku Nasional pada 17 Mei ternyata ada sejarahnya. Hal itu karena pada 17 Mei 1980 merupakan tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas. Perpusnas RI dibangun berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dr. Daud Yusuf, Menteri Pendidikan pada saat itu. Ide mengenai Hari Buku sendiri dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar. Beliau merupakan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati. Adanya Hari Buku Nasional juga dilatar belakangi oleh situasi nyata yang memprihatinkan, di mana minat membaca di Indonesia masih sangat rendah.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Masih dalam program Kentongan Pro 3 RRI. Kalau tadi kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI, update informasi soal banjir yang terjadi di Kecamatan Kayan Hulu bersama Camat Kayan Hulu Pak Sugianto. Dan Pak Sugianto tadi, Pak Camat tadi mengatakan bahwa akan ada kiriman bantuan juga dari BPBD Kabupaten Sintang. Untuk itu kita akan coba berbincang bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sintang, Pak Kusnidar. Pak Kusnidar, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam.
1: Ya, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Kusnidar. Pak Kusnidar, kabarnya dari Pak Camat Kayan Hulu, BPBD Sintang akan berkunjung ke Kayan Hulu besok gitu, Pak.
2: Ya, benar. Kami sore tadi sudah terima berita.
1: Iya.
2: Banjir ini di 3 kecamatan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, dengan Kelam Permai.
1: Hmm.
2: Nah, semua akan bergeser besok pagi.
1: Ya, dikabarkan juga datanya masih dikumpulkan dari Pak Camat Kayan Hulu mengatakan data awalan itu dari 26 desa di Kayan Hulu itu 19 masih banjir, air masih meninggi diduga karena kiriman dari hulu meskipun curah hujan tidak terlalu intensitasnya tidak terlalu lebat di Kayan Hulu, Pak Kusnidar. Pak Kusnidar, kalau untuk di Kayan Hulu dari peta rawan bencana BPBD itu memang rawan banjir atau gimana sih, Pak Kusnidar?
2: Ya, memang untuk Kayan Hulu di jalur tebidahnya itu di perhuluan itu memang potensial sekali banjir bandang, banjir yang memang datangnya sesaat tapi debit airnya sangat tinggi.
1: Sangat tinggi.
2: Gitu. Ya, sangat tinggi untuk yang kali ini.
1: Iya,
2: memang cukup besar kali ini.
1: Iya, ini ada faktor apa ya sebenarnya? Karena apakah curah hujan yang intensitasnya lebat atau memang ada faktor lainnya? Karena kirimannya begitu luar biasa, naik airnya juga tiba-tiba sudah 3 malam ini dikabarkan oleh Pak Camat Sugianto, masyarakat terendam, akses jalan terputus meskipun walaupun tidak bisa jalur darat tadi dikatakan bahwa untuk mobilitas itu menggunakan perahu speed ya di sana begitu Pak Kusnidar. Silakan, Pak.
2: Ya, jadi berdasarkan ramalan cuaca dari BMKG, memang kondisi cuaca sedang dalam kondisi ekstrim ya. Kita masih masuk dalam fase El Nino ini. Jadi memang curah hujannya yang sangat tinggi. Hanya memang curah hujan tinggi ini memang tidak merata secara parsial di beberapa kecamatan aja gitu. Jadi ini memang faktor utamanya tingkat curah hujan yang sangat tinggi itu.
1: Oke, karena ada kekhawatiran juga soal faktor kerusakan ekologis seperti daerah resapan di hulunya rusak dan lain sebagainya begitu, Pak Kusnidar. Tanggapannya, responnya?
2: Ya, itu memang benar. Salah satu juga mendukung menguatnya bencana itu faktor alam yang sebagian besar sudah hutan kita sudah tergerus juga, kemudian pendangkalan alur sungai ya, karena ada pertambangan, kemudian juga hutan sudah banyak beralih pemanfaatannya sehingga tidak ada yang mampu menahan air lagi, jadi langsung turun gitu,
1: langsung turun ya. Jadi tiba-tiba saja air langsung meninggi dan membuat panik masyarakat, dan kabarnya juga bahwa memang tidak semua masyarakat di Kecamatan Kayan Hulu teraliri listrik PLN. Sebagian besar itu untuk penerangan malam hari itu menggunakan aki kalau tidak salah tadi ya. Tetapi ya, karena kondisi hujan karena kondisi banjir seperti ini akhirnya sekarang ini gelap gulita. Jadi selama 3 malam ini masyarakat tentu saja membutuhkan penerangan mungkin atau jadi apa yang akan dikirimkan bantuan seperti apa ini Pak Kusnidar besok ini Pak?
2: Ya, kita lebih kepada logistik.
1: Oh, logistik.
2: Ya, tembako untuk ya, masyarakat, walaupun memang tidak mampu juga kita memenuhi semua, tapi sekedarnya lah yang bisa kita buat. Sementara kami juga masih koordinasi dengan BPBD Provinsi dan juga BNPB Pusat. Ya. Tapi untuk penanggulangan awalnya memang kita BPBD Kabupaten lah. Kalau Provinsi dengan Pusat biasanya tidak terlalu cepat datangnya, jadi kitalah yang lebih cepat gitu untuk itu.
1: Ya, Pak, dari data terakhir yang diterima oleh Pak Kusnidar dan teman-teman di BPBD Kabupaten Sintang, ini dampak banjirnya ini tergolong dahsyat atau ada beberapa tahun belakangan ini yang jauh lebih lebih ekstrim lagi banjirnya, lebih tinggi lagi di BTR ya Pak, Pak Kusnidar?
2: Ya, untuk data sementara ini, Kecamatan Kayan ini memang yang paling besar ini.
1: Jadi
2: Data yang masuk kepada kami kan 14 desa ini.
1: 14 desa.
2: Kayan, ya, Kayan Hilir ini data resminya baru satu desa, tapi tadi informasi dari kecamatan ada kemungkinan ada 20 desa yang akan terendam.
1: Pak, dengan masif
2: kemudian kalau
1: ya. Kemudian kalau silakan ya, Pak.
2: Kalau di Kelam Permai baru satu desa.
1: Oh, jadi yang terdampaknya paling masif, paling luas itu di Kayan Hulu ya, Pak?
2: Kayan, ya Kayan Hulu, ya.
1: Kayan Hulu. Nah, ya bahkan kabar terakhir dari Pak Camat, Pak Sugianto, dari 26 desa, 7 desa baru surut. Artinya masih tersisa 19 nih. Tapi mungkin besok kita coba update informasinya karena masih dikumpulkan ya. Baik itu katanya. Ya, ya. Lalu juga ada apakah ada korban jiwa atau korban luka-luka akibat banjir ini, apakah ada yang hilang dan lain sebagainya, masih belum bisa disampaikan tadi nih Pak Pak Kusnidar. Tapi yang jelas ini dapur umum katanya Pak Sugianto, Pak Kusnidar mau dibangun juga.
2: Ya, kita akan dorong itu di kecamatan ya. Besok tim akan turun.
1: Berapa personel Pak?
2: Ya, karena personel kita ini kita bagi di 3 kecamatan.
1: Oh.
2: Kita tidak terlalu banyak personel BPBD.
1: Oh.
2: Jadi tidak terlalu banyak personelnya, Pak.
1: Ya. Iya. Beberapa daerah itu kan jalannya terendam ya, Pak. Lalu bagaimana untuk distribusi bantuan itu, Pak Kusnidar?
2: Nah, kami masih dorong menggunakan kendaraan darat. Nanti pada titik yang memang tidak bisa terlewati, kita minta bantu dari camat melalui kangkuan perusahaan untuk estafet lah, yang tidak estafet ya. Karena kalau lewat jalur sungai, kendaraan kita sangat terbatas untuk angkutan logistiknya.
1: Gitu ya.
2: Ya itu.
1: Pak, ya. Dari BPBD Kabupaten Sintang ke Kayan Hulu jaraknya berapa atau waktu tempuhnya berapa kalau normalnya itu, Pak?
2: Nah, ini saya belum tahu persis.
1: Oh, belum tahu. Oh, oke. Okay. Ya, karena tentu saja ini sangat ditantikan juga oleh warga yang terutama yang terisolir ya, sudah 3 malam soalnya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Baik, nanti kita akan update informasinya, tapi terima kasih atas waktunya, Pak. Pak Kusnidar. Selamat malam, Pak.
2: Iya. Selamat malam.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sintang, Pak Kusnidar, sudah kami ajak berbincang.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
3: Catatan peristiwa.
4: Proklamasi Kalimantan 17 Mei 1949 adalah sebuah proklamasi yang menyatakan Kalimantan bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia sebagai reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan hanya Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Kegiatan proklamasi dilaksanakan dengan upacara penaikan bendera merah putih. Untuk mempublikasikan hasil proklamasi, disuruhlah kurir Tarsan untuk menempel teks proklamasi di pasar Kandangan. Teks proklamasi akhirnya berhasil ditempel pada tanggal 20 Mei 1949. Seketika gemparlah masyarakat Kandangan. Lalu salah satu wartawan mengambil teks proklamasi tersebut dan membawa ke Banjarmasin, sehingga berita proklamasi dengan segera beredar di Kalimantan. Isi proklamasi tanggal 17 Mei 1949 tersebut adalah proklamasi merdeka. Dengan ini, kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memerlemaklumkan berdirinya pemerintahan gubernur tentara dari ALRI melindungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia untuk memenuhi isi proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan. Tetap merdeka, Kandangan, 17 Mei, atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, Gubernur Tentara Hasan Basri.
0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
5: Pendengar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas kembali mendapat pengakuan internasional sebagai salah satu tim search and rescue atau SAR terbaik di dunia. Pada tahun 2025, Indonesia menempati peringkat ke-8 di kawasan Asia Pasifik berdasarkan audit dan evaluasi lembaga internasional yang bergerak di bidang keselamatan maritim, penerbangan, dan penanggulangan bencana. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan, capaian ini menunjukkan bahwa kemampuan SAR Indonesia diperhitungkan di tingkat global. Sebelumnya Indonesia sempat masuk 5 besar di tahun 2023 dan berada di posisi ke-6 di tahun 2024. Menurut Syafi'i, penilaian dilakukan oleh sejumlah organisasi internasional seperti International Maritime Organization, International Civil Aviation Organization, serta INSARAG yang menjadi acuan standar operasi SAR secara global atau secara dunia. Ia juga mengatakan penilaian tidak hanya melihat kecepatan respon dalam operasi penyelamatan, tetapi juga kesiapsiagaan personil, kelengkapan alat utama, sistem koordinasi satu dengan yang lain, hingga kemampuan menghadapi berbagai kondisi kedaruratan, baik di darat, laut, maupun udara. Ya, pendengar, Badan

0: korban bisa dicegah sedini mungkin.
1: Sementara itu, relawan kebencanaan Kabupaten Pesisir Barat Johnny Wilson mengakui, meski musim kemarau, namun terdapat beberapa lokasi, terutama di jalur lintas Liwa Krui, menjadi lokasi yang cukup rawan terjadinya bencana tanah longsor. Untuk mengantisipasi dampak bencana tanah longsor tersebut, menurutnya relawan Kabupaten Pesisir Barat telah menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat maupun pengguna jalan yang melintas di wilayah jalur Liwa Krui yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat.
2: Nah, jadi seperti jalur Liwa Krui ini kan rentan sekali. Jika ada angin sedikit aja, pohon tumbang, tanah longsor, dan sebagainya. Dan satu kecamatan Bengkurat letaknya di Bukit Barisan Selatan yang perbatasan dengan Tagamus itu juga kita kan ada satuan tugas yang bernama satuan pelaksana tugas. Nah, jadi kalau memang ada pohon tumbang mau tengah malam segala macam, memang kita udarakan kepada masyarakat juga agar kalau memang adanya cuacanya ekstrim untuk tidak melalui ataupun berhati-hati dan selalu waspada. Seperti itu.
1: Lebih lanjut dikatakan Johnny Wilson, selain menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna jalan untuk menekan dampak yang ditimbulkan jika terjadi bencana saat musim kemarau, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga telah menyiagakan Satgas Penanggulangan Bencana yang disiagakan selama 24 jam. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
4: Pendengar, kita akan ikuti informasi terkini. Menteri Agama dikabarkan akan mengumumkan penetapan tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama Yurika Fitri.
5: Ika. Ya, Fajar, saat ini Menteri Agama Nazaruddin Umar menyampaikan hasil sidang isbat penetapan salah satu Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kita akan mengikuti keterangan dari Menteri Agama Nazaruddin Umar.
6: Sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat, dengan dukungan data
7: tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah semua yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut, dapat terlihat disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, hari raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Kyaji Amir Shah Tambunan MA selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Silakan.
8: Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
8: Alhamdulillah pada

0: Malam hari ini kami bersama Pak Menteri, Wakil Menteri, para Dirjen, Pak mewakili Komisi 8 DPR RI, Pak Dr. Hidayatul Wahid, secara muttafaq alaih menetapkan bahwa 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Ini sebuah momentum penting untuk menggambarkan kepada kita umat Islam Indonesia dan seluruh dunia Islam, insya Allah Idul Adha secara bersama-sama, secara serentak akan kita rayakan dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai tenda besar umat Islam yang bersama-sama pemerintah ya melakukan kerja-kerja strategis sebagai sodikul hukumah dan terus bertekad melayani umat dan bangsa kita yang kita kenal sebagai khodimul ummah. Oleh karena itu izinkan kami mengajak kita semua untuk merayakan Idul Adha ini sebagai bagian dari ikhtiar kita. Ya, mensyukuri nikmat Allah memotong kurban, ya, dijadikan kurban ini sebagai bagian dari amal soleh kita dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial kita kepada masyarakat. Kita menyadari bahwa masyarakat kita saat ini tengah menanti uluran tangan kita semua. Pembagian daging kurban secara bersama-sama adalah sebagai bukti kepedulian kita kepada umat kita, dan kita jadikan ini sebagai bahagian dari taqarrub ilallah. Idul kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu menyembelih hewan kurban adalah menyembelih sifat-sifat ketamakan, kerakusan, dan sekaligus kita menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita. Terakhir, kita doakan saudara-saudara kita di Tanah Suci yang tengah menunaikan ibadah haji, semoga haji mabrur. Allahumma hajjan mabrur, wa sya'yan maskur, wa dzamban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Terima kasih Pak Menteri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Dr. Kehaji Hidayatul Wahid MA yang mewakili Komisi 8 DPR.
2: Terima kasih Prof. Nazrin Umar, Menteri Agama RI, dan Bapak Dr. Kehaji.
3: Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, untuk lebih lengkapnya lagi nanti kami akan hadirkan secara utuh ya sambutan dari beberapa perwakilan dari baik dari DPR maupun pejabat terkait lainnya dalam penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah yang berlangsung di Kementerian Agama. Demikian juga perjalanan tim Indonesia menyapa sore Pro 3 RRI, tetapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI karena selepas ini kan ada rekan saya Bung Lukmantara yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. menyusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia, yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqah keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri. tadi tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juta itu untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu tuh mau gelang, mau nama lu terus pasti 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, kan itu dari sekarang sudah 27 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Halek.
14: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi ini gak?
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11 dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat, pembagian JKP 1, JKP 2 dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya sehingga jemaah itu datang. Kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jamaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jamaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Budaya di tengah globalisasi, digitalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita gelekan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
20: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
19: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi, digitalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita gelekan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
20: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
21: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
20: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
22: Halo.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah kejurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah kejurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scout-nya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan. Melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dengar, otoritas Iran menggunakan armada nyamuk yang terdiri dari ratusan kapal untuk mengendalikan Selat Hormuz. Armada tersebut diketahui memiliki mobilitas yang cepat, terdiri dari sekitar 20 kapal selam mini kelas Gadir dan beberapa kapal cepat rudal serta kapal serang. Apakah armada tersebut merupakan strategi perang atrisi Iran untuk memukul mundur Amerika Serikat dari Selat Hormuz? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar geopolitik Timur Tengah, Ibu Dina Sulaiman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Dina, selamat malam.
2: Iya, selamat malam Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Bu Dina?
2: Alhamdulillah sehat, makasih.
0: Bu Dina, kalau kita lihat ya, hasil pertemuan Presiden Donald Trump dengan Xi Jinping kemarin, ini klaim dari Amerika, katanya China sepakat untuk melakukan membuka Selat Hormuz. Bagaimana Bu Dina melihat ketika China ini ikut andil dalam proses dalam membuka Selat Hormuz ini?
2: Baik, kalau pernyataan China bahwa sepakat bahwa Selat Hormuz harus dibuka, ya sebenarnya tidak bertentangan dengan yang dilakukan Iran ya. Iran juga menyatakan Selat Hormuz dibuka kok. Cuma yang lewat itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Iran. Nah, sementara bagi China sendiri selama ini tidak ada masalah, kapal-kapalnya bisa lewat gitu kan. Bahkan ketika Trump sedang berada di Beijing, itu beberapa kapal China itu lewat dari Selat Hormuz dengan bebas, sehingga ini ya ditafsirkan sebagai pesan dari Iran. Ini loh, kalau untuk urusan Hormuz antara Iran sama Cina nggak ada masalah gitu. Artinya sebenarnya bermasalah Amerika Serikat, dan pernyataan China ini saya pikir ya memang secara diplomatik ya memang itu yang harus disampaikan ya, bahwa ya setuju Selat Hormuz dibuka. Dan ini nggak bertentangan juga dengan posisi Iran sebenarnya. Selat Hormuz kan dibuka, hanya syarat dan ketentuan berlaku gitu lah.
0: Ya, tapi kalau kita lihat terkait dengan pertemuan Trump dengan Xi Jinping kemarin, justru otoritas Iran melaporkan telah menyita kapal milik China ini, Bu Dina.
2: Kalau saya nggak dengar itu menyita kapal milik
0: keamanan swasta China.
2: Jadi saya nggak bisa menjawab ya karena tidak mendapatkan kabar itu. Justru kabar yang ketika ada Trump ada di Beijing, justru beberapa kapal Cina lewat itu berita dari Press TV dan Al Mayadeen yang saya dapat gitu kan. Sehingga makanya tadi saya bilang loh, justru buat Iran dan Cina sebenarnya nggak ada tidak ada perbedaan pendapat ya dari sisi bahwa mereka sudah menjalin kesepakatan kapalnya China boleh lewat. Dan juga kalau kita lihat pernyataan China selama ini kan selalu mengatakan bahwa kedaulatan Iran itu harus dihormati. Nah, Selat Hormuz ini bagi Iran adalah masalah kedaulatan kan gitu ya. Sehingga secara tersirat artinya China itu menerima saja bahwa oke, sekarang Iran membuat aturan baru, antara lain juga termasuk soal uang tol itu ya, untuk melewati selat ini.
0: Itu setuju ya, apa menolak kalau untuk China sendiri terkait dengan kebijakan pengenaan biaya tol bagi kapal yang melintas di jalur Hormuz ini?
2: Saya ketahui tidak ada pernyataan setuju atau tidak setuju, tapi kalau ditafsirkan bahwa secara eksplisit mereka akan berkali-kali mengatakan kedaulatan Iran harus dihormati. Nah, itu kan itu kan setara dengan yang dinyatakan Iran. Selat Hormuz adalah bagian dari wilayahnya, bukan laut internasional, sehingga dia punya kedaulatan untuk memberlakukan aturan apapun di sana, karena juga sesuai sama Konvensi Jenewa juga ya, yang Innocent Passage itu, ketika sebuah negara merasa lautnya itu ada ancaman keamanan dari pihak luar, dia ya berhak untuk memberlakukan aturan tertentu.
0: Iya, artinya sekalipun tadi kemarin China secara tidak langsung ya mendukung Amerika, tapi ada kemungkinan tidak China akan mengintervensi urusan internal Iran ini secara militer dan juga lainnya ini?
2: Kalau secara militer saya pikir enggak ya. Kan sebenarnya yang diminta, yang dinyatakan oleh Trump itu adalah pertama China setuju Selat Hormuz dibuka.
0: Ya.
2: Kemudian China setuju Iran enggak boleh punya senjata nuklir gitu kan. Terus yang ketiga China setuju tidak akan mengirim senjata ke Iran. Kan itu pernyataan Donald Trump itu.
0: Ya.
2: Nah kalau menurut saya yang tiga poin itu ya memang itu juga keadaan selama ini gitu, bukan hal baru. China tidak mengirim senjata ke Iran selama ini memang betul. Terus Iran memang tidak punya bom nuklir juga dan tidak berniat juga membuat bom nuklir. Nah berarti kan sama aja ya. Dan soal tadi kita udah bahas soal Selat Hormuz. Dan China ini selama ini juga saya pikir bukan negara yang mengedepankan kekuatan militer ya, atau dan tidak mau juga terlibat dalam perang ketika situasi bisa diselesaikan dengan kerjasama ekonomi, kenapa harus berperang? Yeah. Saya pikir itu yang juga disampaikan presidensi ya ketika menerima kunjungan Trump ya, kan dia mengutip ini kan Tucidides itu ya, jebakan Tucidides, artinya gini, ya kalau kita bisa menyelesaikan situasi tanpa berperang, ya mengapa harus berperang, intinya seperti itu.
0: Iya, sebenarnya kalau bicara dari segi kedekatan, jauh lebih dekat ke Iran ya, dibandingkan ke Amerika ya, Bu Dina ya.
2: Saya pikir dari sisi ini ya, kan China sama Amerika memang bersaing ya, sebenarnya kan dari sisi bersaing, Amerikanya yang nggak terima, yang tadi saya sebut presidensi itu di pidatonya mengatakan bisakah kita tidak lagi punya paradigma Tucidides. Maksudnya gini, dulu itu atau sebenarnya sekarang secara umum negara-negara kuat itu merasa takut ketika ada kekuatan lain yang muncul gitu loh. Nah sekarang ini posisinya Amerika itu tidak suka ada negara lain yang muncul sebagai calon hegemon gitu ya, sebagai negara yang juga sama kuatnya dengan Amerika. Nah makanya juga Amerika Serikat nih ini selalu menekan Iran karena memang khawatir Iran menjadi hegemon baru di kawasan, menjadi kekuatan baru di kawasan. Terhadap China juga selama ini seperti itu kan. Selalu menekan China supaya ekonominya nggak kuat-kuat amat, bahkan melakukan perang dagang kan gitu. Nah buat China posisi sekarang ini ketika Amerika Serikat sibuk berperang dengan Iran dan kemudian juga APBN-nya terkuras, kemudian amunisinya juga terkuras dan pangkalan-pangkalan militernya di Timur Tengah itu sudah sebagian besar sudah rusak. Buat China itu kan menguntungkan kan, dia nggak ngapa-ngapain, tenang-tenang aja, ini Amerika turun sendiri ya powernya gitu.
0: Iya, tapi kalau kita lihat ya memang ada upaya dari Amerika ya untuk melobi negara-negara lain gitu ya untuk mencoba menekan Iran ya terkait dengan Selat Hormuz ini ya, Bu Dina ya.
2: Ya, saya pikir memang itulah dilakukan Trump ya, baik secara mungkin back channel diplomasi juga dilakukan pastinya, tapi juga secara verbal juga kan berkali-kali ya menyeru kepada Uni Eropa, terus ya berkali-kali ngomong ini kita nggak berkepentingan dengan Selat Hormuz ini, kalian yang berkepentingan sama Selat Hormuz, terus kalian yang bantu kan gitu ya, dan akhirnya kan memang siapa Prancis sama Inggris kan kemudian mengirim kapal, tapi lucunya tuh sambil bilang ini defensif kok, ini kan kita nggak mau ikut perang ya, jadi kayak di satu sisi berusaha kayak menunjukkan pertemanan ke Trump gitu ya. Ini udah kirim kapal perang nih tapi di satu sisi juga setelah ngasih pesan ke Iran kita nggak mau perang kok, cuma ini untuk urusan defensif saja gitu.
0: Nah ini kan kalau bicara Selat Hormuz juga dampaknya luar biasa ya ke global gitu, Bu Dina. Lantas dari beberapa upaya untuk menuju kesepakatan ternyata alot dan gagal. Ini bagaimana Bu Dina melihat situasi seperti ini?
2: Ya sebenarnya kan kuncinya itu ada di Amerika Serikat kan, karena dia yang bikin ulah duluan gitu loh, ya kan. Dulu tuh Selat Hormuz baik-baik saja, nggak ada hambatan. Tapi kemudian karena Amerika Serikat yang memerangi Iran, ya Iran kemudian menggunakan segala daya dan upaya yang dia punya ya untuk membela diri kan gitu. Saya pikir kalau mau Amerika mau menyelesaikan situasi ini, dan kembali seperti semula, ya berarti dia yang harus mundur gitu kan. Dan dia, dan tapi karena dari pihak Iran juga sudah banyak kerugian kan, korban nyawa, hancurnya gedung-gedung, ya dia juga minta ganti rugi kan gitu. Nah, ya situasinya saya pikir sangat bergantung pada keputusan Amerika Serikat ya. Apakah mau terus seperti ini atau ya sudah melakukan hal yang rasional dan ini ya menghormati hukum internasional
0: ya,
2: gitu lah.
0: Rasanya sulit ya Bu Dina ya kalau kita lihat kemungkinan itu ya. Tapi kalau kita lihat dari strategi Iran sendiri Bu Dina, dengan konflik yang berkepanjangan, penutupan Selat Hormuz yang berkepanjangan, apakah ini juga bagian dari strategi Iran untuk menekan Amerika Serikat ini dari negara-negara yang terdampak ini?
2: Iya, saya pikir Selat Hormuz ini memang kunci kekuatannya Iran ya. Jadi tanpa dia perlu berperang besar, itu negara-negara sedunia udah langsung ini ya merasa perlu untuk mengupayakan agar terjadi deeskalasi gitu kan. Kalau kita lihat bagaimana ada di New York Times itu ya, Robert Pape, politisi dan akademisi Amerika Serikat tuh bilang gini, penguasaan Iran terhadap Selat Hormuz itu sedemikian besar. Jadi ini tuh leverage yang sangat-sangat besar gitu loh, karena menguasai

0: itu yang dia jaga gitu ya. Termasuk dengan pembangunan armada nyamuknya itu kan juga udah direncanakan jauh-jauh hari ya, sejak puluhan tahun yang lalu, bahwa oke, untuk mengontrol Selat Hormuz ya memang harus punya kekuatan militer juga.
1: Nah, ini juga banyak yang jadi pertanyaan, Bu Dina. Posisi dari Rusia sendiri belakangan ini kan memang tidak lebih pasif gitu ya, tidak terlalu ikut campur ya. Kalau bicara kedekatan kan lebih memiliki kedekatan juga Rusia dengan Iran. Ini bagaimana, Bu Dina?
0: Saya pikir Rusia dan China itu sama-sama ya, artinya mereka lebih memikirkan kepentingan nasionalnya gitu ya. Karena kalau terlibat dalam perang itu kan berarti biaya, korban jiwa, mungkin resiko juga gitu kan. Artinya ketika dia bisa mengendalikan situasi tanpa harus ikut perang, ya itulah yang akan mereka lakukan. Saya pikir Rusia di sini terlibat gitu ya. Begitu juga China saya pikir. Karena mereka ini dua negara ini kan berkepentingan juga dengan menurunnya power Amerika ya. Tapi dengan cara apa? Tidak perlu ikut perang, tapi dengan cara terus bekerja sama ekonomi dengan Iran gitu ya. Makanya kan China tetap beli minyaknya Iran, tetap investasi di Iran, perusahaan-perusahaannya China tetap beroperasi di Iran. Demikian juga Rusia gitu kan. Bahkan jalur ke Rusia bisa lewat Laut Kaspia, jalur perdagangan, nggak perlu lewat Selat Hormuz. Nah, ketika dua negara ini tetap mau bekerja sama ekonomi dengan Iran, meskipun itu kan diancam sanksi sebenarnya. Negara-negara lain nggak ada yang atau umumnya nggak berani karena terancam sanksi oleh Amerika Serikat. Tapi Rusia dan China ini berani gitu ya, bekerja sama ekonomi dengan Iran. Nah, bantuannya itu sehingga ekonomi Iran bisa tetap jalan gitu kan. Sehingga ketika dia harus melawan Amerika ya masih terus ada sumber daya ekonominya gitu.
1: Bu Dina, kalau bicara potensi melunaknya Donald Trump ini ya, di tengah tekanan dari sisi internal maupun juga eksternal gitu. Kalau kita lihat juga di internal Amerika Serikat juga warga Amerika juga sudah melakukan tekanan yang cukup keras ini terhadap Donald Trump. Ini bagaimana Bu Dina melihatnya? Memungkinkan tidak ini Donald Trump ini memang melunak dan mengalah ini?
0: Ya, saya pikir sebenarnya bukan di pribadi seorang Donald Trump ya. Dia kalau saya lihat, saya pikir di politik dalam negerinya Amerika ini kayak ditarik-tarik oleh dua arah gitu ya, dua kubu. Ada kubu yang memang mengambil keuntungan dari perang ini, perusahaan minyak. Jadi ketika minyak mahal, BBM mahal, kan ada yang untung ya. Nah, yang untung ya perusahaan-perusahaan minyak ini, yang dirugikan rakyat kecil gitu kan. Nah, kemudian perusahaan senjata itu juga sahamnya naik semua tuh karena pembelian jadi meningkat ya ketika ada perang. Nah, kemudian juga kelompok-kelompok yang istilahnya neokon ya, memang inginnya tuh Amerika tuh jadi kekuatan terbesar di dunia. Tapi ada satu kelompok yang memang nggak ingin perang dan dirugikan oleh perang gitu kan, misalnya tentu saja rakyat ya, rakyat sipil, kemudian politisi-politisi. Saya pikir umumnya nggak ingin ada perang berlanjut karena nanti pas pemilu repot mereka kan. Apalagi yang orang Republikan ini sekarang kan, orang Republikan pasti udah khawatir saja dengan prospek di pemilu sela nanti, sehingga tarik menarik dua pihak ini saya pikir yang akan menentukan akhir dari kebijakan Amerika Serikat ya, dalam hal ini di tangan Donald Trump. Tapi mana ini yang lebih kuat mempengaruhi Trump gitu ya? Apakah pihak yang memang pro perang atau pihak yang ingin agar perang segera berhenti?
1: Kalau kita lihat juga beberapa kali kesempatan Donald Trump ini mengklaim secara sepihak gitu ya, pernyataan-pernyataannya di sosial media pribadinya. Itu bagaimana Bu Dina melihatnya? Memang bagian dari strateginya seperti apa sih untuk dari Donald Trump atau Amerika sendiri?
0: Nah iya, kalau kita perhatikan tuh pernyataan saran-saran dari banyak pengamat politik di Amerika Serikat sendiri, itu sarannya tuh sebenarnya gini, ya sudahlah, kamu nyatakan perang nggak apa-apa, tapi keluar gitu loh, keluar aja dari perang itu loh. Ya maksudnya klaim aja kemenangan tapi keluar. Nah, ini yang dilakukan Trump, dia berkali-kali, oh kita sudah menang, militer Iran sudah hancur gitu kan.

0: nggak keluar-keluar dari sana gitu kan. Nah, sepertinya makanya saya pikir itu ya masih cengkeraman kelompok-kelompok pro perang ini masih terlalu kuat ya terhadap Trump, sehingga dia masih belum berani juga ya untuk mengambil keputusan untuk ya sudah keluar. Sebenarnya kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ya, dalam perang-perang sebelumnya, misalnya di perang Vietnam, perang Irak, kemudian perang Afghanistan gitu kan, itu memang Amerika Serikat tuh keluar gitu ya, nggak ngomong nggak apa gitu, maksudnya tidak menyatakan kekalahan, tidak menyatakan kemenangan, ya udah keluar aja gitu, ditarik, ketika saat itu memang protes dalam negeri sangat besar gitu ya, demo besar-besaran meminta agar pemerintah menarik pasukan dari wilayah-wilayah perang itu. Nah, sekarang masalahnya presiden itu beda ya, Trump gitu. Yang dulu-dulu presidennya masih nurut nih rakyatnya, Nah, sekarang ya ini saya pikir kita perlu menunggu ya, bisa nggak ini kelompok-kelompok yang anti perang meningkatkan tekanannya kepada Trump?
1: Ya, karena dunia juga menunggu ya terkait dengan keputusan Selat Hormuz sendiri ya, Bu Dina ya. Tapi kalau dilihat dari kondisi yang terkini, bagaimana Bu Dina memprediksi terkait dengan Selat Hormuz ini? Masih lama atau dalam waktu dekat ini ya, mungkin ada kesepakatan yang bisa membuat Iran membuka Selat Hormuz ini?
0: Saya pikir sebenarnya Iran itu kan tadi ya kita sudah sampaikan juga, Iran itu dia tidak menutup Selat Hormuz tapi membatasi kan gitu ya. Nah, yang terjadi kemudian adalah negara-negara itu memilih untuk menerima realitas baru ini. Artinya mereka yang kemudian daripada perang, kan perang itu butuh uang banyak gitu ya, butuh kerugiannya akan sangat besar. Jadi daripada bergabung dengan Trump untuk memerangi Iran, ya mereka akhirnya memilih untuk ngobrol sama sama Iran saja. Nah, itu yang juga dilaporkan oleh medianya Iran ya. Ini ada beberapa negara Eropa sudah datang kepada kami untuk membicarakan agar kapal-kapalnya bisa lewat. Dan juga sebelum-sebelumnya kan juga beberapa kapal misalnya Pakistan, misalnya India itu juga sudah lewat. Artinya kan ya daripada membuang-buang uang untuk perang, ya akhirnya terima saja realitas baru. Saya pikir pada akhirnya ini yang terjadi. Jadi situasi baru dan itu semuanya itu sebenarnya gara-gara Amerika Serikat sendiri tapi negara-negara kemudian ya sudah menerima. Saya pikir prediksi saya seperti itu ya. Jadi tidak perang besar-besaran, tapi ya negara-negara ya sudah kalau emang
1: mengajukan izin
0: harus,
1: ya
0: mengajukan izin, terus kemudian ada biaya ya udah bayar aja. Karena kalau enggak kan tambah repot lagi situasinya gitu ya. Karena ini bukan terbatas minyak dan gas saja, tapi urea, helium dan banyak sekali produk lain yang harus lewat Selat Hormuz, dan itu sangat hayati ya buat industri dunia.
1: Iya, baik. Bu Dina Sulaiman, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Bu.
0: Ya, selamat malam, Mas Usman.
1: Pendengar pakar geopolitik Timur Tengah Dina Sulaiman, di mana memang per Mei 2026 Iran memperketat kendali atas Selat Hormuz dengan mewajibkan seluruh kapal mengajukan izin resmi melalui sistem baru dari Persian Gulf Strait Authority sebelum masuk, di mana kebijakan ini juga diterapkan di tengah ketegangan militer dengan Amerika Serikat dan menjadikan pengawasan maritim lebih ketat, terutama di wilayah antara Gunung Mubarak atau Iran dan Fuzairah.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menekankan pengelolaan mineral di kawasan transmigrasi harus menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memastikan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah Indonesia. Ia menekankan hal itu saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI Jakarta. Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Transmigrasi, AHY menegaskan pembangunan ekonomi nasional tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lingkungan hidup karena keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam harus tetap dijaga secara berkelanjutan nasional. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pariwisata melakukan pendampingan di Desa Wisata Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, guna mengembangkan destinasi wisata dan meningkatkan sumber daya manusia di daerah itu. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Agam, Kasman Zaini, mengatakan tim dari Kemenpar turun untuk melakukan pendampingan pada 18 hingga 22 Mei 2026. Ia mengatakan hari pertama pendamping berupa sosialisasi program dan materi dasar Sabta Pesona, keamanan dan keselamatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan Palestina oleh Zionis Israel merupakan tindakan yang tidak dapat diterima, serta menyeru dilakukan penyelidikan independen, tidak memihak dan transparan terhadap seluruh kasus kematian, penyiksaan, kekerasan dan bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya. Juru bicara kantor HAM PBB, Thamin Al-Khitan, mengatakan bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk termasuk kekerasan seksual dan berbasis gender dilakukan secara sistematis terhadap warga Palestina di pusat-pusat penahanan Israel. Ia menyebutkan bahwa pelanggaran tersebut mencakup laporan pemerkosaan, termasuk kasus yang melibatkan anak di bawah umur, serta menegaskan perlunya pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap hukum hak asasi manusia internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji turun 2 peringkat ke posisi ke-24 klasemen sementara kejuaraan dunia Moto2 2026 seusai absen pada putaran ke-6 di sirkuit The Barcelona Catalunya Spanyol pada minggu ini. Pembalap Idemitsu Honda Team Asia itu tidak tampil karena masih menjalani pemulihan cedera sehingga gagal menambah poin pada pekan ini. Mario kini berada di posisi ke-24 klasemen sementara dengan koleksi 3 poin, tertinggal 101,5 poin dari pemuncak klasemen Manuel Gonzalez yang telah mengumpulkan 104,5 poin. Absennya Mario membuat peluang memperbaiki posisi klasemen sementara tertunda, terlebih para rival di papan tengah berhasil menambah poin di Catalunya.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee...
2: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
3: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
2: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
3: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI.
0: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras. Seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali. Memori kolektif bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Catatan peristiwa.
6: Proklamasi Kalimantan 17 Mei 1949 adalah sebuah proklamasi yang menyatakan Kalimantan bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia sebagai reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan hanya Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Kegiatan proklamasi dilaksanakan dengan upacara penaikan bendera merah putih. Untuk mempublikasikan hasil proklamasi, disuruhlah kurir Tarsan untuk menempel teks proklamasi di pasar Kandangan. Teks proklamasi akhirnya berhasil ditempel pada tanggal 20 Mei 1949. Seketika gemparlah masyarakat Kandangan. Lalu salah satu wartawan mengambil teks proklamasi tersebut dan membawa ke Banjarmasin, sehingga berita proklamasi dengan segera beredar di Kalimantan. Isi proklamasi tanggal 17 Mei 1949 tersebut adalah proklamasi merdeka. Dengan ini, kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memerlemaklumkan berdirinya pemerintahan gubernur tentara dari Alri melindungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia untuk memenuhi isi proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan. Tetap merdeka, Kandangan, 17 Mei, atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, Gubernur Tentara Hasan Basri.
5: Indonesia Menyapa Malam.
7: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami membahas terkait dengan yang ramai juga diperbincangkan di media sosial gitu ya. Terkait dengan advokat Morato Silaban yang mengajukan uji materi pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai aturan tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan sejajar dalam perkawinan. Kondisi itu dinilai menghilangkan esensi kemitraan dalam perkawinan. Pemohon mengaku mengalami konflik rumah tangga akibat penerapan norma tersebut. Ia menyebut telah menanggung beban finansial yang besar dan tidak proporsional hingga berujung pada sengketa wan prestasi dan gugatan perceraian. Apakah Undang-Undang Perkawinan ini sudah mendesak untuk diamandemen? Kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Sri Agustin.
8: Wawancara Pro 3.
7: Bu Sri Agustin, selamat malam.
9: Selamat malam, Mas Lukman.
7: Kabar sehat ya, Bu Sri?
9: Ya, sehat.
7: Bu Sri, melihat ini, uji materi pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang diajukan uji materi ini ke MK ini bagaimana dari sisi Komnas Perempuan?
9: Ya, baik. Kalau di dalam perspektif hak-hak perempuan, pandangan Komnas Perempuan terhadap judicial review di Mahkamah Konstitusi mengenai nafkah keluarga ini harus berangkat dari prinsip hukum perkawinan itu tentunya harus melindungi perempuan dari keadilan struktural baik sebagai ibu rumah tangga maupun juga sebagai pencari nafkah utama. Nah, sebetulnya Komnas Perempuan juga mengkritik ya terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang masih membagi peran suami dan istri secara kaku. Karena di dalam pembagian peran ini dapat melahirkan diskriminasi ketika realitas sosial berubah. Misalnya saat istri menjadi sumber pencari nafkah utama atau dia menjadi penghasil nafkah utama keluarga gitu.
7: Ya kalau tadi ya, kalau dalam kondisi istri menjadi pencari nafkah utama, artinya juga ini kan bertentangan ya dengan pasal yang ada di 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ini terkait dengan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Artinya ada wan prestasi atau yang bisa lalai di situ ya, Bu Sri. Itu bagaimana?
9: Iya, betul ya. Kalau kita ngelihat ini mungkin di pasal 31 dulu ya, ya ayat 3 Undang-Undang Perkawinan kan di situ disebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri itu ibu rumah tangga. Di dalam perspektif hak perempuan, pasal ini problematik karena menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas keluarga, terus juga menganggap kerja domestik perempuan sebagai kodrat yang sering dipakai untuk membatasi pengakuan terhadap perempuan bekerja. Ini juga kalau di dalam kajiannya Komnas Perempuan memperkuat subordinasi perempuan, terus juga mempengaruhi putusan hakim secara bias gender serta membuat kontribusi ekonomi perempuan itu tidak dianggap setara. Nah, kalau kita melihat kepada pasal 34, suami wajib melindungi, pasal 34 ayat 1 ya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nah, secara normatif, pasal ini melindungi hak ekonomi istri. Namun, Komnas Perempuan melihat persoalan ketika kewajiban nafkah dipahami hanya milik suami. Terus juga kontribusi ekonomi istri dianggap tambahan atau tidak bernilai hukum. Jadi memang ini menjadi rentan terhadap perempuan di mana laki-laki karena diposisikan sebagai pencari nafkah maka punya peran privilege yang lebih ya untuk mengontrol istri. Nah, kalau di dalam kasus ketika terjadi perceraian, perempuan yang selama ini misalnya kalau saya kembalikan ya yang menjadi pencari nafkah utama justru tidak memperoleh pengakuan adil atas kontribusinya. Nah, bahkan tetap dibebani kerja domestik dan pengasuhan. Nah, karena itu di dalam konteks perkawinan, Komnas Perempuan mendorong pendekatan kemitraan setara dalam keluarga. Artinya siapapun pencari nafkah utama itu diakui. Terus juga ada pembagian tanggung jawab berdasarkan kesepakatan dan kondisi real. Jadi bukan semata pembagian peran secara jenis kelamin ya. Nah, itu seperti itu.
7: Nah, kalau tadi dari Komnas Perempuan sendiri, kalau kita bicara saat ini kan sudah emansipasi gitu ya, di mana perempuan juga karirnya luar biasa gitu ya, Bu Sri Agustin ya. Dan ada frasa ini istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Bagaimana Komnas Perempuan melihat frasa ini dalam perspektif kesetaraan gender dan non-diskriminasi ini?
9: Nah, ini ada di ayat 2 pasal 34. Ini juga yang menjadi kritik dari Komnas Perempuan karena membakukan beban domestik itu hanya pada perempuan. Ini juga nanti bisa menyebabkan beban ganda ya bagi perempuan yang bekerja. Terus juga memperkuat stereotip bahwa pengasuhan anak serta pekerjaan rumah adalah tanggung jawab perempuan. Nah, gitu.
7: Kita undang pendengar boleh, Bu Sri, untuk bisa bergabung bersama kita dalam perbincangan ini. Mendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat malam.
10: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Rasulullah bersabda, salah seorang suami yang memberikan nafkah ke istrinya walaupun hanya suap nasi kemudian istrinya kan gitu. Jadi kewajiban suami itu adalah memberi mas kawin dan memberi nafkah. Itu adalah sesuatu yang wajib karena memberi nafkah itu sesuatu yang ada ganjarannya atau ada pahalanya gitu untuk suami gitu. Jadi bukan sesuatu yang membebankan, tapi itu adalah sesuatu yang menjadikannya pahala untuk suami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditanggapi ini, Pak.
9: Ya, baik, betul. Memberi nafkah itu memberikan pahala ya. Nah, artinya kalau di dalam konteks masyarakat sekarang ada banyak rumah tangga yang justru istrinya itulah adalah yang menjadi pencari nafkah utama. Nah, oleh karena itu kesetaraan di dalam perkawinan ini tetap menjadi penting ya, bahwa ketika seorang istri mencari nafkah utama itu juga harus diakui, atau ketika suami yang menjadi pencari nafkah utama maka tidak boleh menghilangkan hak-hak perempuan sebagai istri. Jadi nanti kontribusi ekonomi perempuan itu juga harus diakui secara setara. Nah, jadi ketika misalnya istri akan bekerja untuk menguatkan ekonomi keluarga, maka suami juga harus memberikan ruang kepada istri untuk bisa bekerja dan berkontribusi ke dalam konteks ekonomi keluarga, yang artinya juga nanti harus diakui secara setara. Begitu.
7: Iya, kalau ini akhirnya juga banyak kalau kita lihat realitas di lapangan gitu ya, Bu Sri ya. Kalau di mana perempuan atau seorang istri tadi menjadi pencari nafkah utama, nah bahkan si suami ini mengurus rumah tangga gitu tanpa memberikan nafkah, itu bagaimana Bu dari Komnas Perempuan ini melihat ini?
9: Maaf, bisa diulangi tadi?
7: Iya, kalau tadi seorang istri tadi ya menjadi pencari nafkah utama dan suami justru malah di rumah mengurus rumah tangga dan si istri tidak mempermasalahkan hal itu. Ini bagaimana kalau dari Komnas Perempuan melihatnya? Ini kan tadi kalau kita lihat di pasal 34 ini kan suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.
9: Nah, karena itu kalau kita melihat kepada situasi-situasi kan undang-undang mengatur seperti ini misalnya, tetapi kan situasi-situasi di lapangan ataupun juga yang terjadi di dalam konteks masyarakat itu belum tentu sesuai dengan kondisi aturan yang mengatur. Ada banyak, apalagi dalam konteks sekarang ya, biaya hidup mahal, biaya sekolah tinggi, terus juga tingkat ekonomi juga sekarang ini semakin sulit ya. Ada banyak orang-orang yang sulit untuk mencari pekerjaan. Nah, karena itu di dalam konteks rumah tangga itu sebaiknya dibangun kesetaraan. Apabila istri yang pada akhirnya mampu untuk bisa bekerja, suami di rumah, istri yang mencari nafkah, maka pembagian peran itu tetap bisa diatur secara adil ya. Karena kan nggak harus selalu perempuan yang ada di ruang domestik. Ada banyak kasus-kasus ataupun juga situasi-situasi di mana laki-laki yang pada akhirnya bekerja di ruang domestik. Nah, artinya selama kesetaraan itu dibangun, tidak membangun relasi kuasa yang tidak seimbang, maka konteks perempuan bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah utama itu hal-hal yang menurut Komnas Perempuan itu adalah bagian dari hak dia sebagai istri yang juga harus diatur oleh undang-undang gitu.
7: Tapi kalau kita lihat ini ya, dari Komnas Perempuan sendiri, Bu Sri, melihatnya bagaimana hubungan antara pasal 34 dan tingginya beban ganda? Kalau kita lihat tadi ya di pasal 34 ayat 2 kalau tidak salah ya, di mana istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ada juga di lapangan gitu ya, ketika istri sudah mencari nafkah atau mencari nafkah utama, tapi dia tetap harus menjalankan kewajibannya di sektor domestik itu sendiri. Tadi Bu Sri Agustin singgung, itu bagaimana, Bu?
9: Nah, ada beberapa juga ya judicial review yang pernah dilakukan oleh ibu rumah tangga ataupun perempuan terkait dengan pasal 34 ini ya, kalau nggak salah itu beberapa bulan yang lalu. Nah, Komnas Perempuan sangat mendukung karena pembagian peran domestik yang sangat baku terhadap perempuan itu sangat merugikan perempuan. Nah, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kemitraan setara dalam keluarga, maka justru suami istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, ini juga yang menjadi kritik Komnas Perempuan ya, pasal 34 ayat 2 ini. Karena di dalam banyak kasus yang menjadi temuan Komnas Perempuan, justru ketika perempuan diposisikan secara wajib di ruang domestik yang seharusnya wajib itu adalah kedua belah pihak, itu menyebabkan beban ganda bagi perempuan. Jadi ada yang perempuan bekerja, udah bekerja lelah-lelah, juga harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Dan ini banyak terjadi ya di dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih menganut budaya patriarki. Ini juga stereotip bahwa pengasuhan anak dan pekerjaan rumah jadi tanggung jawab perempuan dianggap sebagai sesuatu yang alami, justru merugikan perempuan. Begitu.
7: Nah, kalau ada perubahan ataupun tadi ya terkait dengan negara gitu mengatur hak dan kewajiban suami istri, ini bagaimana tanpa mengunci peran domestik berdasarkan gender ini?
9: Sebetulnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sekarang sudah direvisi itu ya, ini juga menjadi catatan dari Komite SIDO. Indonesia kan sudah meratifikasi SIDO Convention Elimination Violence Against Women atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Indonesia sudah meratifikasi dan harus membuat laporan setiap 5 tahun. Maka di dalam setiap laporan Indonesia terkait dengan pasal 34 ayat 2 ini menjadi kritik dari SIDO Komite karena melahirkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Salah satu contohnya KDRT ya, baik secara psikis, fisik, dan lain-lain. Nah, karena itu SIDO Komite itu mendorong Indonesia ini yang terakhir di 2000, sekarang Indonesia membuat laporan kembali ya, tapi di 5 tahun yang sebelumnya ini juga menjadi catatan bahwa pembagian peran itu di dalam konteks undang-undang perkawinan harus diatur secara setara. Jadi nggak mendomestifikasi perempuan, laki-laki menjadi ruang publik, tetapi laki-laki dan perempuan sama-sama punya peran di ruang domestik ataupun juga publik di dalam mencari nafkah. Nah, jadi pasal ini harus diubah ya, dan ini kan sudah diadvokasi juga oleh banyak gerakan perempuan sampai sekarang, tetapi belum diubah ya oleh negara. Nah, oleh karena itu judicial review misalnya pasal 34 ayat 2 ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting, di mana peran untuk urusan rumah tangga itu diatur sebaik-baiknya baik oleh istri ataupun juga oleh suami, termasuk juga di dalam mencari nafkah ya, bisa laki-laki, bisa perempuan, atau bisa suami atau bisa istri berkontribusi ke dalam ruang ekonomi keluarga. Begitu.
7: Kalau dari Komnas Perempuan sendiri bagaimana, Bu? Apa lagi yang disoroti selain dari pasal 34 ini? Apakah ada pasal-pasal lain yang memang saat ini sudah tidak relevan untuk di jalan kanan?
9: Ada dua pasal ya, pasal 31 ayat 3 di mana di situ disebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Yang kedua itu pasal 34 ayat 1 dan pasal 34 ayat 2. Jadi itu yang disoroti oleh Komnas Perempuan karena berbasis kepada temuan-temuan Komnas Perempuan, baik berbasis dari pelaporan yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan dan lain-lain, di mana perempuan karena adanya pasal yang baku di pasal 31 ayat 3, pasal 34 ayat 1 dan ayat 2, maka berdampak meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya di dalam lingkup domestik, ya begitu.
7: Baik. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, Bu Sri. Kita akan ke gatekeeper yang akan membacakan. Silakan.
11: Baik, Lukman dan juga pendengar, selamat malam untuk Bu Sri Agustin. Ini ada beberapa tanggapan dari pendengar kita, ada Bu Lion di Palangkaraya yang berpendapat kalau seorang teman hidup pasangan gitu ya, sudah sepantasnya kalau punya penghasilan lebih itu bisa saling membantu di bagian ekonomi. Nah, selanjutnya ada Pak Rido di Solo yang berpendapat kalau sudah sewajarnya sesuai dengan kewajiban dan porsi masing-masing seorang suami dan istri. Ini sepertinya masih sepakat kalau seorang suami itu mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga di rumah, ya Lukman. Dan yang terakhir ini dari 0821-1354 sekian-sekian-sekian yang menyatakan kalau kewajiban suami istri dalam rumah tangga ini menurutnya rumit, ya. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, Lukman.
7: Baik. Terima kasih rekan Resti. Mungkin saya ditanggapi, Bu Sri, silakan.
9: Iya, sepakat ya tadi dengan Ibu
7: Rian.
9: Siap, ya, bahwa siapapun yang mencari nafkah maka dia harus dihormati ataupun juga harus dihargai sebagai bentuk kontribusi di dalam menguatkan ekonomi keluarga. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan bahwa ada beberapa yang tetap sepakat bahwa suami pencari nafkah utama dan istri pekerjaan domestik. Nah, kita ngelihat ke dalam konteks situasi sekarang. Ada banyak laki-laki yang ketika mereka menikah ternyata tidak mampu untuk menjadi pencari nafkah utama, lalu istri yang menjadi pencari nafkah utama. Nah, situasi-situasi ini tidak hanya satu dua ya, tetapi di dalam konteks sekarang itu banyak. Nah, ketika laki-laki dibebankan sebagai pencari nafkah utama, itu justru juga merugikan laki-laki.
7: Yeah.
9: Artinya, laki-laki dan perempuan dengan konteks situasi sekarang itu sudah tidak relevan menjadi seorang diri mencari menanggung beban ekonomi keluarga, karena beban ekonomi keluarga harus dibangun bersama-sama. Begitu.
7: Baik.
9: Dan ini juga atau kalau memang pilihan-pilihannya suami yang mencari nafkah utama lalu istri berada di sebagai ibu rumah tangga, maka itu juga jangan sampai menghilangkan hak-hak perempuan sebagai istri, karena posisi-posisi kan harus setara di dalam rumah tangga, relasi kuasa harus dibangun bersama, termasuk juga bagaimana ketika mengambil keputusan di dalam keluarga terkait dengan pengasuhan anak, sekolah dan lain-lain. Artinya ada relasi yang seimbang juga dan setara di dalam konteks tersebut, ya. Termasuk suami juga harus menghormati ketika istri dia berada di ruang domestik mengurus keluarga dan lain-lain. Jadi jangan dipandang bahwa itu bukan suatu beban kerja yang berat, begitu.
7: Baik. Bu Sri Agustin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 untuk malam hari ini.
9: Sama-sama. Sehat
7: dan sukses selalu, Bu. Selamat malam.
9: Ya, selamat malam.
7: Pendengar, Komisioner Komnas Perempuan Ibu Sri Agustin ya dalam To The Point kita pada malam hari ini, dan nanti kami akan lanjutkan dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami melalui line telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.
12: Pro 3, jaringan berita nasional.
13: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
14: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
15: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan segmen to the point kita pada malam hari ini masih terkait dengan uji materi undang-undang atau pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai aturan tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga ini menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan. Dan kalau kita lihat ya untuk pasal 34 Undang-Undang Perkawinan di mana ayat 1 suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Di ayat 2 istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Yang ketiga, jika suami atau istri melalaikan kewajiban, pihak lain dapat menggugat ke pengadilan. Dan kita akan coba menggali lebih mendalam dari perspektif sosiolog ya. Ada Ibu Fitroh Humairah, sosiolog dari UNER.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Fitroh, selamat malam.
3: Malam, Mas.
1: Iya, ini sedang ramai Bu Fitroh terkait dengan uji materi pasal ya, 34 tentang perkawinan. Ya. Jadi kalau ya. Bu Fitroh sendiri kalau kita lihat ya bagaimana dalam apakah pembagian peran suami sebagai mencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga ini masih mencerminkan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini?
3: Ya. Sebelumnya mohon maaf, izin saya ini koreksi, saya bukan sosiolog UNER, saya lulusan UNER, tapi saya sekarang aktif di Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Provinsi Jawa Timur. Begitu. Jadi kalau di apa ditanya apakah masih relevan di zaman sekarang, tentu saya katakan tidak ya, karena sekarang ini kan tuntutan ekonomi terutama itu kan biasanya mau tidak mau suami istri ya bekerja gitu kan untuk memenuhi tuntutan ekonomi ditambah lagi bagi mereka yang sandwich generation seperti itu mereka butuh membiayai kadang mereka sering kali ya bukan kadang membiayai keluarga masing-masing juga begitu ada yang masih membiayai orang tuanya adiknya dan segala macam begitu jadi kalau ditanya masih relevan atau tidak ya menurut saya tidak gitu.
1: Nah gitu. Kalau kondisi sekarang gitu ya bagaimana Bu Fitroh melihat frasa ini dalam pasal 34 itu kan mencantumkan ada istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebagai kodrat sosial atau hasil konstruksi budaya ini Bu?
3: Tentu konstruksi budaya ya, karena kodrat perempuan itu cuma tiga ya Mas. Kodrat itu adalah yang tidak bisa digantikan oleh pihak lain, yaitu haid, haid melahir, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui. Itu tidak bisa di apa tidak bisa digantikan oleh pihak lain gitu ya kan. Tapi kalau tugas rumah tangga ini kan semua bisa mengerjakan. Itu kan basic life skill. Mau laki mau perempuan juga bisa kayak nyetir. Dulu mungkin laki-laki, sekarang perempuan-perempuan nyetir sendiri. Gitu.
1: Setara gender ya. Apalagi juga kalau kita lihat realitas di lapangan tidak sedikit ya di mana seorang istri ini menjadi pencari nafkah utama.
3: Iya, betul, betul.
1: Tapi bagaimana? Ini juga tadi yang menarik ya, agak menggelitik juga ya ketika ini datangnya dari seorang perempuan, ada Ibu Anita di Tangerang katanya, bukan mendukung sebenarnya perbedaan atau terkait dengan gender ini sendiri, tapi ada beberapa kasus di mana memang perempuan menjadi mencari nafkah utama tapi melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Itu bagaimana?
3: Yang dikatakan melalaikan kewajiban itu seperti apa begitu? Selama dia bisa menyusui anaknya dengan baik, ya menurut saya nggak melalaikan itu. Yang dimaksud melalaikan itu seperti apa? Selama dia bisa berbagi peran dengan suaminya, misalnya bisa mendidik anak mereka dengan baik, menurut saya itu bukan melalaikan. Yang dimaksud melalaikan seperti apa? Apakah sudah adil dalam pembagian? Pembagian kerja, pembagian peran itu tadi atau bagaimana gitu yang yang saya ini saya tanyakan begitu.
1: Karena kalau kita lihat kalau di mana tadi frasa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya ini bisa menjadi beban ganda gitu ya, Bu Fitro ya?
3: Iya. Bahkan sebelum ada gugatan undang-undang perkawinan ke MK ini, kerja itu sejak zaman dulu, itu bebannya itu pasti rata-rata ya, mereka mengalami beban ganda gitu ya kan, karena mereka sudah kerja di luar, sampai rumah mereka masih harus masak, nyuci dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Begitu, sedangkan sang suami bisa langsung istirahat seperti itu.
1: Nah, apakah juga tadi ya kesetaraan gender di era saat ini juga tadi ya yang tadi dibangun terkait dengan kodrat itu sendiri atau akhirnya menghilangkan kodrat seorang perempuan untuk mengatur ataupun mengurus rumah tangga, Bu Fitro?
3: Sekali lagi saya tegaskan bahwa mengurus rumah tangga itu bukan kodrat perempuan. Kodrat perempuan itu tadi haid, hamil, melahirkan, menyusui. Kalau mengurus rumah tangga itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.
1: Stigma jadi, budayanya begitu ya?
3: Itu berarti bukan kodrat. Itu berarti kan dibentuk dari masyarakat sendiri. Begitu. Baik. Jadi sebenarnya bisa laki-laki mengerjakan pekerjaan perempuan begitu. Bukan pekerjaan perempuan sih saya bilangnya, apa ya, pekerjaan yang
1: rumah tangga harusnya di bersama-sama ya gitu ya.
3: Iya, betul.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Bu Fitra yang bergabung?
3: Boleh.
1: Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545. 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399-399-888. Ada Bu Dinda di Bogor, selamat malam Bu Dinda.
4: Selamat malam kembali Bu Mantara.
1: Ya, silakan. Ya,
4: selamat malam Ibu Fitro, assalamualaikum.
3: Ya, selamat malam, waalaikumsalam Bu Dinda.
4: Sepakat dengan paham, pendapat Ibu Fitro. Untuk tiga hal itu bukan kodrat si seorang wanita, hanya itu. Kodrat, bukan kodrat tapi memang sudah dari yang maha kuasa itu ya Bu Fitro ya. Karena kalau yang hal yang lain-lain itu perempuan juga bisa begitu Bung Lukman. Jadi, tapi yang saya pertanyakan dan ini relate Bu untuk saat ini.
1: Apa tuh?
3: Iya boleh.
4: Masih ada, bukan banyak ya, tapi masih ada yang para suami itu hanya di rumah seperti yang dibahas tadi di sebelumnya. Tapi yang mencari nafkah itu justru istri begitu. Okay. Nah, itu masih ada. Saya itu relate karena memang beberapa hal itu saya lihat juga. Dan kalau hal yang seperti ini itu bagaimana Ibu? Sedangkan kalau kita lihat di saat ini apa-apa mahal, semua naik. Bagaimana istri mengatur, harus mengatur juga apa, ngurus juga pekerjaannya di luar. Harus juga urusan keluarga di rumah, anak-anak dan ya makannya, belajarnya dan sebagainya begitu. Lalu harus bekerja juga anak. Jadi bagaimana kalau hal seperti ini, Bu? Jadi dibalik begitu, Bu.
1: Iya.
4: Ibu Fitro, dilanjut Bung Lukman.
1: Baik. Iya. Terima kasih, Bu Dinda. Ditahan dulu, Bu Fitro, kita ke Palu. Ya. Ada Pak Arnold.
3: Oh, gitu. Oke, okay, baik.
1: Pak Arnold, selamat malam.
5: Selamat malam, Pak.
1: Iya. Mewakili suara suami ini, silakan.
5: Iya, suami ini, Ibu Dinda ya,
1: narasumbernya. Bu, tadi Bu Fitro narasumbernya, Bu Dinda tadi pendengar.
5: Iya. Saya dari Palu sependapat sama Ibu sebagai narasumber. Karena begini.
3: Terima kasih.
5: Ya, kenyataan sekarang ini, Ibu, di Palu ini banyak hampir sekitar 75% ibu rumah tangga yang kerja.
1: Oke.
5: Okay. Nah, bapak itu tidak kerja. Nganggur. Ya, nganggur. Tapi beban ini ibu sangat luar biasa. Kerja kadang-kadang namanya outsourcing kan? Outsourcing ini. Jadi pekerjaan saya kala pulang sampai sore jam 7, baru pulang masuk jam 7, pulang jam 7 sampai di rumah. Kerja ini, mana urus anak, mana cuci baju, apa semua. Tapi bapak hanya tinggal marah-marah. Apakah itu melanggar KDRT atau tidak? Pasal 34 itu saya kayaknya tidak sependapat juga itu.
1: Oke.
5: Okay. Ya, salah itu. Oke, dan ibu, itu kenyataan di Palu itu. 75% itu, Bu. sekarang ibu kerja sekarang ini. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini senada ya dengan WhatsApp yang sudah masuk, ada Pak Kusnan di Ponorogo. Kalau di kampung saya yang pintar cari uang malah perempuan, jadi TKW di luar negeri malah tercukupi, suami ngurus anak di rumah katanya. Silakan ditanggapi Bu Fitrah ya. Tadi ya.
3: Saya mungkin menanggapi
1: Bu Dinda di Bogor.
3: Bu Dinda dulu
1: ya.
3: Bagaimana kalau istri itu menjadi tulang punggung dan suaminya menganggur nggak ngapa-ngapain, sedangkan kebutuhan itu banyak sekali gitu kan. Ya tentu ya menurut saya nggak bisa dibenarkan ya seperti itu ya. Mestinya suami juga paham kondisi ekonomi yang harus mereka penuhi, saya tuntutan ekonomi yang harus mereka penuhi begitu. Tapi seperti pertanyaan ketiga tadi ya, istri menjadi TKW, suami di rumah ngurus anak. Kalau menurut saya, apakah keputusan istri itu menjadi TKW atau menjadi tulang punggung itu sudah dibicarakan bersama

0: Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan ini ya, Bu Fitro. Di mana kalau tadi ada banyak wanita yang menjadi tulang punggung atau pencari nafkah utama, sementara suami mengurus rumah tangga gitu atau di rumah. Ini bagaimana? Artinya juga kan melanggar dari pasal 34 ayat 1 ini, di mana suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuan.
1: Iya, kalau kita mengacu kepada undang-undang tentunya itu melanggar ya kan. Tapi kalau saya melihatnya kan dari segi apa ya? Secara sosiologis ya, bahwa selama itu sudah kesepakatan 12 pihak kan sebelum menikah kan pasti sudah dibicarakan saya kerja loh, sedangkan kamu gajinya misalnya kan zaman sekarang cewek-cewek tuh gajinya lebih besar loh mas, rata-rata biasanya kan gaji lebih banyak yang lebih besar dari ini, terus atau misalnya gaji saya lebih besar, udah deh kamu di rumah aja yang paling udah punya anak gitu, kamu ngurus anak, selama itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama dan mereka menjalani itu dengan enjoy, ya buat saya nggak ada masalah.
0: Iya. Gitu. Bu Fitro, singkat saja mungkin terakhir ini, sejauh mana norma agama, budaya, dan hukum ini saling memengaruhi dalam membentuk relasi suami istri di Indonesia?
1: Kalau dibilang sejauh mana ya, sangat-sangat mempengaruhi gitu, norma agama, norma apa tadi, hukum?
0: Budaya dan hukum.
1: Norma budaya, sosial budaya ya, dan hukum itu pasti sangat-sangat mempengaruhi masyarakat kita. Contohnya agama gitu. Tapi kita juga seringkali melihat bahwa budaya patriarki, kan memang budaya patriarki itu sepertinya masih mengakar ya di negara kita. Itu membuat orang-orang salah menafsirkan dari ajaran-ajaran agama. Maksudnya nggak begitu, tapi ditafsirkan begitu. Sosial budaya juga seperti itu. Kita tahu sendiri bagaimana zaman dulu dari dulu tuh perempuan itu kan terbatas gitu. Mulai dari zaman Ibu Kartini dulu ya kan, tidak boleh sekolah, tidak boleh beraktualisasi diri. Jadi dan itu sampai sekarang itu masih ada, walaupun tidak seketat dulu, tapi masih ada gitu. Contohnya ya seperti pembagian kerja itu, pokoknya ngurus rumah tangga, ngurus anak itu ya perempuan. Yeah. Gitu,
0: stigmanya gitu ya, udah jadi seperti gitu. Udah jadi kodrat gitu. Stigmanya.
1: Jadi yang laki-laki walaupun sama perempuan, walaupun sama-sama kerja, pokoknya sampai rumah yang perempuan tetap wajib mengurus rumah tangga. Begitulah norma hukum seperti ini juga. Seperti yang digugat ini juga ada istilahnya pasal ya, yang mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya, memberikan segala suatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya, dan istri mengatur urusan rumah tangga lah. Ini takutnya kan disalahartikan, begitu tadi ya.
0: Baik. Gitu. Bu Fitro Humairoh, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
1: Sama-sama.
0: Pendengar Sosiolog, Fitro Humairoh melengkapi tudupin kita pada malam hari ini terkait dengan aturan suami cari nafkah, istri di rumah ini, atau pasal 34 ayat atau undang-undang tentang perkawinan yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pendengar, kami hadirkan untuk program haji menuju Baitullah, di mana tidak sedikit umat muslim yang harus menanti bertahun-tahun demi mewujudkan impian beribadah ke tanah suci. Seperti kisah calon jemaah haji tahun ini, Siti Dimnah, yang akhirnya mendapat panggilan Allah setelah 13 tahun menunggu dalam antrian. Kami hadirkan fitur menuju Baitullah bersama dengan Zanwar Setiaji.
3: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

Rasa haru, syukur, dan bahagia begitu terasa saat keberangkatan semakin dekat. Penantian panjang yang selama ini dijalani dengan penuh kesabaran akhirnya terbayar dengan kesempatan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Pergi menunaikan ibadah haji merupakan impian hampir setiap umat muslim di dunia. Bagi banyak orang, perjalanan menuju tanah suci bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan

0: perjalanan hati yang dipenuhi doa, harapan, dan penantian panjang. Salah seorang jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Jembrana, Bali, yang berangkat haji tahun ini adalah Siti Dimna. Baginya, perjalanan ini bukan hanya tentang keberangkatan menuju Mekah, tetapi tentang perjuangan panjang yang akhirnya terjawab. Persiapan pun dilakukan dengan penuh hati-hati. Selain menjaga kondisi fisik, ia juga membawa vitamin dan obat-obatan pribadi untuk menghadapi cuaca panas serta padatnya aktivitas ibadah di tanah suci.
1: Ya, belajar-belajar cara-cara.
2: Kalau untuk kesehatan apa Bu yang dibawa nanti ke sana Bu?
1: Obat-obatan.
2: Terus apa lagi?
1: Vitamin, obat panas, ya kan udah.
0: Sebanyak 90 calon jemaah haji asal Jembrana tahun ini resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun ini memberikan dukungan penuh terhadap proses keberangkatan para tamu Allah tersebut. 3 armada bus disiapkan untuk mengantar jemaah menuju Surabaya. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menanggung biaya hotel selama para jemaah menjalani masa transit sebelum bertolak ke Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jembrana, Haji Muslihin menjelaskan bahwa total jemaah tahun ini berasal dari 5 kecamatan di Jembrana. Dari 90 jemaah tersebut, 46 orang merupakan laki-laki dan 44 perempuan. Sebanyak 23 pasangan suami istri berangkat bersama, sementara sisanya merupakan jemaah mandiri.
3: Berangkat tahun ini menuju Embarkasi Surabaya. Namun jemaah haji karena ada tradisi ninjau haji, datangnya ke Surabaya itu perkiraan adalah jam 9 malam, sehingga jemaah harus menginap di Hotel Amaris Surabaya.
0: Sementara itu, sebanyak 261 jemaah haji asal Kota Denpasar diberangkatkan menuju Embarkasi Surabaya untuk selanjutnya bertolak ke Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengucapkan selamat kepada seluruh calon jemaah haji. Ia berpesan agar para jemaah menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
4: Pemerintah Kota Denpasar meyakini bahwa kita pasti mampu menjalankan proses dari selama satu bulan yang akan dilaksanakan oleh calon jemaah haji kita di Kota di Arab.
0: Panjangnya antrian tak menyurutkan niat masyarakat untuk berhaji. Bagi mereka, menunggu adalah bagian dari ujian menuju Tanah Suci. Bagi para jemaah asal Bali, perjalanan menuju Tanah Suci tahun ini bukan sekedar perjalanan ibadah. Ini adalah perjalanan panjang yang dipenuhi doa, pengorbanan, dan kesabaran penantian belasan, bahkan puluhan tahun yang akhirnya terjawab ketika nama mereka dipanggil menuju Baitullah. Dari Provinsi Bali, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengajak umat Islam di Indonesia untuk meningkatkan amalan ibadah dalam menyambut Idul Adha, termasuk menjalankan puasa sunnah dan melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu. Menteri Agama menyampaikan ibadah kurban memiliki makna penting dalam ajaran Islam dan banyak disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, umat Islam yang memiliki kemampuan diharapkan dapat menunaikan kurban sebagai bentuk ketakwaan dan kepedulian sosial. Menteri Agama juga menyampaikan doa bagi jemaah calon haji Indonesia yang tengah menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Ia berharap jemaah dapat kembali ke tanah air dengan selamat serta memperoleh haji mabrur. Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menegaskan pemerintah provinsi tidak akan memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K meskipun saat ini sedang menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Beredarnya informasi terkait dengan pengurangan tenaga kerja ini mencuat setelah sejumlah daerah di Indonesia mengancam akan merumahkan P3K dikarenakan kesulitan keuangan daerah serta adanya regulasi ketat. Meski demikian, Rudy optimistis bahwa seluruh pemerintah kabupaten dan kota, baik di Kalimantan Timur maupun di wilayah Indonesia lainnya, tidak akan mengambil langkah ekstrim tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Perusahaan pelayaran besar mulai menggunakan jalur darat untuk mengangkut kargo di tengah gangguan pelayaran di Selat Hormuz akibat krisis Timur Tengah. Laporan Financial Times menyebutkan tarif pengiriman di rute Shanghai, Teluk Persia, dan Laut Merah mencapai rekor tertinggi pekan ini, melampaui level selama pandemi COVID-19. Berdasarkan data Clarkson Research, biaya pengiriman satu kontainer standar di rute tersebut naik lebih dari 320% dari $980 Amerika Serikat menjadi $4,131 Amerika Serikat per 15 Mei 2026. Kita beralih ke informasi olahraga. Juventus terancam gagal meraih tiket ke Liga Champions musim depan seusai dipecundangi Fiorentina dengan skor 0-2 dalam laga pekan ke-37 Liga Italia 2025-2026 di Stadion Allianz Torino. Gawang si Nyonya Tua secara bergantian dijebol oleh Cher Dondor pada babak pertama dan Roland Mandragora di paruh kedua. Juventus yang gagal menambah koleksi 68 poin kini merosot ke urutan ketujuh klasemen disalip Milan, Roma, dan Como.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mirabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kita akan bahas terkait dengan potongan ojol, ya, ojek online 8%. Pemerintah resmi menetapkan batas potongan komisi aplikator dan ojek online maksimal sebesar 8%, sehingga pengemudi kini menerima pendapatan bersih minimal 92%. Kebijakan ini disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, tetapi semakin rendahnya potongan tersebut diperkirakan mampu membawa dampak lain. Lalu bagaimana sebenarnya pengaplikasian kebijakan potongan baru tersebut? Apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan? Kami akan membahasnya jauh lebih mendalam bersama dengan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Pak Joko Setiawarno.
6: Wawancara Pro
5: 3. Pak Joko Setiawarno, selamat malam.
7: Selamat malam, Mas Zahron, ya.
5: Dengan Lukman.
7: Oh, Mas Lukman.
5: Ya.
7: Lukman.
5: Pak, ini... Pak, ini terkait dengan potongan ojol ya, komisi untuk ojol 8%, untuk aplikator 8% ini memang ada sisi atau sisi negatifnya atau seperti apa dari MTI ini melihatnya nih?
7: Ya sebenarnya kalau diberikan 8% sih, kalau benar-benar diberikan sih memang ada pemasukan lumayan lah pendapatan buat driver ya. Mm-hmm. Tapi kalau kami melihat dibandingkan pada saat awal-awalnya dulu kan 2016 itu mereka bisa mendapatkan sampai 8 juta kalau di Jakarta.
5: Waktu ya. Masih sedikit ya drivernya.
7: Ya masih sedikit dan waktu itu saya masih ingat di survei itu pengangguran itu hanya 5%. Orang menganggur, kemudian daftar, driver ojol itu hanya 5%. Lainnya itu mereka sambilan aja. Hmm. Jadi masih sedikit dan 8 juta lebih bahkan kalau saya wawancara pada saat itu ya. Tahun 2018 saya wawancara, mereka bisa mendapatkan sehari itu 12 juta. Cukup tinggi. Makanya pada saat itu cukup banyak orang beralih pekerjaan, manajer Kentucky, mencari poin, manajer pada saat itu jadinya kisaran 5-7 juta di Jakarta ya. Makanya dengan 8 juta kan, apalagi temannya 12 juta, wah beralihlah mereka. Berbondong-bondong bahkan pendaftarannya waktu itu Nadi masih mimpin ya, itu di mana? Di Parkir Timur Senayan. Ya. Oh, itu penuhnya bukan main, tapi saya sudah curiga ini biasanya kalau bisnis kayak gini itu ada sesuatu lah di kemudian harinya itu. Tapi yang namanya orang kita tuh nggak belajar tahun 98. Mungkin mereka belum lahir. 98 juga sama itu. Bisnis cacing gitu kan. Bisa apa ya, nggak jelas juga. Nggak kebun di mana, ya nggak jelas. Atau akik ya gitu, macam-macam lah. Ya, tapi bunga apa dulu, bunga cinta atau apa itu. Ya gitu, 1 juta dulu pada saat itu kan. Sekarang 100 ribu aja nggak laku. Masih kasih juga nggak mau. Ya musiman gitu loh. Nah, tapi ini musimannya tuh menjadi apa ya, fatal gitu kan, ketika mereka beralih pekerjaan, yang akhirnya kan mereka mau kembali lagi ke pekerjaan semula, sudah tertutup. Banyak kisah itu, kalau saya ke beberapa tempat, teman-teman yang satpam yang di hotel dan sebagainya, mereka banyak cerita teman-temannya itu beralih pada saat itu.
5: Kemudian tergiur ya?
7: Tergiur sekali, bahkan di taksi-taksi yang disebut konvensional lah gitu ya, itu banyak beralih. Beralih kan, tapi setelah itu ya kembali lagi ke ya Kambul pun sih masih diterima lah, karena mereka punya karena apa reputasinya bagus, selama mereka tidak ini ya tetap diterima, tapi cukup banyak yang kembali. Nah itu yang ceritanya, memang pada saat itu saya pun termasuk yang dibully juga. Wawancara dianggapnya, saya sudah bilang pada saat itu sebenarnya ini harus ada pembatasan, ini. Tapi mereka itu rata-rata itu kalap. Orang kalap kan susah kan, ya udah saya biarkan aja mau gimana. Nah sekarang sudah terlanjur dan sebenarnya kalau mau lihat sih kasihan juga itu keluarganya cerai-berai gitu. Ada itu, kemudian yang kecapean dia ngejar target tiba-tiba pagi hari meninggal kan, kasihan juga ya. Karena lelah dia, nggak ada waktu, nggak diatur dan sebagainya. Akhirnya sekarang ini yang kalau saya lihat tahun 2019 itu, 2015 sudah naik itu pengangguran jadi 19% lah. Pak Jokowi calon itu kan disurvei oleh Badan Litbang, cuman pada saat itu hasil surveinya nggak diumumkan oleh Kementerian Perhubungan. Kalau diumumkan mungkin ada sesuatu lah, nanti kan berubah. Karena waktu itu masih disebut adalah lawan pekerjaan, padahal bukan sebenarnya. Nah sekarang survei kemarin saya baca dari mana? Kompas ya, itu terbalik. 81,5% itu memang benar-benar mereka menggantungkan pada bisnis ini. Nah ini sudah gawat ini. Jadi pemerintah ya harus cari lapangan pekerjaan kalau mau mengalihkan mereka tidak menjadi orang yang tergantung begitu tinggi. Karena apapun ya, meskipun nanti 8% itu disebut sejahtera itu ya susah. Ya karena dia ngangkut orang ya, kecuali mereka pelan-pelan sebagian dialihkan jadi kurir. Kalau kurir kan barang, ngangkut barang kan mungkin satu kan bisa banyak kan. Tinggal dimainkan saja ya, bisa lebih besar pendapatannya ketimbang ngangkut orang. Tapi ya nggak tahu nih pemerintah gimana.
5: Pak Joko, kalau kita lihat potongan ataupun komisi yang akan didapatkan oleh driver ini kan cukup besar gitu ya, 92%. Tapi kalau kita lihat potensinya, mungkin ya aplikator juga tidak akan mau dengan begitu saja mengurangi margin atau pendapatannya. Apakah ada kemungkinan juga nanti beban dari aplikator ini akan dibebankan ke konsumen ataupun di sektor lainnya?
7: Kami dapat info pada saat pembahasan para pers itu ternyata aplikator nggak jajah omong katanya.
5: Oke.
7: Okay. Mereka juga kaget sebagian, saya nggak sebut instansi mana ya, mereka juga kaget. Perjanjiannya kemarin katanya 10%, kok tiba-tiba 8%. Mungkin Pak Presiden senangnya angka 8 ya. Tapi aplikator itu nggak diajak ngomong katanya. Nah makanya, tapi di sisi lain saya lihat pemerintah juga mau mengambil alih. Nah sejauh mana pengambil alihan itu? Kami sebenarnya 2022 sudah diminta pada situ Pak PKS. Karena saya cerita, Pak ini keliru ini Bapak, sering ngomongnya kan Presiden mengatasi pengangguran. Nggak ada pengangguran Pak, ini orang tertipu. Saya bilang, saya kasihkan itu hasil surveinya Kementerian Perhubungan sendiri, yang mana dia nggak pernah baca. Kaget juga dia. Waktu itu minta bantuan saya, bicara dengan salah satu deputy di Menko Marves, ya saya ceritakan kalau tanpa pengalaman dan seperti ini, ya sebaiknya saya sarankan pemerintah itu punya aplikasi sendiri. Kalau pemerintah punya aplikasi
5: membangun sendiri.
7: Bangun sendiri, itu kasihkan ke daerah juga, sehingga daerah yang ngelola. Pusat itu hanya punya aplikasi, ngawasi, biarkan ke daerah. Sementara ini kan daerah itu jadi korban demo. Mereka nggak dapat apa-apa loh. Secara institusi, aplikasi tidak memberikan kontribusi buat Pemda. Nggak ada. Saya nggak tahu ke negara lewat mana, gitu. Yang tahu Komdigi lah, perhubungan juga nggak ngerti gitu kan ya. Nah ini sebenarnya ranahnya Komdigi, Kominfo lah dulu. Tapi sekarang Komdiginya lepas tangan gitu. Ya, kasih perhubungan, padahal ini aplikator, bukan operator. Nah, ini yang jadi problem. Nah, tapi ya, nggak tahu ini katanya mau diambil alih, mau beli saham, sahamnya berapa. Kalau dibiarkan, saya yakin mereka kalau biasa potongnya 20%, tinggal 8%, mikir-mikir ini mau saya teruskan apa saya tutup. Kalau ditutup kan bahaya juga ini kan. 5 juta orang bisa nganggur kan. Meskipun nggak sampai 5 juta lah, kan 81,5% kali 5 juta lah. Ya mungkin sekitar 4 jutaan, tapi kan lumayan tinggi pengangguran. Nah sementara pemerintah kalau saya lihat, ini dianggap sebagai lowongan pekerjaan. Ya keliru lagi kan.
5: Kan ini bukan lowongan jadi pekerjaan. Potensi ini untuk pengangguran ini datangnya dari aplikator yang melakukan efisiensi di sisi internalnya gitu ya,
7: Pak Joko? Ya, dia kan namanya, dia sudah perusahaan sudah IPO, dengan sendirinya kan dia yang dipikirkan keuntungan.
5: Ya.
7: Dia nggak melihat sisi kesejahteraan. Yang buat dia kan pemasukan, mau berapa orang, bila perlu kita-kita ini juga jadi driver kan, bisa nyumbang kan. Ya untung, tapi sebagai driver ini kan kelengar juga kan. Tidak diatur di peraturan itu berapa hari jam kerja mesti diatur kan, bukan hanya 8%, dia bekerja berapa jam sehari, ya maksimal aturannya 8 jam, tapi rata-rata driver itu kerjanya sudah 12 jam, hari liburnya tidak diatur, mesti harus diatur hari kerja maksimal berapa jam, kemudian dia libur seminggu harus berapa hari, ya itu diatur, bukan sekadar mengatur persentase. Kalau dia kerja terus ya dia kan bukan mesin ya, dia manusia, suatu saat kan lifetime-nya akan menurun. 10 tahun jadi driver itu berat loh.
5: Iya.
7: Ya, sangat berat.
5: Baik. Nah, win-win solution-nya di tengah kondisi saat ini bagaimana, Pak Joko? Tadi kan sudah dikeluarkan ya perpres-nya untuk 8% ini potongan aplikator. Sementara tadi potensi untuk adanya pengurangan dari sisi internal dari aplikator sendiri ya memungkinkan gitu ya, karena tidak mau mengurangi keuntungan itu sendiri. Itu bagaimana solusinya?
7: Ya, kalau kami mengusulkan tetap sama seperti yang 2022 itu, karena melihat di negara lain juga mereka dalam melindungi warganya di Korea itu, karena supir-supir taksi itu banyak usianya di atas 50, tidak bisa berbahasa Inggris dengan lancar, kalau ada online gini kan akan mati dia kan. Makanya dia punya KakaoT namanya tuh, dia punya aplikasi sendiri, Cina juga punya, Jepang punya, kita aja nggak punya. Ya kan? Nah kita punya, tapi masuk ke Vietnam ditolak. Vietnam punya sendiri, malah lebih canggih. Nah, jadi harusnya pemerintah punya. Maksud saya kalau kami itu, kalau pemerintah punya pusat, itu kasih ke daerah. Sehingga Pak, daerah itu punya kuasa untuk menetapkan kuota. Kemudian untuk mengatur juga agar pada tahap itu, umpamanya ya, dia tidak boleh parkir, dia sembarangan parkir. Yeah. Sekarang, parkir sembarangan gimana? Hmm. Tapi kalau pemerintah punya aplikasi kan, ketahuan parkir nggak benar, langsung dimatikan. Hmm. Sekarang, dari dulu cuma wacana aja di Jakarta itu.
5: Nanti nasibnya bagaimana mengenai transportasi umum yang dimiliki daerah ini, Pak Joko, kalau memang solusinya seperti itu?
7: Ya, nanti kan daerah mengatur. Apakah daerah mau atau tidak kan tergantung kan. Hmm. Ya, mungkin kayak di Aceh, mungkin nggak. Di daerah-daerah ini kan, kalau ojol itu beda sama baja ya. Kalau baja saya bilang agak syariah juga, karena memisahkan pria dan wanita. Kalau ojek itu kan nggak, mungkin daerah tertentu dianggap tidak apa, bukan bersyariah, ya nggak bisa dipaksakan juga gitu. Hmm. Tetapi kalau sebagai kurir, itu lain ya. Kurir sejak dulu sudah ada tuh. Lantar. Justru sebenarnya harus diadikan mereka menjadi kurir. Karena kurir bisa lebih sejahtera lah ketimbang ngangkut orang. Kan orang diangkut cuma maksimal satu orang, nggak mungkin dua orang kan. Hmm. Dan betulnya kalau naik tarifnya dinaikkan, pindah ke angkutan lain atau nggak mau naik gitu. Hmm. Itu susah. Gitu. Makanya itu kalau pemerintah punya roadmap. Yang punya sendiri punya roadmap untuk mengalihkan mereka lowongan pekerjaan khusus buat mereka, biar nggak mereka tuh nggak jangan selamanya jadi driver ojol. Hmm. Ya, kerja di tempat yang baru yang lebih menjanjikan lah kesejahteraannya itu.
5: Hmm. Karena ini juga banyak juga sebenarnya karyawan yang berprofesi ganda gitu ya. Mereka yang ojol ini bukan jadi pekerjaan utama gitu, Pak Joko.
7: Iya, tapi kalau lihat dari hasil surveinya Kompas itu, ya 81,5% sudah menjadi sandaran hidup. Hmm. Ya nggak anu lagi, ya kamu gimana sekarang cari pekerjaan juga susah. Hmm. Ya kita harus akui lah, meskipun ada 1 juta lawan pekerjaan karena SPBG, tapi yang hilang mungkin 5 juta kan. Hmm. Nah, buktinya saya di daerah, saya kan di daerah, bukan di Jakarta, bukan di pusat.
5: Yeah.
7: Hmm. Gimana keluhan-keluhan teman-teman di daerah itu kita paham. Saya hampir setiap hari, walaupun saya nggak punya aplikasi, tapi saya berinteraksi dengan para sopir-sopir itu.
5: Hmm. Ya, apa Pak, kebanyakan keluhannya ini hanya keluhannya sebatas komisi atau ada hal lain yang dikeluhkan oleh teman-teman
7: yang
5: ojol?
7: Yang jelas itu komisi, buat mereka kan komisi itu penting.
5: Oke.
7: Okay. Ya, tapi karena mereka nggak ada pilihan pekerjaan lain, sudah melakukan pekerjaan, ya susah. Hmm. Ya, kemudian dia mau usaha, usianya udah tambah tua gitu kan. Hmm. Tapi bagi pengemudi yang maunya sudah pensiun sih nggak masalah, karena itu dianggap pekerjaan sambilan aja. Tapi bagi yang pekerjaan utama, cukup berat buat mereka. Mereka mau kerjaan yang dulu, usianya udah lebih, nggak mungkin lagi mereka bekerja di mana. Mm-hmm. Kalau sudah 40 ke atas, sudah susah, kecuali punya keahlian. Mm. Punya keahlian pun harus punya modal. Punya modal, tenaganya harus kuat. Umpamanya dulu buat kue, sanggup sampai pagi. Sekarang sudah nggak sanggup lagi, karena sudah terbiasa dengan pola-pola seperti ini. Tapi kalau mereka bekerja pun, orang itu sudah biasa bebas ya. Diikat pekerjaan itu susah. Sebenarnya ada satu perusahaan taksi di Semarang, ya. Itu yang muda-muda itu pada nggak betah dia. Karena terbiasa bebas, tiba-tiba diikat, tapi hasilnya nggak mau. Tapi yang mereka bertahan dari online ya, mereka sukses itu.
5: Yeah.
7: Saya perhatikan, mereka sukses bisnis. Mm. Cuman kan orang nggak mau diikat, pengen bebas kan.
5: Bebas,
7: besar, ya susah kan.
5: Baik, Pak Joko Setiawarno, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak. Iya. Pendengar Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Joko Setiawarno, di mana tadi ya kami berbincang terkait dengan potongan komisi ojol jadi 8%, di mana driver ini mendapatkan 92% ya dengan kebijakan yang diatur dalam Perpres atau Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026. Nanti kami akan lanjutkan dengan narasumber lainnya, dengan Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, dan tentunya Anda masih bisa bergabung ya bersama kami melalui layanan telepon ataupun pesan WhatsApp.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Menuju Baitullah.
10: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
11: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
9: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
12: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
9: disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

mata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan potongan ojol turun jadi 8% dan bagaimana tanggapan dari Ketua Umum Garda Indonesia. Kami sudah tersambung ya bersama dengan Raden Igun Wicaksono.
1: Wawancara Pro 3.
2: Mas Igun, selamat malam.
3: Malam.
2: Gimana Mas Igun, teman-teman dari driver online ya, terkait dengan ini kan sudah resmi ya Presiden mengeluarkan perpres terkait dengan potongan ojol sendiri. Ini gimana tanggapan dari ya teman-teman?
3: Baik, jadi memang yang sudah disampaikan oleh Presiden pada saat May Day kemarin, 1 Mei itu, bahwa tuntutan kami mengenai potongan biaya aplikasi atau kami sebut juga sebagai bagi hasil ya, bagi hasil itu 10% malah mendapat kejutan dari Presiden, malah diberikan 8%. Jadi memang udah di atas ekspektasi kami ya. Ini hal yang sangat menggembirakan gitu, yang disambut positif oleh rekan-rekan pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Sebagian besar.
2: Sebagian besar. Nah, juga, sebagian ya, kecilnya apa nih? Kita juga mau tahu juga.
3: Ada juga yang ketakutan, katanya nanti kalau 8% itu akan dicari-cari lagi potongan yang lain yang akhirnya merugikan driver. Loh, ini aja belum jalan kok udah
2: udah takut udah duluan ya.
3: Berasumsi sendiri gitu. Jadi belum ada ininya, belum ada realisasinya seperti apa, tapi udah berasumsi.
2: Nah, kalau yang saya dapatkan ini kekhawatirannya terkait dengan bonus dan promo itu. Mas Igun, kalau ini 8% tentunya aplikator juga tidak mau mengurangi keuntungan secara drastis kan ya. Mungkin ada di sektor-sektor lain yang mungkin bisa diambil keuntungannya. Gimana Mas Igun lihatnya?
3: Ya, ini perpres ini kan nanti sebagai induk di regulasi tingkat pemerintah ya, eksekutif ya. Nah, nanti akan ada turunan-turunannya, baik itu di Kementerian Perhubungan, Komdigi, dan kementerian terkait lainnya. Disitulah kami akan memberikan juga masukan kepada regulator bahwa perusahaan aplikasi ini dilarang A, B, C, D, apa aja tuh yang nggak mau. Misalkan nggak mau ada namanya berbayar hemat, tidak mau ada namanya promo-promo yang akhirnya merugikan yang diambil dari komisinya driver. Ya itu akan kami sampaikan, dan kami menyampaikan hal tersebut melalui bukti konkret maupun kajian. Gitu. Jadi pasti akan ada waktu. Dari implementasi awal dulu nih, implementasi awal dulunya 8% dulu, itu berjalan dulu. Nah, setelah berjalan baru kami akan melihat apa saja yang akan diakali oleh perusahaan aplikasi gitu, agar mereka ini misalkan untuk mempertahankan profit marginnya. Kalau memang profit marginnya itu tidak memberatkan driver, ya silakan. Tapi kalau akhirnya memberatkan driver, sampaikan kepada kami. Kami juga membuka saluran kanal aduan 8% ini gitu, karena kami sudah membentuk satgas 8% dari asosiasi kami sendiri juga untuk menampung untuk menampung nih apa aja keluhannya. Nah, gitu, berjalan dulu baru kelihatan. Oh, ada keluhan A, B, C, D.
2: Belum jalan aja udah ketakutan ya.
3: Belum jalan aja udah, wah nanti begini, wah nanti begitu. Ya sudah, nggak usah jadi driver aja kalau kayak gitu, kalau ketakutan. Jadi kita harus optimis. Segala perjuangan itu adalah optimis dan konsistensi. Kami konsisten waktu perjuangkan 10%, tapi akhirnya dikasih 8%. Kami akan juga konsisten untuk memperjuangkan hal lainnya yang akhirnya dapat merugikan driver. Gitu. Itu akan kami perjuangkan. Tapi kan kami belum tahu barangnya seperti apa.
2: Belum jalan gitu.
3: Belum jalan. Nah,
2: kita undang pendengar boleh, Mas Igun? Ini yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp ya di 0813993998888. Ada Pak Edi di Solo. Selamat malam, Pak Edi.
4: Malam, Mas Opo nih.
2: Dengan Lukman, Pak Edi.
4: Oh, Mas Lukman.
2: Ya.
4: Nih pagi Mas Rupsi.
2: Iya.
4: Malam Mas Igun.
3: Ya, malam Pak Edi.
4: Ini memang kejutan. Dari kemarin Pak Presiden teriak-teriak. Cuma kalau sudah Presiden sudah bilang sampai 94 dari 20%, semoga. Ini kan 8% toh?
2: Iya.
4: Nah, mau enggak mau kan istilahnya kok enggak benar. Tapi mudah-mudahan kalau driver-driver semua pasti senang, wong 10% saya senang banget toh. Kan 15% ini senang bisa dapat potongan 5%. Semoga, tapi dari atasan betul-betul pusat itu bisa sepakat. Nah, kalau di atasan sepakat, yang bawah mau macam-macam kan agak sulit. Kalau di pusat memang di bos sudah, oh ya wes ini ikuti presiden 10%. Nah, ya oke, 9% 10% ya wes sudah. Jangan sampai 8% ini ya memang lebih kesulitan lagi, tapi semoga semuanya benar-benar. Soalnya bos yang baru kan cuma tinggal melanjutkan saja. Yang bos pertama malah jadi susah masuk penjara. Semoga ini Indonesia bisa membantu banyak sekali ini. Berapa puluh juta nih. Terima kasih
2: Pak Edi di Solo. Ditahan dulu ya Mas Igun ya, kita ke Samarinda. Ada Pak Arman. Selamat malam Pak Arman.
5: Selamat malam Bung Lukman.
2: Malam Pak, silakan.
5: Saya sangat sepakat Bung Lukman, 8% itu. Cuma satu hal yang sangat saya sorot ini tentang asuransinya. Itu. Yang kedua tentang penggunaan narkoba. Jadi harus di apa ya, kayak macam di razia gitu nah, tes urin. Nah, karena driver-driver yang saya perhatikan terutama mobil, itu kadang lajunya bukan main. Karena dia ngejar penumpang mungkin atau apa. Seperti itu. Ada dua hal itu yang sangat penting itu Bung Lukman untuk dibenahi. Demikian.
2: Baik. Waalaikumsalam. Dari Samarinda kita ke Sibolga. Selamat malam Pak Matauli.
6: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Baik. Pak Raden. Ya. 8% untuk driver saya pikir ini kabar baik ya. Artinya mereka bekerja di lapangan, aplikasi dapat, pemerintah juga kan dapat dari 8% itu dari pajak PPH, PPN ya. Oke, cuman yang menjadi masalah, bisa nggak pemerintah menggaransi bahwasanya driver ini kan masih pakai bahan bbm fosil ya, paling tidak pertalite dan pertamax itu jangan naik dong, karena nanti kan menyebabkan harga barang itu sama si konsumen akan berubah kan terhadap daya beli. Jadi pemerintah harus pastikan BBM subsidi itu yang dipakai oleh para driver ojol ini juga nggak hilang di pasaran, jangan mempengaruhi tarif ongkos kan begitu. Dan yang kedua, itu gimana ya Satgas PHK kemarin ya? Apakah memang itu berlaku? Ini kan katanya belum berlaku serentak ya, masih menunggu proses begitu. 8%-nya. Saluran aduan itu adakah di semua provinsi kabupaten kota, Pak Raden? Untuk menjadi laporan kanal aduan begitu. Terus yang untuk berikutnya, hak cuti untuk hamil, menyusui, dan untuk perempuan itu, untuk driver ojol itu gimana ya?
2: Okay.
6: Konsisten nggak itu kemarin menjadi hak buruh perempuan? Karena ini juga harus menjadi fokus begitu di pembicaraan ini. Kalau misalnya nggak seperti itu ya pasti akan polemik juga begitu. Jadi kita mohonlah promo dan tarif-tarif itu gimana sih supaya jangan menimbulkan polemik juga, karena terjadi persaingan usaha yang nggak sehat kan antara branding satu dengan yang lainnya, antara driver dan itu. Apalagi parkiran itu loh. Mereka itu kan nggak selalu ada parking itu ada kan, ada manual kan, sibuk kan juga drivernya harus keluar lagi itu pengaturan di Pemda itu gimana?
2: Iya, baik. Waalaikumsalam, silakan, Mas Igun.
3: Iya, terima kasih ya. Jadi yang pertama Pak Edi mengenai dari 20% menjadi 8%. Jadi kami meluruskan ya. Karena kami juga yang tahun 2019 merumuskan mengenai potongan. Potongan aplikasi maupun tarif. Tapi kami ini kan di ojek online ya. Kami tidak karena beda regulasi nih antara ojek online dengan taksi online. R4 nih, roda 4.
2: Beda ya.
3: Beda regulasi, beda. Kalau kami di Kemenhub, keputusan Menteri Perhubungan dan permennya itu permen nomor 12. Sedangkan untuk R4 itu permennya permen nomor kalau nggak salah 118 kalau nggak salah ya. Cuman kontennya atau isinya juga kami nggak begitu paham. Karena kami adalah penyusun di dalam permen 12 tahun 2019. Nah, kembali lagi nih, untuk biaya potongan kami meluruskan. Biaya potongan aplikasi itu hanya 15%. Hingga saat ini, hingga detik ini, 15%, bukan 20%. Nah, perusahaan aplikasi minta tambah 5% lagi, mereka beralibi butuh 5% untuk dikembalikan kepada driver. Dalam bentuk apa? Asuransi-asuransi, promo-promo, dan segala macam biaya agar penumpang itu mau menggunakan jasa dari transportasi online. Gitu. Iklan segala macam itu dikembalikan kepada driver 5%. Jadi regulasi hanya mengatur 15%. Turunnya itu hanya 7%, bukan 12%. Jadi ini yang banyak diberkembang masyarakat. Wah, itu kasihan perusahaan aplikasi. Dari 20% menjadi 8%. Nggak ada itu. Jadi yang ada hanya 15% turun menjadi 8%. Hanya 7%. Gitu.
2: Tapi yang 5% tadi itu bagaimana? Yang 5% yang untuk katanya asuransi
3: itu nggak pernah dikembalikan. Pernah itu dirasakan manfaatnya secara konkret ya. Mungkin ada yang pernah merasakan itu juga hanya, kalau kami menyebutnya binaan perusahaan aplikasi aja. Jadi mereka yang
2: dekat gitu
3: dengan
2: ya?
3: Perusahaan aplikasi. Nggak merata. Gitu. Sebagian besar kami menangani kecelakaan lalu lintas terhadap rekan-rekan kami itu tidak menerima manfaatnya, maka malah dipersulit untuk melakukan klaim asuransi, padahal itu haknya dari si driver gitu. Nah, inilah yang kami sesalkan selama ini. Kami harus perjuangkan. Mereka selama ini curang, perusahaan aplikasi curang, mengambil sepihak bertahun-tahun.
2: 5% kali berapa juta driver ya?
3: Nah sekarang saatnya negara mengambil alih hal ini. 8% sudah ditetapkan. Jangan sampai ada kecurangan lagi. Karena kami sebagai Satgas 8% akan kawal ketat hal ini sampai kapanpun. Nah, kami buka kanal aduan melalui website kami. Itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Di pelosok manapun kalau mau mengadu
7: adanya pelanggaran, silakan kirim tangkapan layar atau screenshot dari pelanggaran tersebut seperti apa. Semua akan kami kumpulkan data, kami verifikasi, dan kami akan sampaikan kepada kementerian terkait, kementerian teknis terkait maupun lembaga kepresidenan seperti itu. Nah, tadi Pak Arman
2: di Samarinda terkait dengan asuransinya itu bagaimana sih kejelasannya itu ya?
7: Nah itu dia, jadi selama ini perusahaan aplikasi mengambil jatah 5% tidak pernah diaudit oleh kementerian teknis terkait nih. Tidak pernah diaudit, dan karena uang 5% yang dikumpulkan oleh jutaan driver yang ada itu tidak jelas kemana larinya.
2: Itu sejak tahun berapa mereka, Mas Igun? Kenapa? Yang 5% kenapa? Itu sejak tahun berapa? Udah berjalan?
7: Sejak

0: jaminan itu, tapi tidak pernah ada driver nerima. Kalau menurut kami, karena kami menangani langsung setiap langkah lantas yang ada di jalanan, gitu. Itu tidak pernah mereka menerima manfaat langsung. Nah, kecuali ya kalau kami itu melakukan advokasi keras kepada perusahaan aplikasi, itu pun melalui proses yang sangat lama, gitu. Nah, ini yang merugikan semua untuk para driver, dan kami akan terus pantau hal ini.
1: Tadi masukkan juga kami. Pak Arman tadi bagaimana terkait dengan tes narkoba khususnya untuk R4 katanya ini, bagaimana Mas Igun?
0: Ya, setuju ya, setuju juga mengenai hal tersebut. Namun ini mungkin di luar dari Perpres, tapi ini secara normatif dan etika seharusnya rekan-rekan driver ini kan menjauhi adanya narkoba, ya kan? Nah, kalaupun harus dilakukan tes narkoba, ya silakan. Kami juga setuju aja apabila itu dilakukan, dilaksanakan oleh badan terkait yang memang berwenang untuk melakukan hal tersebut. Dilihat dari urgensi, artinya gini, semakin banyak para pengemudi yang terlibat di sini, berarti ini ada jaringan dari narkoba masuk ke dalam rekan-rekan driver. Nah, ini yang harus diatensi oleh pemerintah dan aparatur terkait seperti itu. Dan kami setuju hal tersebut.
1: Tadi Pak Matauli di Sibolga, Mas Igun, terkait dengan kendaraan dari driver ini, persentasenya saat ini kan kalau tidak salah sudah banyak juga ya yang menggunakan kendaraan listrik ya, Mas Igun. Ada datanya tidak nih untuk berapa persen sih untuk yang sudah menggunakan kendaraan listrik atau masih menggunakan kendaraan yang memang memerlukan bahan bakar?
0: Ya, data konkret atau data valid itu kan pastinya ada di Kementerian Teknis terkait dan juga di Korlantas Polri mengenai penggunaan sepeda motor listrik atau kendaraan listrik ini di kalangan driver ya. Namun kalau menurut kami, kalau menurut empiris kami ya, ada sekitar udah 30 mungkin lebih hampir 40% sudah menggunakan listrik, kendaraan listrik gitu. Jadi udah semakin eksponensialnya naik, artinya tingkat para pengemudi ini untuk menggunakan kendaraan listrik ini terus semakin naik setiap tahun gitu. Karena mungkin ya mereka antisipasi bahwa BBM ini tidak stabil ke depannya gitu. Pada saat BBM tidak stabil, ya harga yang subsidi diterima seperti BBM Pertalite ya, kalau di sepeda motor ya, itu mungkin pada saat sudah naik, kalau di listrik kan sangat efisien, mereka akan merasakan efisiensinya tersebut. Jadi tidak terpengaruh dengan kenaikan BBM subsidi.
1: Mas Igun, kalau ada skema lain tidak yang mungkin secara praktiknya ini tetap membebani driver ataupun pelanggan ini?
0: Nah, kalau skema-skema tersebut yang saat ini kan yang berlaku ini ada hemat berbayar. Jadi gini, driver itu kalau ingin mendapatkan order misalkan 10 order dia harus berbayar Rp20.000 kepada si perusahaan aplikasi. Gitu. Jadi sudah dipotong melebihi regulasi ya. Pemotongan itu sampai 20% lebih loh, sampai 30. Kami juga pernah memberikan bukti tangkapan layar kepada Komisi 5 DPR RI maupun Kementerian Perhubungan bahwa adanya pemotongan mencapai hampir 50%. Ya kan? Nah, skema-skema ini ditambah lagi dengan berbayar. Jadi driver ini kalau mau dapat order sehari 10 atau 20 bayar dulu segini, 20.000, 10.000.
1: Seperti itu. Apa top up
0: kalau
1: gitu ya?
0: Kalau tidak bayar enggak dapat.
1: Top up dulu gitu ya, berarti ya?
0: Top up. Jadi dipotong setelah memang sudah mendapatkan order tersebut. Gitu, dia dipotong dari dompet digital mereka. Dari pendapatan mereka. Gitu.
1: Kalau saat ini yang ini kan belum berlaku ya. Kalau tidak salah Juni berlakunya yang 8% ini. Nah, biaya aplikasi, biaya layanan itu kan biasanya juga dibebankan ke pelanggan atau ke driver ini?
0: biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pelanggan.

0: pelanggan.
1: Okay.
0: Tapi dampaknya akhirnya ke driver juga kan. Itu. Nah, itulah yang akan kami evaluasi. Nah, ini memang saat ini adalah masa assessment atau masa penyesuaian juga sinkronisasi bahwa perusahaan aplikasi ini kan dipanggil nih dengan kementerian teknis terkait, dengan pihak pemerintah, bahwa mereka harus siap, siap tidak siap, mau tidak mau, bulan Juni itu harus dilaksanakan 8% ini. Untuk tanggalnya kami juga belum monitor, kami belum diberikan informasi. Kami berharap secepatnya, artinya jangan sampai tanggalnya nanti akhir bulan Juni gitu. Jadi 2 bulan kita mendapatkan kerugian si para driver ini.
1: Iya. Baik, Mas Igun, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Dan nanti ke depan kita update ya bagaimana implementasi dari perpres ini, dan adakah yang memang skema-skema yang memang masih memberatkan driver ataupun pelanggan ya, Mas Igun ya, kita bincang
0: lagi.
1: Baik,
0: Pak Lukman.
1: Terima kasih banyak, sehat dan sukses selalu, selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Dengar Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono ya, kami membahas terkait dengan potongan komisi ojol jadi 8%, dan tentunya ini kabar baik ya untuk para driver ojek online. Dan namun kebijakan ini nanti akan berlaku mulai Juni, dan ada beberapa kekhawatiran ya dari driver ojol itu sendiri terkait dengan bonus dan lain-lainnya. Namun karena ini belum berjalan, nanti akan dipantau atau dikawal dari Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang memastikan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat dilakukan secara terukur, mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kenaikan harga energi dunia imbas konflik Timur Tengah. Ia menekankan hal itu saat ditemui usai menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI Jakarta. AHY menuturkan tekanan geopolitik global masih mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi dan industri penerbangan di Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi kiprah kader Fatayat Nahdlatul Ulama atau NU yang dinilai mampu hadir dan berkontribusi di berbagai ruang strategis, baik dalam bidang sosial, pendidikan, pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat. Nasaruddin menyebut kader-kader perempuan NU telah menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang kuat dan tidak kalah dengan tokoh-tokoh perempuan di tingkat nasional maupun internasional. Ia menilai kiprah tersebut menjadi bukti bahwa perempuan memiliki ruang yang sama untuk berkontribusi bagi umat dan bangsa. Kita beralih ke informasi mancanegara. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G7 akan bertemu di Paris untuk membahas lonjakan harga minyak dan ancaman serangan cyber berbasis kecerdasan buatan atau AI. Pertemuan yang dilakukan selama 2 hari itu juga diperkirakan membahas pengamanan pasokan mineral kritis. G7 atau G7 terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Kanada. Selain mereka, Uni Eropa juga berpartisipasi dalam setiap pertemuan G7 sebagai anggota tidak terhitung.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap Pertamina Enduro, Fabio Di Giannantonio, memenangi putaran ke-6 kejuaraan dunia MotoGP Catalunya 2026 yang berlangsung dramatis dan dua kali dihentikan akibat kecelakaan di sirkuit de Barcelona Catalunya Montmeló Spanyol. Di Giannantonio merebut kemenangan setelah menyalip pembalap Red Bull Pedro Acosta 3 lap menjelang finish pada balapan yang berlangsung penuh insiden tersebut. Hasil tersebut menjadi kemenangan penting bagi Giannantonio di hadapan legenda MotoGP Valentino Rossi yang hadir langsung.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia
2: from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Terdengar Kementerian Agama atau Kemenag resmi menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada 18 Mei 2026. Dengan demikian, 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026. Tadi sidang isbat ya yang ditetapkan atau diumumkan pada petang tadi atau pada pukul 18.45 ya. Nah, tadi kami terputus dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda secara lengkapnya untuk keterangan dari Kementerian Agama terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha 2026 ini.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, sudah siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada saat ini saya akan menyampaikan hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi yang baru saja kita akhiri. Sidang isbat merupakan forum resmi pemerintah melalui Kementerian Agama untuk memberikan kepastian bagi umat Islam Indonesia dalam melaksanakan ibadah dan merayakan Hari Raya Idul Adha. Penetapan ini dilakukan dengan mengintegrasikan data hisab dan hasil ru'yah hilal serta memperhatikan kriteria Mabims. Mabims itu artinya Menteri-Menteri Agama Se-Asia Tenggara dan prinsip wilayatul hukm sehingga keputusan yang diambil dapat menjadi rujukan bersama bagi masyarakat. Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi 8 DPR RI. Di sini ada Pak Dr. Hidayat Nur Wahid. Kemudian Sekretaris Jenderal MUI, jajaran Kementerian Agama, pimpinan ormas-ormas Islam atau perwakilannya, para pakar falak dan astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam serta unsur BMKG, BRIN, Observatorium Bosca ITB, Badan Informasi Geofisial, Planetarium Jakarta dan tim hisab ru'yah Kementerian Agama. Adapun rangkaian kegiatan hari ini telah dimulai dengan seminar terbuka melalui kanal media sosial di Cembimas Islam. Melalui seminar tersebut telah dipaparkan dasar-dasar penetapan awal bulan Qamariyah baik dari sisi metode maupun prinsipnya yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel bersama para narasumber mengenai hisab ru'yah dan ilmu falak dalam berbagai sudut pandang. Data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar 3 derajat 17 menit 33 detik sampai kepada 6 derajat 56 menit 58 detik dan sudut elongasi antara 8 derajat 54 menit 49 detik sampai 10 derajat 37 menit 7 detik. Pada pelaksanaan Ru'yatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Kiai Haji Suudul Azka dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram, SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi. Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang, jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Kyai Haji Amir Shah Tambunan MA selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Silakan.
2: Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bersama Pak Menteri, Wakil Menteri, para Dirjen, Pak mewakili Komisi 8 DPR RI, Pak Dr. Hidayat Nur Wahid, secara muttafaq alaih menetapkan bahwa 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Ini sebuah momentum penting untuk menggambarkan kepada kita umat Islam Indonesia dan seluruh dunia Islam, insyaallah Idul Adha secara bersama-sama, secara serentak akan kita rayakan dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai tenda besar umat Islam yang bersama-sama pemerintah ya melakukan kerja-kerja strategis sebagai sodikul hukumah dan terus bertekad melayani umat dan bangsa kita yang kita kenal sebagai khodimul ummah. Oleh karena itu izinkan kami mengajak kita semua untuk merayakan Idul Adha ini sebagai bahagian dari ikhtiar kita. Ya, mensyukuri nikmat Allah memotong kurban, ya, dijadikan kurban ini sebagai bahagian dari amal soleh kita dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial kita kepada masyarakat. Kita menyadari bahwa masyarakat kita saat ini tengah menanti uluran tangan kita semua. Pembagian daging kurban secara bersama-sama adalah sebagai bukti kepedulian kita kepada umat kita dan kita jadikan ini sebagai bahagian dari taqarrub ilallah. Idul kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu menyembelih hewan kurban adalah menyembelih sifat-sifat ketamakan, kerakusan dan sekaligus kita menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita. Terakhir, kita doakan saudara-saudara kita di Tanah Suci yang tengah menunaikan ibadah haji, semoga haji mabrur. Allahumma hajjan mabrur, wa sya'yan maskur, wa dzamban maghfur, wa tijaratan lantabur. Terima kasih Pak Menteri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Dr. Kyai Haji Hidayat Nur Wahid MA yang mewakili Komisi 8 DPR.
3: Terima kasih Prof. Nazrin Umar, Menteri Agama RI dan Bapak Dr. Kyai Haji Romo Syafi'i, Wakil Menteri Agama RI, Dirjen Bima Islam, dan tentu Kyai Haji Dr. Abuya Amir Shah Sambunan, Sekretaris Jenderal MUI, rekan-rekan wartawan yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah, kami tadi mengikuti sidang isbat mewakili Komisi 8 DPR RI, karena para pimpinan kami sebagian sudah berangkat haji, sehingga saya diamanahkan untuk mewakili Komisi 8. Kebetulan saya dari Dapil Jakarta 2, jadi saya ada di sini. Kami sangat bersyukur bahwa Alhamdulillah Kementerian Agama bisa melanjutkan tradisi yang baik menyelenggarakan sidang isbat yang kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam konteks Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan yang tadi telah diumumkan oleh Bapak Menteri Agama. Terima kasih, dan tentu saja ketika sudah diputuskan bahwa besok atau mulai malam ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, besok 1 Dzulhijjah per hari Senin sudah kita akan masuki, maka kami ikut mengingatkan bahwa Rasulullah SAW dahulu pernah menyampaikan satu hadis yang luar biasa. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabu ilallahi min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah kecuali amal soleh yang dilaksanakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karenanya kami ikut mengajak kepada seluruh warga bangsa Indonesia khususnya umat Islam untuk memaksimalkan 10 hari pertama ini untuk memperbanyak amal soleh, untuk mendekatkan, untuk mengadakan silaturahim, melakukan kebaikan bagi bangsa, bagi negara, bagi umat, supaya dengan demikian maka nikmat kita satu sikap, satu pendapat untuk besok adalah tanggal 1, besok kita mulai tanggal 1 Dzulhijjah, agar betul-betul kita rasakan sebagai karunia yang sangat agung, sehingga kedepannya kita akan selalu bisa mendapatkan kondisi-kondisi, kalaupun kita ada perbedaan, tapi sesungguhnya kita adalah satu juga. Fikul iktilaf, fikih untuk kita bersatu padu sangat kita pentingkan. Terima kasih Prof. Nazirin Umar yang tadi telah mengumumkan hasil isbat ru'ya, isbat awal Ramadan, dan mudah-mudahan ini akan menjadi tradisi yang baik di mana kita bisa bersatu padu menghadapi yang terkait dengan penetapan awal dan akhir bulan Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Sebagai Menteri Agama dan juga mewakili pemerintah, kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami menghimbau kepada segenap umat Islam untuk memperkuat ya ibadah-ibadah pra-Idul Adha, ya, terutama untuk nanti ada puasa-puasa sunat, kemudian juga berkurban. Dan kami menghimbau bahwa yang punya kemampuan untuk berkurban itu sesungguhnya itu banyak sekali hadisnya, bahkan ada yang paling penting, jangan mendekati masjidku bagi mereka yang memenuhi syarat untuk berkurban tapi tidak melaksanakan kurban itu sendiri, dan kita salurkan kurban kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dengan demikian atas nama pemerintah mengucapkan sekali lagi selamat menjalankan rangkaian ibadah-ibadah menjelang dan sesudah Idul Adha yang akan datang, dan juga kepada calon jemaah haji kita, semoga pula nanti dalam keadaan membawa haji mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
4: Ditetapkannya Hari Buku Nasional pada 17 Mei ternyata ada sejarahnya. Hal itu karena pada 17 Mei 1980 merupakan tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas. Perpusnas RI dibangun berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dr. Daud Yusuf, Menteri Pendidikan pada saat itu. Ide mengenai Hari Buku sendiri dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar. Beliau merupakan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati. Adanya Hari Buku Nasional juga dilatar belakangi oleh situasi nyata yang memprihatinkan, di mana minat membaca di Indonesia masih sangat rendah.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya jagung serentak yang digelar Polri di Tuban, Jawa Timur. Panen raya jagung serentak kuartal 2 dan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri digelar di Dusun Kedung Sari, Tuwiri Wetan, Merakurak, Tuban. Dan kami hadirkan selengkapnya pernyataan dari Presiden Prabowo dalam panen raya jagung serentak dan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tuan rumah dan penyelenggara, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang hadir, Menteri Koordinator Pangan Saudara Sukifi Hasan yang saya hormati, Ketua Komisi 4 DPR RI Saudari Siti Hedyati Soeharto yang saya hormati. Para Menteri, Panglima TNI, Kepala Badan, para Wakil Menteri serta anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, yang saya tidak akan sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, karena sudah sering saya sebut hari ini, nanti media bosan dengarnya. Tanpa mengurangi rasa hormat, karena mereka-mereka adalah kunci, adalah tim kita, ya, tim saya yang bersama-sama kita sedang bekerja keras untuk memimpin negeri ini, mengendalikan negeri ini, menjaga negeri ini, menjaga rakyat kita, menjaga semua kekayaan rakyat kita. Dan karena itulah saya bersyukur mendapat bantuan dari menteri-menteri, wakil menteri, kepala badan, dari panglima-panglima saya, dari Kapolri, Wakapolri, jenderal-jenderal polisi, ya kan? Tentara dan polisi itu kalau lancar dan aman dianggap biasa saja. Kalau enggak beres dicaci maki, itulah nasibnya aparat, nasibnya abdi masyarakat, enggak apa-apa. Itulah tugas kita, ya. Karena itu kita harus bekerja keras supaya semuanya aman, tertib dan lancar. Aman dan tertib lancar suatu negara sangat ditentukan oleh pangan. Ya, saya tidak punya gelar banyak-banyak, saya tidak punya gelar tinggi-tinggi. Hanya saya orang yang suka belajar. Saya belajar sejarah, saya belajar bernegara, dan hal yang saya dapatkan adalah bahwa tidak mungkin suatu negara bertahan, survive tanpa produksi pangan yang lancar, yang aman, yang berkesinambungan. Bukan sekali panen bagus, besok-besoknya tidak bagus. Jadi saudara-saudara, hari ini saya berterima kasih. Belum selesai tadi ya, yang terhormat ini. Minta maaf, saya terlalu semangat. Gubernur Jawa Timur yang saya hormati. Waduh, ini salah aku nih. Ya maklumlah ya. Jadi saudara Kofifa Indar Parawansa beserta jajaran Forkopimda Jawa Timur seluruhnya, Bupati Tuban saudara Aditya Halindra Faridski, Aditya Halindra, bukan Partai Gerindra, bukan Halindra Gerindra, nama agak mirip. Semua partai itu baik, ya. Kalau kita bernegara, semua partai ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita berjuang supaya yang baik itu lebih banyak, yang tidak baik sedikit, ya. Para tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, terutama para kelompok tani, para petani yang saya hormati dan saya banggakan, para penyuluh pertanian, para ibu-ibu tani, saya merasa dekat dengan para petani karena saya cukup lama menjadi ketua umum HKTI. Yang sekarang saya diganti oleh ketua umum yang sekarang adalah Wakil Menteri Pertanian, ya, sama ya Pak Sudaryono. Ya. Saudara-saudara, kenapa saya dekat dengan petani? Karena saya dulu komandan pasukan. Komandan pasukan tempur. Kita kalau mau berangkat operasi tempur, yang kita cek bukan peluru. Kita cek peluru, tapi kita cek dulu. Ada beras enggak? Kalau ada beras kita hitung, berasnya kuat untuk berapa hari. Kalau berasnya untuk 5 hari, ya 5 hari kita operasi. Kalau berasnya 14 hari, 14 hari kita operasi. Bayangkan saudara-saudara, kalau enggak ada beras. Kalau enggak ada beras, tentara itu juga susah dia beroperasi. Makanya di tentara kita diajarkan survival. Kalau enggak ada makanan, kita harus cari makanan sendiri. Ya. Dan sejarah bangsa mengajarkan kepada kita bahwa waktu kita perang kemerdekaan, dulu itu enggak ada APBN. Ya, enggak ada APBN. Tentara enggak ada gajinya. Polisi enggak ada gajinya, ya. Enggak ada surat keputusan, ya kan? Jadi ada enaknya juga dulu ya. Kita kalau lagi semangat kumpulin anak buah, kasih pangkat ke diri kita sendiri, kan begitu. Aku pantasnya jadi kolonel, kolonel. Tahu-tahu diturunin besok harinya. Saudara-saudara, waktu itu para petani yang dukung tentara dan polisi. Sewaktu saya masih muda, sekarang sih jiwanya masih muda. Tapi dulu waktu saya masih usia muda sebagai letnan, bahkan sebagai taruna, kalau saya latihan di kampung-kampung, rakyat desa, rakyat kampung keluar memberi makan kepada kita, memberi minum kepada kita. Padahal mereka hidupnya sangat susah. Mereka punya pisang-pisang dikasih. Mereka punya ubi-ubi dikasih. Mereka punya tiwul, ya tiwul dikasih. Tiwul itu makanan Jawa Tengah, Banyumas. Di sini ada tiwul, Jawa Timur. Hah? Ada. Namanya tiwul juga ya. Dari singkong. Jadi itulah sejarah bagaimana saya semakin sadar waktu itu pentingnya para petani, para nelayan. Para petani dan para nelayan adalah produsen makan untuk seluruh bangsa dan negara. Karena itu, setiap mereka yang ingin untuk melihat negara dan bangsa kita langgeng, harus fokus dan memperhatikan masalah pangan ini. Karena itu saya terima kasih tim pertanian, tim pangan saya sangat baik, sangat kuat. Ya, dipimpin Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, Kepala Badan, Bulog, Agrinas, semuanya. Dan didukung oleh Panglima TNI, didukung oleh Kapolri jajarannya. Dan saya katakan bahwa TNI kita, tentara kita adalah tentara rakyat. Dan polisi kita adalah polisi rakyat. Kita bukan hanya tentara profesional. Ya, profesional penting dari segi kemampuannya. Kita tidak semata-mata polisi profesional. Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat. Harus sangat dekat dengan rakyat. Tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak. Dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum, BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia, yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri di tingkat lapangan. Jadi saya hari ini sangat gembira diundang di tempat ini. Saya melihat peran Polri luar biasa, dan di sini saya kira adalah karena leadership, kepemimpinan. Kalau bagus, ya kita harus akui bagus. Kalau baik, kita akui baik. Dan dalam organisasi, kalau organisasinya baik, berarti pemimpinnya baik. Iya kan? Kalau tim kesebelasan sepak bola, kalau menang, ya manajernya baik. Manajernya baik, iya kan? Pelatihnya baik, kapten kesebelasannya baik, benar nggak? Kontrak diperpanjang, benar kan? Kalau nggak beres copot, sederhana, benar nggak? Ini namanya hidup, saudara-saudara. Jadi jangan kau pingin jadi kapten kesebelasan sepak bola kalah, pingin diperpanjang terus, ya enggak. Menteri Pertanian umpamanya. Iya kan? Kalau enggak bisa swasembada pangan, ya ternyata saya kasih target 4 tahun, 1 tahun bisa. Waduh. Bingung saya. Akhirnya terpaksa saya kasih bintang. Bintang jasa utama. Ya. Kasih bintang. Bukan hari pahlawan, bukan 17 Agustus. Kasih bintang. Kalau dia berhasil tahun ini lagi, gimana gue kasih bintang lagi. Ya kan? Bintang kelas apa lagi dah? Waduh, ini. Ternyata saya lihat Polri ini berprestasi, berprestasi. Kapolri belum pernah menerima bintang Mahaputra, belum ya? Nanti Presiden Prabowo yang ngasih bintang. Panglima TNI juga belum terima juga kau. Presiden Prabowo memberi. Jadi ini takdir. Yang belum-belum aku yang berikan. Iya kan? Tapi capeknya juga yang gak beres-beres, gue yang harus beresin juga nih. Saudara-saudara. Jadi, ya itu namanya hukum bernegara, hukum organisasi. Berhasil, komandannya bagus. Waktu di pertempuran, ya, di sejarah, banyak sejarah, termasuk sejarah Indonesia. Waktu perang dulu, batalon-batalon tuh ya ada nomornya ada. Tapi dulu terkenalnya itu komandannya. Batalion Sarwo Edi. Kompi Sarwo Edi. Batalion Ahmad Yani. Batalion Kemal Idris. Dulu begitu. Ya. Kalau berhasil. Kalau gak berhasil, copot. Ini saya lihat. Pak Listio ini berhasil ya gimana? Aku mau ngomong apa, ya kan? MBG aku lihat hebat, paling bersih, tertib. Ini bukan saya sok muji-muji loh. Aku pelit juga tuh kalau kasih penghargaan. Tapi saya ingin objektif. Habis itu jagung. Dua kali ya kau undang saya panen raya. Tiga kali, udah tiga kali, ketiga ini. Habis itu ada ini, ada pameran stand-stand itu, ya kan? Dan ada selalu bukti inovasi, inovasi, inovasi. Ya, bagaimana? Aku, saya gembira. Bukan saya pura-pura. Saya lega, kenapa? Karena dunia krisis energi. Negara-negara panik. Tapi sekarang saya dikasih tahu, Pak, tenang. Kita bisa bikin briket arang dari tongkol jagung. Waduh, luar biasa. Tadinya tongkol itu dibuang ya. Sekarang bisa jadi sumber energi. Luar biasa ini. Terima kasih, Kapolri. Terima kasih, polisi. Polisi RI. Kalian sering dicaci maki sedikit-sedikit, Polri begini, Polri begitu, benar enggak? Minta reformasi, reformu, ya kan? Tapi kalian sekarang buktikan. Ini saya bukan memuji-muji sekali lagi, tapi benar. Di tengah krisis, Indonesia punya putra-putri yang inovatif, yang tidak menyerah-menyerah, yang berani mencari ilmu. Karena kalian dekat sama rakyat. Kalian dekat. Kalian dekat sama kampus. Kalian dekat sama insinyur sarjana-sarjana itu. Makanya kalian tahu. Ini luar biasa. Maaf. Briket arang dari tongkol ini nanti. Ya saya setuju. Miracle. Miracle ini. Ya. Orang lain boleh tegang. Wah ini banyak ada warga negara asing di sini juga. Mereka tahu juga nanti kita punya rahasia-rahasia itu. Tapi dia enggak bisa bahasa Indonesia lah, belum bisa. Enggak apa-apa, jangan diterjemahkan ya. Biar dia meraba-raba aja tuh. Dia berharap dia ngerti. Nanti dia catat-catat tuh. Briket. Arang, arang. Apa itu arang? Nanti dia buka chat GPT. Aku keliru juga undang-undang mereka. Dia tahu nanti temuan-temuan kita ya. Wis enggak apa-apa. Demi kemanusiaan, kau boleh nyontek dari Indonesia. Saya senang, saya lihat pemipil, saya lihat pengering mobil, luar biasa. Terima kasih, saudara-saudara. Ini pekerjaan prestasi pengabdian yang strategis. Saya tidak main-main. Pangan adalah strategis. Apapun yang kau buat untuk mengamankan dan meningkatkan produksi pangan kita, itu berarti Anda mengamankan masa depan kita, kedaulatan kita. Saudara-saudara. Tadi juga pupuk dari

0: Begitu kita lepas dari ketergantungan pupuk dari luar negeri, kita menjadi sangat-sangat kuat, saudara. Dan saya minta ini ya, diimplementasi. Konsep temuan bagus. Kalau tidak bisa kita wujudkan, nah itu kuncinya di situ. Tadi kita baru resmikan Koperasi Merah Putih. Nanti ini bisa dimanfaatkan. Koperasi Merah Putih bisa menyalurkan tadi arang briket dari tongkol, bisa juga nanti nyalurkan pupuk dari batu bara dan sebagainya. Ya. Kuncinya kita harus beri bahan yang penting untuk rakyat dengan harga semurah-murahnya. Semurah-murahnya supaya rakyat kita daya belinya meningkat, kehidupannya lebih baik, ya, kualitas hidupnya lebih baik. Kita bertekad untuk memperbaiki seluruh sekolah Indonesia untuk anak-anak rakyat kita. Kita bertekad semua anaknya orang yang paling lemah bisa sekolah dengan baik. Kita bangun sekolah rakyat. Kalau tidak salah di Tuban sudah ada sekolah rakyat. Akan kita tingkatkan jumlahnya dan kemampuannya. Kita akan bikin sekolah-sekolah unggulan dan sekolah-sekolah terintegrasi. Dan semua sekolah akan kita perbaiki dan semua ruang kelas akan kita memberi layar-layar digital yang paling mutakhir. Supaya ilmu nanti seluruh desa, seluruh rakyat Indonesia kemampuannya sama. Akses terhadap ilmunya sama. Di ujung paling terluar atau di kota yang paling besar. MBG akan kita teruskan. Tapi kita harus tertibkan ke dalam. Tidak boleh ada penyelewengan. Karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG, Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita, produksi pangan kita aman, aman karbohidrat, aman protein, aman ternak, jagung strategis untuk pakan ternak. Jadi kedaulatan kita terjaga dan diamankan. Saya kira itu dari saya. Ya, saya 3 kali hari ini, saya kira cukup pesan-pesan saya tersampaikan. Terima kasih Kepolisian Indonesia, terima kasih prestasimu, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan, ditambah yang 18 sudah kau bangun, luar biasa. Launching operasional 166 SPPG baru, juga terima kasih. Sehingga saudara nanti akan berperan penting. Totalnya nanti 1.500 SPPG.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. ke 7 warna ini.

ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana PT ASDP Indonesia Ferry Persero menyatakan penyeberangan lintas Jawa, Sumatera, dan Bali ramai penumpang dan angkutan kendaraan selama libur panjang kenaikan Isa Al-Masih tahun 2026. Direktur utama PT ASDP Heru Widodo menyebutkan berdasarkan data periode Rabu 13 Mei hingga Minggu 17 Mei 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat, lintasan Merak Bakauheni tercatat melayani sebanyak 133.248 penumpang dan 36.647 kendaraan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Umat Muslim di Malaysia akan merayakan Idul Adha 1447 Hijriah pada tanggal 27 Mei 2026. Menurut pelaksana tugas Asisten Sekretaris Konferensi Para Raja Muhammad Afendi Jalaluddin, dalam pengumuman yang disiarkan di televisi lokal Malaysia pada Minggu malam, Afendi juga menyatakan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah akan jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dengan begitu, tanggal perayaan Idul Adha di Malaysia sama dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kita beralih ke informasi olahraga. Manchester United memastikan finish di peringkat ketiga klasemen akhir Liga Inggris 2025-2026 seusai menaklukkan Nottingham Forest dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-37 di Stadion Old Trafford. Kemenangan yang disokong gol-gol Luke Shaw, Matheus Cunha, dan Brian Bumo tersebut membuat United kini mengoleksi 68 poin atau dipastikan tak terkejar oleh Aston Villa yang berada di posisi keempat dengan 62 poin. Sedangkan Liga tinggal menyisakan satu pekan rangkaian pertandingan saja. Pada minggu pekan depan, United akan menutup musim di markas Brighton and Hove Albion, sedangkan Forest menjamu Bournemouth di The City Ground.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.
2: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara.

Dan seperti biasa kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan juga nanti akan ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya kami akan hadirkan terkait dengan konferensi pers Kementerian Haji dan Umroh terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan konferensi persnya setiap harinya untuk Anda yang memiliki sanak saudara ataupun kerabat terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Ya, mungkin ada informasi penting ya yang disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Namun sebelum kami hadirkan konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji pada minggu ini atau minggu 17 Mei 2026 ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Bumerang dengan kisah.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-27 operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia berjalan lancar, tertib, dan terkendali, baik layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, perlindungan jemaah, maupun pembinaan ibadah. Berdasarkan data operasional terakhir, sebanyak 450 kloter dengan 173.928 jemaah dan 1.796 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Seiring dengan berlanjutnya kedatangan jemaah haji gelombang kedua, tercatat sebanyak 171 kloter dengan 65.603 jemaah dan 684 petugas telah tiba di King Abdul Aziz International Airport, Jeddah. Sementara itu, sebanyak 435 kloter dengan 168.106 jemaah dan 1.740 petugas telah tiba di Mekah dan menempati akomodasi yang telah disiapkan. Para jemaah kini mulai memusatkan perhatian untuk menjaga kondisi fisik, memperbanyak persiapan ibadah, serta menjambut fase puncak haji di Armusnah. Kami juga terus memantau kedatangan jemaah haji khusus. Hingga saat ini tercatat sebanyak 11.960 jemaah haji khusus telah tiba di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Bapak dan Ibu sekalian, fokus utama yang ingin kami sampaikan hari ini adalah pengelolaan dam bagi jemaah haji di Indonesia. Berdasarkan data yang telah terhimpun, jumlah jemaah yang telah terdata membayar dam baik melalui mekanisme pembayaran di Arab Saudi, di Indonesia maupun melalui pelaksanaan puasa mencapai sekitar 70.758 orang. Kementerian Haji dan Umroh menghormati keberagaman pandangan fikih yang berkembang di tengah masyarakat terkait pelaksanaan dam haji. Karena itu, pemerintah memberikan ruang yang luas bagi jemaah untuk menjalankan keyakinan fikih yang diyakini masing-masing. Bagi jemaah yang meyakini pandangan fikih bahwa dam dapat dilaksanakan di dalam negeri sebagaimana pandangan tarjih Muhammadiyah maupun pandangan sejumlah ulama lainnya, pemerintah mempersilahkan pelaksanaan dam dilakukan di Indonesia melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, bagi jamaah yang meyakini bahwa dam hanya sah dilakukan di tanah haram, sebagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia dan sebagian ulama lainnya, pemerintah juga memfasilitasi pelaksanaan dam di Arab Saudi melalui lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yaitu Adahi Project. Bapak dan Ibu sekalian, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia memastikan mekanisme pembayaran dam dan kurban bagi jemaah haji Indonesia kini semakin mudah, aman, dan transparan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian layanan kepada jemaah sekaligus melindungi jemaah dari praktik transaksi dengan pihak-pihak yang tidak memiliki izin resmi. Dengan begitu, jamaah dapat terhindar dari resiko penipuan, penyalahgunaan dana, maupun pelaksanaan dam yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami menghimbau seluruh jamaah haji Indonesia agar berhati-hati terhadap tawaran pembayaran dam dari pihak yang tidak jelas, baik yang disampaikan secara langsung, melalui pesan singkat, media sosial, maupun melalui pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pembayaran dam dengan harga murah, cepat, dan mudah, tetapi tidak memiliki legalitas yang resmi. Khususnya bagi jamaah yang memilih melaksanakan dam di Arab Saudi, kami menghimbau agar pembayaran dilakukan melalui Adahi Project sebagai lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam pengelolaan penyembelian hewan dam, hadayu, dan kurban. Jemaah diimbau untuk tidak melakukan transaksi pembayaran dam dengan pihak di luar Adahi. Pastikan seluruh proses dilakukan melalui jalur resmi, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila jamaah masih memiliki pertanyaan mengenai kewajiban dam, tata cara pembayaran, dan pihak mekanisme, pilihan mekanisme pelaksanaan, maupun pandangan fikih yang diyakini, jamaah dapat berkonsultasi dengan pembimbing ibadah, petugas kloter, petugas sektor, maupun petugas PPIH Arab Saudi. Bapak dan Ibu sekalian, pengelolaan dam bukan hanya persoalan pembayaran, lebih dari itu, dam berkaitan dengan kepastian pelaksanaan ibadah, perlindungan jamaah, serta tata kelola layanan haji yang tertib dan sesuai dengan ketentuan. Karena itu, Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat koordinasi dengan PPIH Arab Saudi, pembimbing ibadah, serta seluruh unsur terkait agar informasi mengenai dam dapat tersampaikan secara jelas, utuh, dan mudah dipahami oleh jamaah. Kami ingin memastikan seluruh jamaah mendapatkan pemahaman yang benar, memiliki pilihan sesuai keyakinan fikih masing-masing, dan tetap terlindungi dari praktik-praktik tidak resmi yang berpotensi merugikan. Bapak dan Ibu sekalian, seiring dengan semakin dekatnya fase Armusna, seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umroh bersama PPIH terus mematangkan berbagai kesiapan layanan, finalisasi data, meninvest jemaah, pemetaan kelompok pergerakan, kesiapan transportasi, tenda, konsumsi, kesehatan, perlindungan jamaah, serta pembimbingan ibadah terus diperkuat agar puncak ibadah haji dapat berlangsung aman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi. Kami juga menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik, batasi aktivitas yang tidak mendesak, hindari paparan panas berlebih, cukupi kebutuhan cairan, makan teratur, istirahat yang cukup, serta melaporkan kepada petugas kesehatan apabila mengalami keluhan. Khususnya bagi jamaah lansia, disabilitas, dan jamaah dengan penyakit penyerta, kami meminta agar selalu berkoordinasi dengan petugas kesehatan, ketua regu, ketua rombongan, dan petugas sektor. Bapak dan Ibu sekalian, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja mendampingi dan melayani jamaah di setiap fase perjalanan ibadah. Terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh jamaah Indonesia yang terus menjaga kedisiplinan, kebersamaan, serta mengikuti arahan petugas dengan baik. Mari kita songsong fase Armusna dengan kesiapan terbaik, termasuk dalam memahami dan melaksanakan ketentuan ibadah, salah satunya terkait dam secara benar, aman, transparan, dan sesuai keyakinan fikih masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan perlindungan kepada seluruh jamaah haji Indonesia, serta menjadikan seluruh rangkaian ibadah hajinya yang mabrur. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Penggagalan keberangkatan jemaah calon haji yang berangkat non-prosedural atau ilegal terus mengalami peningkatan jumlahnya. Untuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 89 jiwa hingga Minggu 17 Mei 2026 ini. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdana, mengatakan pihaknya menunda keberangkatan 89 calon jemaah haji non-prosedural selama musim haji tahun ini. Mayoritas menggunakan visa kerja atau iqomah untuk masuk Arab Saudi dengan tujuan berhaji.

Semangat nasionalisme dan nilai-nilai kejuangan kembali digaungkan melalui seleksi pasukan pengibar bendera atau Paskibra, Gedung Juang 45. Seleksi tersebut untuk peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Purna Paskibra Gedung Juang 45 ini menjadi salah satu agenda pembinaan karakter generasi muda. Kegiatan tersebut sebagai jalur prestasi bernilai dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB, kategori seleksi ketat tingkat Provinsi Jakarta. Ketua Umum Purna Paskibra Gedung Juang 45, Citra Ratih Indriani, mengatakan seleksi bertujuan memilih siswa-siswi terbaik. Tingkat SMP kelas 7 dan 8 akan bertugas pada upacara 17 Agustus 2026 di Museum Juang 45. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah, Heri Wibowo, menjelaskan tren pendakian ilegal meningkat signifikan. Menurutnya, pendaki nekat menerobos kawasan Merapi akibat faktor FOMO atau Fear of Missing Out atau takut tertinggal akan tren dan konten media sosial yang mendorong risiko keselamatan. Menurutnya, mayoritas pelaku pendaki ilegal mengaku ingin menunjukkan kemampuan diri dan mencari pengakuan dari lingkungan pergaulan maupun media sosial. Selain itu, banyak di antaranya tidak ingin tertinggal tren yang sedang ramai di kalangan anak muda. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami, Hadanis Syabil, Wisnu Ardana, dan juga Irfan akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kualitas layanan program makan bergizi gratis atau MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Aplikasi ini memungkinkan sekolah dan penerima manfaat untuk memberikan evaluasi terhadap makanan yang disajikan. Laporan yang disampaikan William Van Heren.
1: Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini, dalam mekanismenya, para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi Review MBG, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, mitra penyedia makanan diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima.
2: Ketika menerima makanan, langsung melakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma. Yang ketiga, rasa. Yang keempat, variasi makanan. Nah, ini akan dinilai. Tujuannya meningkatkan awareness. Kenapa? KSPPG dan mitra tahu bahwa ketika makanan dikirimkan, penerima manfaat menilai. Nah, jadi jangan sampai nilainya jelek. Kenapa? Ya bukan hanya sekedar nilai saja. Jangan sampai makanan yang diberikan tidak berkualitas, alih-alih memberi asupan gizi malah menimbulkan sakit.
1: Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN juga berharap kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak dikonsumsi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Kita bikin MBG mendasar.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
2: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
3: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Yoi, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
4: Catatan peristiwa.
5: 28 tahun lalu, tanggal 18 Mei, matahari belum tinggi saat ribuan mahasiswa tiba di kawasan Semanggi, Jakarta. Kampus Unika Atmajaya jadi titik kumpul massa komunitas aksi mahasiswa Jakarta. Mereka lantas melakukan aksi jalan kaki ke gedung MPR DPR. Begitu tiba di depan gerbang gedung dewan, para mahasiswa membentuk barisan solid berhadapan dengan barisan aparat di balik pagar. Satu komando, satu perlawanan, demikian seru mereka. Demonstrasi bertahan hingga tengah hari. Di bawah terik matahari, lautan massa itu tak dapat menghindari ketegangan. Mahasiswa berusaha memaksa masuk ke halaman kompleks DPR dan berhasil menduduki genteng kura-kura DPR tersebut. Tuntutan mereka hanya tiga, turunkan Presiden Soeharto dari jabatannya, turunkan harga sembako, dan cabut duifungsi ABRI. Hari vaksin AIDS sedunia yang pertama diperingati pada tanggal 18 Mei tahun 1998 di seluruh dunia. Ide ini berasal dari Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, yang terinspirasi oleh pidatonya di Morgan State University pada tahun sebelumnya. Dalam pidato tersebut, Clinton menekankan pentingnya vaksinasi dalam memerangi penyakit mematikan itu. Ia menyoroti perlunya pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mengembangkan vaksin yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melawan HIV.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari pendengar, apa kabar Anda? Semoga Anda semua sehat selalu ya. Kembali lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda. Dan Indonesia Menyapa Dini Hari seperti biasa hingga pukul 5 pagi nanti akan membawakan rekaman-rekaman dialog pilihan yang telah berlangsung sepanjang hari Minggu kemarin ya. Dan hingga pukul 2 pagi nanti, seperti biasa, segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 kembali hadir ya, memberikan Anda kesempatan untuk langsung berinteraksi bersama kami, berkomentar, dan memberikan pendapat Anda terkait dengan topik kita pada dini hari ini, yaitu aturan suami cari nafkah dan istri di rumah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ada seorang advokat ya, ini advokat laki-laki ya, bernama Moratua Silaban, mengajukan uji materi pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai aturan tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan sejajar dalam perkawinan.

2 ayat dalam pasal 34 yang dipermasalahkan oleh yang bersangkutan, ya ini berbunyi di ayat satunya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pasal 34 ayat 2-nya berbunyi, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Moratua menilai pengaturan tersebut menempatkan suami dan istri dalam peran yang kaku. Rumusan teks tersebut dinilai melahirkan cacat bawaan dalam tata hukum keluarga nasional yang menyalahi konstitusi dalam tiga dimensi yang sangat fundamental. Menurut Moratua, suami diposisikan secara mutlak sebagai penyedia materi, sedangkan istri ditempatkan secara stereotipikal sebagai pengurus domestik rumah tangga. Kondisi itu dinilai menghilangkan esensi kemitraan dalam perkawinan. Dan pemohon juga, ya, Moratua ini mengaku mengalami konflik rumah tangga akibat penerapan norma tersebut. Dia menyebut telah menanggung beban finansial yang besar dan tidak proporsional hingga berujung pada sengketa wan prestasi dan gugatan perceraian. Selain itu, pemohon juga menyatakan hak konstitusionalnya atas perlindungan harta benda dilanggar ketika pihak istri disebut mengambil barang-barang berharga miliknya secara sepihak, sebagaimana dibuktikan melalui laporan polisi. Jadi ada barang-barang yang dianggap milik pemohon, ya, milik suami, kemudian diambil oleh istrinya, dan ini dipermasalahkan. Ya, kalau menurut Moratua, hal seperti itu, ya, dianggap melanggar hak konstitusionalnya. Secara terperinci dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, memang tadi, ya, ayat 1 dan ayat 2 dipersoalkan oleh beliau. Namun ada ayat ketiga, di mana jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Dan soal tadi, ya, barang-barang suami gitu, ya, di ayat 1 jelas sekali disebutkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya semua yang dimiliki suami di dalam rumah tangga itu juga merupakan hak istri untuk menggunakannya, karena di sini dijelaskan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga kepada istri. Nah, jadi ayat 1 dan ayat 2 yang kemudian digugat oleh pemohon terhadap kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Apakah Anda sepakat dengan Moratua Silaban bahwa seharusnya pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ini harus diubah agar lebih konstitusional dan juga menciptakan kesetaraan gender? Silakan Anda bisa memberikan komentar dan opini dalam sesi interaktif nanti di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas, karena saya tidak sendirian, ada juga Bung Wisnu dan Bung Irfan di ruang gatekeeper. Ya, pendengar, sebelum saya buka sesi interaktifnya, seperti biasa, saya akan mengajak Anda semua untuk terlebih dahulu mendengarkan rekaman dialog yang sudah berlangsung kemarin malam, ya, bersama dengan sosiolog Fitroh Humairoh. Dan sebelum saya putarkan rekaman dialognya, seperti biasa saya akan putarkan sebuah lagu dari Dirly Dev dan Dwiki Darmawan berjudul Melangkah di Atas Awan.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan uji materi undang-undang atau pasal 34 undang-undang perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai aturan tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga ini menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan. Dan kalau kita lihat ya untuk pasal 34 undang-undang perkawinan di mana ayat 1, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Di ayat 2, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Yang ketiga, jika suami atau istri melalaikan kewajiban, pihak lain dapat menggugat ke pengadilan. Dan kita akan coba menggali lebih mendalam dari perspektif sosiolog ya, ada Ibu Fitrah Humairah, sosiolog dari UNER.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Fitrah, selamat malam.
2: Iya, malam Mas.
1: Iya, ini sedang ramai Bu Fitrah terkait dengan uji materi pasal ya, 34 tentang perkawinan. Iya. Jadi kalau ya. Bu Fitrah sendiri kalau kita lihat ya bagaimana dalam apakah pembagian peran suami sebagai mencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga ini masih mencerminkan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini?
2: Ya, sebelumnya mohon maaf, izin saya ini koreksi, saya bukan sosiolog UNER, saya lulusan UNER, tapi saya sekarang aktif di Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Provinsi Jawa Timur.
1: Oke.
2: Begitu. Jadi kalau ditanya apakah masih relevan di zaman sekarang, tentu saya katakan tidak ya, karena sekarang ini kan tuntutan ekonomi terutama itu kan biasanya mau tidak mau suami istri ya bekerja gitu kan untuk memenuhi tuntutan ekonomi, ditambah lagi bagi mereka yang sandwich generation seperti itu mereka butuh membiayai, kadang mereka seringkali ya, bukan kadang, membiayai keluarga masing-masing juga, begitu. Ada yang masih membiayai orang tuanya, adiknya, dan segala macam, begitu. Jadi kalau ditanya masih relevan atau tidak, ya menurut saya tidak, gitu.
1: Nah, gitu. Kalau kondisi sekarang gitu ya, bagaimana Bu Fitrah melihat frasa ini dalam pasal 34 itu kan mencantumkan ada istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebagai kodrat sosial atau hasil konstruksi budaya ini Bu?
2: Tentu konstruksi budaya ya, karena kodrat perempuan itu cuma 3 ya Mas.
1: Okay.
2: Kodrat itu adalah yang tidak bisa digantikan oleh pihak lain, yaitu haid, haid melahirkan hamil melahirkan menyusui itu tidak bisa digantikan oleh pihak lain gitu ya kan. Tapi kalau tugas rumah tangga ini kan semua bisa mengerjakan, itu kan basic life skill. Mau laki mau perempuan juga bisa, kayak nyetir dulu mungkin laki-laki, sekarang perempuan-perempuan nyetir sendiri. Gitu.
1: Setara gender ya. Apalagi juga kalau kita lihat realitas di lapangan tidak sedikit ya di mana seorang istri ini menjadi pencari nafkah utama.
2: Iya. Iya, betul, betul.
1: Tapi bagaimana? Ini juga tadi yang menarik ya, agak menggelitik juga ya ketika ini datangnya dari seorang perempuan, ada Ibu Anita di Tangerang katanya, bukan mendukung sebenarnya atau terkait dengan gender ini sendiri, tapi ada beberapa kasus di mana memang perempuan menjadi mencari nafkah utama tapi melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Itu bagaimana? Bu Fitrah.
2: Yang dikatakan melalaikan kewajiban itu seperti apa begitu? Selama dia bisa menyusui anaknya dengan baik, ya menurut saya nggak melalaikan itu. Yang dimaksud melalaikan itu seperti apa? Selama dia bisa berbagi peran dengan suaminya, misalnya bisa mendidik anak mereka dengan baik, menurut saya itu bukan melalaikan. Yang dimaksud melalaikan seperti apa? Apakah sudah adil dalam pembagian kerja, pembagian peran itu tadi atau bagaimana gitu yang saya ini saya tanyakan begitu.
1: Karena kalau kita lihat kalau di mana tadi frasa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya ini bisa menjadi beban ganda gitu ya Bu Fitrah ya.
2: Iya, Bahkan sebelum ada gugatan undang-undang perkawinan ke MK ini, kerja itu sejak zaman dulu, itu bebannya itu pasti rata-rata ya, mereka mengalami beban ganda gitu ya kan, karena mereka sudah kerja di luar, sampai rumah mereka masih harus masak, nyuci dan lain sebagainya gitu, sedangkan sang suami bisa langsung istirahat seperti itu.
1: Nah, apakah juga tadi ya kesetaraan gender di era saat ini juga tadi ya, yang tadi dibangun terkait dengan kodrat itu sendiri, atau akhirnya menghilangkan kodrat seorang perempuan untuk mengatur ataupun mengurus rumah tangga, Bu Fitra?
2: Sekali lagi saya tegaskan bahwa mengurus rumah tangga itu bukan kodrat perempuan. Kodrat perempuan itu tadi haid, hamil, melahirkan, menyusui. Kalau mengurus rumah tangga itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.
1: Stigma jadi, budayanya begitu ya.
2: Nah, iya, itu berarti bukan kodrat. Itu berarti kan dibentuk dari masyarakat sendiri begitu. Jadi sebenarnya bisa laki-laki mengerjakan pekerjaan perempuan begitu. Bukan pekerjaan perempuan sih saya bilangnya, apa ya, pekerjaan yang
1: rumah tangga harusnya di bersama-sama ya gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Silakan ditanggapi Bu Fitra tadi ya.
2: Saya mungkin menanggapi
1: Bu Dinda di Bogor.
2: Bu Dinda dulu ya.
1: Yeah.
2: Bagaimana kalau istri itu menjadi tulang punggung dan suaminya menganggur, nggak ngapa-ngapain, sedangkan kebutuhan itu banyak sekali gitu kan? Ya tentu ya menurut saya nggak bisa dibenarkan ya seperti itu ya. Mestinya suami juga paham kondisi ekonomi yang harus mereka ini, mereka penuhi, saya tuntutan ekonomi yang harus mereka penuhi begitu. Tapi seperti pertanyaan ketiga tadi ya, istri menjadi TKW, suami di rumah ngurus anak. Kalau menurut saya, apakah keputusan istri itu menjadi TKW atau menjadi tulang punggung itu sudah dibicarakan bersama? Apakah istri itu tidak keberatan dengan keputusan itu, dan suami juga tidak keberatan dengan dia harus mengurus anak dan dia bisa mengurus anak dengan baik, selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan, saya rasa tidak ada masalah begitu menurut saya. Gitu. Kemudian Pak siapa dari
1: Parno
2: ya, 75% di ibu bekerja, bapak pengangguran, marah-marah, ya KDRT, ya bagi saya itu termasuk KDRT. KDRT itu kan tidak hanya secara fisik ya, tapi secara mental itu sebenarnya juga diatur dalam undang-undang gitu.
1: Tapi kalau kita balik lagi ke pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ini ya, Bu Fitra, di mana kalau tadi ada banyak wanita yang menjadi tulang punggung atau pencari nafkah utama, sementara suami mengurus rumah tangga gitu atau di rumah. Ini bagaimana? Artinya juga kan melanggar dari pasal 34 ayat 1 ini, di mana suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuan.
2: Iya, kalau kita mengacu kepada undang-undang tentunya itu melanggar ya kan. Tapi kalau saya melihatnya kan dari segi apa ya, secara sosiologis ya, Mas ya, bahwa selama itu sudah kesepakatan 12 pihak kan, sebelum menikah kan pasti sudah dibicarakan saya kerja loh, sedangkan kamu gajinya, misalnya kan zaman sekarang cewek-cewek tuh gajinya lebih besar loh Mas. Rata-rata biasanya kan gajinya lebih banyak yang lebih besar dari ini, terus atau misalnya gaji saya lebih besar, udah deh kamu di rumah aja, yang paling udah punya anak gitu, kamu ngurus anak. Selama itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama dan mereka menjalani itu dengan enjoy, ya buat saya nggak ada masalah.
1: Bu Fitra, singkat saja mungkin terakhir ini, sejauh mana norma agama, budaya dan hukum ini saling memengaruhi dalam membentuk relasi suami istri di Indonesia?
2: Kalau dibilang sejauh mana ya, sangat-sangat mempengaruhi gitu, norma agama, norma apa tadi, hukum,
1: budaya dan hukum,
2: norma budaya, sosial budaya ya, dan hukum itu pasti sangat-sangat mempengaruhi masyarakat kita. Contohnya agama gitu. Tapi kita juga seringkali melihat bahwa budaya patriarki, kan memang budaya patriarki itu sepertinya masih mengakar ya di negara kita, itu membuat orang-orang salah menafsirkan dari ajaran-ajaran agama. Maksudnya nggak begitu, tapi ditafsirkan begitu. Sosial budaya juga seperti itu. Kita tahu sendiri bagaimana zaman dulu, dari dulu tuh perempuan itu kan terbatas gitu, mulai dari zaman Ibu Kartini dulu ya,
1: yeah,
2: kan? Tidak boleh sekolah, tidak boleh beraktualisasi diri. Jadi dan itu sampai sekarang itu masih ada walaupun tidak seketat dulu. Tapi masih ada gitu. Contohnya ya seperti pembagian kerja itu pokoknya ngurus rumah tangga, ngurus anak itu ya perempuan, yeah, gitu ya.
1: Stigmanya laki-laki, gitu ya. Udah ya, jadi seperti gitu, udah jadi kodrat gitu. Stigmanya.
2: Jadi yang laki-laki walaupun sama perempuan, walaupun sama-sama kerja, pokoknya sampai rumah yang perempuan tetap wajib mengurus rumah tangga, yeah, begitulah norma hukum. Seperti ini juga seperti yang digugat ini juga ada pasal ya,
1: yeah,
2: yang mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya, memberikan segala suatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya, dan istri mengatur urusan rumah tangga lah. Ini takutnya kan disalahartikan,
1: yeah,
2: begitu tadi ya.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Bu Fitro Humairoh, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Ya. Selamat malam.
2: Ya, sama-sama, selamat malam.
1: Pendengar Sosiolog, Fitro Humairoh melengkapi to the point kita pada malam hari ini terkait dengan aturan suami cari nafkah, istri di rumah, ini atau pasal 34 ayat atau undang-undang tentang perkawinan yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi.
0: Wawancara Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Komentar dan Opini. Kita sedang membahas aturan suami cari nafkah dan istri di rumah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi intinya dalam permohonannya moratua ya, pihak penggugat meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Artinya beliau menginginkan agar Undang-Undang Perkawinan ini bisa diubah maknanya ya, seperti yang beliau inginkan, yaitu suami dan istri memiliki kewajiban bersama secara timbal balik untuk saling melindungi, saling menghormati satu sama lain, saling memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, dan mengatur urusan rumah tangga secara proporsional demi terwujudnya perkawinan yang merupakan kemitraan sejajar serta didasari cinta kasih yang tulus. Ya, jadi moratua merasa bahwa selama ini beban rumah tangga itu lebih banyak di laki-laki kalau melihat dari undang-undang perkawinan gitu ya. Dan bahkan ia menyebut harta bendanya diambil istrinya gitu. Dan memang boleh, karena di ayat satunya suami harus memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga kepada istrinya. Artinya apa yang dimiliki suami adalah milik istrinya, kira-kira begitu. Sehingga suami tidak boleh protes kalau istri meminta atau bahkan mengambil harta benda milik suami dalam rumah tangga. Ya pendengar, bagaimana dengan pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan penggugat ini ya? Atau jangan-jangan Anda punya prinsip, punya pemahaman lain terkait dengan masalah ini? Silakan Anda dapat memberikan komentar dan pendapat Anda bersama kami di line telepon dan juga chat WhatsApp yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu. Ini ada dari Makassar, Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Wibi. Oh, terputus. Nanti kita coba hubungi kembali Pak Wibi. Kita coba ke Brebes. Ada Pak Caswa. Selamat dini hari. Assalamualaikum Pak Caswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Bung Sabi.
0: Selamat dini hari Pak Caswa juga. Sehat ya Pak
1: Irfan ya?
0: Ya, ada Irfan dan Wisnu.
1: Wisnu ya, iya, sehat selalu semuanya ya. Ini masalah ini rame ya, lagi rame ya.
0: Ya, lagi
1: masih viral. Ceritanya gimana ini ceritanya?
0: Ya, ceritanya ada seorang advokat laki-laki ini ya, moratua silaban, mengajukan gugatan ke MK terkait dengan undang-undang perkawinan. Intinya dia tidak menerima undang-undang perkawinan yang menyatakan suami ini menjadi wajib melindungi istri dan memberikan segala suatu keperluan hidup. Maunya beliau ini ya proporsional aja, masing-masing sama-sama punya hak dan kewajiban yang sama. Tidak hanya suami yang harus kerja cari nafkah, istri pun bisa, begitu Pak Caswa.
1: Istri pun bisa gitu.
0: Iya. Dan tidak selalu yang milik suami otomatis milik istri. Jadi inginnya tuh ya gak selalu istri itu boleh atau berhak memiliki harta suami. Ini yang jadi masalah juga. Jadi moratua silaban ini pernah kena kasus gara-gara itu. Istrinya mengambil harta benda miliknya dan beliau seperti tidak terima. Namun itu sesuai dengan undang-undang perkawinan. Jadi tidak salah istrinya itu secara undang-undang. Gimana Pak Caswa?
1: Ini kalau pendapat saya kayak gini ya, kalau yang namanya laki-laki, segimana sempurnanya, segimana ada kekurangannya, itu wajib harus memberikan nafkah dengan seorang istri.
0: Mm-hmm.
1: Jadi apa? Ketika istri itu memang sih wajib, maksudnya seorang istri pun bisa membantu berusaha untuk demi keluarga. Tapi kalau misalkan istri tersebut misalkan mencari nafkah sampai keluar negeri, intinya itu berarti ada dua cara, Bung. Dua caranya seperti ini. Kadang-kadang sebagai suami tersebut,
0: ya,
1: mereka tersebut bekerja di luar negeri, itu salah menurut saya. Berarti nggak menerima ekonomi tersebut, keadaan yang sebelumnya. Yang namanya rumah tangga itu segala sesuatunya harus dilindungi dengan seorang suami. Jadi seperti itu wajib. Seperti itu. Cuma yang kedua, masalah tentang barang, harta benda yang sudah diberikan daripada suami ke seorang istri, itu bukan tidak haknya. Karena apa? Tidak haknya. Itu udah ketika kita cerai ataupun ibaratkan udah jauh dari seorang itu, tidak bisa di seperti itu. Karena apa? Itu hak milik istri dengan pun anak, meskipun kita udah berpisah. Jadi seperti itu, Bung. Jadi yang namanya sebagai laki-laki tersebut, satu adalah harus memenuhi secara rumah tangga materi. Kedua, harus bisa mengurusi dengan kewajiban rumah tangga sendiri. Ketiga, jangan sampai tidak menerima intinya faktor keadaan ekonomi tersebut. Karena kan sebelum perkawinan itu memang tadi kan di dialog dibicarakan. Itu kan sebelum perkawinan saya bekerja A misalkan. Saya udah bekerja B gitu. Yeah. Tapi kan itu harusnya segimana pekerjaan apapun, selagi kita berusaha halal, itu wajib harus memenuhi tentang rumah tangga seorang istri. Dan okay, tidak harus ketika bercerai itu diambil posisi harta benda tersebut. Karena itu buat anak, buat istri juga.
0: Oke, okay, baik Pak Caswa.
1: Seumpamanya saya ini, saya pun berumah tangga, meskipun orang cacat ya, pengalaman. Saya pun melakukan kewajiban segalanya, dari mulai kerja, dari mulai aktivitas di rumah. Padahal tentang istri saya tersebut itu tidak bekerja apa-apa, tidak membantu apa-apa.
0: Ya,
1: itu
0: sebagai artinya,
1: orang cacat loh, sebagai saya.
0: Ya, artinya tetap melaksanakan kewajiban ya sebagai suami ya.
1: Iya, tetap melaksanakan kewajiban, karena itu kewajiban laki-laki.
0: Iya, baik Pak Caswa.
1: Apapun.
0: Iya.
1: Jadi intinya tidak bisa kalau yang namanya diambil harta bendanya sudah ketika cerai. Yang penting wajibnya itu sebagai suami menafkahi istri dan mengurus rumah tangga dan melindungi yang benar. Jadi seperti itu, Bu.
0: Iya.
1: Terima kasih, Bung.
0: Terima kasih, Pak Caswa, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari. Assalamualaikum, Pak Wibi.
2: Waalaikumsalam, selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Silakan Pak Wibi, langsung saja komentarnya. Ya,
2: saya sampaikan terima kasih, hujan deras dari tadi sore.
0: Oh gitu, sampai banjir Pak di daerah sana?
2: Sekarang ini.
0: Gimana?
2: Sekarang masih hujan deras.
0: Oh, masih berlangsung hujannya? Ya okay. Sudah. Di lingkungan Bapak ada kebanjiran?
2: Ya, kalau di luar mungkin ada ya. Ini malam saya tidak keluar.
0: Oh, belum tahu. Oke, silakan Pak ke topiknya.
2: Ya, begini Bang ya.
0: Iya.
2: Sebelum kita menikah kan, ya istilahnya kita pacaran dulu. Kebetulan saya ini perkawinan beda suku. Saya suku Makassar, saya suku Jawa. Tapi toh ada saling pengertian. Saling pertama saling mencintai, kedua saling ada pengertian dalam rumah tangga. Itu kalau konflik pasti ada ya. Sekali-sekali dalam rumah tangga pasti ada. Tapi jangan sampai konflik itu sampai meruncing. Apalagi kalau sudah ada anak, anak jadikanlah perekat untuk membina rumah tangga.
0: Tapi sebelum menikah ada perjanjian ini Pak, nanti saya aja yang kerja ya, kamu istri di rumah aja. Ada perjanjian itu enggak?
2: Ya tidaklah.
0: Tidak.
2: Janji saya enggak tahu itu undang-undang perkawinan kayak apa sih, saya enggak tahu. Yang penting saya sebagai suami tanggung jawab terhadap istri.
0: Oh, berarti Pak Wibi tidak melarang istri kerja ya dalam perjanjian sebelum nikah maupun sesudah nikah ya?
2: Iya, saya enggak larang.
0: Okay.
2: Tapi pikirnya kerja apa dia? Dia perempuan, ada anak juga. Jadi saya larang, jangan kamu

0: anak dan urusan rumah tangga lainnya. Ya idealnya seperti itu. Kita coba ke pendengar selanjutnya, ada Pak Matauli dari Sibolga. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Ya, assalamualaikum, selamat dini hari Bung Sabil.
0: Iya, silakan Pak Matauli. Salam ya. Sehat, salam tangguh.
1: Iya, gugatan apa namanya, Pak Silaban ini ke MK ya. Tapi aturan suami cari nafkah dan istri di rumah digugat ke MK. Ya, saya pikir pasal 34 tentang undang perkawinan itu harus direvisi.
0: Bung Sabil. Betul, memang, setuju berarti ya.
1: Iya, karena kenapa? Karena kan sudah disebutkan pasalnya, nggak ada situ kata-kata mitra, ya saling sama-sama bekerja sama kan. Cuman tadi kata kutipan ibu narasumber tadi itu karena sudah antara stigma budaya dan kodrat istri itu kayaknya patriarki kita itu kayak membenturkannya di situ. Bung Sabil.
0: Iya, karena ditegaskan bahwa kodrat perempuan itu hanya haid melahirkan. Ambil dan menyusui, iya. Jadi nah, kalau urusan rumah tangga sebetulnya tidak ada itu soal ngurus rumah tangga harus istri, itu bisa dilakukan suami juga gitu.
1: Iya, andaikan itu kita sadar lebih dahulu waktu peringatan Hari Kartini kan, bahasanya memasak, cuci, mengurus anak itu dua-dua gender ini bisa gitu.
0: Iya.
1: Ada hal memalukan dan tabu di dalamnya kan begitu.
0: Iya.
1: Cuma karena kita sudah budayakan dari nenek moyang sampai patriarki itu dari pandangan agama juga begitu. Istri itu dapur, kasur, sumur. Padahal dapur itu laki-laki bisa ngerjakan kan?
0: Iya.
1: Kasur juga, sumur juga. Jadi ya bagus gugatan itu supaya diperbaiki kalimatnya.
0: Iya.
1: Kita begitu saling bekerja sama. Karena ada pasal ketiga yang mengatakan bisa menggugat kan suami istri. Apalagi perceraian sudah banyak, KDRT kan tadi disebutkan ibu itu. Karena memang pernah, ingat nggak Bung Sabir kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin?
0: Apa itu?
1: Seorang keluarga itu atau suami lebih sehat dan sejahtera jika gajinya 15 juta ke atas. Itu dia bilang, kontroversi kemarin kan.
0: Yeah. Nah,
1: sementara UMR kita masih 4-5 juta, itu buruh. Padahal buruh atau TKW, TKI itu kan pahlawan devisa negara kan dengan bayar pajak. Dan pahlawan devisa keluarga. Ya kalau dia masih punya orang tua yang lansia kan.
0: Iya.
1: Yang masih dibutuhinya. Baik suami atau istri. Kan ada polemik di sini. Bung Sabil ya kan. Bung Sabil seolah-olah merasa terutang kalau nggak membantu orang tua yang memang sudah lansia dan renta. Padahal Bung Sabil punya istri. Punya anak. Dulu ada KB katanya Bung Sabil ya. Keluarga berencana dua anak cukup. Tapi sekarang pemerintah juga nggak menggratiskan apa? Coba saya tadi kali-kalikan untuk makan satu orang aja, makan nasi bungkus itu 10.000 lah katakan. Kita makan pagi, siang, sore itu 30.000. Itu satu kali makan loh, satu orang untuk satu hari. Dikalikan 4 suami, istri, dua anak, ya kan? Kali 30 hari 3.600.000 hanya untuk makan. Padahal sebutan manusia itu ada sandang, pangan, papan, dinner,
0: dinner. Baik, Pak Matauli. Ini ya gimana
1: nanti ya gugatan ini betul-betul jadi bahan pembicaraan lah, karena kenapa? Karena kalau nggak dua-duanya bekerja, saya pikir KDRT akan terjadi di rumah tangga itu.
0: Oke, okay, ya siap.
1: Ya kan? Dan kesejahteraan keluarga Indonesia kita ya akan seperti gini terus gitu. Akan berpotensi untuk apa namanya kekerasan dan sebagainya, karena memang kesejahteraan kata Pak Gudi Gunadi itu nggak mencapai target gitu.
0: Baik.
1: Untuk keluarga yang bermutu, berkualitas gitu. Mungkin Bung Sabil nggak mengharapkan kan surga di bawah telapak kaki ibu kata hadis Nabi kan. Tapi seorang ibu yang tidak tahu baca tulis juga kan menjadi masalah.
0: Iya. Yeah.
1: Bung Sabil pasti mau cari istri yang memang tahu baca tulis, terampil, kan orang baik di pertemuan.
0: Baik, Pak Matauli, kita sudah tanggap poinnya. Terima kasih ya atas komentarnya ya. Kita berbagi dengan yang lain. Intinya ya saling melengkapi tugas, dan Pak Matauli tadi juga menginginkan adanya revisi ya dari perubahan redaksi gitu ya, enggak di apa namanya, tidak juga dibatalkan sepenuhnya. Kita langsung ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat ini hari Pak Dasrun, assalamualaikum.
2: Selamat demi hari, bocah bagus, ini ketemu lagi sama Pak Dasrun.
0: Iya, silakan Pak Dasrun, komentarnya.
2: Ya. Ini sudah beberapa hari di tempat saya nggak ada hujan, yang katanya ada hujan itu di Kecamatan Peguyangan sebelah selatan Bumiayu.
0: Iya, mudah-mudahan.

0: Ah, nanti awalnya ya. Ketransfer ke daerah
1: iya,
0: Bapak.
1: Mungkin, iya.
0: Silakan.
1: Gini Mas Abil, soal masalah istri membantu suami cari nafkah itu sejak sudah dari dulu sudah ada. Katanya apa? Daripada setiap anak ada kekurangan ribut-ribut, daripada seperti itu katanya. Ya tidak ada jeleknya seorang istri membantu seorang suami. Tapi ternyata di tempat saya sampai sekarang ada Mas Abil. Tapi ternyata sekarang anaknya sudah gede-gede, sudah punya kerjaan sendiri-sendiri. Ternyata yang jadi orang tuanya sekarang sudah merdeka. Katanya suruh dulu itu boleh dikatakan ya istilah Banyumas itu, wis rekasanya liwat lebih, tapi ternyata sekarang sudah merdeka. Segala sesuatunya dicukupi dengan anak-anaknya. Seperti itu komentar saya Mas Abil, tidak panjang lebar. Mungkin ada kata-kata tidak berkenan bagi pendengar Pro 3 di mana saja Anda berada, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ada pendengar terakhir di sesi pertama, ada Pak Leman di Lampung. Selamat dini hari. Assalamualaikum Pak Leman.
2: Selamat dini hari. Selamat pagi Bang Sabil.
0: Iya, kabar sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Gimana komentar Bapak nih?
2: Begini Bang Sabil, pertanyaan saya. Bagaimana kalau suaminya tidak kerja Bang Sabil?
0: Nah, iya.
2: Pertanyaannya kan ini kebanyakan Bang Sabil, suami itu sebagiannya, kayak semuanya ya, ada yang tidak kerja gitu. Ditambah lagi kalau bininya enggak kerja, mau makan apa itu Bang Sabil? Punya anak pula gitu kan.
0: Iya.
2: Coba kita lihat di fakta di lapangan. Ada yang bininya dagang ikan, dagang sayuran dan sebagainya, malah suaminya enak-enakan, ongkang-ongkangan Bang Sabil. Itulah yang kita lihat di lapangan. Tapi dari semuanya ada juga yang laki bini sama-sama kerja Bang Sabil gitu.
0: Iya.
2: Untuk menambah ekonomi keluarga Bang Sabil gitu kan. Itu kadang-kadang kalau bininya kerja, lakinya nggak kerja, kadang-kadang penghasilan bininya, bininya lebih gede Bang Sabil. Kadang-kadang ngelunjak Bang Sabil gitu.
0: Gitu ya.
2: Iya, ya nggak semuanya sih, nggak semuanya wanita begitu, bini begitu, ada yang begitu. Jadi bisa bercerai Bang Sabil gitu, yang begitu. Apalagi dia tidak bisa menghadapi kenyataan hidup Bang Sabil. Itu bini yang tidak bisa menghadapi kenyataan hidup, punya suami yang tidak ada, tidak punya penghasilan. Nol gitu Bang Sabil.
0: Kalau suaminya jadi, tidak bisa mencari nafkah, itu istrinya bisa menggugat tuh.
2: Betul. Nggak punya gaji, nggak punya penghasilan, nggak ada kerjaan Bang Sabil. Suaminya pontang-panting pagi siang Bang Sabil.
0: Jadi intinya Pak Leman ini setuju nggak dengan gugatan ke MK yang diajukan moratua ini?
2: Ya kalau saya sih lebih setujunya kalau bisa laki bini itu sama-sama kerja dan rumah tangga itu aman-aman saja.
0: Jadi di undang-undangnya direvisi redaksinya ya, agar tidak terkesan suami sentris gitu ya, seolah-olah suamilah yang betul-betul menanggung segala sesuatunya di dalam rumah tangga ya.
2: Kalau bisa jangan jadi suami yang numpang enak Bang Sabil.
0: Ya apalagi itu.
2: Oke, itu saja Mas Sabil.
0: Baik Pak Leman, terima kasih ya Pak.
2: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah menarik ya membahas ini ya pendengar ya. Dan kalau kita coba lihat dari perspektifnya sang penggugat ini, moratua silaban, dan beliau adalah seorang advokat ya. Jadi pastinya tidak sembarangan ketika menggugat ini, pasti sudah berpikir panjang gitu ya. Dan memang ada masalah di redaksinya ya, seolah-olah suami ini betul-betul harus menanggung segalanya gitu ya. Dan ketika tadi yang dipermasalahkan moratua adalah ada barang-barang miliknya yang kemudian diambil oleh istrinya gitu ya. Ya padahal di undang-undang perkawinannya itu memang dibolehkan sebetulnya harta suami adalah harta istri juga. Nah ini yang jadi polemik. Dan ya mudah-mudahan nanti ada revisi secara redaksi yang bisa menguntungkan baik di pihak suami dan istri. Kita jelang warta berita terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan di sesi kedua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Laporan selengkapnya disampaikan Witra Adila.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Ia menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
2: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum, BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia, yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
1: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
3: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
1: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Anggota Komisi 8 DPR RI, Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im, meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporannya disampaikan Ayu Citra.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
2: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah haji.
1: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
3: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, yang dibeli uang mau gila mau nama lu terus pasti 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, karena berarti sekarang dari 25 juta, jadi 27 juta.
1: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
4: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
5: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Hilang

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
0: disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan advokat Morato Silaban yang mengajukan uji materi pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai aturan tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan sejajar dalam perkawinan. Kondisi itu dinilai menghilangkan esensi kemitraan dalam perkawinan. Pemohon mengaku mengalami konflik rumah tangga akibat penerapan norma tersebut. Ia menyebutlah menanggung beban finansial yang besar dan tidak proporsional hingga berujung pada sengketa wan prestasi dan gugatan perceraian. Apakah Undang-Undang Perkawinan ini sudah mendesak untuk diamandemen? Kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Sri Agustin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Sri Agustin, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Bu Sri?
2: Ya, sehat.
1: Bu Sri, melihat ini uji materi pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang diajukan uji materi ini ke MK ini bagaimana dari sisi Komnas Perempuan?
2: Ya, baik. Kalau di dalam perspektif hak-hak perempuan, pandangan Komnas Perempuan terhadap judicial review di Mahkamah Konstitusi mengenai nafkah keluarga ini harus berangkat dari prinsip hukum perkawinan itu tentunya harus melindungi perempuan dari keadilan struktural baik sebagai ibu rumah tangga maupun juga sebagai pencari nafkah utama. Nah, sebetulnya Komnas Perempuan juga mengkritik ya terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang masih membagi peran suami dan istri secara kaku. Karena di dalam pembagian peran ini dapat melahirkan diskriminasi ketika realitas sosial berubah. Misalnya saat istri menjadi sumber pencari nafkah utama atau dia menjadi penghasil nafkah utama keluarga gitu.
1: Ya kalau tadi ya, kalau dalam kondisi istri menjadi pencari nafkah utama, artinya juga ini kan bertentangan ya dengan pasal yang ada di 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ini terkait dengan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Artinya ada wan prestasi atau yang bisa lalai di situ ya, Bu Sri. Itu bagaimana?
2: Iya, betul ya. Kalau kita ngelihat ini mungkin di pasal 31 dulu ya, ayat 3 Undang-Undang Perkawinan kan di situ disebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri itu ibu rumah tangga. Di dalam perspektif hak perempuan, pasal ini problematik karena menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas keluarga, terus juga menganggap kerja domestik perempuan sebagai kodrat yang sering dipakai untuk membatasi pengakuan terhadap perempuan bekerja. Ini juga kalau di dalam kajiannya Komnas Perempuan memperkuat subordinasi perempuan, terus juga mempengaruhi putusan hakim secara bias gender serta membuat kontribusi ekonomi perempuan itu tidak dianggap setara. Nah, kalau kita melihat kepada pasal 34, suami wajib melindungi, pasal 34 ayat 1 ya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nah, secara normatif, pasal ini melindungi hak ekonomi istri. Namun, Komnas Perempuan melihat persoalan ketika kewajiban nafkah dipahami hanya milik suami. Terus juga kontribusi ekonomi istri dianggap tambahan atau tidak bernilai hukum. Jadi memang ini menjadi rentan terhadap perempuan di mana laki-laki karena diposisikan sebagai pencari nafkah maka punya peran privilege yang lebih ya untuk mengontrol istri. Nah, kalau di dalam kasus ketika terjadi perceraian, perempuan yang selama ini misalnya kalau saya kembalikan ya yang menjadi pencari nafkah utama justru tidak memperoleh pengakuan adil atas kontribusinya. Nah, bahkan tetap dibebani kerja domestik dan pengasuhan. Nah, karena itu di dalam konteks perkawinan, Komnas Perempuan mendorong pendekatan kemitraan setara dalam keluarga. Artinya siapapun pencari nafkah utama itu diakui. Terus juga ada pembagian tanggung jawab berdasarkan kesepakatan dan kondisi real. Jadi bukan semata pembagian peran secara jenis kelamin ya. Nah itu seperti itu.
1: Nah kalau tadi dari Komnas Perempuan sendiri, kalau kita bicara saat ini kan sudah emansipasi gitu ya, di mana perempuan juga karirnya luar biasa gitu ya, Bu Sri Agustin ya. Dan ada frasa ini istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Bagaimana Komnas Perempuan melihat frasa ini dalam perspektif kesetaraan gender dan non-diskriminasi ini?
2: Nah ini ada di ayat 2 pasal 34. Ini juga yang menjadi kritik dari Komnas Perempuan karena membakukan beban domestik itu hanya pada perempuan. Ini juga nanti bisa menyebabkan beban ganda ya bagi perempuan yang bekerja. Terus juga memperkuat stereotip bahwa pengasuhan anak serta pekerjaan rumah adalah tanggung jawab perempuan.
1: Nah, mungkin saya ditanggapi ini Pak.
2: Ya baik, betul. Memberi nafkah itu memberikan pahala ya. Nah artinya kalau di dalam konteks masyarakat sekarang ada banyak rumah tangga yang justru istrinya itulah adalah yang menjadi pencari nafkah utama. Nah oleh karena itu kesetaraan di dalam perkawinan ini tetap menjadi penting ya, bahwa ketika seorang istri mencari nafkah utama itu juga harus diakui, atau ketika suami yang menjadi pencari nafkah utama maka tidak boleh menghilangkan hak-hak perempuan sebagai istri. Jadi nanti kontribusi ekonomi perempuan itu juga harus diakui secara setara. Nah jadi ketika misalnya istri akan bekerja untuk menguatkan ekonomi keluarga, maka suami juga harus memberikan ruang kepada istri untuk bisa bekerja dan berkontribusi ke dalam konteks ekonomi keluarga, yang artinya juga nanti harus diakui secara setara. Begitu.
1: Iya, kalau ini akhirnya juga banyak kalau kita lihat realitas di lapangan gitu ya, Mbak Usri ya. Kalau di mana perempuan atau seorang istri tadi menjadi pencari nafkah utama, nah bahkan si suami ini mengurus rumah tangga gitu tanpa memberikan nafkah, itu bagaimana Bu dari Komnas Perempuan ini melihat ini?
2: Maaf, bisa diulangi tadi.
1: Iya, kalau tadi seorang istri tadi ya menjadi pencari nafkah utama dan suami justru malah di rumah mengurus rumah tangga dan si istri tidak mempermasalahkan hal itu. Ini bagaimana kalau dari Komnas Perempuan melihatnya? Ini kan tadi kalau kita lihat di pasal 34 ini kan suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.
2: Nah, karena itu kalau kita melihat kepada situasi-situasi kan tidak undang-undang mengatur seperti ini misalnya, tetapi kan situasi-situasi di lapangan ataupun juga yang terjadi di dalam konteks masyarakat itu belum tentu sesuai dengan kondisi aturan yang mengatur. Ada banyak, apalagi dalam konteks sekarang ya, biaya hidup mahal, biaya sekolah tinggi, terus juga tingkat ekonomi juga sekarang ini semakin sulit ya. Ada banyak orang-orang yang sulit untuk mencari pekerjaan. Nah karena itu di dalam konteks rumah tangga itu sebaiknya dibangun kesetaraan. Apabila istri yang pada akhirnya mampu untuk bisa bekerja, suami di rumah, istri yang mencari nafkah, maka pembagian peran itu tetap bisa diatur secara adil ya. Karena kan nggak harus selalu perempuan yang ada di ruang domestik. Ada banyak kasus-kasus ataupun juga situasi-situasi di mana laki-laki yang pada akhirnya bekerja di ruang domestik. Nah artinya selama kesetaraan itu dibangun, tidak membangun relasi kuasa yang tidak seimbang, maka konteks perempuan bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah utama itu hal-hal yang menurut Komnas Perempuan itu adalah bagian dari hak dia sebagai istri yang juga harus diatur oleh undang-undang gitu.
1: Tapi kalau kita lihat ini ya dari Komnas Perempuan sendiri, Bu Sri, melihatnya bagaimana hubungan antara pasal 34 dan tingginya beban ganda? Kalau kita lihat tadi ya di pasal 34 ayat 2 kalau tidak salah ya, di mana istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ada juga di lapangan gitu ya, ketika istri sudah mencari nafkah atau mencari nafkah utama tapi dia tetap harus menjalankan kewajibannya di sektor domestik itu sendiri, tadi Bu Sri Agustin singgung, itu bagaimana Bu?
2: Nah, ada beberapa juga ya judicial review yang pernah dilakukan oleh ibu rumah tangga ataupun perempuan terkait dengan pasal 34 ini ya, kalau nggak salah itu beberapa bulan yang lalu. Nah, Komnas Perempuan sangat mendukung karena pembagian peran domestik yang sangat baku terhadap perempuan itu sangat merugikan perempuan. Nah, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kemitraan setara dalam keluarga, maka justru suami istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, ini juga yang menjadi kritik Komnas Perempuan ya, pasal 34 ayat 2 ini. Karena di dalam banyak kasus yang menjadi temuan Komnas Perempuan, justru ketika perempuan diposisikan secara wajib di ruang domestik yang seharusnya wajib itu adalah kedua belah pihak, itu menyebabkan beban ganda bagi perempuan. Jadi ada yang perempuan bekerja, udah bekerja lelah-lelah, juga harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Dan ini banyak terjadi ya di dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih menganut budaya patriarki. Ini juga stereotip bahwa pengasuhan anak dan pekerjaan rumah jadi tanggung jawab perempuan dianggap sebagai sesuatu yang alami, justru merugikan perempuan. Begitu.
1: Nah, kalau ada perubahan ataupun tadi ya terkait dengan negara gitu mengatur hak dan kewajiban suami istri, ini bagaimana tanpa mengunci peran domestik berdasarkan gender ini?
2: Sebetulnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sekarang sudah direvisi itu ya, ini juga menjadi catatan dari Komite SIDO. Indonesia kan sudah meratifikasi SIDO Convention Elimination Violence Against Women atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Indonesia sudah meratifikasi dan harus membuat laporan setiap 5 tahun. Maka di dalam setiap laporan Indonesia terkait dengan pasal 34 ayat 2 ini menjadi kritik dari SIDO Komite karena melahirkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Salah satu contohnya KDRT ya, baik secara psikis, fisik, dan lain-lain. Nah, karena itu SIDO Komite itu mendorong Indonesia, ini yang terakhir di 2000, sekarang Indonesia membuat laporan kembali ya, tapi di 5 tahun yang sebelumnya ini juga menjadi catatan bahwa pembagian peran itu di dalam konteks undang-undang perkawinan harus diatur secara setara, jadi nggak mendomestifikasi perempuan, laki-laki menjadi ruang publik, tetapi laki-laki dan perempuan sama-sama punya peran di ruang domestik ataupun juga publik di dalam mencari nafkah. Nah, jadi memang pasal ini harus diubah ya, dan ini kan sudah diadvokasi juga oleh banyak gerakan perempuan sampai sekarang, tetapi belum diubah ya oleh negara. Nah, oleh karena itu judicial review misalnya pasal 34 ayat 2 ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting, di mana peran untuk urusan rumah tangga itu diatur sebaik-baiknya baik oleh istri ataupun juga oleh suami, termasuk juga di dalam mencari nafkah ya, bisa laki-laki, bisa perempuan, atau bisa suami atau bisa istri berkontribusi ke dalam ruang ekonomi keluarga. Begitu.
1: Kalau dari Komnas Perempuan sendiri bagaimana Bu? Apa lagi yang disoroti selain dari pasal 34 ini? Apakah ada pasal-pasal lain yang memang saat ini sudah tidak relevan untuk di jalan kanan?
2: Ada dua pasal ya, pasal 31 ayat 3 di mana di situ disebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Yang kedua itu pasal 34 ayat 1 dan pasal 34 ayat 2. Jadi itu yang disoroti oleh Komnas Perempuan karena berbasis kepada temuan-temuan Komnas Perempuan, baik berbasis dari pelaporan yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan dan lain-lain, di mana perempuan karena adanya pasal yang baku di pasal 31 ayat 3, pasal 34 ayat 1 dan ayat 2, maka berdampak meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya di dalam lingkup domestik ya, begitu.
1: Baik, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, Bu Sri. Kita akan ke gatekeeper yang akan membacakan. Silakan.
3: Baik Lukman dan juga pendengar, selamat malam untuk Bu Sri Agustin. Ini ada beberapa tanggapan dari pendengar kita, ada Bu Lion di Palangkaraya yang berpendapat kalau seorang teman hidup, pasangan gitu ya, sudah sepantasnya kalau punya penghasilan lebih itu bisa saling membantu di bagian ekonomi. Nah, selanjutnya ada Pak Rido di Solo yang berpendapat kalau sudah sewajarnya sesuai dengan kewajiban dan porsi masing-masing seorang suami dan istri. Ini sepertinya masih sepakat kalau seorang suami itu mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga di rumah ya, Lukman. Dan yang terakhir ini dari 0821-1354-sekian-sekian-sekian yang menyatakan kalau kewajiban suami istri dalam rumah tangga ini menurutnya rumit ya, karena Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, Lukman.
1: Baik. Terima kasih rekan Resti. Mungkin saya ditanggapi Bu Sri, silakan.
2: Iya, sepakat ya tadi dengan Ibu
1: Lian.
2: Siap. Iya, bahwa siapapun yang mencari nafkah maka dia harus dihormati ataupun juga harus dihargai sebagai bentuk kontribusi di dalam menguatkan ekonomi keluarga. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan bahwa ada beberapa yang tetap sepakat bahwa suami pencari nafkah utama dan istri pekerjaan domestik. Nah, kita ngelihat ke dalam konteks situasi sekarang. Ada banyak laki-laki yang ketika mereka menikah ternyata tidak mampu untuk menjadi pencari nafkah utama, lalu istri yang menjadi pencari nafkah utama. Nah, situasi-situasi ini tidak hanya 1-2 ya, tetapi di dalam konteks sekarang itu banyak. Nah, ketika laki-laki dibebankan sebagai pencari nafkah utama, itu justru juga merugikan laki-laki.
1: Yeah.
2: Artinya, laki-laki dan perempuan dengan konteks situasi sekarang itu sudah tidak relevan menjadi seorang diri mencari menanggung beban ekonomi keluarga, karena beban ekonomi keluarga harus dibangun bersama-sama. Begitu.
1: Baik.
2: Dan ini juga atau kalau memang pilihan-pilihannya suami yang mencari nafkah utama lalu istri berada di sebagai ibu rumah tangga, maka itu juga jangan sampai menghilangkan hak-hak perempuan sebagai istri, karena posisi-posisi kan harus setara di dalam rumah tangga, relasi kuasa harus dibangun bersama, termasuk juga bagaimana ketika mengambil keputusan di dalam keluarga terkait dengan pengasuhan anak, sekolah dan lain-lain. Artinya ada relasi yang seimbang juga dan setara di dalam konteks tersebut ya, termasuk suami juga harus menghormati ketika istri dia berada di ruang domestik mengurus keluarga dan lain-lain. Jadi jangan dipandang bahwa itu bukan suatu beban kerja yang berat begitu.
1: Baik, Bu Sri Agustin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 untuk malam hari ini.
2: Sama-sama.
1: Sehat dan sukses selalu Bu, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Dengar Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Sri Agustin ya.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Masih bersama saya, Hadani Sabil. Dan jika melihat dasar dari pemohon mengajukan gugatannya ke MK, ini salah satunya disebut pemohon menyatakan hak konstitusionalnya atas perlindungan harta benda dilanggar ketika pihak istri disebut mengambil barang-barang berharga miliknya secara sepihak sebagaimana dibuktikan melalui laporan polisi. Jadi ini secuil curhat rumah tangga seorang suami ya, di mana ada harta milik suami yang tiba-tiba diambil istrinya gitu ya. Dan si pemohon ini, Pak Moratua, tidak terima barang-barangnya diambil sepihak, diambil begitu saja oleh istrinya. Dan mau mengkasuskan istrinya juga tidak bisa. Pertama, mungkin gak tega ya. Kedua, ada narasi yang menyebut bahwa suami harus memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dikhawatirkan kalau dilaporkan, istrinya malah bisa menggunakan ayat 1 ini berdalih bahwa yang dia lakukan adalah bagian dari kewajiban suami, yaitu memberikan sesuatu yang dia butuhkan gitu ya. Ya, kita juga mesti melihat ini dari perspektif penggugat ya. Namun secara umum memang redaksi atau narasi dari undang-undang perkawinan ini cenderung suami sentris ya, di mana kesetaraan gendernya ini tidak kuat ya. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Apakah ayat 1 dan 2 bertentangan dengan prinsip transgender? Ini menurut Meratua iya. Namun seharusnya masalah istri misalnya suami menginginkan istrinya bekerja juga untuk membantu perekonomian keluarga, itu kan bisa secara apa namanya kekeluargaan ya, secara suami istri bisa saling buat aturan kesepakatan seperti apa baiknya gitu ya. Juga kepengurusan anak dan rumah tangga nantinya bagaimana kalau istrinya ikut bekerja, anaknya siapa yang ngurus? Apakah harus menggunakan jasa ART atau babysitter atau ke penitipan daycare gitu ya. Dan urusan rumah tangga lainnya seperti apa, itu sebetulnya kedua belah pihak bisa membuat keputusan sendiri ya. Tidak perlu secara kaku harus ikut undang-undang ini. Karena undang-undang ini sifatnya aduan. Jadi kalau tidak ada masalah di rumah tangga Anda, tidak ada pihak yang mengadu ya, tidak ada masalah gitu ya. Jadi baru akan bermasalah kalau salah satunya menggugat ke pengadilan, baik agama maupun negeri. Tapi kalau segala urusan di dalamnya bisa dibicarakan baik-baik, disepakati bersama, ya sudah selesai. Ya, kami mengundang Anda untuk kembali memberikan komentar dan tanggapan Anda seperti apa di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kami. Saya sapa dulu, ada Bu Indra dari Cirebon. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Indra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari juga Bung Sabil dan Bung Wisnu.
0: Iya, sehat Bu Indra ya?
1: Alhamdulillah sehat. Iya. Walafiat.
0: Alhamdulillah. Silakan Bu Indra pendapatnya.
1: Iya, ini aduh. Macam-macam juga ya.
0: Iya.
1: Iya, Bung Wisnu.
0: Sabil.
1: Itu kan memang kalau dalam agama, maaf, dalam Islam itu memang mencari nafkah mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan itu kewajiban suami.
0: Iya.
1: Nah, sementara perempuan tadi ibu mendengarkan apa pendapat dari narasumber itu memang takdirnya ya hanya tadi apa
0: haid yang melahirkan, hamil, menyusui.
1: Iya itu iya. Karena kewajiban perempuan itu mendidik anak itu saja. Iya, makanya disebut kalau orang Arab bilang ummi imam, itu ummi imam sama saja mendidik pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, itu. Jadi kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan, tentunya ada dalam tanda kutip hukuman. Tapi kan itu hukuman nanti iya pada kehidupan berikutnya ya.
0: Tapi kalau si istri tidak dinafkahi itu bisa digugat secara duniawi loh.
1: Nah, kalau menurut hukum yang akan sudah diperlakukan belum itu Bung dalam undang-undang perkawinan.
0: Oh, sudah. Jadi kalau ada istri yang tidak nafkahi kan bisa lapor nanti diproses di pengadilan negeri atau agama.
1: Nah, iya itu. Nah, jadi hukumnya jadi hukum di dunia sudah dihukum ya.
0: Iya.
1: Iya, ini agak-agaknya ini juga apa? Ya rumit ya Bung
0: Sabil. Iya.
1: Iya karena itu kan apa tapi kalau tidak laporan tidak apa menggugat tidak diadili juga ya.
0: Oh iya, iya. Kalau saling apa sudah saling sepakat gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi Bu Endah secara umum setuju tidak adanya gugatan dari penggugat ini? Moratua Silaban, setuju tidak dengan gugatannya?
1: Sepertinya tidak Bu Sabil. Iya, tidak. Iya, karena manusia kan ya sudah waktu menikah itu kesepakatan dalam pernikahan kan sudah tidak gimana ya?
0: Sudah ada proporsinya. Nanti saya sebagai suami ngasih nafkah, kamu udah di rumah aja deh gitu ya. Harusnya sudah ada obrolan iya, seperti itu sebelum nikah ya. Dari iya. Termasuk moratua ini juga harusnya sudah lah ya.
1: Iya, iya.
0: Baik, Bu Indra.
1: Barangkali memang pengetahuan ibu yang kurang, jadi ada bagusnya untuk apa? Mengurangi apa itu yang perlindungan hak perempuan dan anak-anak ya barangkali. Nah kita lihat saja perkembangannya.
0: Iya.
1: Tapi kalau ditanya setuju atau tidak ya tidak setuju.
0: Baik Bu Indra, terima kasih atas pendapatnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Boyolali ada Pak Udin. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Udin.
2: Selamat dini hari ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
2: Hak pembagian warisan laki-laki lebih besar dua kali lipat daripada perempuan. Karena laki-laki itu berkewajiban untuk memberikan mas kawin dan memberi nafkah gitu. Nisa 11.
0: Iya, itu jadi kalau perspektif
2: mas kawin ke perempuan yang kau nikahi Anissa 4 gitu. Jadi memberikan mas kawin dan memberi nafkah itu sesuatu yang wajib untuk suami karena suami itu dua kali lipat kekuatannya lebih besar daripada perempuan.
0: Kalau pernyataan jadi, bahwa ya, harta suami adalah harta istri juga, setuju nggak Pak Udin?
2: Iya, karena kalau istri itu zalim, suami itu juga zalim, sama dengan menzalimi dirinya sendiri.
0: Kalau misalnya harta suami yang memang untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian si istri ini mengambil sepihak tanpa sepengetahuan suaminya, itu pelanggaran tidak?
2: Ya, Ya pelanggaran karena kalau istri itu berbuat zalim kan berarti suami itu berbuat zalim kepada dirinya sendiri.
0: Artinya kalau tadi ini kasusnya moratua, katanya istrinya ngambil barang miliknya tanpa izin dia. Nah itu kan berarti istrinya termasuk zalim tidak dengan suaminya kalau menurut Pak Udin?
2: Berarti kalau istrinya zalim berarti suaminya termasuk menzalimi diri sendiri.
0: Enggak, kalau ada istri ini kan moratua si Laban, katanya istrinya ngambil barangnya secara sepihak tanpa izin dia. Namun mungkin karena si Laban ini melihat kok di undang-undang perkawinan ada narasi bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan kepada istrinya. Nah, khawatirnya ini bertentangan nih. Kalau menurut Pak Udin, istri ngambil barang meskipun barang itu untuk keperluan rumah tangga ya, tapi tanpa izin suami nih, boleh tidak?
2: Ya harusnya seizin suami, pengetahuan suami.
0: Berarti harus tetap harus seizin suami meskipun harta suami itu otomatis adalah harta istri juga. Namun kalau istri butuh harus seizin suami tetap ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Baik. Seperti itu. Jadi menafkahi istri adalah suatu yang mendapat pahala gitu. Jadi bukan sesuatu yang membebankan gitu.
0: Harusnya
2: jadi
0: gitu
2: ada,
0: ya.
2: Ada pahalanya.
0: Iya.
2: Pahala menafkahi istri gitu ada.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Udin ya atas komentarnya Pak Udin. Sehat selalu. Ya, memang harus ada unsur ibadah juga ya, niat ibadah di dalam hati kita untuk pernikahan ini. Jangan melulu menikah itu soal aspek-aspek logis ya, aspek-aspek realita di mana kita berketurunan, kemudian juga saling bekerja sama membangun rumah tangga. Namun di sisi lain juga kita mesti ada niat untuk ibadah. Nah ini juga yang nantinya akan menguatkan kita ketika ada masalah-masalah rumah tangga. Ya bisa ada counternya lah untuk mendinginkan suasana gitu ya. Karena bagaimana kita mau niat ibadah tapi kok mengikuti nafsu untuk

0: Nah, silakan Wida pendapatnya.
1: Kalau saya aman-aman aja ya.
0: Aman gimana nih? Halo Wida. Halo Ibu Ida.
1: Nggak dengar ya?
0: Iya, ini sudah terdengar Ibu. Silakan Ibu. Bu Ida bisa dengar saya, Bu?
1: Dengar, dengar.
0: Iya, silakan, silakan komentarnya.
1: Kalau saya komentarnya karena Kang Sandi.
0: Oh, ini ada gangguan sepertinya, kita tidak bisa mendengar jelas suara Ibu Ida. Mohon maaf, mungkin nanti bisa kita sambungkan kembali ya Bu Ida di Jogja ya.
1: Okay.
0: Ya, jadi salah satu yang menjadi alasan pemohon yaitu Murad Uwais Silaban mengajukan uji materi adalah karena menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan sejajar dalam perkawinan. Jadi Murad Uwais ini menganggap bahwa seharusnya suami dan istri itu punya hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal mencari nafkah ya. Dan ya memang di ayat 1 ini suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau kita tafsirkan secara harfiah, seolah-olah hanya suami ini yang memberikan sumbangsi dalam hal finansial dan segala kebutuhan di rumah tangga. Hanya suami seolah-olah yang diwajibkan untuk berperan dalam memenuhi kebutuhan baik untuk dirinya sendiri, istrinya, dan anak-anaknya. Sedangkan di ayat keduanya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ini kan urusan rumah tangga yang mana nih? Termasuk nyapu, ngepel, ya, beresin kamar, dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya juga bisa dilakukan laki-laki. Apakah hanya istri yang wajib melakukannya? Nah, itu tadi juga sudah ditegaskan oleh sosiolog dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Jawa Timur, Fitra Humairoh, bahwa kuadrat perempuan itu hanya tiga, haid, hamil dan melahirkan, serta menyusui. Dan di mana istri punya kodrat sebagai pengatur urusan rumah tangga itu sebetulnya adalah konstruksi budaya, bukan kodrat. Jadi kalau istri nyapu, ngepel, beresin rumah itu sebenarnya enggak kewajiban istri, suami juga boleh. Suami juga wajib untuk membereskan rumah dan sebagainya gitu ya. Ya, kita terima kembali pendengar. Ada kita coba kembali Bu Ida ya di Jogja. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Ida.
1: Selamat dini hari.
0: Ya. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ida langsung komentarnya.
1: Komentarnya kebetulan kami berdua sama istri pegawai negeri ya. Jadi hak suami ya gajinya pulang ke istri. Ya kan? Jadi ya kalau dia mau buang dia tadi sendiri lagi.
0: Sebentar, ini Bu Ida dengan suami berarti sama-sama lagi di luar negeri sama-sama kerja atau gimana?
1: Enggak, kami di rumah aja.
0: Oh, ibu di rumah.
1: Heeh. Tapi malam keluar cari uang. Uangnya siang aja kerja pegawai negeri kok.
0: Jadi dapat transferan dari suami.
1: Iya. Gajinya pulang ke rumah. Sama pegawai negeri berdua. Kami orang kesehatan.
0: Tapi itu cukup dari suami aja.
1: Cukup.
0: Ya. Cukup. Ya, tapi melihat ada yang menggugat undang-undang perkawinan yang menganggap bahwa seharusnya istri juga bisa memberikan sumbangsi bagi keuangan keluarga. Ini gimana Bu Ida menanggapinya?
1: Kalau saya gaji saya ya kalau kurang lihat dari suami saya apa gaji itu pak diambil gaji saya. Nggak ada pertengkaran, nggak ada masalah.
0: Saling sepakat berdua aja ya, harusnya bisa iya. Selesai masalahnya ya.
1: Nggak terlalu orang luar tahu kan.
0: Iya.
1: Nyawanya jadi pokoknya kalau kurang ada saya. Kalau lebih ya simpan lagi kan gitu.
0: Jadi Bu Idanya juga bersedia untuk membantu keuangan suami atas izin suami. Suaminya juga membolehkan berarti ya?
1: Iya, pokoknya kita kenal sama tahu berapa uang masuk, berapa uang keluar kan tahu.
0: Iya.
1: Catat. Ada catatannya kan perlu dilaporkan sama suami uangnya.

0: Bu Ida, kalau misalnya butuh sesuatu, misalnya ada barang suami di rumah, kan ada tuh yang bilang kalau harta suami adalah otomatis jadi harta istri juga. Setuju nggak Bu Ida?
1: Setuju.
0: Setuju. Nah kalau Bu Ida misalnya butuh sesuatu dari barang suami, itu kalau main ambil aja boleh nggak tuh? Nggak izin dulu?
1: Nggak ambil ya, ya permisi lagi.
0: Walaupun ada kalimat bahwa itu sebenarnya milik istri juga, tapi kalau mau ngambil izin dulu ya.
1: Iya permisi harus. Kebiasaan. Nanti keturunan kita juga gitu nanti kalau kita harus
0: ya. Oke. Okay.
1: Anak keturunan kan kerja dia turun dari mana?
0: Iya. Kan? Saya tanya begitu karena itu pengalaman dari si penggugat sendiri ya, yang menyebut iya. Bahwa istrinya ngambil barang. Suaminya mengambil barang dia tanpa izin, makanya dia pengen ngerubah narasi undang-undangnya di KMK.
1: Iya, dari pertengahan begitu situ kan jadinya kan.
0: Iya, jadi konflik. Baik Bu Ida, terima kasih ya Bu atas komentarnya ya. Sehat selalu Ibu Ida. Iya, kita ke pendengar terakhir untuk segmen kopi hari ini. Ada Pak Pandu di Riau. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Pandu. Gimana?
2: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Pandu silakan Pak komentarnya.
2: Ini agak ambigus ini. Apa maksudnya ini gugatan itu tetap di rumah tidak bekerja atau bekerja ikut apa gitu maksudnya?
0: Ya, ini memang sepertinya ada mispersepsi dari yang bersangkutan ya. Ini jadi ayat 1 dan ayat 2 digugat Pak Pandu. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup rumah tangga. Seolah-olah ditangkapnya. Istri itu tidak punya kewajiban untuk membantu, padahal kan ya kesepakatan aja ya. Jadi di sini mungkin narasinya yang dipersoalkan, dan kemudian juga istri seharusnya juga punya kewajiban yang sama dengan suami untuk mengurus rumah tangga begitu.
2: Agak bukan di apa, bukan di ragung, cuma agak ambigus.
0: Ya.
2: Tapi kalau dia menggugat itu tidak bekerja atau di rumah saja atau dia ikut bekerja atau bagaimana gitu maksudnya kalimat kita ini.
0: Jadi ini kan yang kewajiban bekerja hanya di suami. Nah dia mau dua-duanya.
2: Yang maunya si istri atau suami nih?
0: Dua-duanya ikut.
2: Ah ya, tapi kan yang benar itu kan yang wajib, yang berkewajiban untuk nafkahnya kan hanya suami kan?
0: Iya, di narasi undang-undangnya begitu.
2: Jika istri ingin bekerja membantu ya boleh kan gitu.
0: Iya.
2: Jadi kalau apa namanya ada juga saya pernah baca itu wanita ini hanya boleh keluar rumah alasannya dua, jadi dokter atau jadi guru gitu. Nah, itu saya pernah baca itu. Nah, terus kalau ya saya setuju istri atau apa tetap di rumah saja. Menurut keluarga untuk populasi ya keturunan ya.
0: Mungkin ini kalau kita bisa tebak perspektif dari penggugat ini, jadi istrinya mungkin gak mau kerja, jadi keuangan keluarga kurang, hanya suaminya kerja kurang, ingin istrinya membantu, tapi istrinya gak mau. Kan undang-undangnya kamu yang nyari nafkah kamu aja gitu.
2: Ya begitu. Cuma ini lagi tugas negara lagi mencarikan kerja untuk suami yang lebih.
0: Iya betul. Seharusnya untuk laki-laki dipermudah ya. Kadang-kadang pekerjaan banyak yang menghususkan hanya perempuan saja. Yang laki-lakinya malah jadi pengangguran.
2: Ya.
0: Banyak kasus seperti itu ya.
2: Di Kuan Yu pernah menerima.
0: Iya terakhir ya Pak, satu kalimat terakhir silakan.
2: Ya Singapura itu dia apa namanya, dia memikirkan kerja untuk orang-orang lansia itu yang udah pensiun pun dicarikan kerja.
0: Wow iya.
2: Itulah kewajiban negara. Jadi kalau dapat kerjanya mantap, ekonominya mantap kan istri nggak perlu lalu bekerja kan.
0: Betul. Iya. Baik Pak Pandu, terima kasih ya Pak atas komentarnya. Iya. Ya sehat selalu. Assalamualaikum. Baik pendengar, Pak Pandu tadi menutup sesi interaktif di segmen Kopi Pro 3 hari ini ya. Semoga ini nantinya dapat ada penyesuaian atau perubahan di narasinya ya. Namun secara umum sebetulnya tidak ada masalah dengan hak dan kewajiban. Dan ya pasal perkawinan ini banyak ya, bukan hanya di pasal 34. Di pasal lainnya tentu saja kalau kita baca secara terperinci, hak suami dan hak istri sudah diatur sedemikian rupa. Dan tidak ada yang salah dengan istri bekerja, asalkan kedua pihak saling sepakat saja nanti seperti apa pengurusan anak dan juga keperluan rumah tangga lainnya. Dan tentu saja jangan sampai narasi bahwa suami harta suami adalah harta istri juga kemudian membuat istri jadi secara tidak beretika mengambil barang suaminya. Tetap harus ada izin dan saling menghormati satu sama lain. Saya kira itu adalah pesan yang sangat baik untuk menutup sesi Pro 3 kita kali ini. Saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling berdiskusi untuk segala keputusan di dalam rumah tangga. Saya Dani Sabil mewakili rekan kerja yang lain menutup sesi Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita berjumpa lagi di Kopi edisi esok di jam yang sama. Dan jangan kemana-mana, hingga pukul 5 pagi nanti kami masih akan tetap bersama Anda dengan rekaman-rekaman dialog pilihan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana para mahasiswa ekonomi Indonesia, IPB University, mengkaji kebijakan APBD dalam pendidikan melalui diskusi Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia atau FMEI yang berlangsung di gedung Andi Hakim Nasution. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Apakah pembiayaan seperti ini, instrumen-instrumen seperti ini, itu dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran APBN, entah untuk memberi anggaran pendidikan lebih banyak, ataupun untuk membiayai IPB agar mandatory spending tadi tidak diambil alih untuk IPB.
2: Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi perhatian serius para akademisi ekonomi dalam satu kuartal belakangan ini. Hal itu terungkap dalam diskusi Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia, FMEI, yang berlangsung di gedung Andi Hakim Nasution, Sabtu 16 Mei sore. Dalam wacana pemaparannya yang disampaikan Profesor Dr. Sahara SPMSI dan Profesor Dr. Afarobi Falatehan menyebutkan, jika kebijakan nasional terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi, sehingga mengandalkan pembiayaan berbasis utang dan mengurangi ruang fiskal. Guru besar dalam bidang ilmu ekonomi kebijakan, Profesor Dr. Sahara mengungkapkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun lalu. Menurutnya, pertumbuhan harus bersumber dari investasi dan naiknya ekspor.
3: Jadi untuk yang triwulan 1, pertumbuhan ekonomi kita kan sekitar 5,61% ya. Ini memang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Ya kita harus bersyukur tentu saja, tetapi kalau kita cermati lebih dalam, ternyata pertumbuhan ekonomi itu bersumber dari pengeluaran pemerintah. Terus kemudian bersumber juga dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dalam jangka pendek, oke, nggak masalah. Tetapi kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi itu berkelanjutan dalam jangka panjang, pertumbuhan yang bersumber dari investasi ya maksud saya, itu juga harus kita naikkan. Kemudian sumber pertumbuhan yang berasal dari ekspor itu juga harus kita naikkan juga ya. Sehingga kalau investasi berhasil kita genjot, lalu kemudian ekspor juga berhasil kita tingkatkan, ya insya Allah pertumbuhan ekonomi kita akan semakin tinggi dan berkelanjutan.
2: Mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN khawatir diklaim dialokasikan sebagai biaya operasional penyelenggaraan MBG. Hal itu menjadi pucuk diskusi antara perwakilan mahasiswa ekonomi dari seluruh Indonesia dengan narasumber diskusi. Masuknya pos MBG dalam anggaran pendidikan tidak hanya menjadi materi perdebatan hukum, namun juga mempengaruhi fasilitas dan mutu pendidikan.
4: Bahkan ini ada kecenderungan mematikan beberapa usaha masyarakat kecil. Misalnya dengan adanya MBG, maka warung-warung di sekolahan ada yang tutup, ya kan? Kenapa? Anak-anak udah dapat makan dari pemerintah, jadi kita nggak bisa masak. Nah, ini yang mesti kita atur tata kelolanya. Jadi seperti kita di IPB itu ada juga kan warung yang 10.000 makan ya. Nah, itu juga kan sebenarnya berdampak pada penjual-penjual.
2: Seperti dijelaskan Guru Besar Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Profesor Dr. Afarobi Falatehan tadi, dengan adanya MBG, warung di sekolah tutup yang sebenarnya dapat dilakukan melalui intervensi internal sekolah dengan memaksimalkan fungsi kantin sekolah sehingga lebih berdampak pada masyarakat di bawah.
5: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah kota Yogyakarta memperketat pengemasan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dengan menerjunkan 265 petugas. Laporan yang disampaikan Dian Parawanto.
6: Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan pengawasan hewan kurban akan dilakukan dari tingkat penjual hingga nanti proses penyembelihan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan pada Idul Adha tahun ini terdapat penambahan jumlah tim pengawas dibanding tahun sebelumnya dari 205 menjadi 265 petugas yang akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan RPH termasuk di masjid-masjid yang tahun ini diprediksi akan bertambah mencapai 570 titik pemotongan hewan dengan prediksi jumlah hewan kurban mencapai 7.952 ekor baik sapi, kambing, dan domba.
7: Kita melakukan pemeriksaan antemortem. Ya, kita periksa dulu secara fisik sehat, kemudian besok paginya ketika sudah dilakukan penyembelihan, kita lakukan pemeriksaan juga, yaitu postmortem. Jadi setelah disembelih, kita lihat juga terutama hatinya, kemudian paru-parunya itu apakah sehat atau dia terpapar oleh penyakit baik antrak atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kalau terpapar, maka kalau penyakitnya itu tidak berbahaya ya nanti kita buang yang terpapar. Tapi kalau itu misalnya penyakit yang berbahaya antrak itu dan disinyalir menurut dokter sudah menyebar ke jaringan-jaringan yang lainnya, maka wajib untuk dimusnahkan. Kalau tidak nanti kita bisa pindah alam.
6: Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti menyampaikan, ciri-ciri hewan kurban sehat harus diperhatikan masyarakat seperti dari mata hingga cuping hidung yang lembab.
8: Dari sorot matanya itu kelihatan cemerlang ya, kemudian bulunya juga halus, kemudian cuping hidung. Di hidungnya itu kan yang ada yang hitam itu dia basah atau lembab. Kalau dia kering, kemungkinan besar kita patut curiga menikah demam. Kalau demam artinya sakit gitu ya. Kemudian nafsu makannya baik, dia geraknya juga normal. Kalau dia kemudian gayemi gitu, kalau keberat gayemi menikah, kalau sapi itu kan kalau malam itu meskipun tidak makan pasti gayemi.
6: Untuk memastikan ibadah kurban berjalan lancar, Basnas Kota Yogyakarta bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta juga secara intensif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya seluruh pengurus masjid dan panitia kurban di wilayahnya terkait tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar, sehingga aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan tetap terjaga saat ibadah kurban tahun ini. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
5: Catatan peristiwa.
6: 28 tahun lalu, tanggal 18 Mei, matahari belum tinggi saat ribuan mahasiswa tiba di kawasan Semanggi, Jakarta. Kampus Unika Atmajaya jadi titik kumpul massa komunitas aksi mahasiswa Jakarta. Mereka lantas melakukan aksi jalan kaki ke gedung MPR DPR. Begitu tiba di depan gerbang gedung Dewan, para mahasiswa membentuk barisan solid berhadapan dengan barisan aparat di balik pagar. Satu komando, satu perlawanan, demikian seru mereka. Demonstrasi bertahan hingga tengah hari. Di bawah terik matahari, lautan massa itu tak dapat menghindari ketegangan. mahasiswa berusaha memaksa masuk ke halaman kompleks DPR dan berhasil menduduki genteng kura-kura DPR tersebut. Tuntutan mereka hanya tiga, turunkan Presiden Soeharto dari jabatannya, turunkan harga sembako, dan cabut duifungsi ABRI. Hari vaksin AIDS sedunia yang pertama diperingati pada tanggal 18 Mei tahun 1998 di seluruh dunia. Ide ini berasal dari Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, yang terinspirasi oleh pidatonya di Morgan State University pada tahun sebelumnya. Dalam pidato tersebut, Clinton menekankan pentingnya vaksinasi dalam memerangi penyakit mematikan itu. Ia menyoroti perlunya pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mengembangkan vaksin yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melawan HIV.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah resmi menetapkan batas potongan komisi aplikator dan ojek online maksimal sebesar 8%, sehingga pengemudi kini menerima pendapatan bersih minimal 92%. Kebijakan ini disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, tetapi semakin rendahnya potongan tersebut diperkirakan mampu membawa dampak lain. Lalu bagaimana sebenarnya pengaplikasian kebijakan potongan baru tersebut? Apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan? Kami akan membahasnya jauh lebih mendalam bersama dengan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Pak Joko Setiawarno.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Joko Setiawarno, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Zahron, ya.
1: Dengan Lukman.
2: Oh, Mas Lukman.
1: Ya.
2: Mas Lukman.
1: Pak, ya. Ini Pak, ini terkait dengan potongan ojol, ya, komisi untuk ojol 8%, untuk aplikator 8% ini memang ada sisi atau sisi negatifnya atau seperti apa dari MTI ini melihatnya nih?
2: Ya, sebenarnya kalau diberikan 8% sih, kalau benar-benar diberikan sih memang ada pemasukan lumayan lah pendapatan buat driver, ya.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau kami melihat dibandingkan pada saat awal-awalnya dulu kan 2016 itu mereka bisa mendapatkan sampai 8 juta kalau di Jakarta.
1: Waktu ya. Masih sedikit ya drivernya.
2: Ya, masih sedikit, dan waktu itu saya masih ingat di survei itu pengangguran itu hanya 5%. Orang menganggur, kemudian daftar, driver itu hanya 5%. Lainnya itu mereka sambilan aja.
1: Hmm.
2: Nah, jadi masih sedikit, dan 8 juta, lebih bahkan kalau saya wawancara pada saat itu ya, tahun 2018 saya wawancara, mereka bisa mendapatkan sehari itu 12 juta. Cukup tinggi. Makanya pada saat itu cukup banyak orang beralih pekerjaan, manajer Kentucky, mencari poin, penjara. Mereka pada saat itu jadinya kisaran 5-7 juta di Jakarta ya. Makanya dengan 8 juta kan, apalagi temannya sudah 12 juta, wah beralihlah mereka. Berbondong-bondong, bahkan pendaftarannya waktu itu Nadi masih mimpin ya, itu di mana? Di Parkir Timur Senayan. Ya. Oh, itu penuhnya bukan main. Tapi saya sudah curiga, ini biasanya kalau bisnis kayak gini itu ada sesuatu lah di kemudian harinya itu. Tapi yang namanya orang kita tuh nggak belajar tahun 98. Mungkin mereka belum lahir. 98 juga sama itu. Bisnis cacing gitu kan. Bisa apa ya, nggak jelas juga. Buka kebun di mana ya nggak jelas. Atau akik ya gitu. Macam-macam lah. Ya, tapi bunga apa dulu? Bunga cinta atau apa itu? Ya gitu. 1 juta dulu pada saat itu kan. Sekarang 100 ribu aja nggak laku. Masa kasih juga nggak mau. Ya musiman gitu loh. Nah tapi ini musimannya tuh menjadi apa ya, fatal gitu kan, ketika mereka beralih pekerjaan, yang akhirnya kan mereka mau kembali lagi ke pekerjaan semula sudah tertutup. Banyak kisah itu kalau saya ke beberapa tempat, teman-teman yang satpam yang di hotel dan sebagainya, mereka banyak cerita teman-temannya itu beralih pada saat itu,
1: kemudian tergiur ya,
2: tergiur sekali, bahkan di taksi-taksi yang disebut konvensional lah gitu ya, itu banyak beralih kan, tapi setelah itu ya kembali lagi ke ya Kambul pun sih masih diterima lah, karena mereka punya karena apa reputasinya bagus, selama mereka tidak ini ya tetap diterima, tapi cukup banyak yang kembali. Nah itu yang ceritanya, memang pada saat itu saya pun termasuk yang dibully juga. Wawancara dianggapnya saya sudah bilang pada saat itu sebenarnya ini harus ada pembatasan ini, tapi mereka itu rata-rata pada itu kalap. Orang kalah kan susah kan, ya udah saya biarkan aja mau gimana. Nah sekarang sudah terlanjur, dan sebenarnya kalau mau lihat sih kasihan juga itu keluarganya cerai-berai gitu kan. Ada itu, kemudian yang kecapean dia ngejar target tiba-tiba pagi hari meninggal kan, kasihan juga ya. Akan lelah ya, nggak ada waktu, nggak diatur dan sebagainya. Ya akhirnya sekarang ini yang kalau saya lihat tahun 2019 itu 2015 sudah naik itu pengangguran jadi 19% lah. Pak Jokowi calon itu kan disurvei oleh Badan Litbang, cuman pada saat itu hasil surveinya nggak diumumkan oleh Menteri Perhubungan. Kalau diumumkan mungkin ada sesuatu lah, nanti kan berubah karena waktu itu masih disebut adalah lawan pekerjaan, padahal bukan sebenarnya. Nah, sekarang survei kemarin saya baca dari mana? Kompas ya. Itu terbalik. 81,5% itu memang benar-benar mereka menggantungkan pada bisnis ini. Nah, ini sudah gawat ini. Jadi pemerintah ya harus cari lapangan pekerjaan kalau mau mengalihkan mereka tidak menjadi orang yang tergantung begitu tinggi. Karena apapun ya, meskipun nanti 8% itu disebut sejahtera itu ya susah.
1: Ya,
2: karena dia ngangkut orang ya, kecuali mereka pelan-pelan sebagian dialihkan jadi kurir. Kalau kurir kan barang, ngangkut barang kan mungkin satu kan bisa banyak kan. Tinggal dimainkan saja. Ya, bisa lebih besar pendapatannya ketimbang angkot orang. Tapi ya, nggak tahu nih pemerintah gimana.
1: Pak Joko, kalau kita lihat potongan ataupun komisi yang akan didapatkan oleh driver ini kan cukup besar gitu ya, 92%. Tapi kalau kita lihat potensinya, mungkin ya aplikator juga tidak akan mau dengan begitu saja mengurangi margin atau pendapatannya. Apakah ada kemungkinan juga nanti beban dari aplikator ini akan dibebankan ke konsumen ataupun di sektor lainnya?
2: Kami dapat info pada saat pembahasan para pers itu ternyata aplikator nggak ada aja omong katanya.
1: Oke.
2: Mereka juga kaget sebagian, saya nggak sebut instansi mana ya, mereka juga kaget loh. Perjanjiannya kemarin katanya 10% kok tiba-tiba 8%. Mungkin Pak Presiden senangnya angka 8 ya. Jangan bilangnya 8%. Ya. Tapi aplikator tuh nggak diajak ngomong katanya. Nah makanya, tapi di sisi lain saya lihat pemerintah juga mau mengambil alih. Nah sejauh mana pengambil alihan itu? Kami sebenarnya 2022 sudah diminta pada situ Pak PKS. Karena saya cerita Pak, ini keliru ini Bapak sering ngomongnya kan, Pak Presiden mengatasi pengangguran, nggak ada pengangguran Pak, ini orang tertipu. Saya bilang, saya kasihkan itu hasil surveinya Kementerian Perhubungan sendiri, yang mana dia nggak pernah baca. Kaget juga dia. Waktu itu minta bantuan saya, bicara dengan salah satu deputy di Menko Marves, ya saya ceritakan kalau tanpa pengalaman dan seperti ini, ya sebaiknya saya sarankan pemerintah itu punya aplikasi sendiri. Kalau pemerintah punya aplikasi
1: membangun
2: sendiri. Bangun sendiri, itu kasihkan ke daerah juga, sehingga daerah yang ngelola. Pusat itu hanya punya aplikasi, ngawasi, biarkan ke daerah. Sementara ini kan daerah itu jadi korban demo. Mereka nggak dapat apa-apa loh. Secara institusi, aplikasi tidak memberikan kontribusi buat Pemda. Nggak ada. Saya nggak tahu ke negara lewat mana, gitu. Yang tahu Komdigi lah, perhubungan juga nggak ngerti gitu kan ya. Nah ini sebenarnya ranahnya Komdigi, Kominfo lah dulu. Tapi sekarang Komdiginya lepas tangan gitu. Ya, kasih ke perhubungan, padahal ini aplikator, bukan operator. Nah, ini yang jadi problem. Nah, tapi ya, nggak tahu ini katanya mau diambil alih, mau beli saham, sahamnya berapa. Kalau dibiarkan, saya yakin mereka kalau biasa potongnya 20%, tinggal 8%, mikir-mikir ini mau saya teruskan apa saya tutup. Kalau ditutup kan bahaya juga ini kan. 5 juta orang bisa nganggur kan. Meskipun nggak sampai 5 juta lah, kan 81,5% kali 5 juta lah. Ya mungkin sekitar 4 jutaan, tapi kan lumayan tinggi pengangguran. Nah sementara pemerintah kalau saya lihat, ini dianggap sebagai lowongan pekerjaan. Ya keliru lagi kan.
1: Kan ini bukan lowongan jadi pekerjaan. Potensi untuk pengangguran ini datangnya dari aplikator yang melakukan efisiensi di sisi internalnya gitu ya,
2: Pak Joko? Ya, dia kan namanya, dia sudah keperusahaan sudah IPO, dengan sendirinya kan dia yang dipikirkan keuntungan.
1: Ya.
2: Dia nggak melihat sisi kesejahteraan. Yang buat dia kan pemasukan, mau berapa orang, bila perlu kita-kita ini juga jadi driver kan, bisa nyumbang kan. Dia untung, tapi sebagai driver ini kan kelengar juga kan. Tidak diatur, di Parlemen itu berapa hari jam kerja mesti diatur kan, bukan hanya 8%, dia bekerja berapa jam sehari, ya maksimal aturannya 8 jam, tapi rata-rata driver itu kerjanya sudah 12 jam, hari liburnya tidak diatur, mesti harus diatur hari kerja maksimal berapa jam, kemudian dia libur seminggu harus berapa hari, ya itu diatur, bukan sekadar mengatur persentase, kalau dia kerja terus ya dia kan bukan mesin ya, dia manusia suatu saat kan, lifetime-nya akan menurun. 10 tahun jadi driver itu berat loh.
1: Iya.
2: Ya, sangat berat.
1: Baik. Nah, win-win solution-nya di tengah kondisi saat ini bagaimana, Pak Joko? Tadi kan sudah dikeluarkan ya, perpres-nya untuk 8% ini, potongan aplikator. Sementara tadi potensi untuk adanya pengurangan dari sisi internal dari aplikator sendiri ya memungkinkan gitu ya, karena tidak mau mengurangi keuntungan itu sendiri. Itu bagaimana solusinya?
2: Ya, kalau kami mengusulkan tetap sama seperti yang 2022 itu, karena melihat di negara lain juga mereka dalam melindungi warganya di Korea itu, karena supir-supir taksi itu banyak usianya di atas 50, tidak bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Kalau ada online gini kan akan mati dia kan. Makanya dia punya KKOT namanya tuh. Dia punya aplikasi sendiri. Cina juga punya, Jepang punya, kita aja nggak punya.
1: Yeah.
2: Ya kan? Nah kita punya, tapi masuk ke Vietnam ditolak. Vietnam punya sendiri, malah lebih canggih. Nah, kita harusnya pemerintah punya. Maksud saya kalau kami itu, kalau pemerintah punya pusat, itu kasih ke daerah. Sehingga Pak daerah itu punya kuasa untuk menetapkan kuota. Kemudian untuk mengatur juga agar pada daerah itu, umpamanya ya, dia tidak boleh parkir, dia sembarangan parkir. Nah, sekarang parkir sembarangan gimana? Tapi kalau pemerintah punya aplikasi kan ketahuan parkir nggak benar, langsung dimatikan. Sekarang dari dulu cuma wacana aja di Jakarta itu.
1: Nanti nasibnya bagaimana mengenai transportasi umum yang dimiliki daerah ini, Pak Joko, kalau memang solusinya seperti itu?
2: Ya, nanti kan daerah mengatur. Apakah daerah mau atau tidak kan tergantung kan. Ya, mungkin kayak di Aceh, mungkin nggak. Di daerah-daerah ini kan, kalau ojol itu beda sama baja ya. Kalau baja saya bilang agak syariah juga, karena memisahkan pria dan wanita. Kalau ojek itu kan nggak, mungkin daerah tertentu dianggap tidak, apa, bukan bersyariah, ya nggak bisa dipaksakan juga gitu. Tetapi kalau sebagai kurir, itu lain ya. Kalau kurir sejak dulu sudah ada tuh. Lantar justru sebenarnya harus dialihkan mereka itu menjadi kurir. Karena kurir bisa lebih sejahtera lah ketimbang ngangkut orang. Kan orang dia itu cuma maksimal satu orang, nggak mungkin dua orang kan. Dan betulnya kalau naik tarifnya dinaikkan, pindah ke angkutan lain atau nggak mau naik itu. Itu susah. Gitu. Makanya itu harus pemerintah punya roadmap. Tapi punya sendiri punya roadmap untuk mengalihkan mereka lowongan pekerjaan khusus buat mereka, biar nggak mereka tuh nggak jangan selamanya jadi driver ojol. Ya, kerja di tempat yang baru yang lebih menjanjikan lah kesejahteraannya itu.
1: Karena ini juga banyak juga sebenarnya karyawan yang berprofesi ganda gitu ya. Mereka yang ojol ini bukan jadi pekerjaan utama gitu, Pak Joko.
2: Iya, tapi kalau lihat dari hasil surveinya Kompas itu, ya 81,5% sudah menjadi sandaran hidup. Ya nggak anu lagi, ya kamu gimana? Sekarang cari pekerjaan juga susah. Ya kita harus akui lah. Meskipun ada 1 juta lawan pekerjaan karena SPBK, tapi yang hilang mungkin 5 juta kan? Nah, buktinya saya di daerah, saya kan di daerah. Bukan di Jakarta, bukan di pusat. Gimana keluhan-keluhan teman-teman di daerah itu, kita paham. Saya hampir setiap hari, walaupun saya nggak punya aplikasi, tapi saya berinteraksi dengan para sopir-sopir itu.
1: Ya, apa Pak kebanyakan keluhannya ini hanya keluhannya sebatas komisi atau ada hal lain yang dikeluhkan oleh teman-teman ojol?
2: Yang jelas itu komisi, buat mereka kan komisi itu penting.
1: Oke.
2: Ya tapi karena mereka nggak ada pilihan pekerjaan lain, sudah melakukan pekerjaan ya susah. Ya kemudian dia mau usaha, udah usianya udah tambah tua gitu kan. Tapi bagi pengemudi yang maunya sudah pensiun sih nggak masalah, karena itu dianggap pekerjaan sambilan aja. Tapi bagi yang pekerjaan utama cukup berat buat mereka. Mereka mau kerjaan yang dulu, usianya udah lebih, nggak mungkin lagi mereka bekerja di mana. Kalau sudah 40 ke atas, sudah susah, kecuali punya keahlian. Punya keahlian pun punya, harus punya modal. Punya modal, tenaganya harus kuat. Umpamanya dulu buat kue, sanggup sampai pagi. Sekarang sudah nggak sanggup lagi, karena sudah terbiasa dengan pola-pola seperti ini. Tapi kalau mereka bekerja pun, orang itu sudah biasa bebas ya. Di ikan pekerjaan itu susah. Sebenarnya ada satu perusahaan taksi di Semarang, ya, itu yang muda-muda itu pada nggak betah dia. Karena terbiasa bebas, tiba-tiba diikat, tapi hasilnya nggak mau. Tapi yang mereka bertahan itu dari online ya, mereka sukses itu. Saya perhatikan mereka sukses bisnis. Cuman kan orang nggak mau diikat, pengen bebas kan.
1: Bebasnya
2: besar, ya susah kan.
1: Baik, Pak Joko Setiawarno, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak. Ya, pendengar Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiawarno.
0: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
6: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
6: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan potongan ojol turun jadi 8% dan bagaimana tanggapan dari Ketua Umum Garda Indonesia. Kami sudah tersambung ya bersama dengan Raden Igun Wicaksono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Igun, selamat malam.
2: Malam.
1: Gimana Mas Igun, teman-teman dari driver online ya, terkait dengan ini kan sudah resmi ya, Presiden mengeluarkan perpres terkait dengan potongan ojol sendiri. Ini gimana tanggapan dari ya, teman-teman?
2: Baik, jadi memang yang sudah disampaikan oleh Presiden pada saat May Day kemarin, 1 Mei itu, bahwa tuntutan kami mengenai potongan biaya aplikasi atau kami sebut juga sebagai bagi hasil ya, bagi hasil, itu 10% malah mendapat kejutan dari Presiden. Malah diberikan 8%. Jadi memang udah di atas ekspektasi kami ya. Ini hal yang sangat menggembirakan gitu. Yang disambut positif oleh rekan-rekan pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Sebagian besar.
1: Sebagian besar. Nah, juga, sebagian ya, kecilnya apa nih? Kita juga mau tahu juga.
2: Ada juga yang ketakutan, katanya nanti kalau 8% itu akan dicari-cari lagi potongan yang lain, yang akhirnya merugikan driver. Loh, ini aja belum jalan kok udah
1: takut
2: udah
1: duluan ya.
2: Berasumsi sendiri gitu. Jadi belum ada ininya, belum ada realisasinya seperti apa, tapi udah berasumsi.
1: Nah, kalau yang saya dapatkan ini kekhawatirannya terkait dengan bonus dan promo itu, Mas Igun. Kalau ini 8%, tentunya aplikator juga tidak mau mengurangi keuntungan secara drastis kan ya. Mungkin ada di sektor-sektor lain yang mungkin bisa diambil keuntungannya. Gimana, Mas Igun lihatnya?
2: Ya, ini perpres ini kan nanti sebagai induk di regulasi tingkat pemerintah ya, eksekutif ya. Nah, nanti akan ada turunan-turunannya, baik itu di Kementerian Perhubungan, Komdigi, dan kementerian terkait lainnya. Disitulah kami akan memberikan juga masukan kepada regulator bahwa perusahaan aplikasi ini dilarang A, B, C, D, apa aja tuh yang nggak mau. Misalkan nggak mau ada namanya berbayar hemat, tidak mau ada namanya promo-promo yang akhirnya merugikan yang diambil dari komisinya driver. Ya itu akan kami sampaikan, dan kami menyampaikan hal tersebut melalui bukti konkret maupun kajian. Gitu. Jadi pasti akan ada waktu. Dari implementasi awal dulu nih, implementasi awal dulunya 8% dulu, itu berjalan dulu. Nah, setelah berjalan baru kami akan melihat apa saja yang akan diakali oleh perusahaan aplikasi gitu, agar mereka ini misalkan untuk mempertahankan profit marginnya. Kalau memang profit marginnya itu tidak memberatkan driver, ya silakan. Tapi kalau akhirnya memberatkan driver, sampaikan kepada kami. Kami juga membuka saluran kanal aduan 8% ini gitu, karena kami sudah membentuk satgas 8% dari asosiasi kami sendiri juga untuk menampung untuk menampung nih apa aja keluhannya. Nah, gitu, berjalan dulu baru kelihatan. Oh, ada keluhan A, B, C, D.
1: Belum jalannya udah ketakutan ya.
2: Belum jalan aja udah, wah nanti begini, wah nanti begitu. Ya sudah, nggak usah jadi driver aja kalau kayak gitu, kalau ketakutan. Jadi kita harus optimis. Segala perjuangan itu adalah optimis dan konsistensi. Kami konsisten waktu perjuangkan 10%, tapi akhirnya dikasih 8%. Kami akan juga konsisten untuk memperjuangkan hal lainnya yang akhirnya dapat merugikan driver. Gitu. Itu akan kami perjuangkan. Tapi kan kami belum tahu barangnya seperti apa.
1: Kamu belum jalan gitu.
2: Belum jalan.
1: Nah, silakan, Mas Igun.
2: Terima kasih ya. Jadi yang pertama Pak Edi mengenai dari 20% menjadi 8%. Jadi kami meluruskan ya.
1: Yeah.
2: Karena kami juga yang tahun 2019 merumuskan mengenai potongan.
1: Yeah.
2: Potongan aplikasi maupun tarif. Tapi kami ini kan di ojek online ya.
1: Yeah.
2: Kami tidak karena beda regulasi nih antara ojek online dengan taksi online.
1: Oke.
2: Okay. R4 nih, roda 4.
1: Beda ya.
2: Beda regulasi,
1: okay.
2: Beda. Kalau kami di Kemenhub keputusan Menteri Perhubungan dan permennya itu permen nomor 12. Sedangkan untuk R4 itu permennya permen nomor kalau nggak salah 118 kalau nggak salah ya. Cuman kontennya atau isinya juga kami nggak begitu paham.
1: Okay.
2: Karena kami adalah penyusun di dalam permen 12 tahun 2019. Nah, kembali lagi nih, untuk biaya potongan kami meluruskan.
1: Iya.
2: Biaya potongan aplikasi itu hanya 15%. Hingga saat ini, hingga detik ini,
1: ya.
2: 15%, bukan 20%.
1: Okay.
2: Nah, perusahaan aplikasi minta tambahan 5% lagi, mereka beralibi butuh 5% untuk dikembalikan kepada driver. Dalam bentuk apa? Asuransi-asuransi, promo-promo, dan segala macam biaya agar penumpang itu mau menggunakan jasa dari transportasi online.
1: Okay.
2: Gitu. Iklan segala macam itu dikembalikan kepada driver 5%.
1: Yeah.
2: Jadi regulasi hanya mengatur 15%.
1: Yeah.
2: Turunnya itu hanya 7%, bukan 12%.
1: Mm.
2: Yeah. Jadi ini yang banyak diberkembang masyarakat. Wah, itu kasihan perusahaan aplikasi. Dari 20% menjadi 8%. Nggak ada itu. Jadi yang ada hanya 15% turun ke menjadi 8%. Hanya 7%.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Tapi yang 5% tadi itu bagaimana? Yang 5% yang untuk katanya asuransi
2: itu
1: dan lain-lain.
2: Itu nggak pernah dikembalikan. Nggak pernah
1: okay.
2: Itu dirasakan manfaatnya secara konkret ya. Mungkin ada yang pernah merasakan itu juga hanya kalau kami menyebutnya binaan perusahaan aplikasi aja. Jadi mereka yang
1: dekat gitu ya?
2: Dengan perusahaan aplikasi. Nggak merata.
1: Okay.
2: Gitu. Sebagian besar kami menangani kecelakaan lalu lintas terhadap rekan-rekan kami itu tidak menerima manfaatnya, maka malah dipersulit untuk melakukan klaim asuransi, padahal itu haknya dari si driver,
1: yeah.
2: Gitu. Nah, inilah yang kami sesalkan selama ini. Kami harus perjuangkan. Mereka selama ini curang, perusahaan aplikasi curang, mengambil sepihak bertahun-tahun.
1: 5% kali berapa juta driver ya?
2: Ya, nah sekarang saatnya negara mengambil alih hal ini. 8% sudah ditetapkan. Jangan sampai ada kecurangan lagi. Karena kami sebagai Satgas, 8% akan kawal ketat hal ini. Sampai kapanpun. Nah, kami buka kanal aduan melalui website kami. Gitu. Itu berlaku untuk seluruh Indonesia.
1: Okay.
2: Di pelosok manapun kalau mau mengadu adanya pelanggaran, silakan kirim tangkapan layar atau screenshot dari pelanggaran tersebut seperti apa. Semua akan kami kumpulkan data, kami verifikasi dan kami akan sampaikan kepada kementerian terkait, kementerian teknis terkait maupun lembaga kepresidenan seperti itu. Nah, tadi Pak
1: Arman di Samarinda terkait dengan asuransinya itu bagaimana sih kejelasannya itu ya?
2: Nah itu dia, jadi selama ini perusahaan aplikasi mengambil jatah 5% tidak pernah diaudit oleh kementerian teknis terkait nih. Tidak pernah diaudit, dan karena uang 5% yang dikumpulkan oleh jutaan driver yang ada itu tidak jelas kemana larinya.
1: Itu sejak tahun berapa mereka, Mas Igun?
2: Kenapa?
1: Yang 5%
2: kenapa?
1: Itu sejak tahun berapa? Udah berjalan?
2: Sejak tahun 2019 kalau di kami ya. Dari PM atau Permen 12 tahun 2019
1: 7
2: itu
1: tahun.
2: Sudah berlaku gitu. Sudah berlaku harusnya. Nah, mereka minta lagi diperketat di tahun 2022 di Kemenhub 1001 tahun 2022. Ya itu tadinya secara non tertulis ya. Nah, mereka minta ditulis secara jelas tahun 2022 itu 5% akan dikembalikan sebagai jaminan ini, jaminan itu. Tapi tidak pernah ada driver nerima. Kalau menurut kami, karena kami menangani langsung setiap langkah lantas yang ada di jalanan gitu. Itu tidak pernah mereka menerima manfaat langsung. Nah, kecuali ya kalau kami itu melakukan advokasi keras kepada perusahaan aplikasi, itu pun melalui proses yang sangat lama. gitu. Nah, ini yang merugikan semua untuk para driver, dan kami akan terus pantau hal ini.
1: Tadi masukkan juga Pak Arman tadi bagaimana terkait dengan tes narkoba khususnya untuk R4 katanya ini bagaimana, Mas Igun?
2: Ya, setuju juga mengenai hal tersebut. Namun ini mungkin di luar dari Perpres, tapi ini secara normatif dan etika seharusnya. Rekan-rekan driver ini kan menjauhi adanya narkoba, ya kan? Nah, kalaupun harus dilakukan tes narkoba, ya silakan. Kami juga setuju aja apabila itu dilakukan, dilaksanakan oleh badan terkait yang memang berwenang untuk melakukan hal tersebut. Dilihat dari urgensi, artinya gini, semakin banyak para pengemudi yang terlibat di sini, berarti ini udah ada jaringan dari narkoba masuk ke dalam rekan-rekan driver. Yeah. Nah, ini yang harus diatensi oleh pemerintah dan aparatur terkait seperti itu. Dan kami setuju hal tersebut.
1: Tadi Pak Matauli di Sibolga, Mas Igun, terkait dengan kendaraan dari driver ini. Persentasenya saat ini kan kalau tidak salah sudah banyak juga ya yang menggunakan kendaraan listrik ya, Mas Igun. Ada datanya tidak nih untuk berapa persen sih untuk yang sudah menggunakan kendaraan listrik atau masih menggunakan kendaraan yang memang memerlukan bahan bakar?
2: Ya, data konkret atau data valid itu kan pastinya ada di Kementerian Teknis terkait dan juga di Korlantas Polri mengenai penggunaan sepeda motor listrik atau kendaraan listrik ini di kalangan driver ya. Namun kalau menurut kami, kalau menurut empiris kami ya, ada sekitar udah 30 mungkin lebih hampir 40% sudah menggunakan listrik, kendaraan listrik gitu. Jadi udah semak eksponensialnya naik, artinya tingkat para pengemudi ini untuk menggunakan kendaraan listrik ini terus semakin naik setiap tahun gitu. Karena mungkin ya mereka antisipasi bahwa BBM ini tidak stabil ke depannya gitu. Pada saat BBM tidak stabil, ya harga yang subsidi diterima seperti BBM Pertalite ya, kalau di sepeda motor ya, itu mungkin pada saat sudah naik, kalau di listrik kan sangat efisien, mereka akan merasakan efisiensinya tersebut. Jadi tidak terpengaruh dengan kenaikan BBM subsidi.
1: Mas Igun, kalau ada skema

0: kepada Komisi 5 DPR RI maupun Kementerian Perhubungan bahwa adanya pemotongan mencapai hampir 50%. Ya kan? Nah, skema-skema ini ditambah lagi dengan berbayar. Jadi driver ini kalau mau dapat order sehari 10 atau 20, bayar dulu segini, 20 ribu, 10 ribu, seperti itu.
1: Itu apa, top up
0: kalau
1: gitu ya?
0: Kalau tidak bayar, nggak dapat.
1: Top up dulu gitu ya, berarti ya?
0: Top up, top up. Jadi dipotong setelah memang sudah mendapatkan order tersebut. Gitu, dia dipotong dari dompet digital mereka, dari pendapatan mereka. Gitu.
1: Kalau saat ini yang ini kan belum berlaku ya, kalau tidak salah Juni berlakunya yang 8% ini. Nah, biaya aplikasi, biaya layanan itu kan biasanya juga dibebankan ke pelanggan atau ke driver ini?
0: Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pelanggan.
1: Okay.
0: Tapi dampaknya akhirnya ke driver juga kan. Itu. Nah, itulah yang akan kami evaluasi. Nah, ini memang saat ini adalah masa asesmen atau masa penyesuaian juga sinkronisasi bahwa perusahaan aplikasi ini kan dipanggil nih dengan kementerian teknis terkait, dengan pihak pemerintah, bahwa mereka harus siap, siap tidak siap, mau tidak mau, bulan Juni itu harus dilaksanakan 8% ini. Untuk tanggalnya kami juga belum monitor, kami belum diberikan informasi. Kami berharap secepatnya, artinya jangan sampai tanggalnya nanti akhir bulan Juni gitu. Jadi 2 bulan kita mendapatkan kerugian si para driver ini.
1: Iya. Baik, Mas Igun, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Dan nanti ke depan kita update ya bagaimana implementasi dari perpres ini dan abdakah yang memang skema-skema yang memang masih memberatkan driver ataupun pelanggan ya. Mas Igun ya, kita bincang
0: lagi. Baik, Pak Lukman.
1: Terima kasih banyak, sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Pendengar, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono ya, kami membahas terkait dengan potongan komisi ojol jadi 8%, dan tentunya ini kabar baik ya untuk para driver ojek online. Dan namun kebijakan ini nanti akan berlaku mulai Juni, dan ada beberapa kekhawatiran ya dari driver ojol itu sendiri terkait dengan bonus dan lain-lainnya. Namun karena ini belum berjalan, nanti akan dipantau atau dikawal dari Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana organisasi Human Initiative meluncurkan kurban week di kawasan Car Free Day dan akan menyalurkan hewan kurban ke daerah pelosok Indonesia dan beberapa negara. Laporan yang disampaikan Yorike Fitri.
1: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat.
2: Presiden Human Initiative Tommy Hendrajati kepada RRI mengatakan peluncuran Kurban Week menjadi rangkaian penyelenggaraan kurban tahun ini, di mana program tersebut melibatkan kolaborasi berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, masyarakat pelosok sangat menantikan momen menikmati daging kurban setiap perayaan Idul Adha. Karena itu, pendistribusian kurban difokuskan ke daerah terpencil dan minim penerimaan hewan kurban.
1: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Harapannya bahwa program ini bisa mendapatkan dukungan yang masif dan luas. Kenapa? Karena mungkin bagi sebagian masyarakat, kurban di perkotaan itu makan daging hal yang biasa. Ya. Karena mungkin ketemu daging bisa setiap saat dan kapan saja. Kalau bagi masyarakat di pelosok, di pedalaman yang begitu luas, areanya di Indonesia dan juga di beberapa di luar negeri, makan daging merupakan event atau yang sangat ditunggu setiap tahun. Karena mereka ada keterbatasan, mereka ada baik secara ekonomi maupun secara sumber daya gitu.
2: Human Initiative juga menargetkan distribusi kurban ke sejumlah wilayah Indonesia dan beberapa negara di kawasan Afrika, di mana tahun ini Human Initiative menargetkan sebanyak 26.000 penerima hewan kurban. Sementara itu, salah seorang warga, Fida, mengaku mengetahui kegiatan Kurban Week melalui media sosial. Menurutnya, kegiatan tersebut menarik karena menghadirkan senam bersama, jalan sehat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Fida juga mengaku pernah berkurban secara daring melalui Human Initiative. Ia menilai proses distribusi kurban dilakukan secara amanah dan jelas.
3: Sebelumnya aku pernah sekali kurban di sini, dan itu sangat online, betul. Dan alhamdulillahnya itu aman dan terpercaya sih, Mbak, karena data dan distribusinya juga jelas. Karena aku cross-check juga kan di sana.
4: Iya. Nah, kurbannya biasanya apa, Mbak Fida?
3: Aku waktu itu sapi.
2: Sementara itu dari pantauan RRI, masyarakat juga ikut antusias dalam kegiatan yang dilakukan oleh Human Initiative seperti senam kemanusiaan dan juga launching Kurban Week di kawasan Sudirman, Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan karena itu jati diri kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan? Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan karena itu jati diri kita itu identitas kita gitu pastikan sangat meriah ya pastikan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumparuah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu karnaval budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
4: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
1: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menjadi ancaman nyata melalui fenomena deepfake yang vulgar, terutama di lingkungan kampus. Kasus rekayasa foto yang tidak senonoh yang menimpa mahasiswi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat, membuktikan bahwa modal foto ternyata yang tersebar di media sosial kini bisa diubah menjadi senjata penghancur reputasi seseorang hanya dalam hitungan detik. Dan ketika aplikasi manipulasi wajah berbasis AI dapat diakses secara bebas dan gratis oleh siapa saja, maka ruang akademik yang seharusnya aman justru berubah menjadi tempat yang rawan bagi kejahatan siber berbasis gender. Bagaimana sebenarnya kita harus memandang kesiapan sistem keamanan siber dari regulasi digital kita dalam membendung bahaya teknologi yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan ini? Ancaman deepfake vulgar di kampus menjadi tema kami. Kami akan langsung berbincang bersama dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau SISREC, Dr. Pratama Persada.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik ya, Pak Pratama ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Libur panjang nih. Abis.
1: Iya. Dan berat lagi topiknya ini ya. Oke. Pak Pratama, mungkin bisa nggak di awal tolong dijelaskan secara sederhana lah. Gimana sih teknologi deepfake ini kok bisa bekerja hingga mengubah foto seseorang menjadi konten vulgar dengan sangat rapi, bahkan sulit untuk dibedakan keasliannya?
2: Ya, Mas Rudi dan pendengar Pro 3 ya. Ini apa, teknologi AI itu sekarang itu makin murah, makin mudah dan bisa anonim. Nah, masalah deepfake ini gitu. Kalau dulu itu kita membuat manipulasi wajah itu kan perlu kemampuan Photoshop.
1: Yeah.
2: Photoshop itu aplikasi untuk apa namanya gambar kan,
1: yeah,
2: yang levelnya tingkat tinggi. Kalau sekarang kan nggak perlu, cukup upload foto korban, pilih template tubuhnya pakai tubuh siapa, klik generate gitu, keluar dalam hitungan beberapa detik gitu.
1: Okay.
2: Jadi sistem deepfake ini dia melakukan apa, olah grafis gitu ya, berdasarkan apa, machine learning gitu, yang dia bisa tahu, bisa mikir kayak otaknya manusia gitu, sehingga ketika kita perintahkan untuk tolong ganti mukanya Mas Rudi dengan mukanya Arnold Schwarzenegger gitu, dibikin sama dia langsung gitu, karena dia tahu mukanya Mas Rudi, di dapat apa source mukanya Mas Rudi, kemudian dia bisa nyari badannya Arnold Schwarzenegger itu,
1: ya
2: kan, si jagoan Amerika itu gitu, atau si Rambo lah gitu.
1: Okay.
2: Nah, itu dia dengan tahu dengan segala macam komposisinya dia bisa ngatur secara otomatis sehingga mukanya apa Mas Rudi itu, badannya nanti bisa segede Rambo, dan itu hampir realistis gitu. Nah, celakanya sekarang foto korban gitu, foto-foto yang dijadikan korban itu sangat mudah didapat kan Mas Rudi, Instagram, TikTok, WhatsApp, grup-grup di kampus, foto praktikum, foto wisuda, LinkedIn dan lain-lain gitu. Satu foto wajah saja, muka gitu ya, itu udah cukup gitu, apalagi ketika resolusinya tinggi gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kita ini harus mulai berpikir bahwa ketika literasi terhadap etika AI itu rendah gitu ya, akhirnya mereka bisa bikin-bikin hal-hal seperti ini. Dan ini aplikasinya banyak banget sekarang.
1: Yeah.
2: Yang terdaftar di Google Play juga banyak, yang terdaftar di Apple Store juga banyak, yang ilegal juga lebih banyak lagi.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Ingat kemarin ketika X membuat Grok kan, gitu, yang akhirnya sekarang apa namanya diblok sama Komdigi gitu. Betapa mudahnya kita membuat apa foto orang gitu di taruh di mukanya bintang film porno gitu, bahkan ditaruh dalam video. Bayangkan, video sekarang udah biasa gitu. Jadi ada video porno mukanya diganti mukanya orang gitu. Nah, itu kan memang luar biasa jahatnya kalau menurut saya gitu.
1: Tapi kok bisa begitu mudah diakses dengan gratis oleh masyarakat awam saat ini ya? Apa yang menjadi masalahnya nih?
2: Ya, karena itu perlombaan antar perusahaan penyedia layanan AI itu gitu. Jadi banyak nih Mas Rudi gitu, aplikasi-aplikasi di luar sana gitu. Aplikasi untuk face swap gitu ya, untuk ganti
1: muka.
2: Ganti muka gitu. Kemudian aplikasi untuk AI nudify gitu, untuk apa ngilangin baju, untuk bikin bugil gitu. Kemudian aplikasi untuk bikin video deepfake gitu. Bahkan aplikasi untuk voice clone pun sekarang udah banyak. Makanya penjahat-penjahat sekarang suka nelfonin kita kan, pakai silent call gitu. Kita ngomong gitu.
1: Diambil suara kita ya.
2: Halo, siapa nih, apa kabar? Itu waktu 3 detik aja diambil sama mereka, dikoneksi sama mereka, dipakai untuk nelfon saudara-saudara kita untuk nipu, pakai teman-teman kita.
1: Ada nggak ciri memang khusus yang bisa membantu kita sebagai masyarakat awam untuk membedakan antara foto ataupun video, terutama asli atau tidak asli, atau itu adalah hasil editan deepfake?
2: Celakanya nggak bisa, Mas.
1: Wow.
2: Celakanya itu nggak bisa gitu. Karena apa? Karena sekarang teknologi AI ini semakin major ya, semakin canggih gitu. Dia membuat, kalau dulu kan gampang nih, kita bisa melihat komposisi apa cahaya di belakang kita, kemudian komposisi muka dengan badannya warnanya beda gitu kan ya. Sekarang mereka udah tahu nggak ada bedanya gitu. Dengan terus berbayar gitu yang profesional, kita nggak bisa bedakan gitu.
1: Makanya ini
2: bahaya sekali. Nah, ini bahaya sekali. Kenapa bahaya sekali? Karena kemampuan kita untuk mata kita untuk mendeteksi itu nggak akan bisa.
1: Teknologi terbatas ya.
2: Deepfake aja banyak ketipu gitu. Okay. Apalagi hanya dengan mata gitu.
1: Kalau memang ya, sulit sekali untuk dibedakan.
2: Pornografi kan banyak juga, misalkan anjing gitu disuruh apa-apa bisa gitu.
1: Yeah.
2: Kemudian kucing bilang Allahu Akbar di kuburan gitu. Ya kan mirip banget gitu.
1: Yeah.
2: Dan kita nggak bisa membedakan itu benar apa enggak. Gitu.
1: Baik. Nah, kalau memang kita tidak bisa untuk membedakan keaslian dari sebuah produk AI tadi, paling tidak kebiasaan digital seperti apa sih, Pak Pratama, bagi kita para pengguna media sosial yang ternyata tanpa sadar hal itu justru mempermudah pelaku deepfake untuk mendapatkan bahan baku wajah kita ini, Pak. Gimana?
2: Ya, kalau menurut saya ini yang harus dilakukan masyarakat ya, atau mahasiswa lah ya, kalau kasusnya kemarin ya gitu. Jangan unggah foto yang berlebihan lah gitu, terutama close up yang high definition gitu ke media sosial gitu. Kemudian banyak angle gitu, apalagi seneng nih penjahat ini, mau dari depan ada, dari samping ada gitu, dari bawah ada, dari atas ada gitu. Nah itu mereka seneng tuh gitu. Kemudian jangan unggah foto-foto yang suara-suara yang panjang gitu. Dan media sosial ya, sekarang batasi followersnya gitu, batasi story-nya gitu. Jangan semua orang bisa bisa ngakses gitu. Kemudian ketika ada foto-foto penting gitu ya, jangan hanya foto aja gitu, bikin watermark lah dikit di badan, di tangan atau dimanapun gitu ya gitu. Supaya orang ketika ngambil itu dia juga mikir, oh ini kalau sama ketahuan bahaya nih gitu. Kemudian reverse image, Mas.
1: Yeah.
2: Reverse image ini adalah cek apakah foto kita dipakai pihak lain gitu. Jadi kita bisa search menggunakan foto kita gitu ya kan. Nanti akan ketahuan tuh foto kita itu tampil di mana saja gitu. Bikin foto kita jadi artis porno, ya kan? Nah itu di Google udah bisa tuh, reverse image search namanya gitu. Jadi foto kita gunakan untuk mencari image gitu.
1: Okay.
2: Kemudian kalau misalkan menjadi korban gitu, jangan langsung dihapus kalau menurut saya. Screenshot, kemudian cek URL-nya, cek chat-nya gitu.
1: Itu langkah pertama yang bisa dilakukan kalau kita menemukan foto disalahgunakan.
2: Supaya kita bisa melaporkan gitu. Supaya kita bisa melaporkan ke aparat penegak hukum kalau misalkan ternyata kita menjadi korban gitu.
1: Kan? Metode forensik digital yang biasa digunakan itu seperti apa sih untuk membuktikan bahwa ternyata ada sebuah karya AI atau konten video atau foto adalah manipulasi deepfake ini, Pak Pratama?
2: Susah, Mas. Ini saya juga sampai sekarang juga masih kebingungan gitu, bahwa ternyata kalau yang dibuat asal-asalan sih gampang ya, misalkan Pak Prabowo nih di TikTok dia ngasih apa namanya sumbangan kepada masyarakat Indonesia gitu. Yeah. Oh, dikasih 20 juta semua orang Indonesia gitu. Kita bisa ngelihat tuh antara mulut, kemudian muka, gestur, kan bisa kita bedakan gitu.
1: Yeah.
2: Kan. Yeah. Tapi kalau misalkan dibuat oleh orang yang profesional gitu, misalkan deepfake-nya Tom Cruise, coba cari di YouTube nanti, deepfake-nya Tom Cruise gitu. Itu sama persis, kita nggak bisa membedakan gitu. Dan kalau sampai sekarang menurut saya belum ada teknologi yang bisa digunakan untuk mendeteksi 100% gitu.
1: Okay.
2: Apa video atau foto itu dibuat deepfake atau itu real.
1: Termasuk platform media sosial belum memiliki sistem otomatis untuk bisa mendeteksi atau bahkan langsung menghapus konten hasil deepfake, Pak.
2: Nggak akan bisa gitu.
1: Okay.
2: Ya kan? Karena sekarang semakin canggih. Nah, oleh karena itu pentingnya regulasi gitu. Di Eropa itu mereka sudah mewajibkan kalau satu konten dibuat oleh deepfake atau dibuat oleh AI itu wajib mencantumkan watermarknya gitu atau logo atau apapun lah atau komen lah bahwa ini dibuat menggunakan AI gitu. Kalau enggak mereka bisa kena hukuman berat itu gitu. Nah, di Indonesia kita masih belum punya regulasi itu sehingga orang asal aja bikin pakai AI, mereka baru tahu sebentar, ngutak-ngatik, temannya dimasukkan gitu, ternyata dibikin lucu ya menurut dia gitu. Kemudian dia bikin banyak-banyak gitu. Nah, akhirnya ketika disebar ke jaringan si apa pembuat ini, itulah yang jadi masalah. Karena kan ketika dia sudah masuk ke internet, gak bisa kita hapus.
1: Okay.
2: Kalau misalkan si pengunggahnya sudah menghapus, yang lainnya reshare gimana?
1: Nah, Pak Pratama, artinya kalau kita masyarakat awam susah membedakan. Tidak ada sistem yang bisa, atau bahkan di media sosial sendiri yang bisa menghalau itu palsu atau tidak. Ketika kita melaporkan, ada apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh penegak hukum atau ahli cyber sekalipun dalam melacak pelaku pembuat konten deepfake ini yang mungkin sudah tersebar kemana-mana ini?
2: Ya, Pak, aparat penegak hukum bisa mencari bukan dari mendeteksi ini ya, mendeteksi apakah itu dibuat deepfake atau tidak gitu, tapi bisa dikejar bahwa konten itu gitu mengandung misalkan pornografi gitu. Kemudian ketika dia menyebar, nge-share gitu, kan dia ikut mendistribusikan konten-konten negatif dan itu ada ancaman hukumannya di Undang-Undang ITE gitu.
1: Yeah,
2: dan itu bisa ditelusuri. Akun-akun yang ada di media sosial itu bisa ditelusuri kalau memang dia benar-benar pikiran manusia ya, karena itu juga akun-akun robot. Bisa ditelusuri dengan cara apa? Ya kerjasama dengan platform gitu. Kalau kita telusuri langsung ya mungkin akan kesulitan. Kenapa? Karena mereka bisa aja menggunakan akun fake, ya kan?
1: Yeah.
2: Dia bisa menggunakan akun-akun palsu, gitu.
1: Yeah.
2: Dia bisa menggunakan identitas palsu. Tapi ketika mereka daftar ke platform, platform kan pasti ketika mereka daftar pasti minta tuh dia registrasinya dari mana, ketahuan IP address-nya, ya kan? Dia ada di mana? Kemudian dia menggunakan nomor telepon berapa? Dia menggunakan alamat email mana gitu. Jadi platform tahu sebenarnya. Nah, itu bisa dikejar. Gitu. Nah, masalahnya adalah platform-platform media sosial di Indonesia ini kepatuhan terhadap pemerintah kita itu hanya 30%.
1: Pak, kita
2: taruh aja gitu.
1: Iya. Kan tadi Bapak katakan dilakukan penelusuran siapa sampai pada siapa pelaku pembuatnya. Kalau begitu pembuat aplikasi atau penyedia layanan internet atau layanan deepfake-nya di internet itu bisa ikut dijerat hukum nggak itu, Pak?
2: Ya, kalau penyedia layanan AI-nya ya harusnya ya enggak lah ya. Kan dia menyediakan ini, menyediakan platform untuk kita berkreasi, ya kan? Kan AI ini kan jauh lebih bermanfaat kalau dibuat untuk kebaikan,
1: iya.
2: Mas Rudi.
1: Iya,
2: iya kan? Bisa bantu kita melakukan analisis, kadang-kadang bantu untuk membuat tulisan skripsi, ya kan?
1: Iya.
2: Itu pakai untuk kita mikir yang kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu. Banyak baiknya gitu. Nah, ini kan sama kayak misalkan Mas Rudi beli pisau di mana? Di toko kelontong lah gitu. Kalau Mas Rudi yang beli pisaunya kan pasti dipakai untuk masak untuk istri di rumah.
1: Iya, iya, tergantung penggunanya ya. Iya.
2: Beli begal dia dipakai untuk ngerampok gitu. Ya kan? Ya masa nanti toko kelontongnya mau kita tangkap, lu jualan pisau ya kita tangkap.
1: Oke, enggak bisa ke sana. Ya. Oke, kalau begitu kita juga punya instrumen hukum, Undang-Undang ITE, Undang-Undang TPKS.
2: Iya, kita
1: sejauh mana dua instrumen ini?
2: Iya. Pornografi, Undang-Undang PJP kalau misalnya ada penyalahgunaan data pribadi. kalau regulasi sih kita udah cukup gitu. Yang belum itu adalah regulasi masalah AI ini, etika AI.
1: Oke, okay. Etika AI.
2: Ya, ketika orang membuat konten-konten AI gitu, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, apa ancaman hukum, gitu, ya kan?
1: Okay.
2: Kalau sudah jadi kontennya gitu, misalnya, jadi kalau kita berbicara masalah AI ini, kan tidak hanya digunakan untuk hanya untuk gambar, video, dan lain-lain. Dia juga digunakan untuk beberapa hal lain, termasuk juga ketika kejahatan itu, kita ngomong kejahatan pornografi, bisa juga untuk kejahatan misalkan ekonomi, bisa juga untuk kejahatan radikalisme gitu. Sekarang bikin konten-konten radikal itu gampang sekali menggunakan AI gitu ya kan. Nah ini kan tergantung orangnya. Ketika orang membuat satu hal yang negatif menggunakan AI, itu harus dikejar kan.
1: Okay.
2: Coba bayangkan dengan teknologi sekarang tahun 2026 ini udah kayak gini nih. Gimana nanti pemilu 2029?
1: Nah,
2: orang pasti akan banyak bikin cukup politik gitu, akan bikin kita ini semakin gaduh kalau kita belum punya regulasi.
1: Kalau memang kita belum memiliki regulasi tentang etika tadi, Pak. Lantas apa yang bisa dilakukan terutama etika digital di Indonesia yang jangan-jangan kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, Pak. Gimana?
2: Ya, kalau menurut saya ya masyarakat ya harus ngerti lah gitu bahwa membuat konten-konten negatif gitu menggunakan apapun sebenarnya. AI ini kan mempermudah aja. Membuat konten-konten negatif gitu menggunakan AI atau tidak menggunakan AI itu sebenarnya ada ancaman hukumannya gitu.
1: Okay.
2: Dan itu kan secara kehidupan kan sebenarnya udah nggak benar gitu. Kita ini di kehidupan nyata gitu, kita itu takut berbuat salah kan kalau diliatin orang gitu kan ya, karena kita takut ketahuan gitu. Nah di dunia maya pun juga harusnya sama, Anda itu tidak anonimus lagi gitu ketika Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif gitu dan bersentuhan dengan hukum. Jangan harap Anda ini jadi anonim gitu, bisa dikejar Anda itu gitu. Nah oleh karena itu kita harus hati-hati berkehidupanlah di internet itu seperti kita berkehidupan di dunia nyata. Asal prinsip itu dipegang ya Mas Rudy ya. Saya rasa dunia maya kita ini akan fun-fun dengan baik-baik saja gitu. Plus masalah monitoring ya, bagaimana Komdigi bisa melakukan monitoring dengan baik. Jika ada unggahan-unggahan atau konten-konten negatif, ya harus segera di take down gitu ya. Bukan berarti bahwa unggahan negatif itu yang misalkan orang kritis ya, janganlah. Kalau rakyat kritis udah biasa, tapi negatif gitu. Tapi ketika ngomong pornografi, penipuan, ya kan, scam dan lain-lain, nah itu harus di take down. Sebenarnya aparat penegak hukum saya pikir juga perlu meningkatkan kapabilitasnya gitu untuk bisa kejar nih aktor-aktor yang kira-kira membuat unggahan-unggahan yang negatif gitu. Secara teknologi sebenarnya nggak ada masalah Mas Rudy gitu. Tinggal bagaimana kita ini mau gitu dan niat untuk bisa mengatasi hal ini.
1: Ya. Pak Pratama Persada, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI. Sehat selalu Pak.
2: Terima kasih Mas Rudy. Dengan Pro3.
1: Demikian tadi Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau CISREC, Dr. Pratama Persada.
0: Wawancara Pro3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, baru-baru ini kasus deepfake vulgar ini mencuat di lingkungan Universitas Tanjung Pura atau UNTAN Pontianak dan menjadi sorotan publik karena melibatkan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Foto-foto mahasiswa perempuan yang diambil dari media sosial diduga dimanipulasi menjadi konten tidak senonoh tanpa persetujuan. Peristiwa ini juga turut memicu keresahan luas ya di lingkungan kampus karena dinilai melanggar privasi dan merusak rasa aman civitas akademika. Dan kami akan memperbincangkan dengan psikolog klinis di Amanasa Indonesia, Salma Gina Sakina.
0: Wawancara Pro3.
2: Halo, Safika Safiera.
1: Salam sehat.
2: Sehat.
1: Iya, Bu Gina, kita menyoroti kasus ini ya, deepfake vulgar di lingkungan kampus. Nah, ketika mendengar adanya kasus seperti ini, mungkin sebagian orang kan akan menganggap ini kan cuma editan. Tapi kalau dari sudut pandang psikologi, sebenarnya seberapa serius dampaknya bagi korban?
2: Sebenarnya serius banget ya, karena gini, walaupun ini cuma editan, namun otak manusia itu merespon ancaman sosial itu sebagai sesuatu yang nyata. Jadi buat otak manusia tuh, apakah itu editan atau enggak itu bukan hal yang penting gitu, tapi yang penting adalah bagi otak manusia ketika ada ancaman sosial apapun bentuknya, ancaman yang nyata diproses dengan neuron atau bagian yang sama di otak, sama seperti halnya kita berhadapan sama ancaman gitu. Okay. Jadi ini penting ya.
1: Jadi bisa dikatakan ini juga merupakan ancaman yang serius bagi korban terhadap dampak psikologinya. Nah, kalau kita bayangkan ya posisi korban, foto pribadi ini kan harusnya aman, tiba-tiba berubah menjadi konten vulgar, kemudian tersebar. Emosi apa yang biasanya muncul di fase awalnya, Bu Gina?
2: Tentu biasanya mulai dari shock ya, shock, akhirnya nge-freeze dulu biasanya, karena kita ngerasa bingung ya, otak kita ngerasa bingung, merasa terancam, jadi kita nge-freeze gitu ya. Setelah itu akan muncul rasa marah, rasa malu. Nah, emosi malu, emosi guilt atau rasa bersalah, itu tuh emosi-emosi yang frekuensinya rendah gitu, emosi-emosi yang sangat menggerogoti diri kita. Nah, akhirnya kalau misalkan kita terus ada di fase emosi itu tuh bisa banyak banget dampaknya, bahkan sampai depresi dan lain sebagainya, trauma-trauma yang cukup berat gitu ya.
1: Tapi kan banyak juga korban yang mungkin memilih diam ya karena malu tadi ataupun takut disalahkan. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam pikiran korban ketika ini terjadi dan mereka sulit ya untuk speak up akhirnya?
2: Betul, karena seringkali orang-orang mungkin lingkungan kita juga kan banyak ya stigma-stigma tertentu yang akhirnya malah mungkin awalnya niatnya mendukung tapi kalimatnya itu menyalahkan korban atau justru malah memojokkan korban itu sendiri dengan bilang kayak mungkin kenapa di-upload fotonya.
1: Jadi terintimidasi ya jatuhnya ya.
2: Betul, betul. Padahal sebenarnya kan poin pentingnya atau poin utamanya adalah ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku ya, yang menyebarkan foto dan membuat itu menjadi menggunakan AI dan lain sebagainya. Akhirnya shifting gitu fokusnya ke menyalahkan korban dengan mengatasnamakan kenapa di-upload dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang akhirnya membuat korban udah di titik rentan, semakin merasa rentan dan merasa tidak didukung gitu ya.
1: Baik, nah ini kan kejadiannya di lingkungan kampus ya, Mbak Gina ya, seharusnya yang harusnya ini bisa dikatakan menjadi ruang aman. Ketika kasus seperti ini terjadi, apa efeknya terhadap rasa percaya diri dan juga rasa aman korban tadi ya dalam beraktivitas sehari-hari di kampus?
2: Oke. Kita perlu pahami dulu nih, lingkungan kampus itu berarti kan usia perkembangan anak-anak mahasiswa saat itu tuh di usia 18 tahunan gitu ya. Nah, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun gitu ya. Nah, itu tuh usia-usia perkembangan berkaitan dengan identitas diri. Dan kebutuhan penerimaan sosial tuh lebih tinggi-tingginya di situ. Sehingga ketika itu terjadi, bukan cuman rasa aman yang gak ada, tapi identitasnya hancur gitu ya. Jadinya kehilangan rasa percaya dirinya itu hit hard gitu buat mereka. Karena memang di usia perkembangan itu yang mereka butuhkan adalah mendapatkan identitas. Nah, sementara identitasnya dihancurkan atau identitasnya jadi rusak gitu ya, akhirnya dia merasa dirinya pun tidak berharga seutuhnya gitu. Takut dihakimi, takut masa depannya terganggu dan lain sebagainya. Jadi hal itu justru menghancurkan banyak hal ya. Jadi dampaknya sangat dalam gitu.
1: Oke, jadi bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan diri dari para korban yang sudah terlanjur menjadi korban ini ya, apalagi dalam jangka panjang kita juga lihat kan masa depannya juga masih perlu waktu untuk bagaimana mereka meniti karir seperti itu.
2: Ya, ya, betul. Sebenarnya di sini yang paling dibutuhkan oleh korban adalah rasa aman dan validasi emosional.
1: Ya.
2: Nah, jadi itu yang perlu dititik beratkan ya untuk memberikan rasa aman. Rasa aman itu seperti apa sih didapatkannya? Termasuk salah satunya adalah dari pihak-pihak terkait yang menunjukkan itikadnya untuk memberikan rasa aman tersebut. Contohnya dari kampus memang bergerak dengan cepat, bergerak dengan serius berkaitan sama isu ini tanpa ada second guessing ke korbannya, tanpa ada niat-niat intimidatif ke korban. Jadi memang itu perlu dilakukan dari pihak kampus, juga perlu bergerak cepat gitu ya. Pun juga pada lingkungan sosialnya juga gitu ya. Teman-teman mahasiswa yang memang fokus pada memberikan rasa aman bagi korbannya, yaitu memvalidasi emosinya tanpa harus menambah share-share yang tidak perlu, tanpa harus menambah obrolan-obrolan yang tidak perlu juga di dalam lingkungan itu sih paling ya yang bisa kita lakukan. Dan juga tentunya penting untuk ada pendampingan psikologis ya bagi korban. Jadi selama proses perjalanannya, proses dia memproses emosinya dan juga traumanya itu didampingi dengan profesional agar dia bisa memproses dengan optimal, dengan adaptif, dan bisa masa depannya nggak terganggu gitu istilahnya.
1: Sehingga tumbuh rasa aman dan juga kepercayaan dirinya akan kembali lagi, seperti itu ya Bu Gina ya.
2: Betul, betul.
1: Oke, itu kan dari sisi korban ya. Kalau dari sisi pelaku, apa sih yang biasanya mendorong seseorang membuat ataupun menyebarkan konten deepfake vulgar ini, Bu Gina?
2: Oke, tadi kita bahas bahwa pada fase perkembangan tersebut mahasiswa tuh lagi butuh identitas. Nah, bisa jadi salah satu pendorong atau motivasinya dari pelaku melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan identitas tersebut atau mendapat pengakuan dari lingkungan sosialnya. Okay. Itu bisa jadi salah satu dan ininya ya motivasinya ya, dia bisa buat seperti ini, mungkin dia pikir itu jadi dianggap keren gitu ya sama teman-temannya dan lain sebagainya. Bisa juga dengan karena merasa jadi ya merasa insecure dan lain sebagainya, atau juga berkaitan sama impulsivitas. Jadi banyak banget faktor yang membuat pelaku melakukan hal tersebut. Namun memang utamanya bisa jadi karena tadi berkaitan dengan fase perkembangannya.
1: Oke. Tapi apakah pelaku ini umumnya sadar ya, Bu Gina, kalau misalnya tindakan mereka ini termasuk dalam bentuk kekerasan atau justru menganggapnya ya udahlah bercandaan aja seperti itu?
2: Sebenarnya kalau ngomongin sadar atau enggak, pasti hati kita nggak bisa bohong ya. Manusia tuh diberikan kemampuan nurani gitu ya. Namun ketika lingkungan itu sudah membentuk kultur yang membolehkan hal tersebut atau membiasakan hal tersebut, lama-lama itu akan tumpul juga gitu. Jadi ya balik lagi jadinya ya karena enabling, karena lingkungannya itu melakukan hal tersebut, sehingga ya normanya pun jadi bergeser. Jadinya ya tadi mereka lebih mengedepankan motivasi mereka untuk mendapat pengakuan tersebut atau
1: validasi ya, mencari validasi.
2: Validasi dan masa tergabung dalam lingkungan itu, karena lingkungan itu melakukan hal tersebut, jadi dia harus melakukan tersebut gitu kan. Jadi yang kita bilang adalah identitas kelompok gitu.
1: Pengakuan ya yang ingin diharapkan dari si pelaku ini. Nah, seberapa besar sekarang pengaruh dunia digital terhadap keberanian pelaku untuk melakukan tindakan ini? Sekarang kita tahu digital sangat berkembang sekali, media sosial gitu ya. Itu seperti apa Bu Gina?
2: Pengaruhnya besar banget ya.
1: Besar
2: sekali karena memang itu yang mereka konsumsi setiap hari. Kita nggak lepas dari AI, apalagi di lingkungan kampus, pastikan dalam proses pembelajaran saat ini AI itu sudah sangat terintegrasi gitu ya di mahasiswa. Yang akhirnya, dan itu kita konsumsi juga ya setiap hari di platform-platform social media. Akhirnya merasa bahwa oh itu hal yang biasa, mungkin dari hal-hal kecil yang kayak gambar jadi AI dan lain sebagainya. Namun ya karena terus menerus ditabrak gitu ya, jadi kayak oh itu biasa-biasa akhirnya ya sampai di tempat yang skala lebih besar gitu.
1: Oke, jadi apa yang harus dilakukan untuk mencegah seseorang menjadi pelaku, bahkan nanti ketika menjadi korban, apa yang harus dilakukan? Terutama di kalangan anak muda dan juga mahasiswa ya?
2: Baik lagi kalau misalkan apa yang perlu kita lakukan adalah tentunya untuk para posisi-posisi yang punya peranan untuk mendidik ya, seperti dalam hal ini adalah kampus, itu perlu sangat digalakkan nih berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan penggunaan AI ataupun bahkan isu-isu seperti ini, itu perlu lebih tinggi lagi promosinya, bukan cuman dari selebaran-selebaran aja, tapi juga di kelas-kelas dan lain sebagainya, itu perlu ditegakkan berkaitan dengan norma, itu perlu diajarkan. Jadi goals-nya, harapannya sebenarnya kampus itu bukan hanya mencetak mahasiswa-mahasiswa yang memahami secara knowledge gitu ya, tapi juga memahami, kan pendidikan itu bukan hanya knowledge ya, tapi pendidikan juga berkaitan dengan attitude, berkaitan dengan nilai moral, itu yang
1: karakter
2: perlu
1: juga ya
2: bersama, tapi betul karakter. Dan tentunya bukan cuma di kampus ya, itu betul kampus punya peran yang lebih besar, namun kita sendiri sebagai masyarakat juga perlu perlu meningkatkan moral kita juga berkaitan dengan hal-hal ini. Jadi kita sebagai masyarakat mungkin memang perlu lebih menggunakan hati lagi dalam menggunakan sosial media ya. Itu rasanya di era saat ini tuh penting banget untuk kita lebih ya menggunakan hati dalam bersosial media, dalam
1: tidak asal mempublikasi komentar, dan juga apa ya, mentang-mentang ada teknologi kemudian kita terlibat untuk apa menggunakan foto-foto bahkan teman-teman kita sendiri seperti itu ya.
2: Yes, exactly, betul sekali.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Gina atas waktunya dari Pro 3, semoga kita harapkan kampus bisa menjadi lingkungan yang aman ya bagi mahasiswanya dan juga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Terima kasih Bu Gina.
2: Terima kasih kembali Mas Fiera.
1: Ya, baru saja kami berbincang dengan psikolog klinis di Amanasa Indonesia, Salma Gina Sakina.
0: Wawancara Pro 3.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Memori Kolektif Bangsa.
5: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
6: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan.

0: nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap baik secara mandiri maupun terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan tanah longsor. Laporan yang disampaikan Bobby Febrianda.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra pagi tadi mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintaubuo menyampaikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
2: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
1: Sementara itu, analis kebencanaan ahli madya BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
3: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan akan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
1: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kader posyandu kesehatan. Laporan yang disampaikan Ana Kusuma.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terus memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kader posyandu kesehatan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Heksawan Cahya Widada, menjelaskan bahwa penurunan angka kematian ibu menjadi salah satu target Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2030. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, angka kematian ibu tahun 2025 tercatat 74,7 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan untuk angka kematian bayi berada di angka 5,45. Menyusul angka yang masih berada di bawah target nasional, percepatan penurunan pun dinilai tetap perlu dilakukan melalui penguatan peran masyarakat dan juga kader posyandu kesehatan, utamanya di tingkat desa.
2: Di sini kalau kita melihat data tahun kemarin, tahun 2025 ya, angka AKI itu masih di 74,7 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian untuk angka kematian bayinya itu 5,45. Kami merasa percepatan penurunan tetap harus dilakukan. Kami juga menjalankan program Buayan, yaitu pendampingan ibu hamil risiko tinggi oleh kader posyandu, di mana dalam program ini, satu ibu hamil itu didampingi satu kader selama 6 bulan, mulai masa kehamilan sampai nifas. Dari situ nanti kader tidak hanya mendampingi pemeriksaan kesehatan, tapi juga memberikan edukasi kepada suaminya, keluarga, dan lingkungan sekitar supaya ikut mendukung kesehatan ibu dan bayi.
1: Sementara itu, salah satu kader posyandu di Jombang, Nurul Hidayah, turut menilai bahwa pendampingan terhadap ibu hamil memerlukan pendekatan yang konsisten agar kesadaran masyarakat terus meningkat, di mana salah satu pendampingan tersebut juga dilakukan dengan edukasi pencegahan pernikahan dini.
3: Kita menambahkan bukan hanya pendampingan kepada ibu hamil, tapi kita mulai lebih awal sejak remaja dengan mengupayakan penundaan usia pernikahan dini, sehingga mereka nanti sudah siap betul-betul menikah di usia yang sudah siap secara reproduksi.
1: Melalui peningkatan kapasitas kader kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berharap peran masyarakat dalam mendukung keselamatan ibu dan bayi semakin menguat. Dari Jombang, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solane Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ingatan Peristiwa.
1: 28 tahun lalu, tanggal 18 Mei, matahari belum tinggi saat ribuan mahasiswa tiba di kawasan Semanggi, Jakarta. Kampus Unika Atmajaya jadi titik kumpul massa komunitas aksi mahasiswa Jakarta. Mereka lantas melakukan aksi jalan kaki ke gedung MPR DPR. Begitu tiba di depan gerbang gedung Dewan, para mahasiswa membentuk barisan solid berhadapan dengan barisan aparat di balik pagar. Satu komando, satu perlawanan, demikian seru mereka. Demonstrasi bertahan hingga tengah hari. Di bawah terik matahari, lautan massa itu tak dapat menghindari ketegangan. Mahasiswa berusaha memaksa masuk ke halaman kompleks DPR dan berhasil menduduki genteng kura-kura DPR tersebut. Tuntutan mereka hanya tiga, turunkan Presiden Soeharto dari jabatannya, turunkan harga sembako, dan cabut duifungsi ABRI. Hari vaksin AIDS sedunia yang pertama diperingati pada tanggal 18 Mei tahun 1998 di seluruh dunia. Ide ini berasal dari Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, yang terinspirasi oleh pidatonya di Morgan State University pada tahun sebelumnya. Dalam pidato tersebut, Clinton menekankan pentingnya vaksinasi dalam memerangi penyakit mematikan itu. Ia menyoroti perlunya pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mengembangkan vaksin yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melawan HIV.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, luapan Sungai Tebidah dan Sungai Laar menyebabkan belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Nah, bagaimana update terkininya? Kami telah terhubung dengan Camat Kayan Hulu, Pak Sugianto. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Sugianto.
3: Siap, Bapak.
2: Pak Sugianto, gimana kondisi warga dan juga Pak Sugianto dan keluarga nih, Pak? Banjir ini.
3: Baik, terima kasih Pak Fajar. Terkait banjir di Kayan Hulu, yaitu ada 19 desa yang terdampak, ada 7 desa yang sudah airnya sudah surut, Pak, sudah surut.
2: Ya.
3: Nah, sampai saat ini di kota kecamatan air berangsur-angsur naik. Oleh karenanya, oleh kiriman dari daerah perhuluan. Demikian, Pak.
2: Jadi kalau total 19, 7 sudah surut, sisanya 12 desa masih terendam banjir, Pak?
3: 19 desa yang terendam, Pak. 5 desa tidak tersentuh, artinya itu di daerah darat. Kalau yang 7 desa tadi sudah ini, sudah apa namanya?
2: Surut.
3: Sudah surut.
2: Ya.
3: Tinggal 19 desa lagi, Pak. Dia ke daerah hilirnya gitu, daerah hilir.
2: Oh. Itu berarti tadinya itu 26 desa terdampak, 7 surut, sisanya 19 desa masih banjir.
3: Iya. Dari 26 desa. Dari 26 desa yang 7 sudah berangsur surut, tinggal 19 desa lagi, Pak. Demikian, Pak.
2: Luas sekali dampaknya nih, Pak Camat.
3: Iya. Ini lumayan, Pak, ada 3 jalur sungai, Pak.
2: Oh.
3: Jalur Tebidah, jalur Sungai Kayan, jalur Sungai Payak, Pak.
2: Iya. Pak, ini kalau bicara soal banjir, di Kayan Hulu ini memang terbiasa banjir, Pak Sugianto?
3: Dia sih agak jarang memang. Ini baru tahun ini, baru satu kali ini. Kebetulan saya menjabat di sini baru 6 bulan berjalan.
2: Iya, baru 6 bulan menjabat langsung kena musibah nih, Pak Sugianto. Semoga ya, dikuatkan ya. Pak Sugianto dan juga warga yang berada di sana. Artinya masih ada 19 desa yang harus ditangani warganya. Kurang lebih berapa kakak, Pak?
3: Kalau kakak sedang kita rekap, ada teman kita dari Ekman.
2: Oh, masih belum. Oke.
3: Okay. Transit. Sampai saat ini belum ada estimasinya, Pak.
2: Belum ada estimasinya.
3: Tanya lagi direkap karena ada yang apa namanya? Belum semuanya ada.
2: Belum semua. Oke.
3: Okay. Karena mati total lampu gitu, enggak bisa gitu.
2: Listrik padam?
3: Iya, Pak. Kemarin 2 hari lalu padam, Pak. Nah, kalau daerah pedesaan kebetulan kan mereka menggunakan panel, Pak. Pada saat air naik, jadi semuanya enggak bisa berbuat apa-apa. Jadi komunikasi kita sama desa terputus, Pak.
2: Pakai panel tuh maksudnya pakai apa tuh, Pak Sugianto?
3: Apa itu, Pak?
2: Pakai panel, Panel itu apa, Pak?
3: Iya, panel, Pak, panel.
2: Surya.
3: Panel itu pakai aki, Pak.
2: Oh, aki.
3: Iya.
2: Oh, pakai aki.
3: Kalau listrik jarang, sampai saat ini memang ada yang sudah teraliri, ada yang belum gitu. Tapi untuk kesemuanya tahun ini katanya ada rencana. Cuma kita nggak tahu lah program seperti apa gitu.
2: Oke. Okay.
3: Tapi paling tidak kalau yang dekat-dekat kota kecamatan sudah teraliri semua, Pak.
2: Oke, untuk beberapa daerah belum teraliri listrik dari PLN, maksudnya gitu Pak Sugianto. Sebagian besar itu masih pakai aki.
3: Aki, panel Pak.
2: Ya. Panel, nah istilahnya itu panel ya, pakai aki. Oke, jadi karena banjir otomatis padam semuanya Pak Sugianto. Oke, nah ada nggak yang ngungsi Pak Sugianto?
3: Sampai sejauh ini tidak ada korban jiwa, tidak ada yang mengungsi karena begini. Ada salah satu desa ataupun hampir semua desa kan ada dataran tinggi, dataran rendah. Yang dataran rendah ini kan dia pindah ke tempat keluarganya gitu, Bapak. Tapi sampai saat ini sih belum ada laporan ke kita, masih tahap pendataan, Pak.
2: Oke, Pak, kalau bicara tentang banjir di Kayan Hulu, ini terparah atau pernah yang dampaknya lebih parah lagi, Pak, dari ini, Pak Sugianto? 26 desa terdampak.
3: Kalau untuk tahun ini tidak terparah, Pak. Yang terparah itu tahun 2021, Pak. Itu yang terparah.
2: Bisa digambarkan tuh perbedaannya. 2021 tuh gimana tuh, Pak Sugianto?
3: Kalau dulu, tahun 2021, kebetulan saya masih di Sintang, belum menjabat sebagai camat.
2: Yeah.
3: Sampai rumah dinas camat itu tinggal ubung-ubungnya saja. Kalau sekarang baru lantai kurang lebih 50 cm dari mata kaki, Pak.
2: Oke, jadi berdasarkan ketinggian airnya ya, Pak Sugianto ya?
3: Iya. Iya.
2: Sekarang ini bagaimana kondisi ketinggian air, Pak, di 19 desa?
3: Kalau 19 desa, saat ini kebetulan saya berada di kota kecamatan, di rumah dinas. Mm-hmm. Tadi itu kurang lebih 50 cm di atas lantai rumah. Sedangkan panggung rumah dinas itu kan rumah panggung, Pak, kurang lebih 1 meter dari tanah gitu, dari tanah. Dan itu dalamnya sekitar 50 cm, Pak. Di apa nama kita ukur dengan kaki tadi.
2: Sebentar. Jadi ini rumah panggung, Pak Sugianto?
3: Iya, rumah panggung, Pak.
2: Rumah panggung itu ketinggian dari tanah itu 1 meter.
3: 1 meter.
2: Dan lalu
3: rumahnya tergenang 50 cm.
2: Ya Allah.
3: Agak ini dibanding 2021 kurang, Pak, ini.
2: Oh, ini masih mendingan ya, tapi tetap saja terganggu. Jadi ini kondisi Pak Sugianto sekarang ini yang berada di rumah dinas.
3: Saya posisinya sudah ngungsi, Pak.
2: Oh, sudah ngungsi.
3: Iya.
2: Oke, okay. Pak, sekarang posisi Pak Sugianto berada di mana nih, Pak?
3: Saya di seberang apa namanya, seberang pusat kota gitu. Kebetulan saya di sini kan ada 3 desa, Pak.
2: Oke.
3: Kota nih. Desa Nangkida, Desa Landobara, Desa Entogong.
2: Oh, iya.
3: Saya sekarang di Desa Entogong, Pak.
2: Kalau di Desa Entogong itu tidak terdampak banjir?
3: Banjir juga di pinggiran pantai, bantaran sungai, dekat bantaran sungai.
2: Oh, banjir juga, tapi saya hanya meyakinkan Pak Sugianto dalam kondisi yang aman dalam wawancara pada malam hari ini gitu, Pak Sugianto. Aman ya? Enggak aman. Dalam kondisi banjir ya?
3: Siap.
2: Nah, malam hari ini artinya kalau listrik padam, gelap gulita malam ini, Pak Sugianto?
3: Iya, pasti gelap gulita. Enggak tahu nih, Pak. Ini kebetulan saya masih berada di apa, di rumah yang kita huni, yang tempat yang baru ini.
2: Iya.
3: Listriknya nyala.
2: Oh, masih.
3: Malam ini masih padam, Pak. Mati total. Oh, jadi nggak nyala gitu.
2: Oh, oke, okay. Jadi sebagian yang nyala, sebagian mati, Pak Sugianto. Nggak seluruhnya nyala gitu?
3: Nggak. Kalau yang di bantaran sungai kayaknya itu memang nggak bisa dinyalakan.
2: Nggak bisa dinyalakan.
3: Iya. Kalau yang di daerah atas bisa, kan ada berapa gardu gitu kan?
2: Iya. Yeah.
3: Mungkin baik gardu atas atau gardu tengah atau seperti itu.
2: Oke, okay. Pak Sugianto, 19 desa yang terparah tuh di mana?
3: Saat ini dari laporan dari staf kita, dari Kasi Ekbang maupun Kasi Transit, itu daerah yang hilir, Pak. Desa Nangapaya, Empoyang, Tanjung Bunga, sama Kebarau. Termasuk juga kota ini, kota. Kalau tadi saya lihat sepanjang jalan pantai udah sepinggang, Pak. Sepinggang kita, sepinggang laki-laki. Ya.
2: Oh iya, ini akibat rob atau luapan sungai atau apa nih Pak Sugianto?
3: Kalau ini, kalau bahasa sini itu Pak, kiriman dari hulu Pak. Hujan tadi malam sampai pagi, kirimannya kiriman dari hulu. Kalau rob kan dia kan air
2: pantai. Dari pantai. Ya. Oh,
3: ya, dari pantai, ya.
2: Oh kiriman, gitu. Pak. Kiriman dari hulu, tapi tidak bisa ya. Ditampung oleh laut, sehingga masyarakat pesisirnya itu yang terdampak tuh ya, Pak. Ya. Karena terlalu besar ya debit airnya dari ya. Dari hulu. Dari hulu itu desa mana, Pak? Daerah mana, Pak? Kalau dari hulu tuh, Pak Sugianto?
3: Kalau Kayan Hulu ini ada dua sungai, jalur Kayan, yaitu dari desa Menalu, desa Tapang Menua, desa Nangapasal, desa Merarai, desa Tanah Merah, desa Lintang Tambuk, hingga desa Topenangah. Nah, itu yang daerah sungai Kayan. Sedangkan daerah sungai Cibidah, Tanjung Biru, Riamunti, desa Nangalar, desa Nangabai, Kerapuk Jaya, desa Nangauran, dan desa Nangungai, Pak. Nah, jadi airnya satu tambung. Ini kan dua sungai, satu jalur, Pak. Satu pembuangannya ibaratnya, gitu.
2: Dua sungai... terus
3: satu muara.
2: Jadi dari dua sungai itu menyatu. Nah, disitulah itu tempat pemukiman warga yang terdampak gitu, karena dari hulunya itu debit airnya tinggi ya. Kemudian akhirnya, artinya kebanyakan pemukiman warga berada di sekitar sungai, Pak Sugianto.
3: Enggak juga sih, tapi kebetulan bertepatan dengan bantaran sungai itu kan, pesisir sungai itu kan agak rendah gitu, Pak. Nah, itu kayak seperti itu gitu, Pak. Kalau kita kunjungi kemarin tuh seperti itu.
2: Iya. Ini kan data yang dampak KK-nya masih dihimpun, ya. Datanya tadi Pak Sugianto mengatakan masih belum bisa disampaikan malam hari ini jumlah KK-nya terdampak. Tapi yang jelas data terakhir itu ada 26 desa terdampak, 7 sudah mulai surut, sisanya tinggal malam hari ini 19 desa. Nah, air, kata Pak Sugianto, debit air atau ketinggian air itu masih tetap naik atau sudah mulai berangsur-angsur surut nih Pak Sugianto malam ini, Pak?
3: Kalau di kota kecamatan, kebetulan saya baru dari rumah dinas, naik Pak airnya.
2: Itu kenapa karena ya, Pak? Jadi cuaca tuh sebenarnya cerah, nggak hujan, Pak Sugianto?
3: Cuaca untuk sore ini agak gerimis, hanya saja ya sepertinya mendukung sih, nggak agak, hanya gerimis-gerimis gitu lah, gerimis. Tapi enggak deras hujannya. Tapi gini, airnya naik.
2: Dan karena itu,
3: kiriman dari dua sungai itu.
2: Oh gitu.
3: Ya.
2: Oke. Karena ini kiriman, itu baru dari tahun 2026 ini, baru kali ini banjir kiriman seperti ini, Pak Sugianto?
3: Siap, Bapak. Baru kali ini.
2: Baru kali ini ya.
3: Iya,
2: ada nggak penyebab lainnya selain banjir kiriman karena debit air atau curah hujan tinggi di hulunya, terus kemudian dikirim ke bawah ke hilirnya karena penangkalan sungai atau lain sebagainya? Apakah memang ada tanggul yang jebol dan lain sebagainya gitu? Ada tanggul nggak sih, Pak? Nggak ada ya, Pak, di sana, Pak?
3: Kalau daerah kita tidak ada tanggul, Pak.
2: Tidak ada ya. Nah,
3: penangkalan pun juga tidak. Karena
2: penangkalan juga nggak.
3: Halo, Pak.
2: Iya, penangkalan sungai juga enggak ya?
3: Enggak juga, Pak.
2: Jadi memang kalau dugaan sementara itu karena dari kiriman dari hulu aja gitu ya, Pak Sugianto?
3: Iya, kiriman dari hulu.
2: Ini sudah hari keberapa, Pak, Pak Sugianto?
3: Ini baru masuk hari ketiga. Kebetulan dua hari lalu, hari Jumat naik airnya. Kemarin Sabtu turun, pas hari Minggu ini naik lagi. Karena tadi malam hujan dari malam hingga pagi tadi hujan.
2: Nah, kalau
3: airnya gitu.
2: Lalu akses jalan gimana, Pak? Sekarang ini, Pak?
3: Tadi saya berangkat dari Sintang, ada salah satu jalan provinsi yang tergenang air, itu masih bisa kita lalui dengan roda dua.
2: Ada yang
3: nanti. Katanya besok ada tim dari Badan Penanggulangan Bencana mau ke sini katanya, sekaligus ngantar bantuan. Cuma malam ini saya akan mendata teman-teman yang ada di desa terdekat, maksud saya ini di desa di kecamatan.
2: Iya.
3: Ada enggak ya yang mengungsi seperti itu, Bapak?
2: Oh, gitu.
3: Ya, belum ada laporan sih.
2: Oke, ini kan yang terendam itu jalan provinsi. Kalau jalan-jalan lainnya tuh gimana, Pak? Saya ingin tahu bagaimana, apakah ada akses yang terputus gitu, jalan yang tidak bisa dilalui karena ketinggian air ketika banjir ini, Pak Sugianto.
3: Kalau yang di sini itu cuma jalan IKK, Pak, jalan lingkungan ya, yang itu yang seputar kecamatan. Kalau jalan provinsi cuma satu aja tadi yang terendam. Itu pun ya, kalau motor tinggi sih masih bisa lah, kalau motor rendah ya udah.
2: Nah, ini pertanyaan saya berkaitan dengan distribusi logistik atau bantuan nih, Pak. Gimana tuh, Pak Sugianto, ketika banjir bisa masih merendam?
3: Alternatif ada dua, Pak, sini. Kalau nggak dari darat, dari sungai bisa.
2: Pakai apa?
3: Kami bilang tuh pakai speed, Pak, speed.
2: Speedboat.
3: Bisa. Di speedboat bisa, speedboat long body room juga bisa.
2: Oh, itu armadanya banyak, Pak. Ya, apa unitnya banyak di sana, Pak Sugianto?
3: Kalau di tempat kita banyak, Pak. Hanya saja takut jangkauan dari Sintang ke kota kecamatan ya, itu enggak tahu nanti mungkin teman-teman dari mana-mana. Kalau saya dulu, gini Pak, waktu di Badan Penanggulangan Bencana, kalau saya memberikan bantuan, saya ngambil di daerah setempat, Pak, biar aman, kita tinggal bayar, gitu, Pak.
2: Gimana tuh, gimana maksudnya? Gimana?
3: Gini, Pak, misalnya banjirnya di KN dulu.
2: Iya.
3: Nah, kita kerjasama sama tokoh, gitu, Pak. Bantuan apa yang dari sana, kita langsung bayar, Pak. Kita bayar uang dari sana, gitu, Pak.
2: Agar apa?
3: Biar mempermudah, untuk mempermudahkan apa bantuan itu disampaikan kepada warga.
2: Oke.
3: Okay. Kalau kita masih nunggu,
2: sekarang kalau nunggu kenapa emang ya, Pak Sugianto?
3: Kalau nunggu, pertama ya, Pak, orang yang di apa tempat pengungsian itu ya bisa-bisa nggak makan.
2: Iya. Iya, ini soalnya sudah hari ketiga ya, malam ketiga, Pak Sugianto.
3: Iya, malam ketiga.
2: Nah, itu gimana tuh? Ada kabar nggak informasi terkini dari bawahannya Pak Camat tentang kondisi warga? Karena sudah malam ketiga, apakah ada yang sakit, ada yang kelaparan, atau logistiknya habis gitu, Pak Sugianto?
3: Sampai saat ini, kan staf kita masih mendatanya, Pak.
2: Iya.
3: Tidak berandai-andai gitu.
2: Iya.
3: Moga-moga tidak ada yang ngungsi. Tapi kalau ada yang ngungsi di daerah perhuluan, mungkin tempat keluarga gitu.
2: Mm-hmm.
3: Kalau untuk tiga desa dalam kota kecamatan, saya mungkin bisa nanti saya akan infokan kembali, Pak.
2: Oke. Oke, itu soal data masih dikumpulkan ya jadinya. Untuk akses jalan sebenarnya meskipun debit air masih meninggi tidak masalah, karena selain kalaupun bisa tidak bisa lewat darat, bisa lewat perairan ya, dari kapal kapal-kapal speed itu unitnya banyak, karena mungkin kebanyakan warga juga memiliki sendiri gitu, Pak Sugianto di sana.
3: Kalau speed,
2: iya,
3: memiliki sendiri.
2: Oh, kalau jadi banyak lah ya, itu sebagai alat sarana transportasi ataupun mencari rezeki juga. Tapi kondisi air sekarang sedang meninggi, itu data terakhir, hujan masih rintik-rintik, belum selesai. Namun ketinggian air tetap tinggi karena diduga kiriman dari hulu, ya begitu ya, Pak. Lalu BPBD Kabupaten Sintang rencananya akan ke sana.
3: Iya, besok, Pak. Ada tadi salah satu PLT kabitnya udah nelpon saya. Besok mereka akan luncuran, akan memberikan bantuan untuk dapur umum, Pak.
2: Oh, dapur umum.
3: Iya. Saya minta tenda, kata tenda pengungsian, biar ada apa namanya? Adalah kelihatan gitu gebrakan dari BPBD gitu, pasang tenda, pasang apa? Kita pasang dapur umum di situ gitu, Pak.
2: Oke. Okay. Selain merendam rumah warga, ada kabar nggak soal luasan lahan pertanian di sana, Pak Sugianto, yang terendam juga?
3: Sampai saat ini belum ada, Pak. Belum ada laporan ke kita.
2: Belum ada, Pak, ya.
3: Tapi ini kan lahan pertanian kan rata-rata udah panen, Pak. Hasil panennya yang saya dengar-dengar informasi sementara sih, ada yang terendam.
2: Aduh, panen. Udah panen, cuman ketika disimpan di lumbung ataupun di gudang, akhirnya kerendam ya, Pak Sugianto, ya?
3: Iya, terendam.
2: Waduh, nanti kita akan update informasinya karena data-data masih dikumpulkan ya, Pak Sugianto ya.
3: Iya,
2: data masih dikumpulkan. Kita berdoa semoga cuacanya cerah, nggak ada kiriman banjir. Kalau ada kiriman kue ya lebih enak, Pak Sugianto, daripada kiriman banjir.
3: Siap,
2: Bapak. Terima kasih. Kuat-kuat, sehat selalu Pak Sugianto, walaupun baru jabat jadi camat nih 6 bulan. Tiba-tiba ada musibah ini, dan semoga salam untuk warga-warga yang ada di sana. Semoga bantuan cepat dikirim, banjir cepat surut. Terima kasih banyak Pak Sugianto.
3: Ya,
2: terima kasih Pak Sugianto.
3: Malam, Bapak.
2: Malam. Demikian pendengar Camat Kayan Hulu, Sugianto sudah kami ajak berbincang.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
4: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Update informasi soal banjir yang terjadi di Kecamatan Kayan Hulu bersama Camat Kayan Hulu Pak Sugianto. Dan Pak Sugianto tadi, Pak Camat tadi mengatakan bahwa akan ada kiriman bantuan juga dari BPBD Kabupaten Sintang. Untuk itu kita akan coba berbincang bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sintang, Pak Kusnidar. Ya, dengan Fajar di Pro3 RRI, Pak Kusnidar. Pak Kusnidar, kabarnya dari Pak Camat Kayan Hulu, BPBD Sintang akan berkunjung ke Kayan Hulu besok gitu, Pak?
2: Ya, benar. Kami sore tadi sudah terima berita.
1: Ya.
2: Banjir ini di 3 kecamatan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, dengan Kelam Permai. Nah, semua akan bergeser besok pagi.
1: Ya, dikabarkan juga datanya masih dikumpulkan dari Pak Camat Kayan Hulu mengatakan data awalan itu dari 26 desa di Kayan Hulu itu 19 masih banjir, air masih meninggi diduga karena kiriman dari hulu meskipun curah hujan tidak terlalu intensitasnya tidak terlalu lebat di Kayan Hulu, Pak Kusnidar. Pak Kusnidar, kalau untuk di Kayan Hulu dari peta rawan bencana BPBD itu memang rawan banjir atau gimana sih, Pak Kusnidar?
2: Ya, memang untuk Kayan Hulu di jalur tebidahnya itu, di perhuluan itu, memang potensial sekali banjir bandang. Banjir yang memang datangnya sesaat, tapi debit airnya sangat tinggi.
1: Sangat tinggi?
2: Gitu. Ya, sangat tinggi untuk yang kali ini.
1: Iya,
2: memang cukup besar kali ini.
1: Iya, ini ada faktor apa ya sebenarnya? Karena apakah curah hujan yang intensitasnya lebat atau memang ada faktor lainnya? Karena kirimannya begitu luar biasa, naik airnya juga tiba-tiba sudah 3 malam ini dikabarkan oleh Pak Camat Sugianto, masyarakat terendam, akses jalan terputus meskipun walaupun tidak bisa jalur darat tadi dikatakan bahwa untuk mobilitas itu menggunakan perahu speed ya di sana begitu Pak Kusnidar. Silakan Pak.
2: Ya, jadi berdasarkan ramalan cuaca dari BMKG, memang kondisi cuaca sedang dalam kondisi ekstrim ya. Kita masih masuk dalam fase El Nino ini. Jadi memang curah hujannya yang sangat tinggi. Hanya memang curah hujan tinggi ini memang tidak merata secara parsial di beberapa kecamatan aja gitu. Jadi ini memang faktor utamanya tingkat curah hujan yang sangat tinggi itu.
1: Oke, karena ada kekhawatiran juga soal faktor kerusakan ekologis seperti daerah resapan di hulunya rusak dan lain sebagainya begitu Pak Kusnidar, tanggapannya, responnya?
2: Ya, itu memang benar. Salah satu juga mendukung menguatnya bencana itu faktor alam yang sebagian besar sudah hutan kita sudah tergerus juga, kemudian pendangkalan alur sungai ya, karena ada pertambangan, kemudian juga hutan sudah banyak beralih pemanfaatannya sehingga tidak ada yang mampu menahan air lagi, jadi langsung turun gitu,
1: langsung turun ya. Jadi tiba-tiba saja air langsung meninggi dan membuat panik masyarakat, dan kabarnya juga bahwa memang tidak semua masyarakat di Kecamatan Kayan Hulu teraliri listrik PLN. Sebagian besar itu untuk penerangan malam hari itu menggunakan aki kalau tidak salah tadi ya. Tetapi ya, karena kondisi hujan karena kondisi banjir seperti ini akhirnya sekarang ini gelap gulita. Jadi selama 3 malam ini masyarakat tentu saja membutuhkan penerangan mungkin atau jadi apa yang akan dikirimkan bantuan seperti apa ini Pak Kusnidar besok ini Pak?
2: Ya, kita lebih kepada logistik.
1: Oh, logistik.
2: Ya, tembako untuk ya, masyarakat, walaupun memang tidak mampu juga kita memenuhi semua, tapi sekedarnya lah yang bisa kita buat. Sementara kami juga masih koordinasi dengan BPBD Provinsi dan juga BNPB Pusat. Ya. Tapi untuk penanggulangan awalnya memang kita BPBD Kabupaten lah. Kalau Provinsi dengan Pusat biasanya tidak terlalu cepat datangnya, jadi kitalah yang lebih cepat gitu untuk itu.
1: Iya, Pak, dari data terakhir yang diterima oleh Pak Kusnidar dan teman-teman di BPBD Kabupaten Sintang, ini dampak banjirnya ini tergolong dahsyat atau ada beberapa tahun belakangan ini yang jauh lebih ekstrim lagi banjirnya, lebih tinggi lagi di BTR ya Pak Kusnidar?
2: Ya, untuk data sementara ini, Kecamatan Kayan ini memang yang paling besar ini. Jadi, data yang masuk kepada kami kan 14 desa ini.
1: 14 desa.
2: Kayan Hilir ini data resminya baru satu desa, tapi tadi informasi dari kecamatan ada kemungkinan ada 20 desa yang akan terendam.
1: Pak, dengan masif
2: kalau di Kelam Permai baru satu desa.
1: Oh, jadi yang terdampak paling masif, paling luas itu di Kayan Hulu ya, Pak?
2: Kayan Hulu.
1: Nah, ya, bahkan kabar terakhir dari Pak Camat, Pak Sugianto, dari 26 desa, 7 desa baru surut. Artinya masih tersisa 19 nih. Tapi mungkin besok kita coba update informasinya karena masih dikumpulkan ya. Baik itu katanya. Lalu juga ada apakah ada korban jiwa atau korban luka-luka akibat banjir ini, apakah ada yang hilang dan lain sebagainya, masih belum bisa disampaikan tadi nih Pak Kusnidar. Tapi yang jelas ini dapur umum katanya Pak Sugianto, Pak Kusnidar mau dibangun juga.
2: Iya, kita akan dorong itu di kecamatan ya. Besok tim akan turun.
1: Berapa personel, Pak?
2: Ya, karena personel kita ini kita bagi di 3 kecamatan. Oh. Kita tidak terlalu banyak personel BPBD. Oh, oh. Jadi tidak terlalu banyak personelnya, Pak. Ya.
1: Iya. Beberapa daerah itu kan jalannya terendam ya, Pak. Lalu bagaimana untuk distribusi bantuan itu, Pak Kusnidar?
2: Nah, kami masih dorong menggunakan kendaraan darat. Nanti pada titik yang memang tidak bisa terlewati, kita minta bantu dari camat melalui kangkuan perusahaan untuk estafet lah, yang tidak estafet ya. Karena kalau lewat jalur sungai, kendaraan kita sangat terbatas untuk angkutan logistiknya.
1: Gitu ya.
2: Ya itu.
1: Pak, ya. Dari BPBD Kabupaten Sintang ke Kayan Hulu jaraknya berapa atau waktu tempuhnya berapa kalau normalnya itu, Pak?
2: Nah, ini saya belum tahu persis.
1: Oh, belum tahu. Oh, oke. Okay. Ya, karena tentu saja ini sangat ditantikan juga oleh warga yang terutama yang terisolir ya, sudah 3 malam soalnya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Baik, nanti kita akan update informasinya, tapi terima kasih atas waktunya, Pak. Pak Kusnidar. Ya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sintang, Pak Kusnidar sudah kami ajak berbincang.
3: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan.

bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Serbuan kain impor dari Tiongkok semakin menekan industri tekstil lokal. G7 akan bertemu dan membahas lonjakan harga minyak hingga ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam meningkatkan ibadah menjelang Idul Adha dengan menjalankan puasa sunnah dan berkurban bagi yang mampu sebagai bentuk ketakwaan serta kepedulian sosial. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dengan negara G7 akan bertemu di Paris untuk membahas lonjakan harga minyak akibat gangguan di Selat Hormuz, ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence, serta keamanan pasokan mineral. Pertemuan ini juga menyoroti risiko dari model kecerdasan buatan terbaru, Anthropic, Cloud Mythos, dan juga kelanjutan dukungan bagi Ukraina menghadapi invasi Rusia. Dari dunia olahraga, peselancar Indonesia, Dea Natasha, mencetak sejarah setelah menjuarai World Surf League Longboard Qualifying Series 1000 Hanamatsu Open 2026 di Hanamatsu, Jepang, sekaligus memastikan tiket ke WSL Longboard Tour 2026-2027 sebagai perempuan Indonesia pertama yang mencapai level tersebut. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
1: Kita bikin MBG mendasar.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
2: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
3: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Serbuan kain impor dari Tiongkok kini semakin menekan industri tekstil lokal. Bahkan kondisi ini sudah membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja massal sampai dengan 60%. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Biaya produksinya tinggi, sudah nggak bisa jual, sudah kalah dengan impor kain yang dari Cina. Ini tadi juga kita sampaikan di PR. Kenapa pemerintah itu nggak top itu dari dulu, sehingga pabrik sing gede-gede ambles.
5: Pengusaha tekstil dari Sragen mendesak pemerintah untuk menghentikan impor kain dari Tiongkok yang berdampak kolapsnya usaha dan PHK massal. Industri tekstil dalam negeri tengah berada dalam kondisi kritis akibat derasnya arus impor kain dari Cina yang membanjiri pasar domestik. Ketidakmampuan bersaing dari sisi harga dan teknologi memaksa sejumlah pabrik besar melakukan efisiensi ekstrim, termasuk pengurangan tenaga kerja secara massal. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh PT Delta Merlin Sandang Tekstil DMST 1 Sragen, bagian dari Dunia Tech Group. Perwakilan advokasi dari DMST Sragen, Suparno, mengungkapkan bahwa selisih harga antara produk lokal dan impor sangat mencolok. Hal inilah yang menjadi penyebab utama produk dalam negeri tidak terserap pasar. Suparno menambahkan, kondisi ini merata di seluruh jaringan grup perusahaan. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah sejak lama melakukan pembatasan atau penghentian keran impor kain agar industri tekstil nasional tidak semakin terpuruk.
4: Efeknya besar, 60-70% turun. Karena apa? Impor itu, impor kain yang dari Cina, itu dia yang jual itu hanya sekitar 7.000 sampai 8.000 misalnya. Padahal itu dibanding kita buat, kita jualnya 15.000.
6: Separuhnya itu?
4: Iya. Itu kualitasnya. Karena itu ya, kualitasnya bahkan mungkin dari sana kan lebih baik. Karena mesinnya mungkin sudah canggih, tenaganya bahkan ada yang sudah pakai robot di sana lah dibandingkan yang di sini ya. Mesin-mesinnya sudah lama, kemudian kan ya.
5: Senada dengan hal tersebut, HRD PT DMST 1 Sragen Abel Deni Prasojo menjelaskan bahwa efisiensi karyawan di perusahaannya telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Sejak masa pandemi COVID-19 hingga saat ini, jumlah pengurangan karyawan di DMST 1 mencapai 60%.
6: Persen pengurangan karyawan 60%?
4: 60-an.
6: Sejak COVID?
4: Sedikit-sedikit, 10, 20, 30 terus berangsur-angsur dari 2019.
6: Tersisa itu berapa, Pak? Di kita 1.274 ya? 1.274 itu sudah berkurang 60% berarti ya? Dari standar
4: 5.800.
5: Meski 4 unit DMST Sragen masih beroperasi, namun keberlangsungan usaha terus terancam jika tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah pusat. Para pengusaha berharap pemerintah segera memberlakukan pembatasan impor yang ketat. Jika pembiaran terus berlanjut, dikhawatirkan gelombang PHK massal akan meluas dan meruntuhkan ekosistem industri tekstil yang menjadi tumpuan ribuan pekerja. RRI Surakarta, Melati Saan, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau HUNTAP, baik secara mandiri maupun juga terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan tanah longsor. Bobby Febrianda melaporkan selengkapnya.
7: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintau Buo menyampaikan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
8: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
7: Sementara itu, analis kebencanaan ahli madya BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
9: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya. Mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
7: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendapatkan edukasi pra-armusna menjelang puncak ibadah haji. Berikut informasinya disampaikan Ana Kusuma.
10: Setelah melakukan beberapa tahapan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini akan bersiap untuk segera melakukan puncak proses ibadah haji armusna, di mana para jemaah haji nantinya akan berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf, kemudian berpindah ke Musdalifah dan juga Mina. Pembimbing ibadah kloter 61 jemaah haji Jombang, Muhajir, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan armusna ini nantinya akan dilakukan oleh para jemaah haji selama 6 hari, dimulai pada 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah haji secara intensif mendapatkan bimbingan termasuk edukasi pra-armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Syishah Mekah.
11: Dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda armusna Arafah Muzdalifah Mina. Agenda haji kita kan memang di situ ya, dimulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Muzdalifah dan di Mina. Nah, setelah itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai nanti, jamaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh-umroh sunnah.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa sejauh ini kondisi para jemaah haji Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat dan tetap selalu mendapatkan pendampingan yang ketat dari para petugas haji daerah, khususnya bagi para lansia dan juga jemaah haji dengan kesehatan risiko tinggi.
12: Alhamdulillah informasi dari kloter dan dokter kloter itu semuanya sehat. Jadi himbauannya adalah kepada jamaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Berdasarkan update terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang sebelumnya berjumlah 1.271 saat ini berkurang menjadi 1.261. Hal ini menyusul adanya 8 jemaah haji yang tunda berangkat akibat tidak dinyatakan istita'ah dan sebagian menunggu penggabungan mahram. Sementara 1 jemaah haji atas nama Suyono dari kloter 62 yang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Ana Kusuma melaporkan.
0: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut informasinya Januar Fahmi.
13: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif dari berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
14: Dua goalnya tentunya penurunan angka AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja dari Dinas Kesehatan, tapi tentunya dengan multi sektor ya. Jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini, sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan angka AKB ini. Untuk tahun 2025 seperti tadi saya sampaikan lebih turun dibandingkan 2024. Dan saat ini angka yang sudah muncul adalah semoga hanya 4 ini saja. Karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kematian. Salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil dan ternyata harus meninggal.
13: Sementara itu seorang ibu hamil asal Sidoarjo, Siti Aminah, 29 tahun, mengaku merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan di wilayahnya.
15: Alhamdulillah sekarang hamil muda dapat perhatian khusus dari kader puskesmas. Setiap minggu ditanya perkembangan dan kesehatan janin. Dapat vitamin dan konsultasi juga diberikan.
13: Ia berharap layanan pendampingan tersebut terus ditingkatkan agar para ibu hamil, khususnya yang baru pertama kali mengandung, bisa mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis tren penurunan angka kematian ibu dan bayi atau AKI dapat terus berlanjut seiring penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengakui kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026 rata-rata karena masyarakat takut memberikan nomor induk kependudukan kepada petugas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
16: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
17: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya. Nanti NIK digunakan untuk apa, untuk bencana, tapi jangan khawatir untuk sensus ini, untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
16: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
18: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak pendetolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataan tanya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya, jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya, dan surat tugas.
16: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT/RW. Heri Susanto melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Polres Bantul menggelar panen raya jagung di Kepanewon Sanden, Yogyakarta sebagai komitmen mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
19: Dan alhamdulillah untuk panen kita kali ini dengan luas 0,35 hektar dapat menghasilkan.
20: Polres Bantul bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP melaksanakan panen jagung kuartal 2 di Padukuhan Tegalsari, Sri Gading, Sanden. Agenda akbar ini juga digelar secara serentak di seluruh wilayah hukum 36 polda seluruh Indonesia. Kasihumas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menjelaskan, panen jagung ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Keberhasilan kegiatan ini menurutnya tak lepas dari sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Rita menambahkan, panen jagung ini difokuskan pada lahan pertanian non-lahan berkelanjutan swadaya atau LBS seluas 0,35 hektar dengan hasil mencapai 2,83 ton.
19: Dari prediksi tiap hektarnya 8,11 ton. Kami melaksanakan panen di lahan milik Bapak Tugu. Ini adalah program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan ini dilaksanakan oleh Polri. Di lahan LBS binaan Polri ini sudah kita laksanakan bekerja sama dengan kelompok tani yang ada di Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul.
20: Sementara itu, Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengungkapkan, kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Polri ini diharapkan mampu menjadikan Bantul sebagai lumbung pangan andalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebab lahan non-LBS di Kabupaten Bantul juga termasuk cukup luas.
1: Kebetulan Kabupaten Bantul untuk tahun ini kita mendapat alokasi dari bersama kepolisian itu untuk menggarap tanah non-LBS seluas 876 hektar. Alhamdulillah tercapai untuk tahun ini.
21: Untuk nanti distribusinya kan ke Bulog, apakah juga nanti akan komunikasi dengan pihak DKPP sendiri atau seperti apa, Pak?
1: Oh iya, memang semua produk pertanian baik padi maupun jagung diterima langsung oleh Bulog.
20: Lebih lanjut, rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan bibit jagung oleh Kapolres serta pelepasan kendaraan pendistribusian hasil panen menuju gudang Perum Bulog Cabang Sendang Sari Bantul.
0: Para peserta Klaten International Cycling Festival diajak melihat aktivitas kegiatan seni budaya dan juga kerajinan atau UMKM. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
22: Mana tamu-tamu dari mancanegara itu diajak untuk walking tour city, yaitu di area Car Free Day di sepanjang Jalan Pemuda.
23: Hari pertama pelaksanaan Klaten International Cycling Festival, para peserta dari puluhan negara diajak melakukan perjalanan di sejumlah tempat baik itu seni budaya maupun UMKM unggulan yang ada di Kabupaten Klaten. Mereka juga diajak menikmati suasana Car Free Day di Jalan Pemuda Klaten. PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto kepada RRI mengatakan para peserta Klaten International Cycling Festival diajak keliling ke sejumlah desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten. Mereka juga cukup menikmati dan merasa senang.
22: Kemudian mereka diajak keliling ke desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten, antara lain Omah Wayang, yang mana ini dipertontonkan, disajikan aktivitas-aktivitas budaya, misalkan menari, kemudian memainkan gamelan, dan juga cara membuat wayang tatah sungging. Selanjutnya diajak ke Desa Melikan, di sana mereka melihat keramik putaran miring.
23: Selain itu, mereka juga diajak mengunjungi UMKM Lurik Prasojo di Pedan yang merupakan unggulan Kabupaten Klaten. Selanjutnya, melihat suasana wisata Umbul Ponggo. Sementara Pamong Omah Wayang Klaten, Kristiaji, kepada RRI mengatakan para tamu dari luar negeri tersebut cukup menikmati suasana Omah Wayang. Selama kurang lebih 1,5 jam, mereka melihat dan mencoba pakaian seni tradisional, ketoprak, dan juga wayang, serta menari.
24: Tadi kan sampai di sini, terus langsung diajak opening di pendopo besar itu. Kemudian dia juga diikut sertakan untuk memainkan wayang sebentar, terus foto, terus sebentar. Kemudian kita kostum tradisional yang ketoprak itu. Dia juga memakai juga, ada yang memakai juga. Dan ada sejenis workshop juga, dondomi kostum-kostum itu. Kemudian diajak workshop lagi tatah sungging yang wayang, mewarnai wayang dan tatah itu. Selanjutnya diajak menari.
23: Dikatakan pula para utusan peserta Klaten International Cycling Festival juga mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat di sekitar Sanggar Seni Omah Wayang. Bahkan banyak masyarakat yang ingin berfoto dengan peserta dari luar negeri tersebut. Klaten International Cycling Festival diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya mengangkat Klaten agar lebih dikenal di dunia internasional. Kegiatan tersebut berlangsung 17-25 Mei 2026, diikuti lebih dari 40 negara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America. It's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
4: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memperjuangkan kesejahteraan nelayan pesisir melalui penguatan regulasi dan juga pengawasan aktivitas kapal ikan besar yang dinilai berdampak terhadap hasil tangkapan nelayan tradisional. Berikut informasinya Agus Wahyu.
5: Keberadaan kapal besar penangkap ikan di perairan Papua Selatan menjadi perhatian pemerintah daerah. Menyusul aktivitas kapal-kapal ikan besar tersebut mempengaruhi hasil tangkapan nelayan lokal dalam beberapa tahun terakhir. Melihat kondisi ini dan upaya melindungi nelayan lokal daerah, pemerintah daerah telah mengusulkan perubahan aturan terkait batas operasional kapal besar di laut. Usulan tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat bersama DPR agar ada perlindungan lebih besar terhadap nelayan tradisional. Kepala Dinas Pertanian Pangan, Perikanan, dan Kelautan Papua Selatan, Paino, menyebut pemerintah daerah mendorong agar pengaturan kapal penangkap ikan dapat berbasis tenaga kuda mesin maupun kemampuan produksi kapal. Langkah itu dinilai dapat memberikan ruang lebih adil bagi nelayan kecil di Papua Selatan.
6: Kalau yang di memang program kita banyak, impian kita sangat tinggi sekali, tapi memang kita terkendal dengan anggaran. Kalau misalnya di perkebunan itu kemarin kami studi banding di Kalimantan, itu bagaimana limbah sawit itu bisa dikembangkan menjadi ternak sapi. Kemudian di MAPI itu kemarin kita programkan juga program ini pemanfaatan sagu menjadi analog, ya, sagu analog jadi beras. Jadi sagu itu nanti kita kemas dia di butiran-butiran. Jadi masyarakat tidak hanya makan sagu bentuk lempengan, tapi bisa dibentuk mungkin di beras sehingga tahan lama itu.
5: Menurut Paino, pemerintah Provinsi Papua Selatan saat ini juga meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas kapal penangkap ikan di wilayah perairan. Pengawasan dilakukan setelah dugaan adanya penggunaan alat tangkap ilegal yang merugikan masyarakat nelayan lokal. Ia menambahkan sektor perikanan dan kelautan merupakan potensi besar bagi Papua Selatan, karena itu pemerintah akan terus memperkuat pengawasan serta mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Agus Wahyu melaporkan.
4: Sertijab dan Lanut Manuhua Biak telah berjalan dengan lancar. Sejumlah harapan disampaikan kepada dan Lanut Manuhua yang baru. Berikut informasinya Tririan.
7: 5 Komando Daerah TNI Angkatan Udara, Pangkodau 3, Marsda TNI Dr. Azhar Aditama, pimpin upacara serah terima jabatan Komandan Lanut Manuhua Biak dari Marsma TNI Heri Krisdri Handaka kepada Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi bertepat di Hanggar Skadron Udara 27 pada Minggu 17 Mei 2026. Pada upacara Sertijab dan Lanut Manuhua dilakukan pula serah terima jabatan Ketua Pia Adia Garini Cabang 2D Lanut Manuhua dari Kamelia Handaka kepada Agit Rohmat Kusmayadi. Dan dalam amanatnya, Pangkodau 3 menegaskan bahwa perpindahan jabatan merupakan bagian alami dari dinamika organisasi untuk menjaga keberlanjutan kepemimpinan dan memperkuat kesiapan tempur satuan. Pergantian jabatan ini disebut sebagai bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kontinuitas kepemimpinan dan memperkuat kesiapan operasi.
8: Kepada sekalian, serah terima jabatan di lingkungan TNI Angkatan Udara, terutama di jajaran Kodam 3, merupakan bagian dari proses regenerasi dan dinamika organisasi yang memiliki nilai strategis dalam menjaga kontinuitas kepemimpinan. Melalui momentum ini diharapkan kesiapan operasi satuan dapat makin terkuat, sekaligus meningkatkan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara di wilayah timur Indonesia.
7: Sementara itu, Marsikal pertama TNI Heri Kris Drihandaka dalam sambutannya menyampaikan kesan mendalam selama menjabat sebagai Danlanut Manuwa Biak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dan aparat wilayah. Sebelumnya, Danlanut Manuwa Biak yang baru, Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi dalam sesi wawancaranya menyadari bahwa amanat yang dipangkunya bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, ia berharap dukungan semua pihak. Ia juga menyatakan kesiapan untuk berkontribusi bagi masyarakat Biak, serta berkomitmen melanjutkan program nasional.
9: Saya menyadari bahwa tugas atau amanah yang saya aman ini bukanlah suatu hal yang mudah. Perlu kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan bantuan, dukungan dari semua pihak untuk dapat melaksanakan tugas dari Lanut Manuwa ini dengan
7: untuk diketahui, pejabat baik. Lama Marsikal pertama TNI Dr. Heri Kris Drihandaka akan bertugas sebagai staf khusus Kasau dalam rangka pendidikan MHANAS, sedangkan Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi selain bertugas sebagai Paban 1 Renlat Kodiklatau. Dari pihak Papua, Tririan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Warta Nusantara.
2: Antusiasme warga cukup tinggi. Hitanan gratis kolaborasi pemerintah Kota Tual dan DKM Darul Islam diserbu pendaftar. Berikut laporan selengkapnya Resti Febriante.
3: DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan menggelar Kitanan Masal tahun 2026. Kerjasama ini mencakup dukungan obat-obatan dan tenaga medis untuk membantu pelaksanaan kegiatan sosial tersebut. Humas DKM Darul Islam Tanah Putih Atas Nasir Jamlean mengatakan keterlibatan Dinas Kesehatan sangat membantu kelancaran kegiatan tim medis nantinya bertugas melakukan tindakan hitan kepada seluruh peserta.
4: Memang kami kegiatan rutin yang sudah berjalan selama ini yaitu kegiatan hitanan massal. Tahun kemarin alhamdulillah 50 peserta dan tahun ini juga 50 peserta. Dan kuota yang terdaftar sudah full juga beberapa hari kemarin, pendaftaran sudah tutup. Nah, kegiatan rutin untuk hitanan massal ini kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual dalam hal ini Dinas Kesehatan terkait dengan obat-obatan dan juga tim medis yang nanti akan melakukan kegiatan hitanan di sini.
3: Pelaksanaan hitanan massal dijadwalkan sehari setelah Idul Adha agar tidak mengganggu kegiatan penyembelihan hewan kurban saat panitia terus mematangkan persiapan teknis dan administrasi. DKM berharap kerjasama dengan pemerintah dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang guna mendukung pelayanan sosial kepada masyarakat. Sementara itu, pendaftaran hitanan massal resmi ditutup setelah kuota peserta terpenuhi sebanyak 50 anak dipastikan mengikuti kegiatan sosial tersebut tahun ini. Humas DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas Nasir Jamlean menjelaskan pendaftaran dibuka sejak 1 Mei 2026 hingga kuota terpenuhi. Antusiasme warga dinilai sangat tinggi karena seluruh peserta terdaftar dalam waktu singkat.
4: Untuk pelaksanaannya berhubung Idul Adanya tanggal 27 hari Rabu, kita pelaksanaannya pada tanggal 28 hari Kamis. Untuk hari Idul Adanya kita fokus ke hewan kurban, besoknya baru kegiatan hitanan massal berjalan. Pendaftarannya kita kemarin 1 Mei kalau nggak salah, itu kita buka pendaftaran sampai kuotanya full. Dan alhamdulillah tertanggal kemarin kuotanya sudah full, pendaftarannya via online maupun offline, jadi kita sudah tutup. Iya, 50 peserta.
3: Peserta juga mendaftar berasal dari kelompok usia mulai dari 4 hingga 15 tahun. Panitia juga telah melakukan verifikasi data sebelum peserta dinyatakan resmi mengikuti kegiatan. Tingginya minat masyarakat menunjukkan program sosial tersebut sangat dibutuhkan. DKM pun berkomitmen mempertahankan kitanan massal sebagai agenda tahunan masjid. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, FPPI Makassar, siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Berikut laporan selengkapnya Hairudin.
5: Pasca dilantik Kamis 14 Mei 2026 lalu, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia atau FP2I Kota Makassar menyatakan komitmennya bersinergi dengan pemerintah dalam isu perempuan dan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Dr. Gigi Ita Isdiana Anwar, menegaskan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan sendiri. Menurutnya, tingginya angka kekerasan selama ini ibarat fenomena gunung es. Banyak kasus terjadi, namun korban enggan melapor karena takut dan merasa tabu. Dikatakan kalau ada kasus pihaknya meminta agar laporkan ke UPTD P3A supaya bisa didampingi dan proses agar ada efek jera bagi pelaku. DP3A lanjut Ita memiliki shelter di kelurahan, tim reaksi cepat, konselor hukum dan psikolog hingga layanan puspaga untuk konseling keluarga. Pendampingan dilakukan hingga ke pengadilan dan seluruh layanan diberikan gratis selama 24 jam. Sepanjang 2025 tercatat 1.222 kasus kekerasan dari berbagai layanan. Sementara Januari hingga Maret 2026 sudah tercatat 120 kasus.
6: Ya, apalagi kalau terkait kekerasan seksual itu biasanya disembunyikan. Tetapi mohon ada kasus gini, kita juga punya shelter. Ada shelter di kelurahan, itu perpanjangan tangan kami. Kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka shelter kami akan selesaikan. Tetapi kalau sudah menuju ranah hukum, silakan ke PTD. Nanti kita akan pendampingan sampai di pengadilan juga kita pendampingan. Kami mempunyai tim gerak cepat, TRC, kami mempunyai konselor hukum, konselor psikolog. Selain itu kita juga mempunyai rumah keluarga puspaga, itu tempat konseling. Jadi baik korban, orang tuanya kita konseling untuk mengetahui kepastian dari kasus tersebut.
5: Sementara itu Ketua DPC F2I Kota Makassar Dwiana Pamuji Astutik menyatakan organisasinya siap berkolaborasi dengan pemerintah Kota Makassar.
7: Rutin setiap bulan dan juga program-program yang lain mengatasi masalah stunting salah satunya, dan yang terpenting bagaimana FPI Kota Makassar ini memberdayakan perempuan-perempuan yang ada dan memberikan solusi terhadap segala permasalahan perempuan dan anak di Kota Makassar.
5: F2I juga berkomitmen menjadi jembatan solusi atas persoalan perempuan dan anak serta turut menekan angka kekerasan melalui kolaborasi bersama DP3A. Dengan kepengurusan baru F2I, maka Makassar diharapkan semakin aktif dan berkontribusi nyata mewujudkan perempuan yang mandiri dan berdaya.
8: Dari Makassar, Herudin Murahi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
9: Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib bagi pelajar di sekolah dasar atau SD pada tahun ajaran 2027 mendatang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini sedang mempersiapkan berbagai aspek pendukung. Salah satunya adalah pelatihan bahasa Inggris bagi para guru SD. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Warta Nusantara.
2: Perkembangan harga bahan pokok dan sayur mayur di Makassar menjelang Hari Raya Idul Adha juga seperti apa informasinya? Berikut disampaikan Emmy Bafadal.
11: Sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional tidak mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Lete Jalan Raja Wali Makassar, terpantau harga bahan pokok seperti telur, ayam ras, dan bawang putih, kentang, dan sayur mayur relatif stabil. Masih sama sejak awal bulan Mei 2026. Adapun harga telur saat ini dijual dengan harga Rp53.000 per rak, sementara bawang merah di angka Rp40.000 per kilo. Kentang dan tomat Rp20.000 sekilo dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilo. Salah seorang pedagang di Pasar Lete, Jalan Raja Wali Makassar, Minda, mengatakan kenaikan komoditas harga bahan pokok masih aman dan pasokannya mencukupi apalagi jelang Lebaran Idul Adha yang tersisa seminggu lagi. Ia mengaku kenaikan harga biasanya hanya kisaran Rp2.000 berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya.
12: Hampir 300 satuan satu kantong. Kalau kecil 65 dijual kangi, dibeli kangi 50-55. Tapi dua macam lombo. Ini kan ingrek kangi, yang baskara itu agak murah sedikit. Baskara sekitar 30-an kayaknya, 1 kilo. Kalau geritin sama cabai besar sama 45. Kalau modalnya harga 35, 40. Beda-beda penjual tuh, beda-beda 2.000, 3.000. Kacang panjang dulu 25 seikat, sekarang 40. Kalau mau lebaran pasti naik barang. Ya. Begitu di setiap tahun.
11: Minda menambahkan tidak hanya jagung, kentang dan tomat, sejumlah bahan pangan lain juga ikut mengalami kenaikan. Jagung manis yang sebelumnya dijual Rp3.000-4.000 per buah, kini naik menjadi Rp5.000 per buah. Sementara sayur bayam yang biasanya Rp2.000-3.000 per ikat, kini dijual hingga Rp5.000 per ikat. Kenaikan harga ini membuat sebagian warga harus menyesuaikan pola belanja mereka. Beberapa memilih beralih ke komoditas yang lebih terjangkau. Sementara itu, di tempat yang sama, Solih, penjual ayam potong menyebut, harga ayam potong juga masih tinggi di angka Rp50-65.000 per ekor. Jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya hanya Rp40.000 per ekor.
13: Saya 65, 60 ada, 45 ada. Biasanya pasokannya banyak ini kalau lebaran haji itu. Biasanya banyak. Saya naik cuma seberapa naik. Saya naiknya 5.000.
11: Solih menjelaskan harga ayam potong masih relatif terjangkau berdasarkan bobot berat ayam per ekor. Untuk ukuran besar hingga 2 kilo dijual dengan harga Rp60-70.000 per ekor. Sementara jika melihat pengalaman sebelumnya, pembelian ayam potong di momen Idul Adha tidak terlalu tinggi sebab kebanyakan masyarakat mengkonsumsi daging kurban sehingga ayam potong akan laris pada H+3 pasca Lebaran. Emi Bafadal, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Tinggi NTT bersama dengan jajaran Kejari dan cabang Kejari mencatat sebanyak 78 perkara tindak pidana umum diusulkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restorasi. Berikut laporan selengkapnya Vence Jakaria.
14: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Tercatat sebanyak 78 perkara tindak pidana umum diusulkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif justice. Dari jumlah tersebut 74 perkara berhasil diselesaikan sehingga tingkat penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif mencapai 95%. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, di Aula Sasando, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
15: Terkait RJ 78 yang diajukan, tetapi yang bisa disetujui oleh pimpinan adalah 74. Jadi tersisa ada 4 yang belum tidak disetujui. Saya sampaikan tidak disetujui. Kenapa? Karena di sini banyak pertimbangan, mungkin dari jari misalnya tidak satu yang juga RC, tetapi di kami mungkin tidak bisa RC, tidak bisa dilakukan pengujian peruntukan berdasarkan keadaan restoratif. Apa alasannya?
14: Menurut Kajati Nusa Tenggara Timur, berdasarkan klasifikasi jenis perkara penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP merupakan jenis perkara yang paling dominan dengan jumlah sebanyak 40 perkara.
15: Menimbulkan kerugian yang sangat tinggi. Kan batasannya hanya sampai 2.5. Mungkin ancaman hukumnya, ancaman maksimal yang kita batasi untuk bisa dilakukan RI adalah maksimal 5 tahun. Di atas itu tidak boleh. Yang ketiga, mungkin faktor lain, mungkin perkara-perkara tak lantas. Ya, harus ada hubungan keluarga. Dan yang jelas harus ada perdamaian di antara kedua belah pihak. Mungkin belum tercapai. Biasanya.
14: Sementara itu jenis perkara lainnya yang juga diselesaikan melalui keadilan restoratif justice, yakni kekerasan sebagaimana pasal 170 ayat 1 KUHP sebanyak 4 perkara, perkara terkait perlindungan anak pasal 80, pasal 78C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebanyak 3 perkara. Dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Vence Sakrias, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
17: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
16: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
17: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
16: Kuliner Nusantara,
17: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
18: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh?

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memastikan pasokan pangan aman dengan harga yang stabil. Pelaksanaan vaksinasi PMK tahap kedua di daerah telah mencapai sekitar 65%. Serangan drone picu kebakaran di pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah Uni Emirat Arab. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 18 Mei 2026, bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat konflik Timur Tengah. Pemerintah juga menyesuaikan kebijakan fuel surcharge untuk menjaga keseimbangan biaya operasional maskapai dan keterjangkauan tarif, sekaligus terus memantau dinamika geopolitik dan sektor penerbangan nasional. Kebakaran akibat serangan drone terjadi di area pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Barakah di Uni Emirat Arab, tepatnya pada generator listrik di luar perimeter internal. Otoritas Abu Dhabi dan juga Federal Authority of Nuclear Regulation memastikan tidak ada korban maupun juga ancaman radiasi, sementara seluruh unit PLTN dilaporkan tetap beroperasi dengan normal. Dari dunia olahraga, pembalap Alex Marquez mengalami keretakan tulang leher C7 dan patah tulang selangka kanan akibat kecelakaan parah pada MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit Barcelona Catalunya Spanyol dan akan menjalani operasi di Rumah Sakit General de Catalunya. Pemerintah memastikan pasokan pangan aman dengan harga yang stabil di tengah ketidakpastian global. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
1: Baik, terima kasih teman-teman. Ini salah satu...
2: Pemerintah memastikan pasokan pangan terkendali dengan harga yang terjangkau, bahkan di Indonesia dapat mengekspor beras ke sejumlah negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Indonesia berhasil swasembada beras dengan cadangan pemerintah 5,3 juta ton di gudang Bulog. Keberhasilan Indonesia swasembada pangan di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menteri Prasetyo menyampaikan apresiasi pada petani Indonesia sehingga pemerintah dapat mewujudkan sembada beras.
1: Ini salah satu prestasi yang baru pertama kali dalam sejarah bangsa kita, cadangan beras pemerintah di gudang Bulog sejumlah 5,3 juta ton. Sekali lagi kita ingin memastikan bahwa pangan kita aman, terkendali, harga juga terjangkau, bahkan bisa memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di negara lain.
2: Keberhasilan Indonesia swasembada beras salah satunya adalah karena ketersediaan pupuk yang mencukupi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi pupuk di dalam negeri, tetapi juga ekspor ke sejumlah negara. Keberhasilan Indonesia swasembada beras karena gagasan besar dari Presiden Prabowo Subianto yang langsung dikerjakan oleh para menteri dan jajarannya. Presiden Prabowo ingin Indonesia mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan.
3: Pupuk kita lebih dari cukup, bahkan kemarin kami ekspor ke Australia, berikutnya Filipina, Brazil, India. Kemarin juga Menteri Pertanian Australia menelpon saya langsung mengucapkan terima kasih 4 kali. Ini kehebatan Bapak Presiden Republik Indonesia, gagasan besar beliau kita laksanakan dengan baik. Swasembada beras sudah, kemudian kita ekspor pupuk.
2: Menteri mengatakan harga pupuk di dalam negeri turun hingga 20%. Petani tidak hanya mudah mendapatkan pupuk, tetapi juga dengan harga yang terjangkau. Pemerintah selanjutnya menargetkan swasembada jagung. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudah untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK tahap kedua di Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah mencapai sekitar 65% hingga pertengahan Mei 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anda Kusuma.
4: Pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK tahap kedua di Kabupaten Jombang telah mencapai sekitar 65% hingga pertengahan Mei 2026. Percepatan vaksinasi dilakukan menyusul tambahan 25.000 dosis vaksin dari APBN tahap kedua guna menekan penyebaran PMK sekaligus juga menjaga kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi tahap kedua sudah dimulai sejak awal April 2026. Hingga pertengahan Mei ini, realisasi vaksinasi telah mencapai lebih dari 16.000 dosis atau sekitar 65% dari target sasaran. Aziz menegaskan bahwa vaksinasi massal ini merupakan langkah penting untuk mempertahankan status zero PMK di wilayah Kabupaten Jombang.
5: Mohon dukungannya kepada semua saja, khususnya kepada peternak, karena memang upaya vaksinasi massal ini kalau berhasil itu akan menjadi modal kita ke depan untuk menuju Jombang yang bebas PMK. Namun demikian, nggak cukup vaksin itu hanya satu kali, dua kali. Harus rutin. Jadi jangan bosan-bosan ketika petugas kita datang ke kandang memvaksin sapi-sapi panjenengan. Welcome saja. Apalagi gratis. Kita tidak memungut sepeser pun ke peternak.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, menilai bahwa vaksinasi ternak masih menjadi langkah paling efektif untuk menekan penyebaran PMK di wilayahnya. Selain menjaga kesehatan hewan, vaksinasi juga dinilai penting untuk mempertahankan stabilitas populasi hewan ternak dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hewan ternak asal Kabupaten Jombang.
6: Dan tentunya ini adalah satu langkah kita mempertahankan dan menjaga populasi hewan ternak di Kabupaten Jombang. Karena kita ketahui Kabupaten Jombang adalah merupakan salah satu kabupaten penyangga dan penghasil terbesar kaitan dengan hewan ternak sapi, kambing maupun domba.
4: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, total vaksinasi PMK yang telah terrealisasi sepanjang tahun 2026 mencapai 34.481 dosis atau sekitar 80% dari total alokasi vaksin di tahun 2026 ini. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berbobot 1 ton dan berjenis peranakan Ongole, sapi asal Pleret Bantul, Yogyakarta terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Aji Permono.
7: Senyum bahagia terpancar dari wajah Suparjono, seorang peternak sapi asal Padukuhan Jati, Wonokromo, Pleret Bantul. Sapi miliknya yang diberi nama Mbah Iran, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Saat dikunjungi di kediamannya, pria 51 tahun tersebut terlihat tengah memandikan Mbah Iran di halaman rumah. Kepada awak media, Suparjono mengungkapkan, Mbah Iran diberi dari seorang peternak di wilayah Kebumen, Jawa Tengah, dengan harga Rp26 juta rupiah. Saat itu, Mbah Iran masih berusia 3 tahun. Kini, setelah memasuki usia 5 tahun, Mbah Iran diberi Presiden Prabowo seharga Rp90 juta rupiah. Sapi berjenis peranakan Ongole tersebut mendapat perlakuan istimewa berupa pemberian makanan khusus serta dijaga kebersihannya dengan sering dimandikan.
8: Nah, itu ada ketela itu. Cicit tempe itu loyor tempe, sel konsentrat, brand. Hijauannya cuma suket gajahan itu.
9: Biasanya nggak dikasih ketela?
8: Ya, belumnya ya dikasih sedikit-sedikit. Sekarang. Kalau kebanyakan, kalau nggak langsung dijual, itu apa? Ini terasanya itu yang nggak kuat. Mau cepat langsung dipotong itu kan pakai ketela itu biar cepat gemuk.
9: Dan dimandikan berapa kali sehari ini, Pak?
8: Ya cuma satu kali. Kadang tiga hari sekali.
7: Sarjono menambahkan, dirinya mengaku sangat gembira, sapi miliknya bisa dibeli oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut. Pria yang sudah menekuni dunia peternakan sapi sejak kecil ini, berencana akan membeli sapi lagi.
10: Perasaannya gimana, Pak?
8: Ya, alhamdulillah, sapinya senang, karena dibutuhkan sama bapak orang nomor satu di Indonesia.
10: Itu masuk sapi kelangenan atau semaannya?
8: Ya, sebetulnya ya kelangenan juga.
10: Gak nyesel dibeli presiden?
8: Ya, misalnya apa lagi ya udah nggak apa-apa, besok cari yang seperti ini lagi dari yang kecil gitu.
11: Pak, kok bisa diberi nama Mbah Iran itu, pripun Pak ceritanya itu?
8: Dulu belinya salah dari Mbah Iran.
7: Sebagai informasi, Mbah Iran dinyatakan lolos seleksi usai didaftarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul pada awal Mei lalu. Setelah terpilih, petugas dari Puskeswan Pleret lalu memberikan Mbah Iran obat cacing dan vitamin.
0: Sementara itu, seekor sapi jumbo dengan bobot nyaris 1 ton milik peternak asal Duku Tugu, Kecamatan Sragen, Jawa Tengah dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto untuk hewan kurban. Sapi berusia 3,5 tahun itu rencananya akan disembelih di wilayah Sangiran, Kali Jambe saat Hari Raya Idul Adha mendatang. Berikut informasinya disampaikan Mulato.
12: Kalau dari provinsi itu sapi sehat, yang kedua sapi dipilih dengan bobot yang maksimal.
13: Di usianya yang telah menginjak 84 tahun, langkah kaki Mbah Hadi Sumanto mungkin tak selincah dulu. Namun siapa sangka dari tangan dingin kakek sepuh asal Dukuh Tugu, Desa Tangkil, Kecamatan Sragen itu, lahir seekor monster jinak berbobot nyaris 1 ton, yang berhasil memikat hati orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Sapi berjenis Limousin Cross seberat 950 kg yang diberi nama Glendoh itu kini resmi dipinang oleh Presiden untuk dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Bagi Mbah Hadi, kabar bahagianya ini bak durian runtuh sekaligus sebuah kelegaan besar. Merawat sapi dengan porsi raksasa di usia senja diakuinya mulai menguras energi fisik yang tak lagi muda. Glendoh yang kini berusia 3,5 tahun itu akhirnya dilepas dengan harga fantastis 80 juta. Nilai yang sepadan untuk ketelatenan Mbah Hadi yang merawatnya seperti anak sendiri. Melejitnya bobot sapi hingga hampir 1 ton itu bukan perkara mudah. Mbah Hadi membeberkan rahasia disiplinannya dalam memberi makan Glendoh. Sapi raksasa itu wajib makan selain rumput segar dan jerami padi. Sebagai menu wajib, kunci pendongkrak bobot Glendoh pada racian kumburan rutin seharga Rp25.000 per harinya.
14: Ritani wong kula nggih mboten semerap iki sing putu kula ritane iki ditumbas Pak Prabowo nggih ngopeni mesti nggih kula remen amargi kula niku pun sepuh nggih sayah kan niku dipundhut Pak Prabowo niku kula remen.
15: Sehari berapa kilo pakan, Pak?
14: Niki satu-satunya itu dikasih selawe 25 ribu.
13: Di balik terpilihnya Glendoh, ada proses seleksi ketat yang melibatkan birokrasi dan teknologi. PLT Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen Suparno mengungkapkan bahwa pencarian itu bermula dari instruksi dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Informasi tersebut kemudian disebar ke jaringan Mantri Hewan Sesragen. Setelah menyisir beberapa kandidat dan melakukan verifikasi langsung di lapangan, pilihan jatuh pada Glendoh milik Mbah Hadi.
16: Ada beberapa sapi yang diajukan ke dinas begitu, dan terus akhirnya kita dari tim dari dinas turun dari beberapa sapi itu kita cek, dan yang cocok, yang bagus, yang memenuhi syarat sapinya Mbah Hadi di Tangkil itu. Nah, kemudian selanjutnya begitu sapinya sudah cocok, kita melakukan zoom Mbak dengan Satnek. Akhirnya dari pihak Satnek cocok sapinya, sudah deal.
13: Meski mengeluh lelah, jiwa peternak Mbah Hadi tampaknya sudah mendarah daging. Uang hasil penjualan Glendoh senilai 80 juta tersebut tidak akan dihambur-hamburkan, melainkan diputar kembali untuk membeli bibit sapi baru. Rencananya Glendoh akan dikirim mendekati Hari H Idul Adha menuju sebuah masjid di kawasan Sangiran, Sragen untuk ditunaikan sebagai hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Radio Surakarta, Mulato Isaan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Tidak sedikit umat muslim yang harus menanti bertahun-tahun demi mewujudkan impian beribadah ke Tanah Suci. Seperti kisah calon jemaah haji tahun ini, Siti Dimnah, yang akhirnya mendapatkan panggilan Allah setelah 13 tahun menunggu dalam antrian. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya dalam feature produksi RRI Denpasar bersama dengan Januar Setiadi.
17: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Rasa haru, syukur, dan bahagia begitu terasa saat keberangkatan semakin dekat. Penantian panjang yang selama ini dijalani dengan penuh kesabaran akhirnya terbayar dengan kesempatan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Pergi menunaikan ibadah haji merupakan impian hampir setiap umat muslim di dunia. Bagi banyak orang, perjalanan menuju tanah suci bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan hati yang dipenuhi doa, harapan, dan penantian panjang. Salah seorang jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Jembrana, Bali, yang berangkat haji tahun ini adalah Siti Dimna. Baginya, perjalanan ini bukan hanya tentang keberangkatan menuju Mekah, tetapi tentang perjuangan panjang yang akhirnya terjawab. Persiapan pun dilakukan dengan penuh hati-hati. Selain menjaga kondisi fisik, ia juga membawa vitamin dan obat-obatan pribadi untuk menghadapi cuaca panas serta padatnya aktivitas ibadah di tanah suci.
1: Belajar-belajar cara-cara.
2: Kalau untuk kesehatan apa Bu yang dibawa nanti ke sana Bu?
1: Obat-obatan.
2: Terus apa lagi?
1: Vitamin, obat panas, ya kan udah. Lagi obat kaki.
0: Sebanyak 90 calon jemaah haji asal Jembrana tahun ini resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun ini memberikan dukungan penuh terhadap proses keberangkatan para tamu Allah tersebut. 3 armada bus disiapkan untuk mengantar jemaah menuju Surabaya. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menanggung biaya hotel selama para jemaah menjalani masa transit sebelum bertolak ke Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jembrana, Haji Muslihin menjelaskan bahwa total jemaah tahun ini berasal dari 5 kecamatan di Jembrana. Dari 90 jemaah tersebut, 46 orang merupakan laki-laki dan 44 perempuan. Sebanyak 23 pasangan suami istri berangkat bersama, sementara sisanya merupakan jemaah mandiri.
3: Berangkat tahun ini menuju Embarkasi Surabaya. Namun jemaah haji karena ada tradisi minjau haji, datangnya ke Surabaya itu perkiraan adalah jam 9 malam, sehingga jemaah harus menginap di Hotel Amari Surabaya.
0: Sementara itu, sebanyak 261 jemaah haji asal Kota Denpasar diberangkatkan menuju Embarkasi Surabaya untuk selanjutnya bertolak ke Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengucapkan selamat kepada seluruh calon jemaah haji. Ia berpesan agar para jemaah menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
4: Pemerintah Kota Denpasar meyakini bahwa kita pasti mampu menjalankan proses dari selama satu bulan yang akan dilaksanakan oleh calon jemaah haji kita di Arab.
0: Panjangnya antrian tak menyurutkan niat masyarakat untuk berhaji. Bagi mereka, menunggu adalah bagian dari ujian menuju Tanah Suci. Bagi para jemaah asal Bali, perjalanan menuju Tanah Suci tahun ini bukan sekedar perjalanan ibadah. Ini adalah perjalanan panjang yang dipenuhi doa, pengorbanan, dan kesabaran penantian belasan, bahkan puluhan tahun yang akhirnya terjawab ketika nama mereka dipanggil menuju Baitullah. Dari Provinsi Bali, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
6: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya? Karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik untuk Anda. Anda bisa memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213864445. Di mana topik yang kita siapkan? Yang pertama soal komitmen kembali Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan soal pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu termasuk terhadap para pejabat negara dan juga anggota partai politik. Kemudian yang kedua kita update juga nanti ya bagaimana perkembangan terkini koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang disebut sebagai motor baru ekonomi desa. Kita pantau juga nanti perkembangan terkini menjelang puncak musim haji 2026. Kemudian Indonesia juara Piala Dunia Anak Jalanan di Meksiko setelah taklukan Argentina di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melindungi pihak manapun termasuk orang-orang terdekatnya yang terbukti melakukan penyelewengan dan juga mengambil uang rakyat. Presiden memastikan bahwa proses hukum akan terus berjalan bagi siapa saja yang menyalahgunakan kepercayaan dan jabatan penting yang telah diberikan. Bu Indra di Cirebon, Bu Indra pagi.
4: Selamat pagi.
3: Pagi, Bu Indra.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cirebon cerah berkali.
3: Oh, cerah hari ini cuaca ya.
4: Iya, 2 hari yang lalu sudah hujan.
3: Yeah.
4: Jadi Bu Indra masih tidak usah menyiram tanaman ini, malah segar
3: tertimpa
4: sinar matahari pagi. Iya, Ibu ingin pilihan nomor satu.
3: Ya, silakan Bu Indra.
4: Iya, aduh, kita apresiasi sekali keinginan untuk memberantas korupsi yang sudah berpuluh tahun dicanangkan. Iya, tapi berkaca pada kasus-kasus dulu, bukan hanya untuk korupsi aja, untuk berbagai kasus. Kasusnya itu ditutup dengan pokoknya ada tersangka yang dijebloskan begitu.
3: Yeah.
4: Jadi dihukum, bukan diadili, tapi ini penghukuman Bung Zaini.
3: Yeah. Ya.
4: Sampai sekarang pun yang di Cirebon masih itu belum. Orang-orang yang tidak bersalah belum dilepaskan.
3: Oh, kasus Vina Cirebon maksud Ibu.
4: Iya. Nah, sekarang ini kita menghadapi kasus korupsi yang sepertinya demikian juga.
3: Yeah.
4: Jadi orang yang tidak korupsi malah oleh koruptor-koruptor lama yang merasa dirugikan dalam tanda kutip celah-celah kebocorannya akan ditutup, itu menjebloskan orang yang tidak tidak korupsi itu. Yang demikian itu yang tidak kami inginkan.
3: Iya.
4: Iya, mudah-mudahan itu didengar. Bukankah kita ingin ada perubahan?
3: Ya.
4: Atau memang kita akan tetap terpuruk dalam keadaan yang memalukan ini?
3: Terima kasih banyak Bu Indra ya, pagi Bu.
4: Nomor 4 juga Bung Zaini.
3: Ya.
4: Itu Piala Dunia Anak Jalanan.
3: Iya, betul.
4: Kami ingin tahu dan nanti.
3: Ya, nanti kita bahas ya Bu Indra ya.
4: Iya,
3: terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Indra.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Darsono di Ciputat. Pak Darsono, pagi, Pak.
5: Selamat pagi.
3: Pagi. Bang. Ciputat, Tangerang Selatan, bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Cerah.
3: Oh, cerah cuaca ya.
5: Okay. Cerah cuacanya.
3: Baik, mau komentar yang mana, Pak Darsono?
5: Yang nomor satu.
3: Nomor satu, Pak.
5: Korupsi.
3: Iya.
5: Sudah sering ditangkap itu masih ada aja ya. Nggak berhenti dari dulu yang korupsi, yang di penjara,
3: Pak. Iya.
5: Sama yang nomor 4 tadi ya.
3: Iya.
5: Apa tadi yang nomor 4?
3: Jadi Indonesia juara Piala Dunia Anak Jalanan di Meksiko, taklukan Argentina.
5: Mudah-mudahan di Indonesia juara terus ya.
3: Iya.
5: Di Argentina ya. Ya, makasih.
3: Baik, terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam. Pak Matauli di Sibolga, pagi Pak Matauli.
6: Ya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak. Oh, Sibolga, bagaimana kabarnya pagi ini?
6: Kayaknya cerah ya.
3: Oh, oke, silakan komentar yang mana?
6: Itu mengenai koperasi Desa Merah Putih.
3: Ya, silakan.
6: Rudi ya. Ya, kita sambut positif ini Bung Rudi mendirikan Kobes ini. Cuman masalahnya koperasi itu kan tidak hanya simpan pinjam ya.
3: Ya.
6: Tetapi distribusian barang, masyarakat membeli produk kan begitu. Cuman agak kurang ini dengan kemarin dengan Pak Prabowo bilang ya orang desa enggak pakai dolar gitu ya.
3: Ya.
6: Artinya itu sepertinya Pak Prabowo lupa bahwasanya yang di desa itu pun misalnya pengusaha tempe tahu itu kan ngimpor bahan mentah itu dari luar negeri 75% Bung Rudi dari kedelai, dari gandum kan begitu. Sementara kita nggak bisa memproduksi gandum terbaik dunia entahpun seperti itu. Jadi maksud saya subsidi ke masyarakat itu kan pakai APBN. APBN itu pakai ngutang negara kan, PNF. Itu pakai dolar gitu. Yeah. Jadi maksud saya kalau betul Kopdes ini nanti tidak mengalami kesulitan dalam bertransaksi dengan dolar dan naiknya mata uang dolar itu terhadap kita, ya saya pastikan gerai-gerai swalayan-swalayan minimarket itu jangan terganggu juga, jangan jadi persaingan usaha kan. Karena dua-duanya sebelum ada Kopdes Merah Putih ini kan koperasi-koperasi lain kan sudah ada kian bertumbuh, cuman karena gagal tata kelola manajemennya kan, makanya ini. Jadi saya nggak tahu kalau misalnya Kopdes ini orang-orangnya ASN, P3K atau seperti apa ya. Karena katanya sarjana penggerak pembangunan itu ada menggerakkan di sana gitu. Tapi kita lihat nanti. Terus mengenai bagaimana korupsi ya di lingkungan Pak Prabowo, dia tegas. Ya sebenarnya bukan hari ini aja Pak Prabowo menyampaikan ini gitu kan, statement-statement seperti ini. Tetapi kita lihatlah, karena koalisi oposisi di tengah-tengah Pak Prabowo kan nggak ada ya. Semua itu penyeimbang. Jadi orang itu dari orang partai politik. Apakah beliau berani tuh mempidanakan orang-orang yang sudah dipilihnya dari tim relawan itu ke KPK dan begitu tanpa ada pembelaan. Jadi saya pikir ini klaim Pak Prabowo ini harus memang betul-betul diwujud nyatakan Bung Rudi ya. Supaya masyarakat percaya bahwasanya negara kita ini, pejabat pemerintah, pejabat partai politik kita ini memang betul-betul bersih, transparan, akuntabel gitu, membantu program-programnya aspek-aspeknya Pak Prabowo.
3: Ya.
6: Assalamualaikum.
3: Baik, waalaikumsalam. Ada Mbak Yanti di Tolitoli. Mbak Yanti, pagi.
7: Ya, halo, selamat pagi Bung Zaini.
3: Pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Tolitoli? Terima kasih banyak.
7: Tolitoli sepertinya berawan.
3: Berawan ya pagi ini ya.
7: Ya masih hujan kemarin tuh hampir ya. Seharian itu dari pagi panas, mendung lagi, hujan lagi, tapi intensitasnya ringan, tapi sampai malam itu Bung Zaini.
3: Oh begitu, baik.
7: Ya panjang. Ya Bung Zaini, saya mau itu ya, topiknya nomor satu luar biasa itu ya. pastinya pemerintahan pasti dengan sikap tegasnya semua pihak ya, kita memang benar-benar harus berantas yang namanya korupsi siapapun itu dimanapun. Pokoknya nggak ada tempat yang namanya koruptor.
3: Ya.
7: Jadi komitmennya udah kuat, nanti disertai insya Allah implementasinya juga kuat. Yang pasti mungkin salah satu implementasinya itu hukum yang tegas ya, ya bagi mereka, apalagi orang yang punya jabatan itu hukumnya harus dipertegas lagi itu untuk mereka yang punya jabatan.
3: Ya.
7: Jadi itu perampasan aset pokoknya harus
3: dipercepat begitu ya.
7: Ya. Ya. Ya, biar jera untuk semuanya. Mungkin seperti itu.
3: Baik, Mbak Yanti.
7: Selamat pagi.
3: Pagi.
7: Selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto. Pagi, Pak.
8: Selamat pagi, Bang Jenny.
3: Pagi. Waalaikumsalam Pak Haryanto. Kutai Barat bagaimana kabarnya pagi ini?
8: Alhamdulillah cerah.
3: Cerah cuaca ya.
8: Tadi okay. Malam sih habis diguyur hujan, Bang.
3: Oh, begitu. Masih sering hujan, Pak, di Kutai Barat?
8: Bahkan ini tadi sempat mendung pagi tadi, tapi ini sudah mataharinya keluar.
3: Oh, sudah muncul lagi ya.
8: Iya, muncul lagi.
3: Baik.
8: Saya ini Bang, bisanya cuma korupsi waktu aja, Bang. Yang saya heran itu, Bang, ya. Para pejabat, apakah itu di eksekutif kah, legislatif, ikutan retreat dikirim ke Magelang. Tapi kok
3: tetap korupsi begitu?
8: Korupsi. Retreat kan dibentuk apa mentalnya ya, yeah, karakternya. Tapi kok berulang aja kepala daerah yang ditangkap, ada yang dilakukan OTT oleh pihak KPK ya kan. Nah itu kan bagaimana juga dengan apa undang-undang apa itu Bang ya, perampasan aset kah, apa
3: yeah,
8: itu ya kan. Nah itu semoga apa cepat disahkan, diketok palu pihak DPR ya. Dan kemudian ya kita memang ini kan kejahatan luar biasa ya,
3: yeah,
8: korupsi kah, gratifikasi.
3: Hukumannya jangan rendah-rendah ya, begitu ya kalau bisa ya,
8: jangan rendah-rendah biar ada efek jera Bang,
3: yeah.
8: Ini kan no viral no justice dulu kalau tidak,
3: yeah,
8: itu buat, biasanya kan seperti itu apa hukumnya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
3: Yeah.
8: Tadi kan dikatakan tidak pandang bulu ya.
3: Yeah.
8: Sikat aja semua, sapu bersih, saber pungli atau apapun itu ya, supaya pemerintahan itu ya, good government itu bisa berjalan dengan baik,
3: pelayanan,
8: yeah, masyarakat juga dengan baik gitu Bang ya. Kalau yang kedua tadi apa itu Bang?
3: Saya yang kedua tadi kita angkat tema mengenai koperasi Desa Merah Putih, perkembangannya seperti apa? Karena disebut sebagai motor baru ekonomi desa.
8: Nah ini tempat saya ini belum ada
3: Bang. Oh belum ada di sana?
8: Nah, iya.
3: Oh, oke.
8: Okay. Denda kan merata nanti mungkin,
3: yeah,
8: apakah perizinannya kah apa atau lah.
3: Oh begitu ya.
8: Itu ya. Oke Bang.
3: Baik. Terima kasih banyak Pak Yanto ya.
8: Beraktivitas.
3: Waalaikumsalam.
8: Terima kasih.
3: Berikutnya ada Pak Cidar di Aceh Utara. Pak Cidar, pagi Pak.
9: Selamat pagi Om.
3: Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aceh Utara bagaimana kabarnya pagi ini?
9: Alhamdulillah, tadi subuh pas jadinya hujan di Aceh Utara.
3: Oh.
9: Kira-kira setengah jam lah kira-kira.
3: Setengah jam ya.
9: Pas jam 5 hujan sampai setengah jam. Mudah-mudahan aman-aman
3: saja. Yeah.
9: Dan hujan ini memang luar biasa dengan beruntung dan suasana pun agak sedikit. Cuacanya bagus hari ini ya.
3: Oh, oke. Okay. Baik. Mau komentar yang mana Pak Cidar?
9: Ya, nomor satu lah.
3: Nomor satu, silakan Pak komentarnya.
9: Jadi ini mungkin sedikit saja, ya mungkin Presiden bisa saja membuat pernyataan ini. Setiap pergantian pemimpin dari dulu setiap pergantian pemimpin, pergantian Presiden yang namanya misi ini tetap ada, hapus korupsi, begitu kan?
3: Ya.
9: Tapi yang tetap perlu nanti kan itu apa? Itu penegak hukumnya. Jadi mudah-mudahan terwujud dah kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, apa yang dikatakan Presiden mudah-mudahan terwujud. Jadi yang mengetuk baju nanti bukan presiden, tapi penegak hukum.
3: Yeah.
9: Apa-apa ini mudah-mudahan ini ya selaras dengan pekerjaan presiden dan dengan penegak hukum ya.
3: Yeah.
9: Mudah-mudahan ini tercapai. Dan mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Setiap pergantian pemimpin hapus korupsi.
3: Yeah.
9: Korupsi dari dulu dari A sampai Z hapus korupsi kan.
3: Yeah.
9: Mudah-mudahan terus ya doa masyarakat kita ini aman-aman sajalah Indonesia ini ya dari korupsi. Bebas korupsi. Amin.
3: Amin. Yeah. Terima kasih banyak ya Pak Cidar ya. Waalaikumsalam. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi Pak.
10: Selamat pagi Pak.
3: Pagi, Makassar, Pak Wibi.
10: Kemarin diguyur hujan lebat.
3: Oh, hujan lagi sekarang Pak ya di Makassar ya?
10: Sampai sekarang masih hujan lebat Bang. Masih hujan deras yang sekarang ini.
3: Oh, begitu. Mudah-mudahan masih aman ya Pak, Makassar ya?
10: Ya, tapi macet lah. Kalau
3: macet pasti hujan ya?
10: Air macet ya.
3: Oh, oke. Okay. Komentar yang mana Pak Wibi?
10: Saya dengar tadi ada korupsi ya.
3: Oh iya, komitmen Pak Presiden yang kembali menegaskan tidak pandang bulu memberantas korupsi.
10: Ya, kita butuh bukti, Bang. Bukan janji-janji saja. Bukan ya. Janji. Terima kasih.
3: Ya, terima kasih banyak, Pak Bibi, ya. Nah, ini nanti kita akan pantau juga ya bagaimana perkembangan terkini Koperasi Desa Merah Putih, karena per akhir April 2026, jumlah koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Indonesia telah mencapai 83.363 unit yang terdiri dari 74.781 unit koperasi desa dan ada 8.582 unit koperasi kelurahan. Dari jumlah ini, puluhan ribu koperasi telah beroperasi secara penuh dan tersebar di berbagai wilayah, dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai salah satu daerah dengan pembentukan tercepat. Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP adalah program pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan juga kedaulatan pangan. Beroperasi sebagai agregator ekonomi desa, koperasi ini diharapkan menyediakan layanan seperti gerai sembako murah, simpan pinjam, distribusi pupuk subsidi, hingga cold storage. Baik, ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat pagi.
11: Selamat pagi. Penyiarku yang cerdas, yang enak suara, yang ganteng, yang rupawan.
3: Bagaimana kabarnya Purwokerto pagi ini, Pak Dasrun?
11: Alhamdulillah, ini Purwokerto sudah beberapa hari tidak. Mas ini.
3: Oh, sudah berapa hari itu, Pak? Seminggu ini kah tidak hujan begitu?
11: Kira-kira ya hampir satu minggu.
3: Oh, sudah panas sekali kalau begitu ya, Purwokerto ya?
11: Panas, tapi kadang-kadang mendung.
3: Oh, masih mendung.
11: Masih mendung.
3: Ya. Baik. Mau komentar yang mana, Pak Dasrun?
11: Nomor saya ikut yang nomor satu.
3: Nomor satu, silakan.
11: Pak Prabowo, walaupun sudah ya boleh dikatakan lanjut usia, tapi motivasinya masih tetap besar sekali.
3: Ya.
11: Mudah-mudahan jangan takut Pak Prabowo, walaupun ya dicaci maki di mana-mana, ya pokoknya Pak Prabowo itu harus percaya diri.
3: Ya.
11: Terima kasih.
3: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Kilas Berita.
13: Pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas atau TBA tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur. Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
12: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, pagi, Pak.
14: Selamat
3: pagi, Pak Irfan. Bagaimana kabarnya, Pak Irfan?
14: Oi, di Makassar ini, Pak, betul-betul dingin dan betul-betul cuaca ini agak
3: lagi hujan pantai, begitu ya.
14: Iya, nih, pantai, Bang, hujan begini, Bang.
3: Iya.
14: Enak di rumah lagi.
3: Baik, mau komentar yang mana, Pak Irfan?
14: Komentarnya, Bang, yang Bapak 01 ini saya mau meminta betul-betul
3: ya.
14: Tolong dibuktikan, tuntaskan semua yang korup semua itu, Bang.
3: Ya.
14: Buktikan di seluruh masyarakat sekarang. Kita jangan istilahnya pencitraan saja.
3: Ya.
14: Buktikan dengan sejujur-jujurnya, Bang. Buktikan betul-betul kita mau lihat. 01, Bang.
3: Oke, ya, baik. Terima kasih banyak ya, Pak Irfan di Makassar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Dula di Jakarta Utara. Pak Dula, pagi, Pak.
15: Selamat pagi, Bapak.
3: Pagi, Pak Dula. Bagaimana Jakarta Utara cuacanya pagi ini di Marunda?
15: Cuacanya cerah, Pak. Ada matahari, Pak. Terang.
3: Ya. Oh, begitu ya. Mau komentar yang topik yang mana?
15: Nomor satu aja, Bapak.
3: Nomor satu. Apa komentarnya, Pak Dula?
15: Ya, udah cukup.
3: Segitu aja, begitu. Pak. Nanti kita bahas ya, Pak Dula ya. Terima kasih banyak ya, Pak Dula. Selamat pagi, Pak. Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, selamat pagi.
16: Selamat pagi, temanku.
3: Pagi, Pak Soan.
16: Mendung.
3: Oh, mendung Samarinda ya pagi ini ya.
16: Iya. Hujan terus nih.
3: Baik. Ya, silakan, Pak Soan.
16: Saya tertarik nomor satu ya.
3: Iya.
16: Cuma kalau ngejar ke Antartika itu Pak Prabowo, jangan lupa bawa baju mantel. Bawa mantel. Dan ya. Kalau ngejar ke Singapura, bawa jas hujan, Pak. Bawa payung. Itu yang harus hati-hati. Jadi kita mengharapkan korupsi itu betul-betul diberantas,
3: yeah.
16: Ya. Jangan MBG itu gimana ceritanya kemarin itu?
3: Yeah.
16: WUS itu bagaimana ceritanya? WUS nanti WUS hilang. WUS. Nah, terus bagaimana dengan yang Firly Bahuri itu gimana ceritanya, Pak?
3: Yeah.
16: Itu sudah tersangka, tapi kok nggak ditangkap gitu loh. Jadi kita, saya cuma mengingatkan loh ya, saya minta maaf loh ya, minta mengingatkan aja. Jangan cuma omon-omon aja. Jadi bilang yang di Makassar tuh WIBI bilang kita perlu bukti, bukan omon-omon.
3: Yeah.
16: Sekali lagi saya katakan, kalau ke Antartika bawa jas ya, bawa baju dingin Pak ya. Kalau ke Singapura bawa payung atau jaket.
3: Yeah.
16: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Baik, berikutnya Pak Ramli di Banda Aceh. Pak Ramli, pagi.
17: Selamat pagi, Bang.
3: Pagi. Waalaikumsalam, Banda Aceh. Bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
17: Oh, agak cerah.
3: Oh, cerah cuaca pagi ini ya. Mau komentar yang mana, Pak Ramli?
17: Saya nomor satu.
3: Nomor satu juga, silakan komentarnya.
17: Saya nggak suka kalau diberantas sama Pak Prabowo korupsi yeah. itu. Karena banyak kali orang miskin nanti.
3: Oh, begitu.
17: Ya. Nanti kalau ada miskin, orang kaya itu jadi miskin, jadi banyak lagi orang miskin sekarang. Jadi
3: yeah.
17: banyak kan. Nah, jadi kalau bisa suruh banyakkan orang koruptor biar kaya semua. Ya, lain-lain kan.
3: Ya.
17: Yeah. Kalau yang udah kaya jadi miskin, yang jadi miskin tambah miskin.
3: Ya. Yeah.
17: Jadi kalau banyak orang koruptor kan semua kaya. Kontraktor-kontraktor itu korupsi semua. Dina-dina itu korupsi semua.
3: Iya.
17: Yeah. Tengok rumahnya gedung-gedung besar. Rakyat udah mau mati semua kelaparan. Ada dikasih apa-apa bantuan, dikorupsi lagi.
3: Iya.
17: Yeah. Dina-dina sosial itu kan. Orang sosial yang banyak rumah-rumah gedung. Kami kecil ini udah. Gak ada apa-apa.
3: Iya.
17: Yeah. Rumah pun gak ada.
3: Baik, Pak Ramli.
17: Terima kasih
3: banyak ya, Pak Ramli ya. Waalaikumsalam. Ada Pak Wahyudi di Cilacap. Pak Wahyudi, pagi.
18: Selamat pagi.
3: Pagi.
18: Saya ini.
3: Bagaimana Cilacap kabarnya? Hujan atau panas?
18: Ya, untuk Cilacap ini sudah satu pekan nggak hujan ini, Bung Sain.
3: Oh, sudah hujan juga begitu sekarang ini?
18: Enggak, sudah satu pekan.
3: Oh, hujan tidak ada hujan ini. Begitu ya, Cilacap ya? Hmm. Baik, mau komentar yang mana, Pak Wahyudi?
18: Saya condong ke nomor satu.
3: Nomor satu. Ya, silakan komentarnya, Pak.
18: Ya komentarnya ya harus pemerintah ini harus benar-benar fokus mengurusi apa namanya korupsi loh ini.
3: Ya.
18: Jadi harus benar-benar dibasmi sampai tuntas ini bangsa ini.
3: Ya.
18: Dan yang nomor empat itu menarik sekali itu coba untuk diulas.
3: Ya, nanti kita bahas lebih dalam ya Pak, Koperasi Desa Merah Putih ini ya.
18: Iya, baik. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak ya Pak Wahyudi. Selamat pagi, Pak.
18: Selamat pagi.
3: Pak Wahyudi di Cilacap, berikutnya Pak Jari di Lampung Tengah. Pak Jari, pagi, Pak.
19: Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Lampung Tengahnya di mana ini, Pak Jari?
19: Di Gaya Baru.
3: Oh, di Gaya Baru. Bagaimana kabarnya di sana, Pak, cuaca pagi ini?
19: Pagi ini cerah, kalau kemarin dua hari itu hujan sangat deras, tapi alhamdulillah nggak apa-apa.
3: Oh. Masih aman lah cuaca di sana begitu ya, Pak Jari ya?
19: Aman, alhamdulillah.
3: Baik. Mau komentar yang mana, Pak?
19: Yang nomor satu itu loh.
3: Nomor satu silakan komentarnya.
19: Pokoknya kalau aparat penegak hukum yang menangani itu kayaknya sampai kiamat nggak bisa tuntas kok korupsi
3: yeah.
19: itu. Kalau yang menangani itu masyarakat mungkin insya Allah bisa tuntas.
3: Ya.
19: Yeah. Nah gitu aja.
3: Baik. Terima kasih banyak ya Pak Jari ya. Waalaikumsalam. Baik, nanti kita bahas juga ya mengenai perkembangan terkini menjelang puncak musim haji. Jadi puncak musim haji jatuh pada 9 Zulhijjah setiap tahun ya dalam kalender Hijri ya, yang ditandai dengan pelaksanaan wukuf di Padang Arafah. Puncak ibadah ini berlangsung tepat sehari sebelum Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 10 Zulhijjah. Pemerintah juga telah mematangkan kesiapan krusial seperti tenda jemaah di Arafah, kemudian armada bus, fasilitas sanitasi serta imbauan khusus bagi jemaah untuk menjaga stamina fisik dan mematuhi regulasi ketat otoritas di Arab Saudi. Nah, salah satunya Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan jemaah haji Indonesia, khususnya yang menjalankan haji tamatu, untuk memahami mekanisme pembayaran dam atau denda melalui jalur resmi yang telah disiapkan pemerintah guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan syariat dan juga ketentuan yang berlaku.
20: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya. Jian, mantep bener nih sotonya.
21: Ini mas sotonya.
20: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
22: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
23: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
4: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
5: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lote Hijriah, tapi kita satu juga. Satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
4: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
6: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
4: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.